0: Mas, bengkel sumber rezeki Pring Sewu menunjukkan rasa peduli kepada sesama, yakni menyerahkan bantuan 2 unit mobil kepada masyarakat serta memberikan santunan kepada kaum duafa dan anak yatim piatu. Kedua mobil yang diserahkan yakni 1 unit ambulan yang diterima secara simbolis oleh Lurah Pring Sewu Selatan, sementara 1 unit mobil operasional pengangkut sampah diserahkan kepada perwakilan pengelolaan bank sampah Kelurahan Pring Sewu Utara. Penyerahan bantuan ini bertepatan dengan peresmian bengkel sumber rezeki yang keempat di Kelurahan Pring Sewu Selatan yang dihadiri ratusan warga serta perwakilan dari 150 penerima santunan yang terdiri dari kaum duafa dan anak yatim piatu pada Kamis malam. Apri Prastowo, owner bengkel sumber rezeki, berharap mobil ambulan dan mobil operasional pengangkut sampah yang diserahkan bisa bermanfaat bagi masyarakat Pring Sewu. Ia pun meminta doa dari masyarakat agar usaha bengkelnya tumbuh dengan baik dan penuh keberkahan serta membawa manfaat bagi lingkungan sekitar. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trira.

FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Goyang asik-asik lagi dong. Pagi kali ini seperti biasa sampai dengan jam 8. Bareng-bareng sama Putra di Madu Jelly. Come on.

Ada mempersiapkan sarapan, lagi pada pembersihan juga, semangat terus ya aktivitasnya. Sampai dengan jam 8 keluarga semuanya, sebelum pada OTW ke Inovasi Radio Lampung hari ini, karena ada cek kesehatan gratis hari ini ya. Silakan dilanjutkan lagi semua aktivitasnya, biar terus lancar, biar terus semangat tentunya. Jangan lupa terus bareng sama Madu Jelly ya. Digedein lagi volumenya biar makin semangat ya. Yang radio yang di depan, kamu aktivitas di dapur, nah memang harus digedein, biar nanti kalau aku senggolin kamunya denger keluarga semua. Tapi iya kok ya, kalau volumenya gede itu meningkatkan rasa semangat kita untuk terus beraktivitas. Semangat tayang, bareng terus sama Putra ya. Kita bareng-bareng sama pasukan Goyang Mania sampai dengan jam 8 di Madu Jelly. Gemo.

Goyang asik-asik bareng sama pasukan Goyang Mania di kesempatan pagi kali ini ya. Sudah dikomenin sama Mbak Mary Susanti ya. Tumben ya penyiarnya udah rapi pagi ini. Karena akunya mau tugas negara. Mbak Mary, ayo dong makanya ke Inovasi Radio Lampung ya. Hari ini kan aja cek kesehatan gratis. Jadi bareng-bareng sama pasukan Inovasi Mania ya. Hari ini cek kesehatan gratis sampai dengan jam 4 sore keluarga semuanya. Yang lagi pada bandeng di Radio Asri Anda.

Kata box hanya 200 ribu rupiah. Yo, buruan yo, datang yo. Yang dekat sama Radio Kanza yo. Datangnya ke Radio Kanza FM Tridatu ya. Kemudian lagi pada pandang di 98,4 Radio Batar FM Kota Bandar Lampung. Selamat bergoyang semua bareng sama pasukan goyang yang lain ya. Selamat menikmati hari ini, hari Sabtu di tanggal 25 Juli 2026. Wawanya aku tunggu ya, wawanya ya. Silakan yang mau partisipasi lewat aplikasi Wawa. Boleh bareng Putra di Madu Jelly. Come on.

Makanya bestiku yang gak pengen kesepian, gabung dong bareng kita ya. Pasukan kita banyak loh, bagi-bagi sudah pada gabungan, gabungan sama pasukan goyang mania. Pasukan yang luar biasa, boleh gabungan di live TikTok, boleh gabungan juga lewat radio analog ya. Yang pengen streaming juga boleh, silakan ke web kita di www.radiotriramafm.net. Kita bikin asoy-asoy lagi hari ini sampai dengan jam 8 biar aktivitasnya kamu semuanya dalam keadaan makin semangat ya. Masih di jam 7 lewatnya 24 menit waktu Trirama dan sekitarnya pagi ini. Aku goyangin dulu untuk pasukan-pasukanku yang sudah pada pantengin aku di dua layar sekaligus. Au. Dua layar yang sama bentuknya ya. Dua layar yang makhluknya sama. Makhluk berkumis dan berjenggot tipis pagi ini. Bunda Gaiska, nah lo, ayo gas. Bunda Gaiska tuh kalau gak diculik agak susah kayaknya ya. Rahmat, Mama Rehan, apa kabar Mama Rehan? Asoy, kita goyang bareng-bareng, mantap ya. Semalam di Wawa Indriani katanya gitu. Terus aku mau digendong inovasi, iyalah. Anda kalau nggak mau digendong, mau diapa? Seret. Seret bareng-bareng ya. Pakai tali nanti. Makasih ya Bunda Gaiska. Mang Asep panteng di layar sama panteng di radio. Ya mantap sekali. Ada lagi Mbak Tina yang katanya ini putra kumisnya mirip sama Mas Herman penjual ini. Penjual obat pasar Linggo katanya. Obat apa? Obat apa Mbak Tina? Yang mana tokonya yang mana? Kemudian lagi ada siapa? Oh Mbak Mary Cucanti, sudah gabungan juga ya. Terima kasih sekali. Kemudian lagi banyak tadi yang udah gabung ya. Mbak Vera Yunita. Kemudian ada lagi ini yang punya kawasan ini. Apa namanya? Yang punya kawasan perbatasan antara Pekalongan dan Bumi Jawa ya. Artis kita namanya adalah Adiba. Selamat bergoyang ya semuanya ya. Sebentar. Selamat pagi Mama Pirda. Selamat kembali bergoyang ya pagi ini ya. Jangan lupa yang belum follow di follow dulu ya. Yuk bantuin share. Biar kitanya makin banyak yang nonton. Kita ke dunia Wawa dulu. Ada siapa ini kira-kira? Dunia Wawa yang sudah pada bergoyang. Ada selamat pagi ya Putra, apa kabar ini? Sebentar ya. Banyak sekali yang sudah pada masukkan di aplikasi Wawa kita. Akang Ahyar, apa kabar Akang Ahyar? Selamat bergoyang ya, good morning, selamat pagi ya Kang Ahyar. Mau digoyangin katanya Nenggelis Darah Malang Melintang aja. Buat Mas Putranya, terima kasih cama-cama. Selamat bergoyang. Tapi di layar kecil gak ada kumisnya, gitu Kang Ebi. Yang di layar gede itu adalah penampakan. Yang di bawah adalah kopian. Jadi bisa melihat dua versi yang berbeda ya, walaupun makhluknya sama. Hai Mak Iem. Mak Iem apa kabar Mak Iem? Oh, Mak Iem panteng loh pagi ini loh, luar biasa. Sampai pangling Mama katanya gitu. Mama sudah berapa abad enggak ketemu aku, ha? Mama sudah berapa abad kira-kira, ya kan? Begitu ketemu di dunia TikTok ya. Dan di dunia TikTok sekarang ada berjembros ya. Mbak Winda, good morning, selamat pagi, apa kabar? Ada Bunda Widuri ternyata. Sudah terpantau nongol pagi ini ya. Bunda Ulfa, apa kabar dari Sedampah Liwa? Sudah bergelut dengan sapu ya. Semangat, Bun.
tetap panteng meskipun awak rodok ndoyong. Alah, alesan aja ya kalau diajakin ketemu, alesan aja. Sing doyong lah, yang lagi rapat lah, yang lagi meleot lah. Gue Sena, kita bakar aja bareng-bareng orang ini. Udah guys, Kak tuh ada aja alasannya ya. Kata guys, Kak itu om yang lagi di radio. Kata guys, Kak itu om yang di radio tempat RC. Iya, bilang aja iya bun, bilang aja ya. Morning Bunda Widuri, selamat bergoyang ya bareng sama pasukan goyang pagi ini, bareng sama Madu Jelly. Maya Diba, thank you Maya Diba. Mbak Italiana, apa kabar? Good morning, selamat pagi. Pagi ini sudah gabungan juga bareng putra dari kawasan kota Bandar Lampung ya. Hari Sabtu santuy, sambil terus panteng bareng sama Mas Putra. Beberes salaman bang, katanya gitu. Happy weekend ya untuk pasukan goyang mania untuk semuanya juga. Mak Erara, apa kabar Mak Erara? Selamat bergoyang Mak Erara. Mau digoyangin katanya untuk semua pasukan goyang mania. Makasih ya. Terlalu muda om, katanya gitu. Terlalu muda kau dipanggil om ya. Jangan panggil om dong, abang. Panggil abang dong ya. Terima kasih ya. Bu Ediana, apa kabar Bu Ediana? Ayo ajakin Mbak Mary Susanti yuk hari ini yuk ke Inovasi Radio yuk. Biar kita bareng-bareng yuk. Kemudian lagi untuk pasukan-pasukan yang ada di kawasan Veteran semuanya tanpa terkecuali ya. Jangan lupa hari ini ada cek kesehatan gratis loh ya. Boleh datang ke Inovasi Radio Lampung yang ada di dekat Pasar Mandala. Bu Ediana, thank you ya Bu Ediana. Asoy. Hai tayang, hai juga tayangku. Tayangku mau gak mau nontonin aku di TikTok pagi ini. Ada Bunda Oleng pagi ini ya. Selamat beraktivitas tayangku. Selamat mendengarkan juga. Asoy. Mama Aca, apa kabar Mama Aca? Selamat bergoyang ya. Kita bareng-bareng lagi sampai dengan jam 8 pagi nanti keluarga semuanya. Bareng sama Susu Gaming Etawa di Madu Jelly. Come on.

Berita terupdate, ternyata penyakit paru-paru menempati peringkat ketiga setelah penyakit kanker, yaitu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit ringan dari masalah pernafasan. Bila bapak atau ibu mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan florin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru-paru hingga 95%. Akan tetapi, jika minum susu abal-abal malah bisa menyebabkan keracunan. Anda konsumsi susu kambing Etamed Premium saja. Terbuat dari 100% susu kambing Etawa murni tanpa campuran bahan kimia. Jadi aman tanpa efek samping. Cukup rutin konsumsi susu kambing Etamed Premium 2 gelas sehari, pasti sudah ada perubahan yang jauh lebih baik. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: ada Pak Ujang.
1: Eh Pak Joko,
0: lagi nggak narik apa ini Pak Ujang?
1: Iya ini Pak, hari ini saya lagi nggak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, lah enak lah pokoknya.
0: Oh lagi nggak enak badan.
1: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
0: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
1: Eh itu susu apa Pak?
0: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstra ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
1: Terus manfaatnya apa aja Pak?
0: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
1: Oh gitu.
0: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
1: Wah ini tadi kasih?
0: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
1: Wah matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Susu Etawa Zigo 26.
3: Pendengar Inovasi Radio, masyarakat seputih Mataram dan sekitarnya. Ayo, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026. Mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore, cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter ke arah Tandus, Desa Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis di Inovasi Radio. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, spesial promo setuju semarak untung Juli. Ayo hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026. Mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore, cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Ayo, pendengar Inovasi Radio, masyarakat seputih Mataram dan sekitarnya, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Madu Jelly. Mainkan DJ-nya.
1: Mainkan DJ-nya.
0: Enak sekali.
2: Kita goyang lagi, bro.
3: Kita masih terus bareng-bareng keluarga semuanya, bareng sama pasukan Goyang Mania tentunya di Madu Jelly. Mainkan enak sekali yang terus juga disponsori sama Susu Kambing Etawa ya. Jangan lupa terus dikonsumsi Susu Kambing Etawanya keluarga semuanya, biar kamu yang makin sehat, makin semangat juga untuk terus beraktivitas. Yang sudah punya stoknya di rumah jangan lupa terus dikonsumsi setiap hari ya. Jangan lupa juga keluarga semuanya yang sudah pada nontonin live TikTok kita, thank you sekali. Ada Mbah Supana, KNB Tulang Bawang sudah nyusup pagi ini. Ada Billy, apa kabar Billy? Mang Saman, selamat bergabung juga ya di live TikTok kita pagi ini. Ada Sarko, Franco, terima kasih sekali. Bunda Ulpa katanya mau pamit, mau ke kebon dulu. Mau ke kantor dulu katanya gitu ya. Selamat bergoyang semuanya. Masih ada waktu sekitaran 15 menit ke depan untuk kita bareng-bareng terus sama pasukan Goyang Mania tentunya. Makanya kamu tetap semangat terus ya. Tetap semangat, terus pandang juga bareng-bareng sampai dengan jam 8. Bareng Madu Jelly, come on.

Asoy, masih bareng-bareng terus sama pasukan Goyang Mania, sama Putra juga sampai dengan jam 8 pagi nanti tayang. Yang lagi pada banteng sambil membereskan segala sesuatunya di kesempatan pagi kali ini, atau yang lagi pada sarapan, selamat sarapan ya. Kita masih terus bareng-bareng sampai dengan jam 8 di Madu Jelly. Asoy, Mama Zahra baru gabungan, ketinggalan Mas Putra katanya gitu. Baru mendongol di live TikTok kita pagi ini ya. Katanya masak sayur gandul sama goreng iwa asin, katanya mantap. Boleh nih sarapannya tempat ini, Mama Zahra aja pagi ini ya. Grandpa, apa kabar Grandpa? Pasukan-pasukan goib kita ya, ada Putra Kelana dari Sukadana juga sudah bergabung. Pak Di Cumiran dari Bandar Lampung juga terima kasih Pak Di. Mas Junta, apa kabar Mas Junta? Selamat bergabung lagi pagi ini bareng sama Madu Jelly ya. Dari kawasan Wai Tenong, hadir terus 22 jam non-stop, mantap. Mama Rehan sambil tiktokan sambil masak pagi ini. Soalnya dedek Lunanya masih bobo ya. Jadi Mama E bisa tiktokan. Oh, mantap sekali. Kemudian apa kabar yang sudah pada banteng, sudah pada wawa juga pagi ini bareng sama Madu Jelly ya. Golek keringet bestie katanya. Wow. Wow. Amazing sekali Mas Rio. Makin hari makin glowing kayaknya. Terima kasih ya Pak Epala ya. Kemudian ada Bumbu Slima dari Veteran. Ditunggu nanti ya Bu ya. Aku nanti ke Inovasi Radio bareng sama Nini Sari soalnya. Biar goyang sambil oprek-oprek, biar semangat, panteng terus bareng sama pasukan goyang. Asoy. Mama Enur Hasana, apa kabar? Selamat pagi idolaku yang suaranya menggelegar, katanya gitu. Mama Enur Hasana dari kawasan Wonosari Candipuro Lampung Selatan. Walaupun belum pernah ketemu, tapi suaranya renyah Mas Putra. Asoy. Kayak rengginan ya, main rasana ya. Putra Kelana, good morning, udah digoyangin tadi sama aku ya. Bunda tayang, Bunda tayang.

Selamat bergoyang bunda. Sehat ya bundaku tayang ya. Mbak Supana tadi udah gabung juga di live TikTok kita. Terima kasih Mbak Supana, udah wawa juga ya. Mama Arsai, apa kabar Mama Arsai? Selamat bergoyang, tadi udah gabung juga di live TikTok kita. Papa Restu, hai Papa Restu. Selamat bergoyang ya bareng sama Susu Kambing Etawa, mantap sekali. Semoga badan tetap sehat, badan tetap bugar ya. Papa Restu sehat ya dari kawasan Kalirejo Lampung Tengah. Selalu pantengin Trirama dan Jaringan menggoyang atau induk pasukan goyang aja dimanapun berada ya. Renyah koyo peyek ya Mas Putra. Oh, yo peyek ya rengginang bareng lo Mama Zahra. Apalagi peyeknya peyek ikan asin ya. Selain renyah, kadang-kadang juga bulet. Hai, apa kabar Pak Hadi? Selamat berakhir pekan Pak Hadi. Pak Hadi Susilo dari kawasan Reformasi Natar, Lampung Selatan. Ya, sehat ya Pak Hadi ya. Pak Hadi Susilo digoyang asoy. Mbak Tri, apa kabar Mbak Tri? Mbak Tri di Tabur pagi ini sudah panteng. Mau digoyangin katanya untuk wargi-wargi yang ada di Tabur ya. Selamat bergoyang semua. Matur thank you Mas Putra. Sama-sama Mbak Tri. Selamat bergoyang. Selamat bergoyang. Mbak Wartet, apa kabar yang sudah 7 purnama dan juga 7 gerhana tidak ketemu ya. Sehat ya Mbak Warini ya. Selamat bergoyang. Untuk Mbak Kuta yang ada di Gisting. Ada Kang Leng Mebel, apa kabar RB3 Rumbia hadir Mas Putra. Digoyangin untuk

kondangan yuk katanya, yuk kondangan. Mana ada nyari-nyari hajatan, gak dicari juga sudah ngebrudul kalau hajatan Maya. Mbak Mary Andi, apa kabar dari kawasan Pesawaran? Pagi ini sudah gabung juga bareng Putra. Terima kasih sekali Mbak Mary Andi. Good morning Bunda Kutayang, Bunda Widuri yang ada di Perancis, Pak Margono. Hadiahnya udah diambil belum Pak Margono? Kalau belum diambil hari ini sambil cek kesehatan gratis ya. Kemarin yang dapat kulkas ternyata pasukan kita yang ada di Inovasi Radio ya. Kalaupun pagi ini panteng boleh nanti diambil, soalnya aku bawa nanti hadiahnya. Yang dapat kulkas, yang dapat kulkas kemarin, yang dapat kulkas, mana suaranya, mana suaranya? Boleh diambil hari ini di Inovasi Radio ya, nanti aku bawain ya. Bapaknya Abdul, apa kabar? Sekeluarga Abdul yang ada di Giham Sukamaju juga terpantau sudah panteng ya. Mae Anggit, apa kabar Mama aku tayang? Udah lama enggak ketemu juga sama Mae Anggit. Udah 7 purnama dan juga 7 gerhana. Sehat ya mamaku. Kemudian Pak Yusuf, apa kabar, lagi sarapan sama sayur daun singkong ya. Sarapannya pakai sayur daun singkong, lalapannya pakai kerupuk ya. Iya ya, kebalik kayaknya. Bunda Elang, terima kasih sekali WhatsApp-nya Bunda Elang. Selamat pagi. Oh, selamat ulang tahun untuk Dede Elang. Semoga jadi anak yang baik, sehat terus, panjang umur, bahagia selalu. Amin. Doa terbaik ya Bun untuk Elang ya. Lagi ulang tahun hari ini. Ada lagi yang ulang tahun? Yang hari ulang tahun, doa terbaik juga untuk semuanya ya. Jangan lupa hari ini bareng-bareng yuk kita ke Inovasi Radio Lampung untuk ikutan cek kesehatan gratis. Dan banyak sekali jadwal-jadwal kita ya, siaran keliling dan juga cek kesehatan gratis. Kamu terus pantang aja di seluruh jaringan Trirema FM Net biar kamu tahu jadwalnya ya. Kalau gitu akunya pamit ya tayangku. Terima kasih semuanya. Besok jangan lupa cek kesehatannya di Radio Trirema FM ya. Panteng radio, panteng Trirema dan jaringan yang wena-wena dendangnya. Sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya tayangku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah tayang.

0: Dahsyat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya, Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM, Lampung Timur.

0: Dihimpun dari Komdij Lampung Timur, pemerintah Kabupaten Lampung Timur terus memperkuat upaya pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui audiensi Bupati Lampung Timur, Ella Siti Nuryamah, dengan Wakil Menteri UMKM Republik Indonesia, Helvi Yuni Moraza, beserta jajaran Kementerian UMKM di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta, Kamis kemarin. Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis untuk mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun ekosistem UMKM yang lebih kuat, mulai dari peningkatan kualitas produksi, pengolahan hasil, pemasaran, hingga perluasan akses pasar bagi produk-produk unggulan Lampung Timur. Pada audiensi tersebut, Bupati Ella juga memaparkan rencana pembentukan inkubator usaha sebagai program strategis pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Program tersebut dirancang menjadi pusat pembinaan dan pengembangan bagi pelaku UMKM, sekaligus wadah mencetak wirausaha baru yang inovatif dan berdaya saing. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trira.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM, Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM, Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM, Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM, Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM, Kota Metro. Gistara 93,5 FM, Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM, Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM, Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM, Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Besti. Besti, kita ketemu lagi di akhir pekan ya. Hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Kita temenin kamu lagi, Besti, sampai jam 10 pagi nanti ya di Pasar Goyang. Goyang sehat bersama Agarilus. Goyang terus. Mia.

0: 22 jam non-stop enak,
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini tinggal
0: Banteng Radio, Banteng Rirama. Enak-enak dendangnya. Enak-enak.

0: Besti, masih bareng sama Duo Miau Besti. Boleh banget kamu ikutan gabung langsung di 08 12 12 12 9 3 1 0.
1: You are Besti, gabungan sama kita sekarang Besti.
0: Buru. Dan juga keluarga sehat, kamu bisa ya langsung mantau Aisyah di live kita, ada di TikTok di Radio Trirama FM.
1: Yes, benar banget. Kalau mau gabung barengan sama kita di via-via yang lain juga boleh ya. Mau telepon, mau wawa, boleh banget Besti ya. Kamu bisa hubungin aja di 0812 12 12 93 10.
0: Yes, ya. Dan juga untuk kebersamaan hari ini hari Sabtu ya. Akhir ya, pekan ya, malam akhir Minggu. Pekan.
1: Wah, malam Minggu.
0: Malam Minggu, malam yang panjang.
1: Malam yang asik buat karaokean.
0: Tapi itu kan masih nanti malam.
1: Iya.
0: Yang deket aja saat ini kamu datang ke Radio Inovasi Besti.
1: Oi, bener banget, hari ini ada cek kesehatan gratis kan.
0: Iya, di Radio Inovasi bareng sama Nini Sari.
1: Yes, selain ada Nini Sari ada Den Bagus juga di sana.
0: OMG, OMG.
1: OMG, hello Pak Anggit.
0: Pak Anggit sudah di Inovasi?
1: Belum, di TikTok.
0: Oh, kirain Pak Anggit di Radio Inovasi sudah menunggu Nini Sari.
1: Belum.
0: Dengan menggelarkan karpet merah.
1: Belum. Terus juga ada Mbak Abang, selamat pagi.
0: Hai Besti.
1: Ada Sura dari BDL 907 hadir.
0: BDL Bandar Lampung kali ya,
1: mungkin ya. Wangga Prasetya, bola-bola nongola, bola-bola.
0: Ayo bola, boleh kan di share-share, bantu share supaya kita tidak hilang lenyap dari beranda TikTok ini.
1: Iya Besti, dibantu, tolong dibantu ya sayang, tolong dibantu.
0: Dan juga ada kebersamaan siang hari ini. Ini siang apa pagi ya?
1: Iya masih pagi ya, Chandra, masih jam 8 lewat 27 menit.
0: Soalnya udah cerah sih, cerah pol.
1: Wih, cerah pol, panas pol di luar loh, Bes.
0: Jadi ya udahlah siang aja lah.
1: Ya udah deh, siang boleh deh.
0: Iya, di suasana siang yang cerah ini, kamu yang sedang sibuk beraktivitas, semangat semuanya ya.
1: Semangat dong untuk kamu ya, kakak gemoy, mau requestnya goyang gemoy juga dong.
0: Goyang gemoy.
1: Hey, baju kita sekarang sama abu-abu sama krem. Tuh kan kamu gak baca wawaku sih, pesanku semalam sih.
0: Kalian ini memang sepertinya tidak ditakdirkan untuk bersama.
1: Kita tidak berjodoh ya.
0: Iya, sepertinya kalian memang tidak berjodoh.
1: Ya sudahlah, kalau gitu tidak apa-apa. Walaupun kita beda, tetapi hati kita sama.
0: Ya sama-sama bentuknya hati sih.
1: Sama-sama punya hati.
0: Kalau gak punya hati, nanti gimana kamu?
1: Iya, kalau gak punya hati gawat dong.
0: Iya, kalau gak punya hati, nanti gak punya perasaan juga.
1: Iya, gak mau banget loh.
0: Nanti kalau gak punya perasaan, tidak bisa jatuh cinta. Nanti kalau tidak bisa jatuh cinta, tidak bisa bersama-sama. Nanti kalau tidak bisa bersama-sama,
1: panjang banget sih. Sampai kapan selesainya itu? Sampai kapan selesainya?
0: Aduh. Ya udah, buruan kamu ikutan gabung, kita tungguin kamu. Pokoknya kita kasih dendeng yang wah, sebuah pol. Pol-polan.
1: Ya Bunda Widuri, selamat bergabung ya Bun ya. Kita mau lanjut goyang lagi bunda-bundaku, sayang-sayangku, cinta-cintaku.
0: Ya ayo toh, semangatin lagi dong bareng sama Dua Miau
1: di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus.
1: Goyang terus Miau.

Special promo 1 Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Dapatkan

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku mengonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
4: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
3: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini, Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
4: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
3: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
4: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
0: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
5: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Anda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.

0: Sudah goyang belum?
1: Sudah goyang?
0: Sudah.
1: Sudah goyang belum?
0: Sudah gemoy?
1: Sudah.
0: Sudah.
1: Sudah apa lagi kira-kira bestie?
0: Sudah sarapan belum?
1: Sudah.
0: Sudah absen belum?
1: Sudah.
0: Mantap, luar biasa deh bestie ya. Ya mau absen, ya mau absen boleh di 08 12 12 12 9310. Atau juga bisa absen di live TikToknya kita bestie.
1: Yes,
0: di Radio Trirama FM, silahkan ya.
1: Kak Trican, aku baru bangun.
0: Ya Allah Hatin, jam segini baru bangun. Sama sih, aku tadi jam 8 baru bangun juga.
1: Jam 8 baru bangun?
0: Iya.
1: Jam 8?
0: Iya.
1: Emang kamu tidur di mana?
0: Tidur di rumah.
1: Jam 8.
0: Sampai sini jam 8 lewat. Enggak sih, jam 8 kurang 10 menit.
1: Oke.
0: Ya, mandi dulu dong.
1: Sampai sini jam 8 kurang 10 menit.
0: Enggak, di rumah.
1: Jadi sebenarnya kamu bangunnya jam berapa?
0: Bangunnya jam 8 kurang 10 menit. Langsung mandi. Sampai sininya jam 8 lewat 13.
1: Iya, unda-undi lah.
0: Iya kan? Ini ada Mas Imam MC loh.
1: Loh, itu Mas Imam.
0: Iya, no, Mas Imam no.
1: Oh, selamat pagi Mas Imam. Posisi
0: besti.
1: Posisi Mas Im.
0: Ada Iki juga tadi absen ya, Iki ya, dari Putralingga.
1: Putralingga kan tuh. Apa soalnya semalam habis lembur cari nafkah katanya.
0: Lembur cari nafkah enggak itu.
1: Aduh, jalan metro.
0: Hati-hati di jalan Mas Imam MC.
1: Yuk, terima kasih Kak, lagunya gemoy.
0: Oh iya, udah pada goyang gemoy di sana, Chan.
1: Yuk, kita goyang gemoy. Biar badan pada gemoy.
0: Ya, kok goyang gemoy badannya pada gemoy?
1: Enggak ya?
0: Enggak.
1: Oke.
0: Beda.
1: Kalau kita goyang gemoy biar badan makin semlehoy.
0: Nah, itu benar.
1: Aduh. Apa? Besti, kamu jangan lupa dong.
0: Apa?
1: Tap juga. Ya, terima kasih Abang dari tadi tidak berhenti jempolmu untuk mentap-tap layar ini.
0: Yeay, berapa nomor sepatu Kakak gemoynya? Kenapa mau dikasih, Kak?
1: Kak, mau dikirimin sepatu, Kak?
0: Iya, Kak. Kalau iya, tak kasih nih nomornya. Terus
1: nanti,
0: juga
1: nanti apa? Kita kasih nomor dua kanan kirinya beda gitu.
0: Enggak, soalnya kita kan berdua.
1: Enggak, dia cuma mau ngirim buat Kakak gemoy.
0: Oh iya, dia suka yang gemoy-gemoy. Mohon maaf ya Chan ya. Hari ini kamu lewat dulu ya Chan ya.
1: Aku bisa beli sendiri.
0: Enggak, bukan itu masalahnya. Kan kamu kan enggak gemoy. Kamu kan kurus, kecil.
1: Emang aku sekores itu.
0: Dibanding aku loh. Kan masih gemoy aku. Jadi hari ini aku dulu ya.
1: Aduh.
0: Ya ampun. Nih Besti, ada yang udah gabung kan?
1: Mana?
0: Mana ya?
1: Di mana?
0: Di sini ternyata.
1: Mana? HP saya mana? Coba.
0: Ih, Kak Chandra merajuk.
1: Aku enggak merajuk. Aku kalau udah merajuk nyusruk-nyusruk di kebonan.
0: Iya, kayak banteng.
1: Juga.
0: Nyusruk-nyusruk.
1: Belum definisi merajuknya Chandra.
0: Belum, ini masih kayak B aja gitu loh.
1: Iya, masih B aja, sudah aku bilang. Aku kalau sudah merajuk ya.
0: Iya, piring dira habis.
1: Enggak, ya kan. Iya. Rumput-rumput di sawah habis.
0: Habis dimakanin sama Chandra.
1: Lebih dari sapi berarti aku.
0: Ya ampun, assalamualaikum Kakak. Salam kenal ya, Linda dari Ramapuja.
1: Okay.
0: Katria udah nikah belum sih?
1: Kenapa emangnya Dwi mau mencarikan, Kak?
0: Iya Dwi, emang kenapa Dwi Anjarwati mau cariin jodoh, Kak, buat Ria?
1: Iya, Kak. Nanti kalau iya dikasih nih
0: ya,
1: kriteria gitu.
0: Betul nih.
1: Ya, coba.
0: Ngeri, kata Hatin ngeri banget. Makan rumput.
1: emang gue sampai hari ini tiap pagi denger Radio Tri Rama sampai gue cari akun TikToknya.
0: Yeah, love you pul ya, bilangin pokoknya love you dari Duo Mio buat emak lu ya.
1: Yes, dari emak lu, dari emak lu buat emak lu dari kita kita.
0: Iya, yeah, dari kita kita anak bangsa.
1: Coba emak lu namanya siapa?
0: Iya, yeah, mau gua senggol nih.
1: Mau gua senggol nih emak lu.
0: Ya dia ngomongnya gua lu. Kita kan jadi rada medok gitu, yeah, kan. Kita ini kan tidak cocok ngomong gua lu.
1: Maka jadi yeah, gua gitu nanti.
0: Gua lu ini lidah Jawa nih.
1: Astaga. Ada juga Om Rizal Bekam dari Tanjung Kesuma buat Agus Pawit Bengkel yang Sabtu malam ku sendiri.
0: Sabtu malam ku sendiri.
1: Di taruh, ada lanjutannya.
0: Oh, ada lanjutannya.
1: Ditemani kipas angin muter-muter.
0: Kalau ditemenin kipas angin gak muter, panas dong.
1: Bisa kipas angin gak muter loh.
0: Yang kipas angin gak muter tuh kipas angin apa?
1: Kipas angin yang gak muter tuh yang dimatiin puterannya. Jadi cuma muter aja, tidak geleng-geleng.
0: Loh, ini bahasnya muter apa geleng-geleng? Gimana sih? Gak ngerti lagi aku ah.
1: Gak tahu ah. Gimana sih? Om Rizal.
0: Ngerti ya. Orangnya yang muter aja karena Sabian. Udah Chandra aja yang muter kipas anginnya, berhenti Chandra yang muter gini-gini ya.
1: Mengikuti kipas angin lagi kipas.
0: Iya, ya, mengikuti kipas. Sebut emak gua dong.
1: Siapa?
0: Emak lu, Rosmawati di Teluk Betung Pekon Ampai.
1: Bu Rosmawati, Bu.
0: Ibu,
1: dengarkan, Bu.
0: Bu Rosmawati.
1: Bu Rosmawati dari Teluk Betung Pekon Ampai, Ibu. Apakah sedang menyimak Duo Mio pagi hari ini, Ibu?
0: Apakah sedang mendengarkan kita, Ibu? Soalnya siap-siap, Ibu, mau kita senggol, Bu.
1: Coba, Bu. Coba di depan kamera, Hey. Depan radio dulu, Bu. Coba, Bu. Ayo di depan radio sekarang. Mau kita senggol, Bu, biar kerasa.
0: Iya, Bu. Yuk, 1, 2, 3, senggol.
1: Bu Rosmawati Teluk Betung Pekon Ampai di goyang asai.
0: Asai itu ya, dibor sama Chandra. Lo mohon maaf ya, Bes ya.
1: Kok dia bergabung? Kok dia masuk? Kok bisa dia?
0: Mohon maaf ya, Bes, bisa turun dong.
1: Kok kamu bisa naik kamu? Aku jadi kecil.
0: Tuh, kamu kok naik sih? Turun.
1: Kok dia bisa naik? Kamu undang ya?
0: Mungkin kepencet.
1: Ayo, naik sendiri kata dia.
0: Woi, turun woi.
1: Tuh, kan filter aku jadi goyang. Kamu naik kan.
0: Maaf ya guys ya, kepencet.
1: Aduh, ternyata kalian di sini ya.
0: Lah, ya di mana emang?
1: Aku mencari kalian, guys.
0: Oh,
1: katanya Rizky.
0: Kamu nih kalau mencari kita di sini pasti ada ya.
1: Iya kan? Tuh. Apa buat pemburu kuliner tetap semangat golek cuan, pantang menyerah sebelum selang infus terpas. Tipes kali ya.
0: Tipes.
1: Sebelum gelang infus lagi. Selang
0: ya. Ya, assalamualaikum Trican Pagelaran Utara hadir ya dari Ferry.
1: Selamat pagi. Ada juga Wahyu Endra dari Seputi Raman, absen aja Besti.
0: Oke, Rizky Oktomi, selamat pagi Rizky.
1: Oke, aku ya dengerin lo Trican. Mbak Mary Anti dari Pesawaran ya. Pagi ini lagi dengerin bareng sama Dede, Vida, si Kriwil, Kriting, Mabu, Lembau.
0: Dia udah kangen sama kita loh, pengen ketemu kita loh.
1: Iya kan? Dede, yeah. Ya Allah, Dede Vida lagi dengerin karena libur sekolah. Oh, hari Sabtu, ini full day berarti sekolahnya ya.
0: Betul. Nanti ketemu ya sama Tante Trican ya di tanggal 13 Agustus ya sayangku ya.
1: Oh, kita ke Pringsewu, Bes.
0: Iya dong, kita dapat gorengan loh.
1: Dari siapa? NDN. Lah ini namamu urutnya mati semua, gimana bacanya weh?
0: NDN Nando Saputra.
1: Emang iya?
0: Ya kali.
1: Atau Nanda Saputri.
0: Siapa coba nama kamu? Namanya mati semua hurufnya.
1: Kita gak bisa baca.
0: Ya pokoknya anaknya Ibu Rosmawati selama pagi.
1: Thank you ya.
0: Tuh kan. Halo, selamat pagi juga Besi, bundanya Ayu di Lampung Timur.
1: Yo,
0: di Cempaka Nuban, Lampung Timur.
1: Oke, thank you. Oh, Nurdin Saputra.
0: Oh, Nurdin Saputra. Kan ngarang banget kamu. Nando Saputra lagi. Nurdin.
1: Ya udah, nanti kita lanjut sapa-sapa di TikToknya ya Bestia ya, karena waktunya udah di menit 56.
0: Oke.
1: Seperti biasa, dia mau lewat dulu ya.
0: Entar dulu, ini belum selesai.
1: Oh, ada lanjutannya.
0: Iya, bundanya Ayu tadi titip salam buat adik aku Linda di Ramapuja.
1: Oh, ada lanjutannya.
0: Iya, bundanya Ayu tadi titip salam buat adik aku Linda di Ramapuja. Makasih ya Mbak Tria Chandra.
1: Oke, kembali kasih Besti.
0: Terima kasih Dor.

0: Info, info. Sekarang sudah jam 9 pagi.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FMNet.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Pembangunan dermaga sandar untuk kapal induk pertama Indonesia di Teluk Ratai, Kabupaten Pesawaran, Lampung, kini mencapai sekitar 80%. Dermaga tersebut disiapkan sebagai lokasi sandar ITS GUSP Garibaldi C551, kapal induk yang akan memperkuat armada TNI Angkatan Laut. Komandan Brigif 4 Marinir Beruang Sakti, Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo, mengatakan pembangunan fasilitas pendukung terus dipercepat agar seluruh infrastruktur siap digunakan pada September 2026. Selama ini, lubang di jalanan seringkali hanya dipandang sebagai masalah permukaan. Namun, pemerintah Kota Bandar Lampung kini memilih cara berbeda. Mereka tidak lagi sekedar menambal, melainkan membedah apa yang ada di bawah aspal. Menyadari bahwa musuh utama ketahanan jalan adalah air yang tergenang, Pemkot Bandar Lampung kini tengah tancap gas merombak sistem drainase yang selama ini menjadi biang kerok kerusakan infrastruktur.

0: Fokusnya jelas, yakni menyasar akar masalah melalui permajaan sistem resapan air di sejumlah ruas jalan protokol. Tak tanggung-tanggung, anggaran sebesar 30 miliar rupiah telah digelontorkan untuk proyek ambisius tersebut. Dana tersebut dialokasikan untuk membenahi trotoar sekaligus sistem pembuangan air di bawahnya. Saat ini geliat pembangunan mulai terlihat di 6 titik strategis secara paralel. Ruas-ruas utama seperti Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Ahmad Yani, Jalan Diponegoro hingga Jalan Sultan Agung kini tengah bersalin rupa. Kelompok Studi Kadir atau Klasika Lampung menyoroti minimnya ruang edukasi dalam penyelenggaraan Festival Krakyatau 2026. Agenda tahunan yang mengusung nama Krakyatau tersebut dinilai masih didominasi kegiatan seremonial, padahal seharusnya menjadi media refleksi sejarah sekaligus pembelajaran publik mengenai letusan Gunung Krakatau. Direktur Klasika Lampung, Ahmad Mufid, mengatakan aspek edukasi semestinya menjadi salah satu fokus utama dalam penyelenggaraan Festival Krakyatau. Festival Krakyatau 2026 dijadwalkan berlangsung pada 25 hingga 30 Agustus 2026 dan dipusatkan di lapangan Saburai Enggal Bandar Lampung. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara atau KEN. Rangkaian acara meliputi festival band, solosong, tari, menganbala, seruit battle, Krakyatau Run, festival mewarnai, karnaval budaya, pertunjukan seni tradisional, festival kuliner, pesona kemilau Krakyatau, tur edukasi gunung anak Krakyatau, balap perahu, lomba layang-layang, serta pameran seni rupa dan kerajinan lokal. Meski beragam kegiatan tersebut dinilai mampu menarik partisipasi masyarakat, Klasika menilai masih terdapat kekosongan pada aspek edukasi yang substansial, khususnya yang mengangkat sejarah lokal Lampung. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan Trirama FMNet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
3: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
3: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: Legacy.
1: Eh, Pak Udin.
2: Pak Udin.
1: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
2: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
1: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
2: itu,
1: Pak?
2: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
1: Oh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
2: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
1: Oh iya ya?
2: Iya.
1: Ini cara minumnya gimana ya?
2: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
1: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
2: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
0: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, jamu tetes premium, tersedia di seluruh jaringan Radio 3.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Ayo Besti, kita goyang-goyang lagi ya buat Besti-Besti kita yang udah dapetin produk herbal di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Coba kita mau lihat, ada Bude Tuti, pemenang undian gelegar hajatan untung kemarin ya. Sampai pertengahan bulan ini selesai sudahan. Itu Bude Tuti dapet kipas angin, Masya Allah.
3: Ya Masya Allah, tabarakallah. Berkah barokah ya Bu Tuti.
2: Ada juga Pak Samingan dari Kampung Lawas ini untuk jaga kesehatan ya kan. Cari apa? Oh, drop.
3: Oh, ada Bapak Tugiran dari Sumberwaringin, keluhannya asam urat. Ini baru pertama lo minum Biosi.
2: Pak Saryono dari 15A, keluhannya keculino. Besti udah 3 kali lo minumnya drink, herbal drink.
3: Oke, thank you ya. Ada Mas Jeffrey, beliin buat ibunya Mas Seruro dari Semaka Tanggamus. Posisi lagi dirawat di rumah sakit sana di Metro.
2: Oh gitu.
3: Ya, keluhan jantung dan batuk sesak napas. Ini baru pertama mau minum bubuk batuk asma dan juga sekualen.
2: Oke, ada juga Pak Nasikin dari SB8 RM Ireng. Kita juga bentar lagi OTW ke sana ya.
3: Yes, benar.
2: Kemarin udah dibawain produk sama AACS.
3: Mantul, saya selalu. Ada Bapak Sujono dari 29. Keluarnya setruk, ini baru pembelian pertama ya, madu nomor api.
2: Mantul banget. Ada juga Puk Tugiah dari Jalan Kakap RW 3 03 H1 Mekarti Tama di Gedung Aji Baru.
3: Udah
2: sering konsumsi, keluhannya darah tinggi, kolesterol sama jantung ya. Terakhir minum tuh Biosi. Udah banyak bang perubahan. Nah, tapi ini mau dilanjut pakai drop. Boleh aja
3: Besti. Ada Mbah Nurma Buana Sakti. Ini buat ayahnya loh, keluhan asam lambung, pembelian pertama madu lambungku.
2: Oke. Terus juga ada Mbak Uhti dari Padang Dalam Lampung Barat. Ini pemenang gelegar hajatan uang tunai dapat 200 ribu. Masya Allah.
3: Masya Allah. Ada lagi Mbak Lia dari mana ini Mbak Lia? Dari Taman Negeri. Keluarnya asam lambung, udah langganan minumnya madu lambungku.
2: Oh, Mbak Uhti ini kemarin sekali yang cari susu Zigo 26.
3: Woi, mantul.
2: Iya kan? Terus juga ada Bu Sujiati dari Raman Utara Persil 14, keluhannya di mata Besti, udah 2 kali minum agar ilus bright.
3: Ada Ibu Juwaria dari Koncowarno. Ini keluhannya penyakit komplikasi Chan, udah langganan. Biasanya dianterin, ini ngambil sendiri Biosi sama Etabe.
2: Terus juga siapa lagi?
3: Bu Lili, sini dong Besti ya, dari Rombong 4. Keluhannya diabetes, sudah 2 kali pembelian Biosi.
2: Pak Suraja dari Raman Utara, dari Persia 24, ini keluhannya asam lambung. Pertama kali minum madu lambungku.
3: Oke, ada Bapak Rumadiono dari Sendang Agung, keluhannya asam lambung ya. Terus badannya juga lemes, ini belinya Biosi.
2: Ada juga Mbah Tukiman dari Karya Bakti, udah sering banget minum untuk jaga kesehatan. Minum apa? Minum agar ilus drop.
3: Oke, ada Mak Erido dari Serangga Pasar Liwa, Lampung Barat.
2: Okay.
3: Keluhannya katarak sama gula darah. Alhamdulillah baru pertama kali ini minum konsumsi udah ada perubahan, Chan. Jadi ini beli lagi drop sama bright.
2: Oke, selamat pagi. Ada Ibu Ratna dari Giham, Lampung Barat ya. Keluhannya tuh benjolan di PD gitu kan. Alhamdulillah beli satu kemarin udah ada perubahan. Dan ini lanjut lagi habis 2 paket Besti. Dan udah langganan banget minumnya drink sama Prokanda.
3: Oke, saya selalu ya Bu ya. Ada Pak De Muhyiddin dari Belalau, Lampung Barat. Keluhannya jantung, minumnya sekualen dong.
2: Oke, tuh udah semua kayaknya ya.
3: Oh iya, sudah. Thank you ya Besti yang udah pada konsumsi, udah pada beli produknya di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Mau disenggol lagi gak besok?
2: Mau dong, makanya hari ini kamu datang ke Radio Inovasi untuk bisa dapetin produknya dan cek kesehatan bareng sama Nini Sari.
3: Betul banget Besti, kamu bisa datang di seluruh Radio Tri Rama jaringan ya untuk dapetin produk-produknya mumpung masih ada promo. Setuju.
2: Semarak untung Juli.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Warga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku le bapakku tuku, aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, enggak tuku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio

0: Pasar Goyang.
1: Pasar Goyang.
0: Goyang terus.
2: Jauh sudah abang mencari cinta. Menyeberang pulau. Tetap gak ketemu. Gak ketemu juga. Udahlah, malu banget aku. Astagfirullahaladzim.
1: Nah, memalukan sekali ini Besti ya. Udah, kita mau sapa-sapa lagi ya yang sudah ikut tergabung di 0812 12 12 9316.
2: Oke, ada siapakah itu sebentar?
1: Oke, siapa sih kamu? Hai, siapa kamu?
2: Hadi Susilo, good morning, selamat pagi, selamat akhir pekan. Semoga saya selalu semakin jaya di udara ya. Dari Hadi Susilo Reformasi Natar.
1: Oke, thank you.
2: Ada juga nih Ahmad Fernanda dari Poncowarno, absen aja ya. Soalnya tadi malam nemenin Om Suryo begadang.
1: Oh, habis begadangan ternyata Besti.
2: Ah, Mbak Wartet pagi menjelang siang udah miau.
1: Iya dong.
2: Monitor sambil aktivitas, wih bikin keripik.
1: Bikin keripik.
2: Ada juga Mas Andan Magelangan buat Pak Subari, Mbak Nur, Mas Bayu, Kang Udin, Mas Ali, Mas Rina, Pak Mis di Kobay.
1: Oke, thank you Besti.
2: Ada juga ini absen, salamnya buat Mas Bayu, Om Eko, Mbah Nur, Pak Andan, Pak Muji, Pak Kolil, Pak Bambang, Pak Catur, Pak Wardi, dan semua aja.
1: Oke.
2: Hey, Duamnyau.
1: Hey.
2: Alhamdulillah kita baik ya. Mau requestnya rindunya hatiku dong.
1: Oke, coba kita cek dulu ya.
2: Dari Husna.
1: Oke, thank you Hus.
2: Suprihatin. Loh, lagi Hatin.
1: Iya, Hatin.
2: Raman Utara mau requestnya lagu Kak Biar Gendut Tetap Kucinta.
1: Oh, udah diputerin tadi ya Kak Hatin ya.
2: Oke, okay. Salamnya buat Santi di Waibungur, Mbak Indah di Teluk, Heru di Lampung Tengah, spesial buat Rica.
1: Oke, okay, thank you.
2: Yuk kita goyang, teriak gemoy.
1: Yuk kita goyang gemoy.
2: Asrun, absen ya. Oke.
1: Oke, Asrun.
2: Ada ibunya Teta juga hadir ya, lagi makaryo dong, dendangnya dong, cinta
1: dong?
2: Dari seberang dong.
1: Oh, udah diputerin tadi.
2: Salam buat semua pendengar radio itu di ramai jaringan aja ya. Makasih ibunya Teta. Tuh, akhirnya kesabaran istri aku memuncak.
1: Kenapa? Kenapa?
2: Dia minta sepeda MTB.
1: Apa tuh?
2: Gara-gara banyak yang goes dan aku goes setiap hari, akhirnya istrinya minta juga.
1: Ya wes sana kayak beli.
2: Terus dia gini Besti.
1: Apa?
2: Ah, aku gak bisa membujang lagi nanti goes ya kalau istrinya ikut.
1: Dibuntutin sama istrinya,
2: Harus mbak, harus diikutin mbak ya. Bojomu
1: bahaya kalau gak diikutin, bahaya.
2: Bener, membujang lagi bojomu mbak. Aduh. Halo Besti, aku kembali. Siapa? Arya Mahardika.
1: Oh, Arya Mahardika, siapa lagi nih? Ya Allah. Kalau bisa akun kamu 10-10-nya diparkunin di sini deh. Iya, tolong ya Arya ya. Ini? Arya Mandraguna. Mbak Abang kan?
2: Apa?
1: Mbak Abang kan?
2: Masa? Berarti dia banyak banget weh.
1: Lah iya weh, kalau bisa parkunin semua aja akunnya di situ weh.
2: Apa batuknya Chandra dibuat gue sembuh itu?
1: Oh iya.
2: Emang gitu.
1: Kan gue kan capek kan terus gitu batuk.
2: Alah
1: Mbak Mary Susanti, alah.
2: Ada juga nih Trican di Pasar Goyang sambil goreng kopi. Lagunya dong.
1: Apa?
2: Kopi pahit.
1: Oh, coba kita cek dulu ya masuk enggak ya.
2: Tuh, pokoknya salam buat siapapun dimanapun berada. Bude Sunarti Kali Bening.
1: Thank you Bude, selamat pagi Bude.
2: Oh, ada Papa Kemas juga hadir ya. Mbak Elmi, selamat pagi, setia selalu padamu. Dendangnya Bu jadi bermadani.
1: Oke, thank you. Nongol bentar lah kata Mbak Mary Susanti, boleh.
2: Oke, boleh ya. Rizky Oktomi, assalamualaikum guys.
1: Waalaikumsalam guys.
2: Menyatu ya, posisi aku di RT 006 Dusun Mudel. Aduh, Mudel atau Mudel nih GBST.
1: Mudel aja lah, jangan Mudel.
2: Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Ya, lagi streaming kalian ini, guys.
1: Wih, mantul.
2: Cuaca terpantau panas ya. Anginnya berhembus kencang. Aku mau nitip salam untuk Bu Esyana, maklum, Bunda Ulfa, Ibu Muslimah, Ama Fernanda, dan semuanya aja.
1: Thank you.
2: Requestnya Istana Bintang, dendengnya itu aku tunggu lo.
1: Oke, siap. Masih manteng gak kamu?
2: Kenapa? Kemarin aku batuk dibuat gue langsung plong.
1: Oh iya, besok ajakin Chandra ya. Ajakin Chandra ya besok ya.
2: Kan aku belum punya sepeda, aku digonceng dulu ya.
1: Iya, digonceng aja.
2: Iya, tuh Mbak Mary ditanyain Pak Bos.
1: Iya weh, cepet game bolos. Kayak OTW ke inovasi.
2: Lah, ini posisi udah di inovasi.
1: Siapa?
2: Pak Bos.
1: Ya udahlah, udah berangkat dari tadi, Bu.
2: Berarti cek kesehatan di Radio Inovasi sudah dimulai.
1: Yeay, buruan gaskan kamu datang ke Inovasi Radio Lampung Tengah hari ini aja, Besti. Cuman hari ini barengan sama Nini Sari sama Den Bagus.
2: Yuh, kamu buruan datang, Besti. Nanti bisa dapetin promo setuju.
1: Yes, setuju.
2: Semarang untung Juli. Selamat pagi, Kota Agung. Wow,
1: Kota Agung menyatu Mus anak istri.
2: Mus anak istri.
1: Jadi gonceng belakang terus kakinya ditali ya, biar gak kena ruci.
2: Udah kayak bocil aja kita.
1: Iya, kaki kita mah ngelengsreh, gak perlu ditali.
2: Aku gak mau, aku maunya didudukin depan yang pakai kursi-kursian itu loh.
1: Oh, pakai kursi kecil.
2: Iya.
1: Nah, iya boleh, nanti bonceng depan ya. Adi.
2: Atau aku ditaruh Ade. Taruh keranjang depan gitu kan.
1: Emang lu sekecil apa, Bu? Ditaruh keranjang, Bu.
2: Ya kan keranjangnya sebesar harapan orang tua.
1: Sepedanya seberapa, keranjangnya seberapa?
2: Lah, anak aku itu bes gitu.
1: Lah. Ya sambil sarapan boleh, Arya. Arya Mandraguna.
2: Ada juga nih Heru di Lampung Tengah ya. Salam kenal Mbak Hatin.
1: Oh iya.
2: Nah, bukannya kamu udah kenal?
1: Iya, bukannya kalian saling kenal. Gimana sih, enggak usah enggak kenal kalian ini ya.
2: Jangan pura-pura kamu, Heru.
1: Jangan pura-pura kau, Heru ya.
2: Kan. Alan Mebel RB3 Rumbia juga hadir.
1: Thank you. Sapa-sapa yuk kata Kozi.
2: Ya, iya, dari tadi kita ngapa? Kita dari tadi ngaji.
1: Iya, dari tadi kita ngapa?
2: Ngaji.
1: Ngaji kah? Kiroan kah?
2: Aduh, assalamualaikum, selamat siang juga Tri Sapuan ikutan gabung ya. Sapuan Landos.
1: Oh, thank you dari Lampung Barat ya.
2: Ternyata Mbak Mary enggak bisa bolos.
1: Iyalah, bolos no. Ngapa ora iso bolos?
2: Loh, edisi hari ini rewang, Bes.
1: Oh, ya enggak apa-apa loh. Belum hari H aja kan masih ada hari H.
2: Loh, posisi lagi amis-amis, Bes.
1: Alah, tinggal wae wong sing rewang wong akhir aku Mbak Mary tok. Ditinggal Mbak Mary ya tetap berjalan loh kayaknya.
2: Weh, besok Mbak Mary arep hajatan orang enak saya ngerewangi.
1: Weh, rasa kepen aku ngerewang bendino, dino rewang.
2: Ya kayak endang anaknya kon bujang.
1: Ya, weh disunat dong anaknya.
2: Panteng lah, ya pantang pulang sebelum durasi kalian selesai katanya.
1: Iya lah, panteng lah, durasi kita tinggal setengah jam lagi.
2: Aja mbak kompori topes, Bes.
1: Ya orang di kompori topes lah. Iya toh, jajan jelokan saiki sing rewang ana wong piro kae.
2: Orang-orang dikompori wong ditungkui ya.
1: Oh iya, ditungkui sama panas pala.
2: Drama Cina udah Korea.
1: Dracin dong, udah drakor.
2: Aduh ya, thank you deh Besti. Kan gue tidak kesapa.
1: Ya gitu, kalau tidak ada telinganya ya. Telinganya buat cantolan wajan Kozi nih. Udah disapa dari tadi Kozi. Ya Allah. Oh, maunya dia disapa pakai nama Mangku Luweng kali ya.
2: Astaga naga. Aduh, langsung budan loh iki aku ngkol.
1: Ayo lah Mak Mary kendang ditunggu di Pak Bos lo.
2: Gas lah berangkat, enggak ketang 5-6 jaman lah.
1: Iyalah, emang rewangnya sesok neh tau wes.
2: Rewang nanti malam masih bisa loh Mbak Mary.
1: Iya, kok sore dilanjut rewang ya iso.
2: Iya, enggak ketang pakai ada isin-isinnya gitu kan, rewang malamnya doang gitu.
1: Iya. emang wajib rewang seminggu pul. Masih ada hari besok.
2: Masih ada esoknya.
1: Ya. Yeah.
2: Hari hanya besok, Bes.
1: Ya udah besok pul aja di sana. Ya kan.
2: Aduh, Agus Beye kemanakah? Apakah masih menjadi ibu rumah tangga iya kira-kira ya?
1: Sepertinya iya. Dia sedang mencari suike.
2: Mas Agus Beye-beye, ini loh Mas Ade, ki rindu berat sama dirimu, kok dirimu tidak muncul di pasar goyang Mas A. Mas apa?
1: Mas Agus Beye-beye. Iya, ya Mas, lah Mas, terserahnya lah ya. Oke lah kalau begitu. Oke lah kos-kos.
2: Ya udah kalau gitu kita lanjut dangdutan lagi aja biar makin semangat semuanya ya.
1: Iyalah, emang mesti kurang semangat pagi ini.
2: Kurang.
1: Kurang berapa persen?
2: Kurang berapa lagi kira-kira kamu besi semangatnya?
1: Kurang berapa? Kurangannya kita tambahin ya biar makin semangat ya.
2: Di sini aja udah bareng sama dua miau.
1: Di pasar goyang.
2: Goyang sehat bersama Agarilus.
1: Goyang terus.
2: Miau.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya yuk, kadung kumat nyontani kok. Nggak sih abot, rangginah-ginah rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kok ini tergantungan obat. Terus kalo ngebi biosi.
2: Biosi, okay. Pon telas pinten botol bu biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kacek. Terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pon nganu kan apa persendiane lho tesik sekedhik ta nggih asam lambung boten nggih gatel-gatele nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak
2: nggih
1: nggih piye sih kula jajal gadahan kula niki soalnya waune nek teng niku kan lah ini kertas kiambak mau buatin damel BPJS nggih kuatah terus pikir-pikir duk lagi tuh liku mati saya ini tak kayak ini biosi wae yowes kayak ono pasukani tau hitung tetes maghrib kali bengi jam 11 kali isu wau niko sakit bonceng niku loh
2: nggih terus nginum sepisan ngapain pun ngerawasnya ke pena
1: nggih pun pena
2: nggih Bu pesan-pesan kangge masyarakat
1: nggih

0: Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rampung.

Konsumsi secara rutin madu Numurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Numurafit

0: Udin.
1: Pak Udin.
0: Wah, mangga kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Haganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio 3.

0: hello, hello, hello.
1: Jadi piye iki ceritanya?
0: Jadi piye? Biasanya angger jejer bantal langsung pulus lomba sampean iki. Ngerti bae lah. Emang kita pernah bubuk bareng po?
1: Ngerti-ngerti yo wae lo haru iki.
0: Iya lo, haru.
1: Haru, haru, haru.
0: Haru.
1: Malah aku wes males menyanyikan himne di sini.
0: Wes ya, waktunya tinggal 7 menit lagi, Besti.
1: Oke.
0: Yang belum kesapa, kita sapa lagi.
1: Selamat pagi. Ini Ibu Muslimah, ikutan kamu di pasar goyang.
0: Nah, udah OTW belum Bu Muslimah?
1: Yo, Bu Muslimah, ninine sing ayu dhewe wes teko.
0: Ya, ninine sing ayu dhewe wes ana nang Inovasi.
1: Yo, apa kabar ya? Request lagunya Gala-gala spesial buat suami.
0: Mm-hmm.
1: Ya, salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Thank you.
1: Terutama yang ada di Inovasi, ada Biyong sama Mas Putra. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih di Game Boy Choy.
1: Ada Bu Ediana juga. Kapan Bu Ediana OTW gaskan? Oh, masih rewang bareng Mbak Mary Susanti sama Mbak Ani. Oh, memang ini perbestian bertiga ini tidak bisa lepas ya. Rewang pun bareng-bareng.
0: Rewang aja kalian ini bareng-bareng loh. Dan Mbak Mary datang aja ke Inovasi biar itu aja. Biar siapa namanya tadi?
1: Apa?
0: Mama siapa?
1: Mama Bu Ediana.
0: Oh iya, Bu Ediana sama
1: Mbak Ani.
0: Mbak Ani aja yang rewang ya. Nanti gantian ya.
1: Gantian bolosnya satu-satu.
0: Iya, gitu. Bolosnya jangan satu-satu, jangan tiga-tiganya bolos.
1: Tiga-tiganya bolos ketahuan.
0: Iya, ketahuan nanti ada yang gotang.
1: Hah? Apa gotang itu?
0: Gotang itu kosong, bolong, plong.
1: Oh. Jadi kalau hati kosong itu berarti hatinya gotang gitu.
0: Ya, gotang itu hanya hilang sebagian.
1: Oh gitu.
0: Kalau kamu kosong blok. Tidak ada sama sekali.
1: Wes wase, wes enggak jadi salto Tria soalnya enggak ada HP buat ngerekam.
0: Nah kan,
1: karena
0: gimana sih?
1: Dipakai streaming.
0: Ya, gimana sih alasan aja kamu ini jadi perempuan?
1: Emang Rizky mau salto tadi?
0: Tadi kan bilang mau diputerin dedangnya, kalau diputerin nanti dia mau salto-salto gitu katanya.
1: Kamu nanya dong, ha?
0: Apa
1: tidak
0: tuh?
1: Tidak ada ya. Selamat pagi juga Mbak Siis, menyatu dari 28.
0: Thank you, ada Made Gia, Made sudah bergabung ya. Mantanku Sunda, jadi neng gawe seblak enak kata Kozi.
1: Oh gitu. Emang harus Sunda dulu kalau masak seblak enak.
0: Iya, soalnya kan kayak seblak kan khas Sunda gitu ya.
1: Oh gitu.
0: Nah, jadi mungkin mereka lebih pakar untuk bikin seblak dibanding kita yang bukan orang Sunda.
1: Ya kita harus belajar dong dari pakarnya.
0: Iya.
1: Kita ambil resepnya.
0: Kita ambil resepnya, kita colong resepnya, kita masak sendiri.
1: Iya kan. Aduh, ya udahlah kalau gitu Besti. Apri Dwi selamat pagi juga ya.
0: Oke, kayaknya udah habis waktu kita ya Chan ya.
1: Iya kah?
0: Iya, udah di menit 55.
1: Oh ya sudahlah kalau begitu Besti, dilanjut nanti. Besok, besoknya lagi.
0: Yes, benar. Setiap hari ditemenin sama Duo Mio. Jangan lupa hari ini ada cek kesehatan gratis ya. Di Inovasi Radio Lampung Tengah barengan sama Nini Sari.
1: Ya, sudah dimulai cek kesehatannya. Silahkan OTW gaskan aja saat ini juga ya, Besti.
0: Betul banget, Besti. Ya udah kalau gitu kita mau pamit dulu, Chandra.
1: Yuhu, waktunya habis. Langsung kita akhiri.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio.
1: Panteng Tri Rama dong.
0: Miau.

0: Ya, lintas terkini. Lintas terkini. Inilah lintas terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Kupas Tuntas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro mencurigai adanya unsur kesengajaan dalam kebakaran lahan seluas sekitar 2,7 hektar yang ditanami pohon pejambon di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Metro Utara. Lahan tersebut berbatasan langsung dengan TPAS Karangrejo dan terbakar sebanyak 3 kali dalam kurun waktu sepekan, yakni pada 11, 12, dan 18 Juli 2026. Kecurigaan semakin menguat setelah petugas menemukan 2 orang tidak dikenal berada di sekitar lokasi saat kebakaran ketiga terjadi pada 18 Juli. Ketika dipergoki, keduanya langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. DLH menilai kebakaran berulang di lokasi yang sama tidak lazim dan meminta aparat kepolisian melakukan penyelidikan. Pasalnya, api berpotensi mengancam operasional TPAS, aset pemerintah, serta keselamatan petugas. Sebagai langkah antisipasi, DLH mengusulkan peningkatan patroli, pemasangan CCTV dan lampu penerangan, pembatasan akses jalan, serta kesiapsiagaan sarana pemadam kebakaran. Demikian lintas terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya. Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh
1: BOC Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya

Mutiara Laut Dalam membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3-5 tetes, 1-2 kali sehari sebelum makan. BOC Shaga. Dapatkan sekarang juga. BOC tersedia di seluruh jaringan Radio Tri.

Lama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: dadar guling aja, tapi aku mau dadar gulung.
1: Aku maunya darling dadar guling.
0: Selamat pagi sayang-sayangku. Gimana kamu hari ini kabarnya?
1: Semoga sehat semua Bandar Resti aku.
0: Amin.
1: Iya, seperti biasa kita ketemuan lagi di Bandar Dangdut Biosi. Untuk edisi hari ini weekend, yes ya.
0: Iya, sayang.
1: Di lembaran ke-25 di bulan Juli 2026.
0: Iya.
1: Ya, kita goyang dulu yuk.
0: Hayu.
1: Jangan kemana-mana, tetap barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut Biosi
0: bersama Duo Bandar.

0: Hey,
1: ya ampun. Apa itu tadi judulnya?
0: Judulnya adalah Takdir Alas. Kenapa sih
1: yang request itu sebenarnya?
0: Gak ada yang request.
1: Kamu pengen muterin sendiri ya? Dia yang ini sendiri ya, milih sendiri ya Zayeng.
0: Di kehidupan yang cuman sekali ini ada adegan itunya. Gak mau dilanjutin, nanti Agus pasti membahas. Aku tuh males sama Agus.
1: Kenapa?
0: Agus tuh lemes orang.
1: Ala lemes. Ya boy.
0: Maksudnya gini, kenapa sih Naya memilih
1: lagunya itu sih pembukanya?
0: Ya, kemarin milih lagu Kumismu dibahas.
1: Iya.
0: Milih lagu ini dibahas. Gusti, apalagi yang ini.
1: Oh, katanya dia kan udahan. Ala ya boy.
0: Nanti gini, curcol bu. Oke deh, selamat pagi semuanya. Iya, semoga hari ini semuanya happy, bisa ikutan ketawa barengan sama kita berdua Neng Bina ya.
1: Betul banget ya Besti. Tapi walaupun kita ketawa-ketawa gini ya, walaupun kita semangat-semangat juga, jangan dilupain biosis siaganya biar makin semangat.
0: Iya dong. Biar ketawanya semakin lepas ya.
1: Betul ya, lepaskanlah.
0: Ya, jangan ditahan-tahan. Pokoknya tuh Besti-besti yang hari ini lagi aktivitas, walaupun di akhir pekan tetap kerja, semangat aja kerjanya. Sayang kita juga kerja saruannya.
1: Iya.
0: Ditemenin kerjanya sambil dengerin lagu-lagu dangdut koplo ya Neng Vina ya.
1: Betul Zayeng, bisa kamu juga request, bisa kamu ikutan gabung menyatu barengan kita ya. Buruan brodolkan, bisa di 0851 2666 9931.
0: Iya, tuh besti-besti ya yang mau beli biosis siaga langsung aja meluncur ke studio Radio Trirama FM.
1: Betul.
0: Di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Waibungur Lampung Timur. Atau ya, mungkin besti mau COD pesan antar, mau dikirim lewat ekspedisi hari ini, boleh sayang ya. Langsung aja hubungi call center kita di 0831 760 600.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah
1: ya. Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang lah, yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi
1: Biosis Siaga.
2: Ya Siaga, alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Tri Rama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi.

0: Akhirnya lulus juga. Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
1: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
0: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
1: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
0: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
1: Wah, ini mah udah komplit banget.
0: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
2: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026.
3: This sound is processed by Stereotool.
2: Go to stereotool.com. Di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
4: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
5: Iya Bune, alhamdulillah ini berkat kerja keras kita selama ini.
4: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
5: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
4: Ya jadi toh Pak, tapi ya itu Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
5: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

Atman Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.

0: Tunggu spesial yang lagi menunggu seseorang.
1: Alah.
0: Pak Cupli, ditunggu Pak Cupli.
1: Pak Cupli.
0: Katanya mau OTW, enggak tahu tapi OTW ke mana ya.
1: Iya.
0: Tapi dia maunya bareng-bareng.
1: Alah.
0: Dia enggak berani sendiri.
1: Jenek. Kenapa?
0: Gak
1: Pak
0: tahu.
1: Cupli.
0: Takut diculik juga namanya.
1: Culik siapa? Diculik, dikarungin kita berdua.
0: Alah, ada yang bilang aku katanya suaranya bagus, ketawanya serem. Hey,
1: sahaya tak?
0: Kamu loh ya kok suka jujur kalau ngomong. Aku dibilang kembarannya Mbak Kun-Kun loh kalau ketawa.
1: Ya ampun,
0: ya.
1: Jangan gitu atuh besti.
0: Iya, selamat pagi untuk Pak Cupli, ada Ritsuki, ada Irsan, ada Boboiboy, ada Mas Wawan Parkir.
1: Lagi menyatu dia.
0: Iya benar.
1: Berapa hari kita tidak berjumpa?
0: Cina request lagu dong Mbak Cina.
1: Apa sih requestnya?
0: Apa Mas Wawan requestnya?
1: Nanti biar disiapin sama musik director kita.
0: Alah,
1: ya.
0: Musik director nggak tuh ya?
1: Ya.
0: Selamat pagi semuanya. Terima kasih yang udah gabung barengan sama kita. Yang belum gabung sok mangga langsung aja dipurudulkan ya Neng. Kemana Neng?
1: Hah?
0: Kemana purudul? Si Vina diajak ngomong kakak.
1: Aku lagi baca ini cicak-cicak-cicak apa?
0: Cicak-cicak di dinding.
1: Iya.
0: Yang mau ikutan 0851-2666-6931
1: sayang. Bisa lain telepon, bisa WhatsApp, bisa juga kamu voice note.
0: Iya, tuh kata Muhammad Abe cina ketawanya banyak arti. Iya.
1: Iya, kan bikin kangen tuh ketawa kita.
0: Artinya tuh banyak banget ya.
1: Iya.
0: Lagunya pengorbanan Mbak.
1: Oh,
0: kamu berkorban apa Wawan? Kamu mengorbankan diri kamu. Nanti belum lebaran haji masih lama, kamu udah mau berkorban.
1: Omawan gendut, omawan gendut.
0: Gimana katanya kalau jam 10 kamu gak bisa pantang karena kamu lagi riweh ku parkiran. Gini, ini aku, kamu nonton aku.
1: Iya, paling dia hari Sabtu sama Minggu libur dulu.
0: Oh,
1: gitu
0: ini
1: kan.
0: Diresep ya. Tuh, dia mah libur, kita mah gak libur.
1: Iya, kan kita bisa ngelibur.
0: Bisa, yang penting aman ya.
1: Iya.
0: Aman itunya.
1: Aman apanya?
0: Ya aman
1: duitnya.
0: Iya, ya. Aman duit kamu.
1: Enggak. Banyak kondangan ya besti ya. Mulai ini, mulai pada bikin hajat dewek-dewek kan.
0: Cing salah labar aja ya. Ya mungkin pagi hari ini aja udah dapat 2,
1: 3, 4, 5 sekaligus.
0: Bayang ya yang orang-orang penting ya.
1: Betul. Berapa Lurah, coba alah.
0: Pak RT, Pak RW, anggota DPR.
1: Alah. Besok aku mau ke ini ya. Kemarin apa namanya aku bilang itu juragan itu ya, juragan porang.
0: Iya,
1: besok
0: iya.
1: Loh
0: nanti
1: ini
0: kamu
1: ya.
0: Bawain aku ya jajannya.
1: Ya udah kamu ikut aja aku
0: gak
1: bilang.
0: Mau. Aku kan malu, aku harus
1: kenapa?
0: Mengamplopnya berapa kalau
1: gak
0: sama
1: usah ngamplop, kita makan aja.
0: Masa aku diajak kondangan, katanya aku jangan ngamplop.
1: Jadi nanti gini, ini udah sama Vina ya gitu.
0: Malu dong nanti tiba-tiba aku masukkan amplopnya kosong aja gitu.
1: Ya itu jahat. itu kan orang ini ya kan orang kaya. Jadi nanti banyak makanan.
0: Dia tidak mau disumbang jangan-jangan.
1: Iya, yang penting kita datang.
0: Ya udah enggak apa-apa nanti aku menyumbangkan lagu aja gimana.
1: Betul. Ayo nanti kita menyumbangkan lagu ya. Enggak apa-apa ya. karena aku udah dianggap anaknya.
0: Oh.
1: Gitu
0: kamu
1: ya.
0: Kamu dianggap
1: jadi,
0: anak apa kamu ngaku-ngaku aja?
1: Ya dia udah bilang.
0: Oh, udah bilang.
1: Samen tuh udah anggap anak gitu. Jadi kalau mau kesini tuh kesini aja gitu.
0: Aku bisa enggak daftar lagi jadi anaknya?
1: Kan kamu teman aku jadi bisa lah.
0: Oh,
1: aman.
0: Bisa. Baik-baik. Ya. Siapa nama bapaknya?
1: Pak Dewanto Porang.
0: Pak Dewanto aku daftar menjadi anak angkatmu, Pak.
1: Lumayan kalau pas panen jagung manis kita dapat bagian, pas panen alpukat kita dapat bagian, pas panen apa namanya itu buah naga kita dapat bagian,
0: jadi
1: pas panen
0: itu.
1: Cabe kita dapat bagian, ya itulah tujuannya. Enggak ya bukan itu ya, tapi emang kita selalu di telepon.
0: Oh,
1: biasanya
0: iya,
1: nelponnya
0: iya.
1: Nelponnya kalau enggak di aku di apa namanya Mas Alif.
0: Oh,
1: gitu
0: iya.
1: Suruh kesana aja terus kita panen langsung deh.
0: Iya alhamdulillah ya banyak orang-orang baik. Pak Supri angkat aku menjadi anakmu Pak.
1: Iya aku juga mau Pak Supri jadi anak angkatnya Pak Cupli.
0: Bunda dari hati tapi pasti mereka nggak mau.
1: Iya sih soalnya kita ngerepotin banget
0: iya,
1: ya
0: pasti
1: kan
0: males banget lah
1: makannya
0: kalian.
1: Banyak banyak ya, jajannya banyak, alah semuanya serba banyak keinginan.
0: Nggak ada yang mau mengangkat kita,
1: adanya angkat kaki kita.
0: Oke, besi-besi aku sang bangai mau ikutan gabung ya langsung ya, aja. Bisa chat, bisa voice note.
1: Betul, kamu tahu gak sih?
0: Ke telepon naon.
1: Agus tadi bilang apa coba?
0: Apa sih si Agus?
1: Lagu openingnya kayak curhatan seseorang. Gue tahu siapa tersangkanya.
0: Siapa Agus? gak ada curat-curat kan itu memang udah dari sananya, udah diciptakan memang begitu dari dulu. Kenapa harus? Itu sih Gus, kamu mau menisok sensitif orangnya.
1: Betul, iya udahlah siang ya dua bandar.
0: Siang.
1: Who are you? I'm fine. And you? Heh, bo openingnya siapa yang milih?
0: Aku.
1: Bo
0: gitu. Kan dia agak-agak.
1: Oh
0: gitu.
1: iya. Yang milih ya dialah, emang aku yang milih.
0: Kan bukan.
1: Musik direction-nya bukan aku.
0: Loh, ada sendiri loh musik direkternya. Aku loh
1: siapa
0: tinggal
1: yang
0: menikmati.
1: Milih berarti Mas Alif.
0: Musik direkternya itu tidak terlihat ya kasat mata.
1: Ngeri banget kayak tadi jatuh tiba-tiba ya. Oke lah. Tapi awal-awal lagu kok enggak ada petirnya ya. Lagunya kayak ungkapan masa lalu seseorang. Siapakah itu?
0: Siapa ya?
1: Ya, mungkin dia. BTW cuaca di sana gimana? Di sini tiap jam segini mendung tapi angel arep udan. Ah,
0: ya sama.
1: Ya udahlah, kirim salamnya buat semuanya Azza ya. Happy weekend dan keep happy. Thank you buat kalian berdua. Bye-bye. Terima kasih ya. Alah, Bu Supriyatini selalu hadir loh, Besti.
0: Makasih Bu yang dari Bandar Lampung, Ibu Supriyatini.
1: Baru beres sarapan katanya.
0: Oh, sarapannya apa sayang?
1: Mungkin Bu Supriyatini sarapannya pakai genjer.
0: Hey, nah tiba-tiba banget genjer.
1: Karena aku pengen genjer. Selamat pagi juga ya untuk Besti kita. Siang ya ini ya, udah siang. Mas Andon, gaspol dong Besti. Sudah menyatu. Ada juga Bu Echena. Alah, masak apa ini ya? Kita cek dulu.
0: Apa itu?
1: Ada ayam bala-bala, kembang turi. Bentar-bentar. Ini apa lagi? Bala-bala. Terus abis itu ada kulupan ya. Ini bayam. Selebar. Terus abis itu ada kacang, ada tauge, ada telur, ada sambal pecel.
0: Oh, berarti
1: ya
0: emang
1: kan
0: bikin pecel dia.
1: Iya, terus abis itu apa lagi sih? Ini kameranya di mana? Oh, ada yang pengen kamu kepengen kemarin rengginang.
0: Siapa yang punya itu?
1: Bu Echena yang ngirim.
0: Mau loh rengginangnya.
1: Terus itu ada tuh. Aku tahu ini bukan Bu Echena. Ini mah Pak Ngeno apa jenenge Bu Sutikno.
0: Loh,
1: yang
0: salah,
1: masak
0: atau piye to?
1: Lah dia cuma nge-share.
0: Oh, diteruskan.
1: Heeh, diteruskan. Padahal bukan dia yang masak. Dia, atau ini dia Mbak Dian mama. Paling ya yang masak ya.
0: Iyalah jelas ya.
1: Oh, bisa jadi.
0: Oke. Pokoknya selamat masak-masak aja yang lagi masak.
1: Oke. Terus juga ini ada Alan Mabel dari RB3 Lumbia sudah menyatu ya. Terima kasih. Ayolah Besti buat kamu ya yang belum menyatu, silakan menyatu aja.
0: Oke, aku punya pertinyiin.
1: Tebak-tebakan. Apa pertinyiin?
0: Iya, kalau hidup itu kan banyak coba. Ya, kalau banyak saweran namanya apa?
1: Ayo sayang, banyak duit dong.
0: Kalau hidup banyak cobaan, kalau banyak saweran naon namanya?
1: Silakan dijawab ya sayang. Bisa langsung aja di nomornya Bandar Dangdut Biosi. Lain telepon nanti juga bisa Zayin.
0: Iya, segmen selanjutnya yang mau telepon ya. Nanti lagunya yang udah request ada Pak Cupli tadi minta Jandaku cenengnya.
1: Alah.
0: Aja Mas Wawan minta pengorbanan. Nyacing salah labar weda. Musik direkturnya harus mengubak-ngubak dulu denangnya. Kalau ada diputer, kalau enggak ada ya cing sabar we. Aku puterin yang ada aja.
1: Ya udahlah, kita puter dulu denang satu denang ini ya Besti, biar kamunya makin happy di sepanjang hari.
0: Aku ingin memandang dia.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Aduh, ya Allah. Hey,
4: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
3: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
4: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
3: Serius, Bu? Kok bisa?
4: Saya rutin minum Biosi Sihaga.
3: Oh, Biosi Sihaga?
4: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
3: Iya.
4: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
3: Masya Allah.
4: Badan jadi lebih ringan.
3: Saya boleh coba, Bu?
4: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Iya, Bu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, bit, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
3: Alhamdulillah, berkat Biosi Sihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
4: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, tersedia di seluruh jaringan radio.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Humdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa. Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan rumah makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: spesial untuk Ade Hidayat yang kemarin mau aku karungin.
1: Alah, ya. Dikarungin kayak apa aja.
0: Tapi katanya hari ini dia gak jadi beang kerok katanya Vina.
1: Kenapa?
0: Ya kan biasanya hari-hari dia selalu mengaku-ngaku menjadi mantan aku.
1: Oh itu yang aku jadi mantan kamu.
0: Iya, tapi sekarang hari ini dia lempeng alhamdulillah.
1: Oh lempeng ya, perjalanannya tuh lurus aja
0: lurus,
1: gitu.
0: Lurus, biasanya kan dia belok-belok nyungsep gitu.

0: belok nyungsep. Udah belok tetap nyungsep ya. Lurus aja juga nyungsep.
1: Ya rada-rada lempeng pokoknya hari ini, soalnya dia lagi gues-gues manja.
0: Alah, gues-gues manja di mana?
1: Di ini katanya di mana? Di
0: Bali-Bali.
1: Di Bali-Bali tapi
0: Bali-Bali.
1: Berasa di Denpasar Bali. Hmm, gitu,
0: jadi ini ya. Bali-Balian.
1: Kayaknya lagi di Raman Utara meren.
0: Iya kayak yang waktu itu kita lewat.
1: Atau di Seputih Banyak. Apa di mana?
0: Atau di
1: malah di Senen nih. Di mana, Adek?
0: Orang cuman Bali-Balian doang bilangnya.
1: Ih, kumaha sih? Ada yang ngajak kamu makan seblak.
0: Siapa?
1: Pak Epar.
0: Pak Epar mau ya, ngajak aku makan seblak.
1: Bener enggak sih ini akunnya Rio Fernando teh Pak Epar bentar.
0: Ya soalnya kamu tuh bilangnya gitu mulu, ya kan?
1: Iya ya Pak Anggit kasih info dong.
0: Ya ayo kalau mau makan seblak ya kan, kebetulan kita juga udah lama banget enggak makan seblak.
1: Kalau Vina mah jangan diajak.
0: Kenapa?
1: Orang dia mah suka menawarkan diri. Apalagi diajak.
0: Untung kebetulan ini ada yang ngajak ya kan. Asalkan dibayarin aja ya.
1: Selamat pagi untuk Maya Adiba juga yang lagi panteng kita nih.
0: Maya Adiba rempong.
1: Ya katanya salam buat Vina gitu.
0: Kenapa Maya Adiba? Sudah lama tidak bersua dan tidak berjumpa.
1: Ya lagi beberes katanya.
0: Iya loh, tapi tuh rumahnya Maya Adiba tuh emang kayaknya tuh apa namanya bersih terus.
1: Iya, ya harus
0: aku
1: gitu.
0: Aku ngelihat dari apa namanya dia selalu pap gitu ya. Oh. Kondisi apa namanya dapurnya, kamar mandinya itu selalu bersih.
1: Bersih.
0: Iya, bersih banget kinclong
1: memang
0: gitu kan.
1: Kalau misalnya rapi, bersih tuh kita juga moodnya jadi bagus loh.
0: Betul ya.
1: Nah, ngomong-ngomong soal mood,
0: iya.
1: Aku akan membahas seputar mood
0: alam
1: dan
0: mood
1: juga stres ya yang sering melanda hari-hari kita ya di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa padat. Kadang kan naik turun ya moodnya ya kan. Gimana sih nah biar kita tentu stres, biar moodnya selalu bagus, biar selalu no namanya teh
0: bericak berinong
1: ya ceria ya, kayak kamu naik gimana kayak
0: kalau
1: aku.
0: Kita mah emang harus profesionalitas ya kan. Jadi jangan ditanya lah.
1: Iya, selamat pagi dulu ini untuk
0: siapa?
1: Kehilah mana geranya? Iya teh Gusti. Oh, Blibis Putih juga panteng.
0: Iya, terima kasih Zayeng.
1: Ada Mbak Dewi Oktaviani dari Rumbia hadir Mbak Cena.
0: Iya.
1: Iya, oh benar berarti tadi Pak Evara yang ngajakin kamu Eta
0: makan seblak.
1: Makan seblak, iya nanti sama Evara dan anak Para.
0: Iya.
1: Iya, pokoknya bareng.
0: Biar kita jadi bestie ya. Sama anak Para ya.
1: Ya udah, nah sekarang di segmen ini Naya akan kasih kamu informasi seputar mood ya.
0: Iya.
1: Seputar bagaimana supaya kita bisa mengelola stres dengan baik, supaya kita terhindar dari stres juga.
0: Betul.
1: Di tengah drama-drama kehidupan yang setiap hari itu selalu ada.
0: Iya.
1: Ya. Baik dari pekerjaan, keluarga, rumah tangga, percintaan.
0: Alah, semuanya bercampur aduk jadi satu.
1: Betul.
0: Ya Zeyeng.
1: Iya, ada pastinya ada teknik ya supaya kita tuh bisa lebih tenang Neng Vina ya. Tidak gampang tantrum. Ya, tidak
0: biasanya kalau aku gerusa-gerusu,
1: tidak gampang malah-malah. Ya seperti sumalah. Tidak gampang perengat-perengus. Selalu
0: aku biasanya gitu.
1: Auranya itu
0: aura-aura
1: itu kamu. Nah, besti-besti agar tidak stres ya.
0: Iya.
1: Bisa melakukan olah pernafasan. Kamu bisa mengatur pernafasan kamu yang mungkin biasanya serba panik, apa-apa panik, ngerjain ini panik, gerusa-gerusu tuh kayak
0: aku.
1: Coba tenangkan dirimu, tenang.
0: Tenang.
1: Ya, selain itu, kenapa kamu bisa stres? Bisa jadi kamu tuh kurang gerak loh.
0: Kurang gerak.
1: Diam-diam aja, meneng-meneng diam baik ya.
0: Menang-menang baik.
1: Iya. Jadi diam gak ada pergerakan, gak ada aktivitas tuh bikin kamu jenuh dan akhirnya akan stres lama-lama besti.
0: Oh,
1: makanya
0: gitu.
1: Cobalah kamu misalnya di rumah itu carilah kesibukan, berkebun, beberes rumah tuh kayak Mae Adiba sekarang lagi beberes. Itu kan biar gak stres Mae ya. Kalau misalnya rumah berantakan-berantakan gak diberesin atau rumah tambah we udah apa pikirannya lagi
0: liar.
1: Cudeknya lagi penuh lagi. Ah pokoknya sama segala rupa dipikirin rumah barantakan Gusti.
0: Iya, ya ampun.
1: Makanya bergerak ya sambil beberes, nyapu, ngepel segala rupa, udah rapi, udah apa kan kelihatannya enak.
0: Betul.
1: Akhirnya mood kita juga jadi bagus.
0: Iya.
1: Kalau semuanya udah tertata dengan baik, dengan rapi, mood jadi naik, jadi bagus juga.
0: Betul,
1: ya.
0: Zayeng.
1: Nah, Selain itu juga kamu harus tidur yang cukup,
0: karena itu sangat berpengaruh ya.
1: Jangan tidur yang suka cukup. Begadang. Kamu yeah. kalau begadang-begadang, weh, akhirnya kamu overthinking segala dipikirin.
0: Betul.
1: Kan. Orang-orang pada tidur kamu ngalamun. Kamu melihat langit-langit kamar kamu, melihat plafon kamar kamu sambil penuh dengan pikiran-pikiran.
0: Iya.
1: Ya kalau pikirannya positif, biasanya sok negatif yang
0: betul.
1: Belum terjadi udah kamu pikirin.
0: Mending itu juga cuman pelapon aja ya. Tiba-tiba nongol gimana coba ya kan.
1: Takut ya teh, tiba-tiba kesambet jangan ya. Jadi iya. kamu harus tidur cukup. Biasakan coba sekarang mulai dibiasakan tidurnya itu maksimal di jam 10 itu udah paling malam.
0: Iya. Nah,
1: sekarang aku lagi berusaha tidur di jam 9 malam, Neng.
0: Masa?
1: Iya, ya kan lagi berusaha cuman belum bisa ya jam-jam 10.
0: Oh, iya.
1: Cuman kadang jadi jam setengah 11 ya.
0: Tapi kadang juga jam 1.
1: Enggak lah, enggak pernah itu mah kelilir itu Maya. Jadi biasakan tidurnya yang cukup, sayangnya istirahat yang cukup, karena itu juga mempengaruhi mood kamu gitu ya, keesokan harinya ya kan.
0: Betul
1: jadi,
0: sekali.
1: Jadi yang pertama tadi apa namanya, tarik napas dalam ya, perlahan lewat hidung selama 4 detik coba. Ditahan dulu.
0: Oh,
1: tahan
0: ya.
1: Sebentar lalu hembuskan pelan-pelan untuk menurunkan ketegangan. Nah, ya itu ada ASMR-nya dari Vina ya. Malah disempul.
0: Membudal.
1: Terus juga nih, berikutnya supaya kamu enggak stres, ternyata ya ketika kamu melihat gadget terlalu lama atau handphone terlalu lama, ini justru bikin kamu semakin stres ya.
0: Nyaman gitu.
1: Banyak pemberitaan ini tuh. Jadi coba kalau misalnya mood kamu juga lagi gak bagus ya, pokoknya lagi banyak pikiran, jauhkan dulu layar ponsel atau media sosial ya, selama beberapa waktu, agar pikiran itu gak gampang lelah, sayang, karena ini berpengaruh juga ya.
0: Oke. Gitu.
1: Terus juga coba lakukan hobi. Hobi kamu apa? Coba kalau kamu hobinya apa, Vina?
0: Kalau aku hobinya makan.
1: Nama lain hobi makan. Ya kan kalau kamu gak makan kayak gering atunya. Lain hobi namanya kebutuhan.
0: Maksudnya
1: hobinya menyanyi kah, berkebun kah?
0: Enggak dong, berkebun
1: memasak.
0: Aja semuanya jadi garing ya kan.
1: Kalau aku mah ya hobinya memang memasak, sayang ya. Jadi kalau udah masak tuh kayak healing. Kalau aku mah udah stres ke dapur, masak set apalah, masak apapun itu, aku merasa itu healingnya aku kalau udah ke dapur gitu, Neng Vina. Kalau orang mikirnya ya menit capek masak-masak, tapi enggak, kalau aku happy karena hobinya memasak.
0: Oh gitu. Kalau gitu. Aku adalah hobinya shopping.
1: Oh itu mah emang kesukaan.
0: Jalan-jalan naik motor ya. Muter-muterin kampung, kompleks atau muter-muterin di tempat sawah-sawahan.
1: Pokoknya keluar dari rumah lah ya.
0: Betul sekali, biar enggak budre.
1: Iya.
0: Ya.
1: Jadi kamu bisa luangkan waktu sebentar nih, Besti, untuk melakukan hal yang kamu sukai.
0: Yes.
1: Misalnya kamu sukanya nanam bunga, sok nanam bunga.
0: Iya. Yeah.
1: Kamu sukanya nyanyi, sok nyanyi karaokean, bebeledagan ya, enggak apa-apa. Atau kamu memancing, jangan
0: boleh.
1: Mancing keributan tapi ya,
0: mancing
1: ikan
0: emosi.
1: Ya, jangan. Atau mungkin kamu membaca.
0: Apa?
1: Hobinya, iya maksudnya hobinya membaca, sok membaca novel. Aku juga suka membaca ya. Terus mendengarkan musik yang musiknya musik-musik yang bikin tenang gitu ya. Atau juga bisa merawat tanaman gitu ya. Tuh kata apa yang Anggit?
0: Apa?
1: Pinul hobinya touring. Iya bener, touring.
0: Betul, turu miring.
1: Itu ya Besti ya, beberapa teknik relaksasi supaya kamu bisa lebih tenang.
0: Yes.
1: Ketika kamu mungkin merasa aduh aku udah agak stres nih gitu ya, dengan segala rutinitas sehari-hari yang membosankan. Kadang kita ada di titik jenuh loh ya.
0: Betul.
1: Melakukan aktivitas yang itu-itu aja pasti kita akan berada di titik jenuh. Sama semua pasti akan merasakan itu, tapi kita harus mengelolanya supaya itu tidak menguasai diri kita. Akhirnya nanti produktivitas kita dalam bekerja, dalam beraktivitas terganggu. Makanya harus disiasati dengan relaksasi dan juga tenang seperti tarik napas dalam. Terus juga kamu bisa hindari media sosial beberapa waktu. Terus kamu bisa melakukan hobi yang memang kamu sukai gitu ya, beberapa waktu supaya pikirannya lebih fresh lagi.
0: Betul
1: ya.
0: Sekali Zayang.
1: Nah, biar mood kamu selalu bagus ya, tidak gampang stres, coba dirubah gaya hidupnya biar lebih sehat.
0: Betul.
1: Olahraga, Neng Vina, olahraga.
0: Iya, itu sangat berpengaruh ya, Neng.
1: Betul loh, itu itu pengaruh banget, jadi moodnya lebih bagus.
0: Betul.
1: Ya. Lakukan jalan kaki ringan ya, atau mungkin goes-goes kayak yang dilakukan si Ade Hidayat tadi itu bisa bikin kita lebih happy.
0: Betul.
1: Ya. Bergerak aktif selama 30 menit setiap hari itu tubuh terasa lebih rileks.
0: Iya, bahkan ringan juga di badan ya.
1: Betul, iya. Terus juga itu namanya apa? Makan makanan yang bergizi juga, Neng, supaya moodnya tetap bagus, ya kan. Pilih makanan sehat seperti buah dan sayur yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga pikiran.
0: Wow.
1: Selain itu, kalau misalnya kamu punya masalah, ya dukungan sosial ini juga sangat berpengaruh kepada mood kamu dan juga tingkat stres kamu, ya. Jadi kamu bisa cerita ke orang lain, Neng Vina, kalau misalnya kamu udah nggak sanggup dengan beban kehidupan, misalnya atau pekerjaan, atau ada tekanan-tekanan dari luar, kan ada ya misalnya kasus-kasus yang ngeri juga kayak pembulian di sekolah. Kadang kan ada yang susah untuk cerita ke keluarga atau orang terdekat. Ada kan yang tipe orang yang kayak memendam aja, itu bahaya banget ya. Coba kamu cerita ke orang lain supaya kamu stresnya itu bisa berkurang setelah kamu cerita ya. Jadi jangan memendam rasa lelah sendirian, sayang. Ceritakan keluh kesah kepada teman atau keluarga yang bisa dipercaya. Sok mau cerita ke Naya boleh ya.
0: Jangan. Jangan ya bestie, jangan cerita ke dia. Jangan ada nanti kamu dimarah-marahin ya sama tante kita. Apalagi kalau kamu soal percintaan ya, nanti kamu dimalahin.
1: Iya, bisa cerita ke orang tua ya.
0: Iya.
1: Atau mungkin ke kakak kamu, ke adik kamu, siapapun lah yang menurut kamu bisa kamu percaya ya. Terus kalau misalnya stresnya udah berkelanjutan, kamu udah cerita kesana kemari tapi masih kayak ada beban stress, belum plong lah gitu ya, kamu bisa pastinya jalan terakhir adalah minta bantuan ahli ya. Bisa ke psikiater sayang aku cinta aku ya.
0: Psikolog.
1: Iya, misalnya itu udah di tahap yang kronis banget stresnya.
0: Betul.
1: Ya. Terus juga aku mau kasih lagi ini ya info, ternyata ada beberapa makanan yang bisa naikin hormon bahagia loh.
0: Apa Mampina. Sih?
1: Iya, sebenarnya kita juga nggak gampang stres. Jadi ada beberapa makanan yang ternyata ini bisa merangsang produksi hormon bahagia seperti serotonin dan dopamin yang efektif memperbaiki suasana hati kita.
0: Oh my god. Gitu, apa sih contohnya?
1: Nah, ada beberapa pilihan makanan penambah mood yang bisa kamu coba dan juga ini bagus nutrisinya. Jadi enggak asal aja. Ya, selain bisa menaikkan mood kamu, menaikkan suasana hati kamu jadi lebih bahagia, ini juga bagus ya karena kandungan nutrisinya bagus ya. Yaitu coklat. Biasanya cewek-cewek yang lagi ngambek dirayu sama pacarnya, disogok sama pacarnya, sama pasangannya dikasih coklat. Ternyata itu bener ya. Jadi coklat hitam itu kayak akan flavonoid yang membantu merangsang produksi endorfin dan dopamin ya untuk menciptakan perasaan senang. Kalau misalnya cewek-cewek lagi ngambek nih, pada cowok-cowok peka dong, dia kasih coklat.
0: Betul.
1: Biasanya dia akan jadi happy gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Dia juga akan makin jatuh cinta sama kamu.
1: Kelepek-kelepek.
0: Iya dong.
1: Selanjutnya pisang. Nah, kita punya pisang nih di belakang tadi. Aku makan pisang banyak biar merangsang hormon bahagia. Jadi pisang ini mengandung asam amino triptofan dan vitamin B6 yang sangat baik untuk memicu produksi hormon dopamin. Selain itu juga ikan salmon bagus ya dikonsumsi untuk merangsang produksi hormon bahagia di dalam tubuh kita ya, karena ini kandungan asam lemak omega 3-nya sangat penting dan mengurangi gejala stres serta mendukung fungsi neurotransmitter ya. Terus juga buah berry-berryan seperti stroberi, blueberry, raspberry. Ini kayak akan antioksidan yang efektif melawan stres oksidatif nih, Neng Vina.
0: Luar biasa banget.
1: Selain itu buah alpukat juga bagus loh ya untuk merangsang hormon bahagia untuk kamu yang lagi stres. Coba ya konsumsi alpukat karena mengandung magnesium dan lemak sehat yang membantu mengurangi kecemasan dan mengatur respon stres di dalam tubuh kita.
0: Yogurt tadi aku minum yogurt.
1: Ya, makanya kamu selalu happy karena makanan fermentasi ini kaya akan probiotik yang mengandung kesehatan mendukung kesehatan usus sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan produksi serotonin di dalam tubuh kita. Ya, untuk besti-besti semoga tidak ada yang stres hari ini, bisa menyalurkan stresnya dengan baik. Kalaupun lagi ngerasa kurang mood gitu ya, coba langsung melakukan hal-hal yang tadi aku kasih tahu. Kamu bisa relaksasi, tarik nafas, tenangkan dulu diri kamu. Terus juga kamu taruh dulu lah gadget kamu, jangan lihat medsos terus dengan pemberitaan-pemberitaan yang bikin kepala kamu makin penuh. Terus kamu bisa lakukan hobi yang sangat kamu gemari, yang mungkin beberapa hari atau ini enggak kamu lakukan. Coba kamu lakukan lagi supaya bahagia lagi gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Sayang.
1: Olahraga, tidur yang cukup, terus makan makanan yang bergizi dan juga yang tadi bisa merangsang hormon bahagia di tubuh kamu. Udah aku kasih tahu untuk bestie bestie.
0: Iya, sayang.
1: Ya. Supaya kamu juga selalu sehat ya, pastikan selalu konsumsi Biosisi Haga bestie bestie aku.
0: Iya loh.
1: 3 kali sehari. Ya kan, 5 sampai 7 tetes dan kalian bisa dapatkan di studio Radio Tri Rama FM.
0: Iya, sayang. Kan Biosisi Haga ini terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan kan, Neng. Jadi tuh kayak bisa buat kita happy juga, karena tubuh kita sehat. Betul. Kita juga pastinya happy kan kalau tubuhnya sehat,
1: bisa
0: ya.
1: Bisa aktivitas apapun yang kita senangi, ya, melakukan hobi-hobi yang kita senangi. Karena ketika kita sakit juga itu akan menambah pikiran kita juga. Kalau misalnya sakitnya kayak gak sembuh-sembuh, makanya kita harus menjaga kesehatan tubuh kita agar semua aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar.
0: Oke, besti saya.
1: Besti-besti pokoknya ditunggu yang mau luncuran ke Tri Rama FM, mau beli Biosisi Haga, sok langsung aja sayang.
0: Iya sayang, kamu bisa juga COD-an ya. Kirim aja alamat lengkapnya di mana, nanti bisa dianterin sama AJS yang udah siap setia meluncur ke alamat tujuan kamu ya. Yuk kamu hubungi call center aja buat dapetin dan konsultasi gratisnya di 0851 0831 760 600.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending lan nyatane kulo tumbas malih. Jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending lan kadang kulo pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Mah, main si Titin teman aku cerita.
5: Cerita apa,
4: cerita,
5: Dek?
4: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Mah.
5: Di mana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
5: Oh, ya? Terus?
4: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
5: Wah,
4: Mah.
5: Wah, asik ya.
4: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
6: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis. Ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong. Banyak lulusan langsung kerja di industri. Bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
7: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Inomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP, fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
0: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.

0: Mbak Yuan mau oleh-oleh apa?
1: Mbak Yuan mau apa sih?
0: Iya, soalnya dia katanya tadi minta lagunya oleh-oleh. Mau oleh-oleh apa? Cilok,
1: iya,
0: cireng,
1: somai.
0: Apa?
1: Apa?
0: Katakan.
1: Katakan saja, Mbak Yuan. Aku sudah tidak sanggup.
2: Oke, selamat siang sayang. Yang mau gabungan barengan kita di line telepon masih kita buka ya sayang.
0: Boleh
2: ya. Apa sih ini?
0: Ada Mbak Mary Susanti Taya.
2: Iya, Mbak Mary lagi rewang tuh.
0: Ah, rewang wah, iya mah Miss Rewang. Kayaknya kita nobatkan untuk Mbak Mary Susanti yang hari-harinya rewang. Luar biasa loh dia ya.
2: Betul
0: ya. Kapan direwangi? Rewang wah lo.
2: Ih, apa
0: ada
2: sih?
0: Ini juga ada Mama Igun mau dendangnya muara kasih bunda Cina nanti ya sayang ya. Ada Mas Wawan juga, Wawan Parkir ya. Kita lagunya Cinta dan Air Mata.
2: Alah, Cinta dan sedih. Air Mata ya.
0: Sedih banget ini, cinta tidak direstui. Kayaknya curhat kayaknya Mas Wawan teh.
2: Iya,
0: ya. Tidak direstui oleh orang tuanya.
2: Ya, ada ini loh you.
0: Apa kui you bala-bala? Di mana itu penampakan bala-bala itu? di negeri seberang kayaknya.
2: Iya,
0: ya.
2: Banyak saweran namanya rezeki. Jawabannya bener, aku sih tahu. Aku kan melo nggak bener kayak kamu. Ah,
0: ngomong apa tuh Binasi? Bener.
2: Iya loh katanya Bu Ejena.
0: Oh, malah geremang.
2: Tadi loh apa kamu pertanyaannya sih?
0: Oh, kalau hidup kan banyak cobaan. Kalau banyak saweran namanya apa?
2: Banyak saweran namanya rezeki katanya Bu Ecena. Jawabannya bener, aku sih tahu gitu.
0: Ih, aku mah bukan itu jawabannya.
2: Tuh, gak mau Bu Ecena.
0: Kalau hidup kan banyak cobaan, kalau banyak saweran itu namanya dangdutan. Coba kamu ke dangdutan ya.
2: Iya, yeah.
0: Menanggap dangdut orkes. Kan banyak saweran namanya itu dangdutan.
2: Lucu.
0: Iya. Yeah. Mbak Vina tuh ngomongnya sambil makan teh.
2: Siapa sih yang bilang?
0: Kata Mas Wawan, kamu sambil
2: enggak
0: makan.
2: Ah, emang aku sambil makan? Enggak dong, aku enggak sambil makan, sambil duduk ini ya.
0: Oh,
2: kan.
0: Pantesan tuh Mbak Mary Susanti masih keluar ngambil belanjaan melipir ke tayang aku lah katanya gitu.
2: Kayak Bu Yesena aja mau OTW ya tadi ya kan. Ini ada Amadar Dedor yang apa namanya yang voice note ya, kita cek dulu
0: sok,
2: ya.
0: Sok.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Aduh benar, Ahmad Dardiridor hadir lagi ya dari Poncoran Lampung.
0: Oke.
3: Okay.
0: Iya.
3: Setelah 2 hari
0: absen.
3: Sekarang hadir. Mau request lagunya.
0: Apa?
3: Itu ya.
0: Apa? Gelas retak.
3: Terkesan.
0: Oh.
3: Kalau enggak ya gelas retak. Salamnya untuk Bu Yesena, Bu Suprapti, Bu Muslima, Mbak Rini, Mbak Mandira, Rizky Oktomi, selamat siang, selamat beraktivitas. Dan untuk Mbak Dua Bendar, selamat tunggu lagunya ya.
0: Oke.
3: Ya udah, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Ahmad Dardardor, kemana kamu 2 hari pergi?
2: Iya.
0: Kamu melupakan aku.
2: Jangan-jangan dia yang kemarin nongol Ahmad itu dia.
0: Gak tahu juga sih, soalnya di dunia ini yang namanya Ahmad kan banyak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua bandar beasi asik-asik. Selamat siang Mbak Kana. Ya. Mbak Vina, na. Mabuk judi spesial dong buat dua bandar biosi yang gogorowok.
0: Kan.
2: Salamnya buat semua pendengar Radio Tri Ramadan.
0: Ramadan dong.
2: Terima kasih. Aku mau meluncur ke inovasi dulu.
0: Oke. Hati-hati.
2: Iya, Bu Muslimah hati-hati ya.
0: Meluncur aja hari ini ada cek kesehatan gratis di Radio Inovasi. Sayang ada di Lampung Tengah, sok meluncur we kaditunya.
2: Iya, Mayim juga ya. Selamat siang saja besi-besi semuanya. Ayo.
0: Iya.
2: Masih ada waktu sayang. Yang mau telepon sok monggo.
0: Langsung aja. Ada Mama Arsai juga, selamat siang cantik aku.
2: Oh, iya, selamat siang Mama Arsai. Gimana kabar?
0: Hah, kabar?
2: Kabarnya?
0: Kabar kaburi.
2: Halo?
0: Mbak, yang satu enggak kelihatan toh. Yang satu memang kasat mata Mas Yusuf.
2: Ala,
0: ini Mas Yusuf
2: mata.
0: Siapa? Yusuf Turino bukan.
2: Ya, ada siapa di sana? Ini ya. Ala, bandar dangdut biasi.
4: Password dong.
2: Bandar dangdut biasi.
4: Herbal tetes premium masa kini.
0: Asik.
2: Kok belum OTW tobes?
4: Belum toh, guys, selesaiin gawean dulu toh.
1: Ya gaweane ditinggal ae toh, bes, bes.
4: Ya nek iso gaweane kita gowo ngono, nek iso kok malah ditinggal gimana?
1: Ya ngono kudune ya, digowo.
0: Emangnya kamu punya gawean toh? Emang ada gawean kamu, bukannya gaweannya klumbra-klumbra.
1: Iya emang kamunya, katanya Neng Naya, emang kamunya ada gawean toh gitu. Bukannya kamu gaweannya klumbra-klumbra, katanya gitu.
4: Menurut dia sih biarin, gak apa-apa.
0: Gak apa, ya kamu memang harus menerima apapun yang aku katakan
4: saya. Aku malas aku debat sama dia, dia tuh modelnya kan sen kiri belok kanan, dia tuh modelnya.
0: Tante Indri,
4: ras terkuat. Dia tuh termasuk ras terkuat di dunia loh, guys.
0: Iya, dan memang tidak ada yang mengalahkan aku, termasuk kamu juga tidak bisa mengalahkan aku. Hahaha.
4: Siapa yang mengalahku, Tante Indri ya?
0: Itu bestie kamu yang ada di Petran.
4: Iya, di Petran banyak, ada Ibu Umus, ada Bu Ediana, ada Mbak Mary
0: yang Sustari. Menjadi owner laundry ya.
4: Bestie aku banget kalau itu.
0: Iya, makanya kata aku juga. Ada Pak Cupli lagi ya, masuk lagi, ada Mama Arsai, Mama Igun.
4: Oh, ya, aku tuh kalau naik semuanya muncul.
0: Alah. Korea diomongkan, ah so penting banget, males banget deh aku.
4: Ngaku itu, kamu harus mengakuinya. Gimana sih?
0: Cukup Mariman.
1: Cukup Bu Ejena ya. Ya udah. Salamnya buat siapa?
4: Ada Om Torino ya. Selamat siang buat Om Torino. Tak tunggu pokoknya di Inovasi Radio.
0: Iya, hari ini pakai baju apa? Gimana kapelnya jadi yang loreng-loreng macan? Apa?
4: Ya aku mendadak ngeloreng-loreng bajuku tuh, guys.
0: Oh, boyo tutul-tutul macan tutul ngono lo ben api. Engko disepil yo, anu ya, dipoto ya. Lagi brand. Iya, lagi brandingan dipoto.
4: Nanti terekam sih karena ya itu maturin.
0: Ih, orang yang suruh digabruk kamu kok malah aku sih, enggak mau aku mah. Atau Nini Sari aja sana gabruk.
1: Jangan dong, jangan.
0: Jangan sahan.
1: Udah, mau siapa lagi?
4: Mama Igun, Pak Supri ya, yang lagi
0: tante
4: itu ya, Mbak Mary nanti. Pokoknya melipir ya Mbak Mary, jam berapa ya, jam 1 OTW lah pokoknya.
0: Saya ini dia ya wis melipir kayak lo juga belanjaan.
4: Juga ya enggak, dia kan mau melipir ke Inovasi
0: dulu. Oh iya iya, baiklah. Terus
4: ini buat semuanya ya, spesial buat kalian berdua saja.
0: Oke, terima kasih ya. Amin, ya, terima kasih sayangnya.
4: Sampai Ramadan, thank you.
1: Bye. Thank you, terima kasih. Ada Bu Echena, Yu Indri.
0: Terima kasih ya untuk yang sudah bergabung. Iya. Lagi pada melipir-melipir ini ya, Mbak Mary lagi mau kabur dari Perewangan. Pasti pasti ininya pamitnya cenah ngambil belanjaan, padahal mah kamu bukan ya. Kamu nakal loh kamu.
1: Nakal
0: Kamu tinggal-tinggalin kerjaan kamu. Kamu apa kerjaannya Mbak Mary di Rewangan, Mbak Mary?
1: Dia pasti di bagian itu loh, goreng apa namanya? Ngungkep iwa sama goreng iwaknya itu loh.
0: Iya, awas hilang ya Saipul Bet ya. Tahu-tahu
1: tiba-tiba
0: tadinya jumlahnya 50 tinggal 40.
1: Alah. Ngeri amat. Wush, itu ya.
0: Diam, jangan bilang-bilang.
1: Tuh kan, bener kan? Biasanya dia bawa wadah sendiri gitu ya, tiba-tiba udah ditaruh bagasi.
0: Kresek.
1: Iya, apalagi kreseknya kresek laundry.
0: Parfum dong ya.
1: Yang sebelum diparfumin.
0: Alah, bau
1: gitu kan.
0: Atau bau hapeknya. Ada Mbak Panut Oje ramurah menyatu. Makasih Mbak Panut ya.
1: Iya, terima kasih ya zeng-zeng semuanya yang masih setia menyatu barengan kita berdua di Bandar Dangdut Biosi. Untuk edisi kali ini, pokoknya buat tayang-tayang aku, jangan sampai kamu lupa untuk selalu konsumsi Biosi Siaga.
0: Betul.
1: Karena Biosi Siaga bisa menjaga daya tahan tubuh kita supaya tetap sehat. Dan pastinya juga bisa untuk segala macam penyakit yang keluarga set keluhkan. baik itu permasalahan asam urat, darah tinggi, terus kemudian diabetes, permasalahan ginjal, ya, untuk kesehatan jantung, pokoknya penyakit dalam dan juga penyakit luar lainnya bisa diatasi dengan biosis Sihaga.
0: Sayang aku.
1: Kamu kombinasi minumnya juga boleh, Zeyeng.
0: Oh, boleh tentu saja ya. Bisa dikombinasikan dengan herbal lainnya yang tersedia di Tri Rama dan juga Jaringan. Kalian bisa konsultasikan dulu ya, keluhannya apa. Jadi nanti kita akan rekomendasikan biosis Sihaganya digabung dengan produk herbal yang mana ya. Langsung ke calling call center kita di 0831 760
1: 600.

0: aku tak terasa 2 jam sudah kita berdua menemani Bestie.
1: Iya sayang, sayang sekali ya percumaan kita harus berakhir terlebih dahulu. Tapi tenang saja, kita akan selalu hadir menemani kamu setiap hari dari jam 10 sampai jam 12 siang.
0: Iya, terima kasih pokoknya semua yang sudah ikutan gabung di 0851-266-6931.
1: Iya sayang.
0: Lagi seperti biasa barengan di Bandar. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
0: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Tri Rama FM Net bersama saya, Chandra Dewi. Seorang remaja berusia 15 tahun di Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, kembali berurusan dengan hukum setelah diduga membobol sebuah konter handphone di Desa Tempelrejo. Mirisnya, remaja tersebut diketahui merupakan residivis kasus pencurian dengan pemberatan yang sebelumnya pernah terlibat perkara serupa pada 2023 dan 2024. Kapolsek Kedondong, AKP Bambang Priantoro, mendampingi Kapolres Pesawaran, AKBP Alfi Granito Pandi, membenarkan penangkapan remaja tersebut. Ia diamankan setelah diduga melakukan aksi pencurian di sebuah konter handphone pada Selasa kemarin. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, remaja tersebut diduga masuk ke dalam konter dengan cara melompati etalase. Karena tersangka masih berusia 15 tahun, kepolisian menyatakan proses hukum akan dilakukan dengan mengedepankan ketentuan perundang-undangan tentang perlindungan anak. Modus kejahatan berkedok transaksi COD jual beli sepeda motor kembali memakan korban di Kabupaten Lampung Selatan. Dua pelaku pencurian dengan kekerasan berhasil diringkus jajaran Satreskrim Polres Lampung Selatan. Sementara satu pelaku lainnya telah lebih dulu menjalani proses hukum di Polres Lampung Timur. Kasatreskrim Polres Lampung Selatan, AKP Stefanus Reinaldo Fajar, mengatakan kedua pelaku yang ditangkap masing-masing berinisial BM 47 tahun, warga Kecamatan Palas, dan SC 24 tahun, warga Kecamatan Penengahan. BM ditangkap di kediamannya di Desa Bangunan Kecamatan Palas pada Kamis lalu. Sehari kemudian, polisi kembali menangkap SC di tempat kerjanya di Desa Taji Malela, Kecamatan Kalianda. Korban bernama Agus Chandra datang ke lokasi setelah dihubungi seseorang yang mengaku berminat membeli sepeda motor miliknya. Kasus bermula pada Jumat 26 Juni lalu, sekitar pukul 6 sore, di kawasan Tugu Udang, Desa Bandar Agung, Kecamatan Seragi, Lampung Selatan. Korban bersama rekannya yang sudah sampai di lokasi didatangi tiga pelaku yang langsung mengancam menggunakan senjata api. Kedua korban kemudian dipaksa masuk ke dalam sebuah mobil. Mereka diborgol, mata dilakban, sementara telepon genggam dan sepeda motor milik korban dibawa kabur. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 10 juta rupiah. AKP Stefanus menjelaskan, para pelaku menggunakan modus berpura-pura menjadi calon pembeli kendaraan untuk memancing korban datang ke lokasi yang telah ditentukan. Berbekal laporan korban, tim Opsnal Presisi 308 Satreskrim Polres Lampung Selatan melakukan penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi para pelaku. Penangkapan BM kemudian mengarah pada pengembangan kasus yang berujung pada penangkapan SC. Polisi juga memastikan satu pelaku lainnya, MF, masih menjalani proses hukum di Polres Lampung Timur. Pria di Bandar Lampung

0: babak belur dihajar massa usai kepergok mencuri helm. Saat ini, pelaku sudah diserahkan ke polisi. Peristiwa terjadi di area parkir depan gerai Migacoan, Jalan Diponegoro, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung pada Kamis malam kemarin. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelaku dipergoki warga saat diduga mengambil helm milik pengunjung yang terparkir di lokasi. Aksinya diketahui hingga memicu kemarahan warga di sekitar tempat kejadian. Video yang beredar memperlihatkan pelaku tergeletak di badan jalan dengan kondisi mengalami luka di bagian kepala. Sebagian warga dan pengemudi ojek online tampak mengerumuni lokasi sebelum akhirnya pelaku diamankan. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Gigi Andri, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Menurutnya, pelaku saat ini telah diamankan di Polsek Teluk Betung Utara. Polisi juga menghimbau masyarakat agar tidak main hakim sendiri saat memergoki pelaku tindak kejahatan. Warga diminta segera menyerahkan pelaku kepada aparat kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
1: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Trirama FMNet.
2: Trirama FMNet,
3: Trirama FMNet,
4: Trirama FMNet.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi
6: sehat.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Trirama FM. Pantang terus dataran.
1: Pantang terus dataran.
0: Deretan dendang tanah jurang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lah bersama Kak Chandra Dewi Besti. Sampai jam 2 nanti kita berjumpa bersama-sama ya kan. Berdendang lagi kita di dataran Deretan Dendang Tanah Jiran. Persembahan spesial dari Bubuk Batuk dan Asma Agarilu.

menabung bolehlah di 0812-12-12-93-10. Besti juga jangan lupa ya, hari ini cek kesehatan gratis masih terus berlanjut. Ya, di Radio Inovasi bersama Nini Sari. Hai Nini. Apa kabar? Apa kabar? Sudah santap siang atau belum kira-kira Nini sama Den Bagus ya? Nampaknya nanti nak siaran live langsung dari Inovasi ya kan? Dan juga Besti, siang hari ini Kak Chandra Dewi menemani Besti sampai jam 2. Jom ikut bergabung ya kan? Untuk dendang-dendang tanah jiran juga siap. Sudah disiapkan oleh musik director Tri Ramajaringan.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus dataran. Deretan dendang tanah jurang.

kambuh saat malam hari bisa dipicu oleh beberapa hal, seperti perubahan suhu yang menurun pada malam hari, adanya pemicu alergi seperti debu dan tungau, posisi tidur yang salah seperti tidur dalam keadaan terlentang, perubahan emosi dan stres saat malam hari menjelang tidur, kemudian asam lambung yang naik hingga ke kerongkongan. Terakhir, perubahan ritme sirkadian. Keluarga sehat harus tahu, gejala asma yang muncul di malam hari menurunkan kualitas tidur penderitanya. Jika Anda mengalaminya, segera konsumsi bubuk batuk dan asma Agarilus untuk meringankan asma dan gangguan di paru-paru. Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promo

0: Yuk, yuk dinam. Kena ngapa sih sampean?
1: Aduh mas, dodo kiki lo mas. Apot rasane, nafasnya sesek, watuk remari-mari.
0: Wah, iku gejala asma yuk. Ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma agarilus. Ndang diminum endang mari.
1: Eyalah, kok yo ndak bilang Thomas dari tadi. Sini tak minume bubuk asma agarilus. Alhamdulillah, wis mulai penak nafasku mas.
0: Alhamdulillah, lah ujarku si Rika ngelus-ngelus dada nu terpesona karo nyong.
1: Walah, mas Wira.
2: Bubuk asma agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama agarilus.
3: 93,1 Tri Rama FM.
4: Pantang terus dataran. Deretan dendang tanah jurang.

Sabtu nak ke mana ke? Nanti malam ke? Nak apel ke? Atau nak nongkrong ke di kafe? Atau nak nongkrong je lah di pemancingan pun tak apa basic. Atau nak olahraga malam? Ha? Ada tenis, ada juga futsal, banyak tu. Atau nak, sudahlah tidur aja lah malam minggu basic. Nah, kalau kamu tim apa ni? Tim yang jajan? Atau tim yang nongkrong aja? Tim yang olahraga? Tim yang keliling-keliling tak jelas? Atau tim yang, sudahlah. Malam minggu, waktunya rebahan bebas merdeka. Kira-kira bestie tim mana? Boleh? Ya, ikut gabung bersama akak. Nah, sebutkan kira-kira kalau bestie malam minggu tim apa tu? Di 0812-1212-9310. Ya kan? Akak tunggu kebersamaan bestie. Kita waktu sampai jam 2. Ya. Siang hari ini juga yang memang menyatu dari radio-radio relay ada selain Radio Tri Rama lah ya. Ada Inovasi Radio barangkali juga menyatu bersama akak tu. Di sana juga ada Cek Kesehatan bersama Nini Sari. Datang je di sana bestie. Nanti bisa dapatkan promo. Promo setuju Semarak untung Juli. Kalau masih tersedia untuk RM200,000 dapat 3 kotak susu Zigu 26. Dah tu nanti bestie bisa dapat untuk hebat drink. Promo beli 1 gratis 1 nanti kalau bestie kebagian ya. Tapi akak harap masih lah ya. Masih tanggal 25 ni, 5 hari terakhir. Coba kita lihat dulu lah tanggal ni masuk sampai 31 nampaknya tu. Rupanya sampai 31 kita di bulan ini bestie. Nah, kan masih lah ada waktu. Tapi kenapa harus nunggu tanggal 31 kalau bisa hari ini ya? Nah, kalau esok kan di kalau hari ini di Radio Inovasi, nah esok di Radio Tri Rama ya. Ada Cek Kesehatan besok datang bestie. Nah, untuk wilayah Lampung Timur di sekitar Raman Utara, Perbualinggo, dah tu mana lagi? Seperti banyak pun masuk Lampung Tengah tapi tak apalah, dekat ke sini. Dah tu ada lagi mana? Sukadana, Muara Jaya, Gambas. Mana lagi? Dekat-dekat sini ni mesti. Jomlah OTW je untuk datang ke Radio Tri Rama tapi esok. Kalau hari ini ke Inovasi dulu. Sana di Lampung Tengah di Mandala, Pasar Mandala tu maju sikit je lah ke arah Tandus. Sikit aja. Lihatlah kiri jalan kalau dari arah pasar tu. Nanti ada pelang Radio Inovasi. Dah tu masuklah gang itu. Terus masuk terus yang paling ujung. Nah itu dia untuk lokasi Radio Inovasi. Ya, bolehlah nak ikut gabung telefon siang hari ini. Tapi kalau besi tak sanggup untuk bertelefon karena tak ada daya lah kak, tak berdaya ini sudahlah ya. Tidak tahan lagi untuk tertidur siang. Okey, baiklah ya. Jomlah istirahat siang hari ini. Nanti pulihkan tenaga. Barangkali besti ada aja kesibukan nanti sore ke, nanti malam ke. Ya sudah. Selama beristirahat dihadirkan juga dendang spesial nih. Mendung tak berarti hujan ya. Karena di sini dari tadi tuh ada mendung-mendungnya tapi ada panas-panasnya juga bestie.

0: Bubuk asma agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama agarilus.
1: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi herbal tetes premium masa kini.
2: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
3: Gue keluhannya apa?
2: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya yuk, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangginah-ginah rasanya. Nginumnya kulo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kok ini tergantungan obat. Terus kulo ngombe Biosi.
3: Biosi, okay. Pon telas pinten botol bu Biosi.
2: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pon nganu kan. Apa persendiannya lho, tesik sekedik tapi nggih asam lambung boten nggih. Gatel-gatel nggih pun boten.
3: Nggih, Bu. Wau, ibuke Sanjang. Adike niku sakit. Sakit napa, Bu?
2: Ginjal bengkak. Nggih, Biosi. Kulo jajal gadahan kulo niki. Soale wawane nek teng niku kan. Lah ini kertas kiamba, ngomong buat damel BPJS, nggih kok ada terus pikir-pikir, duh lagi tuh lagi kumat kisah saya ini tak kayak ini Biosi, wae yuk wes kayak no, suka nih tau, hitung tetes, maghrib kali bengi jam 11, kali isu wow, niko sakit bonceng niku loh,
3: nggih. Terus minum sepisan, ngapain pun ngerawasnya kepenak.
2: Nggih, pun penak.
3: Nggih, bu pesan-pesan kangge masyarakat.
2: Nggih.

0: Kami memasak ini. Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3-5 tetes, 1-2 kali sehari sebelum makan.

0: Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis di Inovasi Radio. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo setuju. Semarak untung Juli. Ayo, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026. Mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore, cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Ayo, pendengar Inovasi Radio, masyarakat seputih Mataram dan sekitarnya, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio.
1: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang.
2: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang.
1: Ya, lintas terkini.
3: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu Lampung Timur. Dikutip dari Kompas.com, seorang pria ditangkap polisi karena melakukan penipuan dengan modus menawarkan tanah dengan harga murah. Pelaku menipu menggunakan surat tanah palsu untuk meyakinkan korban. Dari penipuan tersebut, sejumlah korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Pelaku ditangkap polisi di Bandar Lampung, tepatnya di Jalan Raden Gunawan pada Rabu 22 Juli 2026. Salah seorang korban berinisial KK mengungkapkan pelaku menawarkan sebidang tanah dengan alasan sedang membutuhkan uang karena istrinya di penjara. Dengan alasan tersebut, pelaku menjual tanah seharga 80 juta rupiah. Setelah terjadi kesepakatan, korban menyerahkan uang tanda jadi atau DP sebesar 4 juta rupiah kepada pelaku. Namun saat proses pengurusan dokumen, korban mulai merasa curiga pelaku menunjukkan surat sporadik yang diklaim telah diterbitkan oleh pihak kelurahan. Merasa menjadi korban penipuan, KK kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Bandar Lampung. Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh petugas hingga pelaku berhasil diamankan. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus dataran. Deretan dendang tanah jurang.

Siang Besti masih lah bersama Kak Chandra Dewi kan ya. Siang hari ini kita masih berdendang di tanah jiran, deretan dendang tanah jiran ya. Tak salah itu Besti. Selamat beristirahat untukmu yang memang lagi istirahat, yang memang lagi rebahan. Tapi kalau ternyata tak ada lah cerita rebahan tuh, walaupun akhir pekan, walaupun hari Sabtu tetap bekerja. Oh, semangat dong, ikan. Sama, Kak Abang sama. Masih terus siaran menemani Besti. Mudah-mudahan kita saling menularkan semangat ya. Ini kenapa jadi miring seperti ini ya, Besti? Hai, nantilah Kak nak benarkan dulu ini ya. Gara-gara apa tadi? Cari ikan ya. Selamat siang juga untuk yang memang sudah ikut bergabung tadi, ada siapa nih? Oh, kirim salam lah untuk teman-teman bekerja nih di PLN Posko Bandar Mataram. Teruntuk CS Bang Ajo Herwan. Selamat siang ya Ajo. Siang hari ini posisi di mana lah Ajo? Menyatu bersama Akak kah? Atau gimana lah nih? Atau sedang berkeliling? Berkeliling piket bisa jadi juga ya. Semangat bekerja semua. Dah tuh ada lagi siapa nih? Oh, Ferry, terima kasih ya untuk kopi-kopi siang hari ini supaya Kak tak ngantuk ya. Dah tuh ada lagi, nak request dong Ferry apa nih? Rindu-rinduan jadi kenangan. Aduh, lagunya ya. Aduh, tersedia untuk Besti. Ada ge ya, kerjaku sendirian cuma ditemani oleh Mbah yang setia. Mantau Tri Rama. Oh, oke, semangatlah bekerjanya. Yo, walaupun sendiri pun tak apa. Aku lagi piket, sayang. Oh, lagi piket. Oke lah ya, yang lain memang lagi piket, lagi bekerja siang hari ini. Semangat semuanya ya. Tak ada kata libur, tak ada kata akhir pekan. Semua hari sama aja. Untuk apa? Cari cuan ya, Besti. Tapi jangan hanya fokus cari cuan aja lah ya. Cari kesehatan juga penting. Ya, kita cuan banyak, duit banyak. Ya, kita badan tak sehat, aduh, susah juga jadinya kan. Makanya Besti, cari duit oke, cari kesehatan pun oke. Jom lah ya, apalagi kalau yang punya keluhan sesak nafas, terus juga punya batuk kering, batuk menahun, tak kunjung sembuh, bisa cari bubuk batu asma agar ilus. Ya, ada kurang lebih 30 isinya tuh saset, nanti bisa diseduh dengan air hangat. Itu untuk melegakan pernafasan supaya besti-besti nih, akak-akak nih, pakcik-pakcik nih, makcik-makcik semuanya, atuk-atuk ke, upa-upa ke, semua tuh bisa untuk merasakan nafas yang lebih plong gitu ya kan. Kalau emang punya keluhan batuk dan sesak nafas, minum ya bubuk batuk dan asma agar ilus. Ya. Siapa lagi ya? Akan absen dulu lah ya. Sudah live Kak. Baru juga live nih. Satu jam terakhir tak apalah ya. Di Radio Trirama FM, jom langsung aja masuk. Ya, yang memang lagi rebahan enak lah ya. Waktu kita bisa senggang, boleh sambil scroll juga, bantu tap-tap layar supaya Kak tak hilang ya dari pencarian di TikTok nih Besti. Apalagi nih, oh ketemu lagi. Hai Muhammad Abe, apa kabar? Sehat lah ya. Di kau mudah-mudahan sehat selalu. Tadi beli bes nak lagu apa tadi? Nah, sudah tertumpuk tuh. Selamat siang juga Ramadan Rehan, thank you untuk bersamanya ya. Pokoknya dendangnya gini, aku kau panggil sayang, dia kau panggil sayang. Nah, semua dipanggil sayang ya kan. Ada lagi, Cik, nak lagu Suci Dalam Debu? Oh, boleh lah nanti. Kita lihat dulu nih dendangnya, mudah-mudahan bisa kehadirkan ya kan. Jom lah naik ke gabung telepon. Nah, di mana? Namun ya hilang di sini, tak ada. Di 08-12-12-12-93-10. Jom. Boleh lah siang hari ini Besti menyatu dari mana aja. Semua boleh ikut bergabung ya. Selamat siang juga nih, ada siapa tuh? Alan Mebel RB3 Rumbia, boleh sudah ikut gabung. Nak denang sembilu? Oh boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. Ada pun Putra Ogan ya, selamat siang juga. Ini orang hilang, nak dendang apa?
Tusan Rindu. Kalau tak ada memori Bekasi, okelah ya. Selamat siang juga. Menyatu lewat streaming. Oh, thank you. Ya, memang menyatu lewat streaming siang hari ini. Mudah-mudahan juga terhibur ya dimanapun Desti berada. Aku cari ketenangan Chandra Dewi. Oh, ini request dendang atau request apa nih? Atau sedang menceritakan diri sendiri? Mencari ketenangan, Mbak Supana. Sudahlah kalau begitu Desti, dihadirkan lagi dendang untukmu. Mudah-mudahan hari Sabtu nih semuanya bisa berbahagia. Maka maunya tuh Desti berbahagia dan juga sehat kalau sudah menyatu di sini di Tri Rama Jaringan Spesial akhir pekan. Ada dataran, deretan dendang, tanah jiran.

0: menderita asma atau sesak nafas. Hindari beberapa jenis makanan yang mengandung bahan kimia tertentu supaya gejala asma tidak semakin parah ya. Di antaranya, makanan pemicu gas, makanan dengan tambahan sulfit, makanan yang mengandung salisilat, dan makanan cepat saji atau junk food. Jangan lupa, konsumsi bubuk batuk dan asma setiap hari untuk mengatasi masalah asma Anda. Bubuk batuk dan asma, herbal Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh, Pak.
2: Ah, tenang aja, Bu, kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series. Bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Yuk dinam, kena ngapa sih sampean?
5: Aduh mas, dodo kiki lo mas, apot rasane, nafasnya sesek, watuk ramari-mari.
4: Wah, iku gejala asma yuk, ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma Agarilus, ndang diminum endang mari.
5: Eyalah, kok yo ndak bilang Thomas dari tadi, sini tak minume bubuk asma Agarilus. Alhamdulillah, wis mulai penak nafasku mas.
4: Alhamdulillah, lah ujarku sih Rika ngelus-ngelus dada nu terpesona karo nyong.
5: Walah, Mas Wira.
6: Bubuk asma Agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma Agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma Agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma Agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama Agarilus.
0: 93,1 Trirama FM. Pantang terus dataran. Deretan dendang tanah jurang.

0: Masihlah bestie kita, masih ada waktu untuk bisa bersama-sama siang hari ini, ya kan? Masih di dataran, daratan dendang, tanah jiran. Ada persembahan spesial dari Bubuk Batuk dan Asma agar ilus. Jomlah teleponnya. Halo, dataran. Selamat siang.
1: Selamat siang, Mak Tisanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makcik, sehat ke?
1: Alhamdulillah, sehat,
0: segar, waras. Alhamdulillah. Alhamdulillah, makcik, posisi di mana? Sudahkah ke Radio Inovasi?
1: Belum, ini baru kemas-kemas, Mbak.
0: Oh, mau OTW ke?
1: Iya, mau ke Inovasi.
0: Oke. Okay. Ketemu Nini nih sama Den Bagus ya.
1: Iya dah.
0: Oke lah kalau gitu, makcik nak dendang apa nih sebelum OTW?
1: Dendangnya Tiara.
0: Tiara, oke. Akak cek dulu ya, degoyang untuk siapa tuh?
1: Yangnya buat Den Bagus sama Unisari ya.
0: Yo.
1: Nanti makcik Muslimah mau ke sana.
0: Oke, ditunggu.
1: Diana juga, Mbak Dian juga ya.
0: Selamat siang.
1: Pak Cik Durina juga, selamat siang.
0: Oke.
1: Pintu, Mbak Cik Bu Isena ya, selamat siang.
0: Oke.
1: Mak Pak Cik, semangat.
0: Selamat siang.
1: Buat semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay. Terima kasih ya, Makcik.
1: Ya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya, Makcik.
1: Ya, sama-sama, Makcik Chandra.
0: Ya, Banteng Radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ikut gabung bareng sama akak tuh. Lanjutlah, bolehlah di belakangnya makcik. Ya, siang hari ini ada siapa aja tuh besti. Coba akak nak lihatlah siang hari ini siapa lah yang sudah datang ke Radio Inovasi nih. Selamat siang, ada Pak siapa? Pak Cik Udi dari Varia Agung. Keluhannya di mata ya kan? Maka cari bubuk, bukan bubuk, tapi apa? Agar lu baik. Dah tu siapa lagi nih besti? Oh, Pak Cik Warisman tadi nih datang ke Radio Trirama kan? Titipan siapa? Mbah Unah. Oke, cari apa? Susu. Susu kami ngetawa Zigo 26. Dah tu ada juga Mak Cik Sakinem dari Rombong 5 tadi datang cek kesehatan juga di Inovasi. Ada juga nih Makcik Marwah ya, seperti Raman RO3 titipan tadi datang juga ya. Yang dititipi sudah datang tadi Makcik. Dah tuh ada juga nih Pak Cik Waluyo Terbanggi Ilir datang tadi ke Radio Inovasi cek kesehatan, udah dapat herbalnya juga. Dah tuh ada siapa? Makcik Gabuk Rombong 5 sakit di kaki, cari susu ya. Susu kambing tawa juga sudah tersedia di sana, Besti. Untuk promo tuh kalau 200.000 dapat 3 tersedia juga di sana ya kan. Dah tuh ada juga ini Pak Cik Dasuki dari Sumber ya, keluhannya asam urat, udah langganan cari apa CLT tadi itu, ikut cek kesehatan di Inovasi Radio. Pak Cik Atmo Mandala, keluhannya asam urat, tadi ikut cek kesehatan juga di Inovasi Radio. Ada Mak Cik Suyatno dari Merapi, keluhannya di mata, ya cari herbal juga di Inovasi tadi. Apa tuh? Oh, Biosti ada, Brightnya ada, CLT pun ada. Ada Mak Cik Nur Merapi, oh yang tadi sudah juga ya. Ada Pak Cik Zainul dari Utama Jaya, selamat siang Pak Cik, tadi ikut cek kesehatan juga di Inovasi kan. Mak Cik Dati dari Blue Rock, keluhannya apa? Oh, asam lambung, cari juga tadi herbalnya di Radio Inovasi. Dah tuh ada Mak Cik Ella Hayati dari Ukil 1, tadi ikut cek kesehatan juga ya. Dan ramai juga, alhamdulillah hari ini banyak yang datang ke Radio Inovasi. Nah, masih terus lanjut untuk cek kesehatan sampai nanti jam berapa nih? Nini nanti cek kesehatan sampai jam berapa? Ya, kurang lebih 3:30 lah ya. Besti datang ke sana cek kesehatan. Dah tuh untuk Besti. Ya, esok jangan lupa datang ke Radio Trirama untuk cek kesehatan juga. Ya kan, di sini ada di jalan mana nih? Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Uwai Bungur, Lampung Timur. Oke. Siang hari ini Aka masih live langsung di TikTok juga, ada di Radio Trirama FM. Jom Besti bolehlah bergabung. Boleh juga tinggalkan komentar di sana, nanti Aka sapa-sapa. Oke. Selamat beristirahat, dihadirkan Daniel spesial untuk Besti-Besti yang sudah request juga tadi. Selamat mendengarkan dan bolehlah kita bernyanyi-nyanyi bersama ya kan di dataran deretan dendang Tanah Jiran.

0: Yuk, Yudinem, kena ngapa sih sampean?
1: Aduh mas, dodo kiki lo mas, apot rasane, nafasnya sesek, watuk ramari-mari.
0: Wah, iku gejala asma yuk, ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma agarilus, ndang diminum endang mari.
1: Eyalah, kok yo ndak bilang Thomas dari tadi, sini tak minume bubuk asma agarilus. Alhamdulillah, wis mulai penak nafasku mas.
0: Alhamdulillah, lah ujarku sih Rika ngelus-ngelus dada nu terpesona karo nyong.
1: Walah, mas Wira, mas Wira.
2: Bubuk asma agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama agarilus.
3: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, darah, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Anda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
4: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di radio jaringan Mutiara Berlian Network.
2: Asma agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama agarilus.
4: Pantang terus dataran, deretan dendang tanah jurang.

Terima kasih Besti sudah ikut gabung sama Aka. Sudah habis Besti masuk siang hari ini di live Aka ya. Sudahlah tak apa. Besok lagi Besti ikutan gabung juga yang sudah ikut menyatu di Wawa. Thank you. Sayang banget ya ada Rati Comel, ada Maya Aja, Agus Suprianto. Aduh sorry, tak bisa Aka sapa-sapa lagi Rizal Bekar. Aduh thank you banget ya untuk kebersamaannya. Tapi apalah daya, waktu habis. Ya nanti ikut gabung lagi bersama Neni Sari aja lah ya di Kelenengan. Nanti kita jumpa lagi di Tanah Jiran nih Sabtu depan. Oke. Okay? Yuk kalau gitu Aka pamit Besti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: again.
1: Ayo dulur pada maringane ngerungokna glenengan nagari Lusjo.

siang sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare sedulur, pada sehat senajan ketisuk panas mongah-mongah luar biasa. Tapi alhamdulillah dulur-dulur sing pada ato-ato ya pada teka maringane ya. Maring radio inovasi dulur-dulur tasik ditenggo teng Nini Sari Tikrama. Ana cek kesehatan karo Nini Sari Tikrama tekan jam 4 sore tekan bar magrib ora apa-apa. Gue mah dulur-dulur pada nginep nang ngene ayo pada nginep bareng-bareng nang latar aparat latar inovasi aja gue. Njay, alhamdulillah. Ketemu maning dulur-dulur kali Nini Sari Tikrama tengah bicara kelenengan Agarilus tasik disengkuyung kali jampi herbal Agarilus jan kayak di shooting. Ini net tadi sini kayak gila. Ketemu nang dina setu dulur-dulur nggih setune setu pon nggih sasi sapar tanggal 20 Juli 2016 tuki jam sekawan sonten dulur-dulur nini neng rencangi panjenengan sami sumangga sing badhe gabungan teng radio inovasi bedane kursang apa-apat siji jendol ya apa telu jendol sanga papat telu jendol kue bedane nang kono kue dulur-dulur sing garep WhatsApp kaya kue ya monggo sing garep WhatsApp nang radio Tirama mengko diterus nama ringene ya. Mas Pandi awan dok teria diterus nama ringene engko teng ninine mungkin diwaos nje dulur-dulur semangko tasya ditenggo duki jam sekawan sonten dulur-dulur teng radio inovasi mak e ora gelo ora pengen mengene mak. Mak ya maklumin tu ditenggo nje monggo promone kata sangat semarak untung Juli promone kuada sangat sedulur pokoke semakin berkelas gue menyambut 11 tahun Tirama semakin berkelas. Pokoknya hadiah serba las saya gue dulur-dulur. Yo, saya kira susah pada maring ngendi-ngendi ngibing maning karo kelenengan Agarilus pancen.

0: Semoga dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jampi herbal agarilus tengah dicara kelenengan agarilus sugeng siang kanggo dulur-dulurku sing sampun nyawiji lumantar radio drama lan jaringane matur suwun sanget dinten iki nini nenten teng Inovasi Radio. Kepriwe? Sapa gue? Sing karep telpon sumangga teng 08 12 12 94 si jendol. Lah iya we aneh. Nek nang telepon 08 12 12 94 30 03. Enggane nomor akeh banget kayak gue lur. Nih ini dadi mandan mumet kayak gue yuk mak. Sumangga. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam nih.
0: Yuk nang diri kayu cedek temen dene.
1: Dibuka biar ora dobrak malah dibuka mah.
0: Ki mulane ki iki tekenet karo sikil sih. Wis sikile wis lantang kaya ger nekat ben mlebu ya wis lah. Panini nanu kering disenggol kok gare maklem puru kaya gue. Anu isin nah, isin nang kono ana yang mengidamkan diriku.
1: Ma, ini nek sehat ora?
0: Iki sing sehat ndi? Ki sehat apa ora sih ya? Ora sehat tapi doyan ya sehat alhamdulillah. Nek ora sehat ya ora digawani mari ngene. Ih, kepriwe? Masa sing mriksa ora sehat, sing kok sing diperiksa ora sehat pisan. Bu salame, Bu. Loh. Loh. Ki sing bener bae. Ngapain dah? Ki sing jelas Bu Esena ki mau nganu mak, entek plusane mak. Lah salah lo. Lah wis ngerti jarane glogi lo mak. Maklumin tu jarane Bu Esena ki glogi kalau Nini nek amarga dhewe nyanding anu lo mak. Mau di CCTV kalau Om Sugeng Winarno lo mak. Suwangga, matur suwun Bu Esena, urung request lagu malahan tekon jaluk lagu nganu kae jane ora pati ganteng asik. Nanging kowe kok seneng. Suwangga, tasih ditenggo sing badhe telepon napa WhatsApp nggih. Assalamualaikum sugeng siang. Mangga kalih sinten iki?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sing.
2: Wih, ini nanti sampean.
0: Alah, kian neng tiga mama ngendiki, neng Inovasi, kian mau tiga mama ringannya diculik, dilebok nama mobil terus tiga mama ringannya sing.
2: Aku golek di kandung dia, rak malah neng kono.
0: Jenengannya penggolek menir.
2: Oh, ya. Ora apa-apa.
0: Kepriwe kabare Pak De Hari Pasing? Kepriwe kabare sehat?
2: Alhamdulillah
0: pandongane dulur-dulur. Nini Sari dikrama diparingi sehat, diparingi waras, tapi urung wareg kaya gue sama soale gue mau urung mentong kaya gue nembe sarapan.
2: Heeh.
0: Anu kan kene ngono sedherek beteken ngono, cuma 5 langkah dari rumah kok.
2: Oke itu ya.
0: Iya.
2: Ini nggak pakai pulsa gitu ya.
0: Ayo salamnya kanggo siapa Pak De?
2: Ya salamnya kanggo yang kono yang Dian Bob. Ya kanggo Dian kanggo Mas
0: Kanan. Sugeng siang.
2: Terus mangoti.
0: Sugeng siang.
2: Mau sing prodol siapa?
0: Sing prodol. Yuk Indri.
2: Oh ala Indri.
0: Oh jangan-jangan ditumbuh Rika ya bener mulane si prutul ya kaya gue. Rika wong tua rasa sambat juga wong enom kaya ndadak nyondol-nyondol barang. Sugeng siang ugi.
2: Wonten malih. Pak Hilton.
0: Sugeng siang.
2: Alamane Makas.
0: Nggih.
2: Ana maning Bunda Kristi.
0: Sugeng siang.
2: Ana anu nang Kakak. Bunda Indah.
0: Nggih, sugeng siang. Nggih.
2: Anu kanggo
0: sinten malih?
2: Nali.
0: Sugeng siang, Nel.
2: Malu Minti.
0: Sugeng siang. Matur suwun, Pak De. Pun ngoten mawon.
2: Panjeneng kriya manih.
0: Ya ora usah liyan-liyan nang kene bae Pak De Hari Pasing.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Pak De Hari Pasing sing wonten Kampung Cina matur suwun. Ya sing awi jlumantar Radio Jastra Jazz Impres Puro Dating Gisting sugeng siang kemawon Pak De Sawal. Juragan mriki tiyu. Moga-moga paringi sehat nggih, mung saged ndongakna paringi sehat, paringi waras, paringi panjang umur, saged kepanggih malih kali Nini Sari Dikrama mengkene enten kegiatan teng Jazz Radio nggih. Sengewi jilumantar Radio Gistara Jabara Kelalen dulur-dulur nye, tanggal 1 Agustus nye, enten cek kesehatan gratis teng Radio Gistara Lampung Barat. Dilajeng akan malih tak tanggal 6 teng Kodim Sriwijaya dulur-dulur tanggal 8 tanggal 8 dulur-dulur neng Kodim Sriwijaya, tanggal 9 neng Rumah Makan Rowo Ireng gene Pak Nasikin, tanggal 11 teng Radio Kansa Tridatu, tanggal 13 teng Radio Asrianda Pringsewu. Semoga sami dicatet nggih jadwale niku sing badhe cek kesehatan kali ini Dikrama ngisuk neng Radio Tri Rama dulur-dulur jam 9 tekan jam 4 sore nggih. Semoga setuju banget separa untung Juli kau ada sangat promone. Semoga setunggil penelpon male. Assalamualaikum siang. Halo.
2: Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nih kabar ini.
0: Alhamdulillah ramane ngintilin ini nek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Matur suwun ramane. Kek nini nake ake banget kayak gue ya sing anu sing dampingi ya gue ya sing ngetut nak.
2: Ya aku tuh jalur lagu nih.
0: Request lagu nih nopo.
2: Lagune anu Bella sing pendek-pendek bae lah.
0: Napa sih, Caca?
2: Ya wis penak karo aku Bella.
0: Penak karo aku. Timbang karo dheweke.
2: Timbangane karo pasing.
0: Sing. Pasing rusuh anu ramane.
2: Ya, salam-salam.
0: Salame, monggo salame ya, kagem sinten.
2: Pertama kuwi nggo. Profesor Dr. Heri Pasing.
0: Sugeng siang.
2: Sugeng siang Pak Darjo karo Hartati.
0: Enje sugeng siang.
2: Parti Makri sugeng siang.
0: Bu Muslimah sugeng siang. Aduh ayune wong lak minis-minis kaya cimplukan kaya.
2: Manungin
0: tuh. Sugeng siang.
2: Enje sugeng Suprati.
0: Sugeng siang.
2: Sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
2: Sugeng Sugati.
0: Enje sugeng siang.
2: Terus yang langgeng sugeng siang.
0: Sugeng siang oke.
2: Kagem Mama Eka. Terus Cak Peno.
0: Sugeng siang.
2: Tapi Ben Raman sugeng siang.
0: Sugeng siang oke.
2: Terus kanggo cepet
0: sinten malih.
2: Ayah Gopar. Terus Pak Maksum sugeng dalu Pak Maksum.
0: Sugeng dalu.
2: Ya wis nggo kabeh wae niku.
0: Nggo kabeh bae matur suwun ramane.
2: Matur nuwun waktune yo.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramane sami aji sing wonten Ambarawa matur suwun pring sewu nggih matur sambut nyawiji sugeng siang kemawon dulur-dulur nggih. Sing tasih nyawiji lumantar Radio Asrianda tanggal 13 Agustus. Wonten cek kesehatan gratis teng Radio Asrianda. Pokoknya setuju banget dulur-dulur. Semara untung Juline kada sangat promone saged ditumbas teng Radio Tramalan jaringane aja pada kelalen. Padha gak waku KTP nggo ngisi kupon dulur-dulur. Yo, semangga niku setunggil male. Assalamualaikum sugeng siang. Halo.
3: Halo.
0: Halo, assalamualaikum sugeng siang.
3: Sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi kali sinten?
3: Bu Yuni.
0: Bu Yuni Pari Agung je.
3: Je.
0: Lah nek jenengan alus kula nggih tumut alus lho Bu. Kula mun saged alus-alus kasar-kasar nggih saged kula Bu. Njen nimbali alus nggih kula alus. Bu Yuni kepripun wartose Bu?
3: Pripun kabare
0: njenengan? Alhamdulillah sehat Bu. Niki duki mriki Bu dikruyuk tiang-tiang nika teng jaba Bu. Nggih, mboten napa-napa. Bu Suprati nggih rewang sanjange. Bu Damiyase apa ya rene? Tak enteni Bu Damiyase. Semangga Bu. Nggih. Nggih, nggih Bu. Monggo badhe kinten salam kagem sinten Bu?
3: Nggih.
0: Dalem.
3: Jenengan wau diterke sinten ta wae cewek ni? Penasaran
0: Bu. Ya Allah Bu, mungkin kula kirimi fotone ya Bu. Bu, mungkin kula kirimi. Tenang Bu, mungkin kula kirimi fotone Bu kalih sinten kula mriki, Cek.
3: Cewek kalih sinten aku jan penasaran.
0: Mboten mobilan Bu niki. Mboten mobilan, mboten motoran Bu, tumpakne mobil Bu. Semangga Bu, salame kangge sinten Bu Yuni?
3: Sedanten sing teng mriku ni.
0: Nggih sugeng siang.
3: Nggih.
0: Nggih.
3: Mau napa Bu Esena kok?
0: Alah anu dijejek karo hari pasing ya prutul.
3: Nggih, sugeng siang Bu Esena.
0: Nggih sugeng siang.
3: Sugeng sugeng siang.
0: Nggih.
3: Masuk
0: ke ngenteng beribu
3: siang.
0: Nggih siang.
3: Terus
0: kok sinten pun
3: sing
0: Bu. Ramane Sami Aji.
3: Sugeng siang. Santen mawon.
0: Nggih. Matur suwun Bu Yuni, salam kagem Bapak.
3: Nggih, nyuwun langgami.
0: Nggih, Bu Damiyase sugeng siang nyunduli Bu Yuni. Langgame napa, Bu?
3: Wedangu kula tak mireng kesemu mawon.
0: Kesemu, insyaallah mugi-mugi enten. Soale nang kene ora pepegrenek kaya nang Radio Tri Rama, Bu. Nggih. Nggih. Pun ngaten mawon, Bu, panteng radio, Bu.
3: Tri Rama apa itu,
0: Bu? Nggih. Panteng Tri Rama ora susah liya-liya kene bae. Enje matur suwun Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Yuni. Sing Bu Yuni Supatmi sing wonten Pari Agung matur suwun sampun nyawiji. Enten maklum intu teng rika nggih sugeng siang kemawon matur suwun sanget. Monggo. Wingkinge. Assalamualaikum sugeng siang.
4: Sugeng siang, walaikum sayang.
0: Wah ngerti ora, Mak? Aku difoto nang Sugeng Winarna lho, Mak.
4: Sugeng. Geng-geng kuwe aja ngono, geng kuwe ambek aku gak ngono lho, geng kuwe gak serius lho, geng.
0: Mak ledhi lah, Mak. Aku ki jek mliksa ya, kalau Tulina kalau Yusuf.
4: Iya, gimana coba bagi?
0: Aduh video ta, Mak.
4: Ya kalau Winarna.
0: Mak, aku jengkel aku. Sampluken. Kang sampluken, Kang, kalau siwulku ki lho, Kang.
4: Anu, kok kakangmu ulung balik?
0: Ulung balik, Mak.
4: Cek.
0: Layakno, jenggek layakno. Siwule tak goleki ora ono. Lah,
4: aku kan cerita, aku tenang tak. Oh, arep ibadah lamsia. Aku ketinggalan mobil saya.
0: Halah, mulane nek tangi rasah bangko.
4: Berangkatnya kan jam 1. Aku metu setengah 1. Mobilnya mangkate jam 12. Aku wong 5 kan ketinggalan mobil.
0: Minang karo ngilo. Sehat mamaku sayang?
4: Alhamdulillah puji Tuhan sehat nini-nene.
0: Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah kenyong diculik ditumpakna mobil digawa mari ngene.
4: Bu Yuni penasaran.
0: Penasaran.
4: Ngetakon aku Bu, aku tanggone gak ditakoni karo Bu Yuni lho.
0: Bu,
4: aku lho padahal aku tanggone.
0: Ora usah diomong, Mak.
4: Ora usah.
0: Rahasia. Rahasia
4: mbak. Padahal wong sing ganteng putih.
0: Agur beda karo sing nang omah, nek sing nang omah gede dhuwur, keriting. Brewoken
4: munek-munek kae wasi sing nang omah iki. Heeh. Sing ngeterno dirimu wangi putih wangi.
0: Ngomong ya.
4: Ganteng. Aku terbayang saya. Bu Yuni penasaran silakan.
0: Dirimu siapa sih kamu?
4: Nah,
0: hai
4: siapa kamu?
0: Tonet.
4: Kasihan. Aku enggak request lah, enggak usah request aku.
0: Terus lagune njaluk apa?
4: Aku butuh request, aku butuhe dirimu.
0: Diriku bagaikan rembulan. Iki lagu penengan apa? Jane lagu dangdut.
4: Iki arek sing penyiar podo gendenge.
0: Ki sing
4: gendeng ketemu gendeng ya iki.
0: Ki sing gendeng ya sing nelpon apa sing ditelepon.
4: sing siaran gendeng, sing nelpon yo gendeng. Dadi wong lur metu gendenge ngomong-ngomong udara. Kelame aku tanggo ramane sampean.
0: Heeh, sugeng siang.
4: Gren Pamaruti.
0: Gren Pamaruti sugeng siang.
4: Idolamu nang inovasi Gren Pamaruti.
0: Aku pokoknya diculik sana sini.
4: Iki wong ganteng.
0: Tolong
4: bau utek males aku.
0: Tolong.
4: Dari Paseng
0: sugeng siang.
4: Bu Damiati, Bu Yuni sampun.
0: Sugeng siang.
4: Nje, Pak Jumiran.
0: Nje, sugeng siang.
4: Bu Suprati. Aduh, Om Tandus. Sugeng Winar. Pak Dekatot, Mbak Indah, Kak Roel, Mbak Diana. Iku ya apa kabare nganu mang Indri tekan kono dorong
0: Indri. Indri melase mati.
4: Ya apa
0: disrutuk karo Paseng.
4: Tapi Indri nang ngene pasti orang.
0: Sapa? Indri. Sudah, Mak.
4: In tolong In. Salam nak karo wong ganteng In.
0: Indri.
4: Indri ngomong salam teko ayang beb aryangno ya In.
0: Indri.
4: Putih gede dur sing ngomahku mulut-mulut In ngati In.
0: Sugeng siang kemawon.
4: Mas Broto, Mas Dwi,
0: Mas
4: Dwi, Mas Kota Gajah.
0: Mak enek Mbak Mary Susanti karo ibu e sapa ya mau ya lali.
4: Bu Diana itu.
0: Bu Diana, Mak.
4: Salam aku. Wong ya apa rupane?
0: Ih, hari ini aku didatangi para wanita cantik-cantik.
4: Diriku memurah aja di rumah.
0: Dirimu harus sabar. Lanjut.
4: Ya, para jemputan aku Bapak Para.
0: Ora susah, ora susah. Ora susah. Ora susah.
4: Pai para ngono ku lho. Cemburu lek aku seneng-seneng tak kon jemput iki cemburu. Melok Turina. Lek Turina aku cukupen lek Turina.
0: Engko lho arti hampiri lho. Arti hampiri. Ora arti hampiri lho, arti hampiri.
4: Pak Warno ae ngono ya.
0: Heeh. Para Pak Warno wae aman. Aman sentosa.
4: Aman. Heeh. Dadi aku enggak sah request cerita.
0: Iya.
4: Salam spesialis
0: okay,
4: spesial kanggo anu Pak Sutina.
0: Kang Sutino
4: karo Ocit
0: Ranono urung lahir.
4: Lahir oke ya mono kae lho pangkon ngati tanggal longgo hai. Bu Muslimah nang kono ya.
0: Bu Muslimah apa IPJS iki Ikatan Persatuan Janda Siwur nang kene alah. Kenelin ya teka Kenelin alhamdulillah.
4: IRXSTRI.
0: Apa gue
4: Persatuan Rondo Siwur. Aku kurang ngajar ganti-ganti jenenge wong ngono aku ngono.
0: Ya Allah. Matur suwun mamaku.
4: Aku megah aku request aku.
0: Sehat-sehat ya, Mak.
4: Kanggung lek bali hati-hati ya sayang.
0: Nggih, oke siap, Mak.
4: Para wong ganteng ya.
0: Iya, engko tek salamna ya, Mak ya.
4: Bu Yuni enggak usah.
0: Bu, engko tek kirimi fotone ya, Mak.
4: Ora kirimi foto.
0: Ora usah. Grup IPJS ku sudah berkumpul di sini ada Nelin sama Ibu Muslimah. Budha Miyasi ora pengin mari ngene.
4: Alah, pengen glundunge tekan
0: nggon. Glundung. Atur suwun mamaku Lumintu. Cintaku sayangku, panteng radio mamaku.
4: Sampai keliru lho
0: Pak Tri. Tri Ramala. Ya iya dong.
4: Salam sayang karo Pak Mubah.
0: Oke, siap. Atur suwun enten mamaku Lumintu sing wonten Paria Agung dulur-dulur tasik ditenggo dugi jam sekawan sonten nggih. Alhamdulillah, kaya wis pada kumpul cantik-cantik semua. Matur suwun sangat nggih. Monggo dulur-dulur setuju banget semara untung Juli kada sangat promone saged ditumbas teng Radio Tri Rama lan jaringane sing sampun tumecek kesehatan mungkin di sapi di sapa setunggil je ke anu apa efek mangan anu ke mau apa ke brownies apa apa ke mau ya apa butin kodok mangga saya kira susah pada mari ngiting-ngiting lur ayo pada ngiping maning karo kelenangan agar ilus pancen.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoten nih kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat. Terus gue ngebibiosi.
2: Iya sih, pun telas pinten botol bu biasa.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mah ke. Wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu. Kantun apa persendian nih lo tesek sekedik tapi enggak asam lambung boten enggak gatel enggak pun boten
2: enggak bu wau ibu Sanjang adik ini ku sakit apa bu
1: ginjal bengkak enggak biasa sih lo jajal keadaan lo niki soalnya wau nenek teng niku kan lah ini kertas kiambak ngomboten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lagi tulik kumat iki saya ini tak kene biosi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes minum sepisan ngoten pun ngerasne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih bu pesen-pesen kangge masyarakat
1: nggih kula suwun mugi-mugi teman-teman sedoyanten niku nek kadah keluhan kados kula terus butuh kula nggih tumbas biosi lah diminum biosi herbal tetes premium masa kini. Assalamualaikum.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan promo menarik lainnya hanya di Inovasi Radio. Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputi Mataram, Lampung Tengah. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat, serta gratis ongkir untuk wilayah Mandala, Tandus, Terbanggi Mulia, Uman Agung, Dharma Agung, Wirata Agung, dan Sendang Agung. Pemesanan bisa melalui WhatsApp atau telepon call center di 0831 760 600. Promo Herbal Agarilus hanya tersedia di Inovasi Radio dan jaringan Trirama FMNet. Agarilus, solusi keluarga sehat Indonesia.
1: Ayo dulur, pada maringane ngerungokna kelenengan Agarilus jam.

0: jam 15 waktu Lampung Tengah dan sekitarnya. Nikmati suasana hari ini bersama kami, Inovasi Radio.
1: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Budi Handoyo, Bima Radio Tulang Bawang, Lampung. Dikutip dari Tribun Lampung, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang resmi menerima peralihan hak atas tanah dari PT Sentral Proteina Prima atau CPP. Lahan tersebut diperuntukkan bagi pengembangan kawasan ekonomi biru Kabupaten Tulang Bawang. Penandatanganan dilakukan Bupati Tulang Bawang Dr. Andes Kudratul Ikhwan MM dan Direktur PT CPP Arman Zedia di Meeting Room 3 Hotel Radisson Bandar Lampung pada Selasa 21 Juli 2026. Peralihan hak atas tanah ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kepastian hukum dan legalitas aset yang akan mendukung pembangunan kawasan ekonomi biru Kabupaten Tulang Bawang. Kawasan ekonomi biru merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam mengoptimalkan potensi daerah, khususnya sektor kelautan, perikanan, pesisir, dan sumber daya ekonomi berbasis lingkungan secara berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang kini memiliki landasan yang lebih kuat dalam mendorong perencanaan dan pengembangan kawasan yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penandatanganan tersebut turut disaksikan jajaran PT CPP, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Kabupaten Tulang Bawang, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang, dan BPN Provinsi Lampung. Turut hadir Forkopimda, yakni DPRD, Polres, dan Kodim, Camat Rawajitu Timur dan Camat Rawajitu Selatan, para kepala kampung sekecamatan Rawajitu Timur, serta tim percepatan Kabupaten Tulang Bawang termasuk Aliza Gunado STCMET. Bupati Tulang Bawang, Kudratul Ikhwan menyampaikan perihal hak atas tanah tersebut merupakan bagian penting dari upaya pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam memastikan kepastian hukum dan tertib administrasi aset daerah, sekaligus mendukung agenda pembangunan kawasan yang memiliki potensi strategis bagi daerah. Melalui pengembangan kawasan ekonomi biru, pihaknya berkomitmen mendorong pemanfaatan potensi sumber daya secara optimal dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian lintas terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Ayo dulur pada maringan ngerungokna glenengan nagari lusjan.

0: Matur suwun kangge dulur-dulur sing sampun setia tengah dicara kelenengan Agarilus sing disengkuyung kali Jampi Herbal Agarilus. Pokoknya setuju banget teh gue ya. Semarak untung Juli kata sangat promone dulur-dulur. Matur suwun kangge dulur-dulurku sing ayu-ayu kabeh kasing sing ana ngarep. Ana Mary Andani. Mari Susanti, Ana Yumeta, Yu Indri, Yu Sena, enak Ibu Nediana, anak Bu Muslimah, mau nelin ke mau wis teka geneng mari ngendi balik? Ilah ilallah wis balik maning. Nel, durung ketemu jare wis balik matur suwun ya. Terima kasih. Aku tidak minta oleh-oleh. Matur suwun sangat ya. Sing teng mriko enten Mbah Ru kayak siapa sih ngelunggu nengkor sinda? Mbah orang tegeler ngomong kayak gue. Matur suwun je. Semoga sing garap telepon maning dulur-dulur tang nomor inovasi. Semoga je. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam Nini sugeng siang. Hidup
0: IPJS hidup.
1: Nya udah pulang.
0: Hidup. Hidup IPJS, Ikatan Persatuan Janda Siwur. Ki mau nang kene ana Neli, ana Bu Muslimah, ana Salamah.
1: Nyonge kemecer tapi ora tekan kono
0: nih. Iya wis ora apa-apa. Wis ora apa-apa. Pada sehat mbok, Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat bukan, alhamdulillah.
1: Bukan mengko bulan ngarep ana acara ya insyaallah.
0: Insyaallah. Ana acara bulan ngarep mengko Agustusan. Semoga. Ayo, Bu.
1: Tanggal ya nih.
0: Engko kabari, Bu. Tenang, Bu. Salame, Bu.
1: Salame nggih.
0: Salame nggih sinten?
1: Nggih maklumintu, Bu. Enak, tasik teng mriki.
0: Tasik. Sinten malih?
1: Bu Muslimah.
0: Sugeng siang.
1: Bu Sutrati.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang. Bu Diana.
0: Sugeng siang.
1: Nah, Wak Parti mbokan ki ngrungokna.
0: Sugeng siang. Sugeng siang. Wak Parti sugeng siang, Wak.
1: Mas Sutres ya, ya Mbak Eso ini.
0: Sugeng
1: ya,
0: siang.
1: Atar Kang Sudir tetangganing nyong
0: ki. Sugeng siang.
1: Bu Rosana Neri.
0: Sugeng siang. Sugeng siang ugi.
1: Mama Cinta, Bu Ribu,
0: Sugeng siang.
1: Mama Moto, Mak Igun, Pak Gatot.
0: Sugeng siang.
1: Kayaknya nyong ora tau krungu Pak Udin ya nih.
0: Pak Udin, Allah.
1: Kayaknya tau penjaga cinta Mbak Jari,
0: Pak Sudino, Sugeng siang.
1: Pak Guru Prama Samiaji.
0: Sugeng siang. Nggih.
1: Om Tandus niku kados nggih.
0: Sugeng siang. Om Tandus teng mriki, Om Tandus.
1: Sugeng siang.
0: Sekare napa, Bu?
1: Sekare kula nderek mawon.
0: Siap.
1: Luar. Sugeng siang, Pak ya ini Pak Anwar, Pak Jamanis.
0: Nggih. Sugeng siang.
1: Nggih. Le gendinge manut mawon.
0: Gendinge manut bae. Matur suwun Ibuku Damiyase.
1: Nggih, salam damel sing tesih wonten teng inovasi.
0: Siap, matur suwun. Mungkin kula damak salamne Ibu Ediana. Dan salam saking Ibu Damiyase. Nggih. Matur suwun Ibuku panteng radio, Bu.
1: Panteng Tri Rama dong.
0: Ora susah nang ngendi-ngendi. Matur suwun Ibuku Damiyase sing wonten Pak R. Nggih, matur suwun. Matur suwun kanggo dulur-dulur sing sampun temu cek kesehatan gratis teng Radio Inovasi. Nggih, matur suwun sanget. Semoga wingkinge Bu Damiyase. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Sugeng siang Nini Sari.
0: Sugeng siang Bu Ibu-ibu Muslimah teng pundi, Bu? Deneng rame temen ngendi sirika lah.
1: rame temen wong pirang-pirang turune alias Yusuf.
0: Oke, sekali-kali ngomongin sing mandan halus manine ngomongin mandan halus saiki lho.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu. Bu.
1: Pripun pawartos?
0: Sehat alhamdulillah. Sehat.
1: Iya, ora apa ya, malah guyon bae.
0: Njih, semangga, Bu. Semangga. Badhe salam kagem sinten? Semangga.
1: Salamnya
0: kangge
1: Bu
0: Lumi,
1: Bu Sinten?
0: Mak Lumintu.
1: Kangge Bu Lumintu, wonten mawon.
0: Heeh, sugeng siang. Njih sugeng siang. Heeh.
1: Wonten lho.
0: Oh, si heeh, sugeng bengi ternyata. Heeh.
1: Sugeng Om Dus niki tang inovasi.
0: Njih sugeng siang.
1: Wonten Mbak Kapuk ugi.
0: Heeh, sugeng siang. Mbah Kapuk. Sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbah
0: Kapuk. Sinten malih. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin.
1: Mbak Mary Susanti.
0: Sugeng siang. Heeh. Yes. Sing nganggo kaos warna janda sapa iki ya? Sugeng siang. Heeh. Aja kaya gue Bu engko domai. Ana sing domai engko.
1: Yang foto iki arene ini Sari.
0: Heeh. Ku sare balik apa urung makan? Heeh. Sinten malih?
1: Malih.
0: Heeh.
1: Sinten nih? Mama Yoga.
0: Sugeng siang. Heeh.
1: Heeh. Aja siang wetone sonten lho niki kita bali nyong.
0: Lah wong urung asar kok.
1: Lho, urung asar wis jam 3 lebih iki kok ya.
0: Sugeng siang kemawon. Pun ngaten mawon Bu Muslimah. Nggih, matur suwun Bu.
1: Nih lagune nih napa nih?
0: Lagune napa? Nyuwun napa lagune monggo?
1: Nyuwun banyu langit lho.
0: Banyu langit tak siap mugi-mugi saged keputar. Matur suwun Bu, panteng radio Bu.
1: Inovasi dan trirama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Bu Muslimah matur suwun sing teng ajeng mriku nggih sing tasik kempal matur suwun sanget nggih. Matur suwun kanggo Bu Sugi Minter Banggilir keluhannya asam urat. Suaminya keluhannya di mata baru pertama kali konsumsi, pertama kali beli nggih. Niku wau sampun borong enten biosi kalih kardina mata kalih madu nomor rapit. Matur suwun ya Bu. Mugi-mugi panjenengan sampun dugi griya. Pak Yusuf saking sumber rezeki matur suwun sudah berlangganan niki nggih sampun tumecek kesehatan. Pak Supati enten Mataram Udik untuk menjaga kesehatan sudah habis banyak untuk produk pendukungnya. Matur suwun nggih Pak Supati, paringi sehat nggih Pak. Nggih. Enten Male Sugeng Siang matur suwun sangat kanggo Mbah Sakinem rombong gangsal nggih, keluhane asam lambung. Matur suwun Mbah Sakinem. Enten Male niki matur suwun sangat nggih kanggo Pak Waluyo nggih, Terbanggi Ilir niki mau sampun borong biosi, enten madu nopo rapit, enten agarilus string, ye, keluhannya gatal-gatal sama asam urat, ye, enten malih niki sugeng siang kanggo Mbah Gabuk, rombong gangsal sakit di kaki, sambut tumbah susu jigo 26, ye, Mbah Dasuki sumber ndiki Mbah Dasuki sumber rezeki matur suwun, keluhannya asam urat campur langganan Mbah Dasuki, ye, matur suwun. Sugeng siang matur suwun ugi dulur-dulur niki wau sampun enten Pak Mbah Atmo saking Mandala keluhane asam urat. Matur suwun ya Mbah Atmo sudah pernah konsumsi nggih. Matur suwun Mbah Atmo nggih, niki wau sampun tumecek kesehatan sampun tumbas string nggih. Enten malah niki wau untuk Mbah Suyatno Merapi keluhannya mata pertama kali beli, pertama kali konsumsi tumbas biosi kardina mata kalih selte. Matur suwun nggih enten Mbah Suyatno kalih Ibu Murni Ibu Rumin Ibu Mur matur suwun ya Bu Mur nggih tumbas ki Mbak niki madu lambungku nggih. Pak Jainul Utama Jaya, Jainul apa Jaina? Matur suwun sangat. Nah, keluhannya asam lambung sudah langganan. Je, matur suwun ya, Pak. Niki wau sampun tumuju kesehatan. Je, Mbah Dati Bluro keluhannya asam lambung, sudah sering konsumsi. Matur suwun. Je, Mbah Dati niki wau sampun burung selten. Je, enten male niki Ibu Ella Hayati Ukil keluhannya asam urat. Je, baru pertama kali sudah beli biosi sama nomor rapid. Niki nambah selte. Matur suwun. Je, enten Pak Udi Paria Agung matur suwun. Niki wau sampun tumbas produk Agarilus Kardina Mata. Nggih. Nek sugeng siang matur suwun sangat dulur-dulur. Nih, hadir nene sing ayu dhewek saking Petran enten Pak Supati. Salam kagem sedaya fan teng pundi kemawon. Sekare klambi siji ani matur suwun nene, matur suwun Pak Supati nggih. Wau sampun tumuju kesehatan teng Radio Inovasi. Dilanjut, assalamualaikum nih. Mbak Tri Tabur hadir malih nih badhe absen mawon kersane mboten kesupen. Nyuwun langgame nih Wuyung. Kangge nini nek matur thank you. Matur suwun ugi kanggo Ndok Tri sing wonten Tabur nggih. Mbak Supana KNPI gabung salam. Salam nggon niku sing setia banget gawe bongbong ati. Asik. Matur suwun nggih Mbak Supana, sehat selalu sing wonten KNPI mriko. Absen absen. Salamnya buat Mas Bayu, Om Eko, Mbah Nur, Pak Andon, enten Pak Muji, Pak Kolil, Pak Bambang, Pak Catur, Pak Wardi dan semuanya. Semuanya aja matur suwun nggih. Saking sinten iki nggih mboten enten niki. Sugeng siang semangat. Matur suwun. Assalamualaikum Ninina, rempreques lagune kanca tani. Le eneng nini nek, siap mugi-mugi eneng. Wilujeng siang nini nek, Bunda Ningsih nyawiji, Mbak Nini Sari asiap Bunda Ningsih. Sugeng siang ugi nggih nih ngrungokna nih kalih ndamel botok enak banget ta iku ya. Matur suwun sangat. Nggih. Klenengan Agarilus sugeng siang nih sugeng sonten nini nek saking seputi banyak SB6 Tanjung Krajan, Ibu Elizabeth nderek nyawiji menawi dipun keparengaken nderek wes lagune pun jaran goyang. Nggih, salam kate atur sedaya pandemen Tri Ramalan jaringan mboten kula wijinami kagem Nini Sarika sugeng makaryo kemawon. Mugi-mugi tansah pinarian kesehatan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nggih, sugeng siang. Assalamualaikum Bunda Lili Pugungnya wijin Nini ne. Mugi-mugi sami paringi kesehatan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nih, sugeng santan nyawiji apa tenan to nih Den Bagus ki kumise nih kok penasaran. Apa to maklum enten mak iem. Matur suwun nggih. Matur suwun dulur-dulur tasik ditenggon nggih. Cek kesehatan gratis teng Radio Inovasi dugi jam sekawan sonten. Setuju banget dulur-dulur. Semara untung julik wadah sangat promone. Mangga saiki ra susah pada maring ngendi-ngendi ngibing maning karo klenengan Agarilus pancen jo.

0: 101.1 Trirama FM.
1: Radio asik bikin happy. Tiba saatnya azan asar berkumandang untuk wilayah Lampung Tengah dan sekitarnya. Allah.

0: محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا التي وعدته.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa Bu?
2: Asam urat saya Bu kambuh, nyeri banget Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu Bu, sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah jauh mendingan.
2: Serius Bu, kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
2: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
2: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya Bu.
2: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
2: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
2: Saya boleh coba Bu?
1: Oh pasti Bu. Nih cobain, kebetulan saya bawa.
3: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
2: Alhamdulillah, berkat biosisihaga tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya Bu.
3: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: Adit, sudah main HP-nya?
1: Tapi Bu, aku mau main game ini.
0: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
1: Tapi aku nggak mau.
0: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
1: Oh, Ibu.
0: Adit.
2: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
0: Oh, Ibu Rina. Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu. Si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
2: Oh, gitu toh. Tenang-tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
0: Oh, iya, Bu.
2: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
0: Oh, iya, Bu Rina.
2: Sangat membantu pokoknya. Coba deh, kasih jamu tetes baking.
0: Oh.
2: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
0: Oh,
2: bahkan
0: juga bisa
2: membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
0: Serius nih, Bu Rina?
2: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu. Cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
0: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
2: Iya, Bu. Sama-sama.
0: Saya segera coba jamu tetes baking.
3: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
4: Dapatkan produk Agarilus Series dan promo menarik lainnya hanya di Inovasi Radio, Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputi Mataram, Lampung Tengah. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat, serta gratis ongkir untuk wilayah Mandala, Tandus, Terbanggi Mulia, Uman Agung, Dharma Agung, Wirata Agung, dan Sendang Agung. Pemesanan bisa melalui WhatsApp atau telepon call center di 0831-760-600. Promo Herbal Agarilus hanya tersedia di Inovasi Radio dan jaringan Trirama FMNet. Agarilus, solusi keluarga sehat Indonesia.
5: Agarilus pancen.

0: Iya.
1: Nek wong anu lho Mas. Suwi-suwi tak rasane pedes. Anu sendalku ning kono aja mbok jol ning kek-kek ya.
0: Kuwi malah kena.
1: Kok mbok jolne bodolan.
0: Malah kena tilang.
1: Oh, aja. Aja. Engko aku nyeger bali.
0: Sing ngerusak pemandangan.

suwun kanggo dulur-dulur sugeng santan. Matur suwun sangat sing sampun setia kali hati cara kelenengan Agarilo sing disengkuyung kali jampi herbal Agarilo sampun supe benjeng enten cek kesehatan gratis teng radio Tirama jam sangat duki jam sekawan santan. Dilajengaken dulur-dulur sasi ngajeng nggih sasi Agustus tanggal 4 Agustus teng radio Gistara Lampung Barat. Je pindah malih tanggal 8 neng Kodim Sriwijaya dulur-dulur nggih sumangga sami dicatet nggih jadwal cek kesehatan gratis tanggal sangat teng rumah makan Rowo Ireng tenggene Pak Nasikin Nasiruna Cicae. Nggih, terus dilajengaken tanggal 11 Agustus teng Radio Tridatu. Radio Kansa sing wonten Tridatu. Nggih, sing alamate neng Jalan Lintas Sumatera, wingking kantor MWCNU Talangsari 1 Tridatu Lampung Timur. Nggih, sugeng siang nggih. Para kadang dulur-dulur sing wonten Tridatu nggih dilajengaken tanggal 13 Agustus teng Radio Asrianda Pring Sewu dulur-dulur. Monggo sami dicatet nggih. Mang Asep, Tete. Jan, moga-moga ora kebengen ya Teteh ya. Kita menginap di hotelnya Mamang Asep. Nggih, sugeng siang matur suwun kanggo dulur-dulur. Nggih sedaya kemawon sing sampun tumbas produk Agarilo sampun supe sami dikonsumsi sumangga, sing sampun nipis produk Agarilo sumangga sami pesen teng call center Agarilo 08 31 700 600. Nggih, sumangga dulur-dulur. Setuju banget semarak untung juli kata sangat promone dulur-dulur. Nggih, napa malih tumbas susu jiko 26 tumbas 3 meng 200.000 rupiah. Nggo, saged tumbase teng radio Tri Rama lan jaringane. Nek bebah maring radio ya pesen bae nang call center Agarilo mengko didugekna duging riyo kaya kowe ya. Matur suwun sangat kanggo dulur-dulur wau sing sampun nenggoni nini sari nggih. Akeh banget dulur-dulur nggih. Mboten kula sebat setunggil-setunggil. Moga-moga pada diparingi sehat panjang yuswa dulur-dulur. Sumangga jampi herbal Agarilo napa malih enten biosisihakan nggih. Nek pada tumbas biosi, ampun supe mbeto KTP nggih ngisi kupon dulur-dulur saiki biosi kowe mau anak kupone dulur-dulur. Kowe mau ya dadi diisi, pokoke nggih mengikuti ulang tahun Tri Rama yang ke-11 semakin berkelas. Ah bener, ke-11 semakin berkelas. Ninine semakin ke atas. Ya wis ora apa-apa. Wong jane 11 ya semakin berkelas, semakin ke atas. Tas tas tas saya kowe ya, dulur-dulur. Nggih, mbok menawi enten telepon sing dereng ka angkat nggih, WhatsApp sing dereng kewaos nggih teng Nini Sari Tikrama kadosen pun sedaya nggih benjing saged kepanggih kali Nini Sari Tikrama teng radio Tri Rama wis neng kandang maklum itu. Matur suwun nggih dulur-dulur, ninine badhe pamit. Kupat dudu santen menawi lepat nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ra susah padha mari ngendi-ngendi lur, ayo padha ngiping maning karo klenengan Agarilo pancen.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. 91 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur.

Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, sore yang luar biasa. Atau di sore ini ya, sayang kecinta go ya, jumpa lagi barengan aja ya, sedih goyang seloli, goyang sing beliter barengan gari lo salting. Yang punya manfaat luar biasa, yang terbuat dari 100% bahan herbal bila dari keluarga sehat Indonesia. Dan pastinya juga untuk ya, diantaranya dengan komposisi bahan herbal pilihan keluarga sehat Indonesia. Ya, terdapat di dalam produk Agarilo Cell di keluarga sehat Indonesia ada jamur dewa, sarang semut, probiotik, air kelapa, kayu manis, ekstrak manggis, dan juga ada propolis. Untuk manfaat yang luar biasa, apalagi untuk mengatasi permasalahan diabetes, kolesterol, asam urat, liver, ya, dan pastinya bisa membuang racun, membersihkan saluran darah, mengontrol kolesterol ya, kadar gula, masih banyak lagi. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi di call center kita keluarga sehat ya. Untuk yang mau ikut tergabung boleh ditunggu sore ini. Kita geng dulu sayang kecinta ke semuanya. Untuk kembali di perjumpaan kita, untuk di goyang asil oli, goyang asil oli bareng aja ya, agar lu selti bareng aja juga keluarga sehat Indonesia ya. Sampai jam berapa? Ya, pastinya sampai jam 5:30 sore aja keluarga sehat ya. Batak Radio, Tri Ramadan pastinya.

Lagi satu dinding keluar gesehan dia ada Wazia Jinda. Tuhan aku ingin dia bahagia. Jangan stop ya Jess, sebenarnya jangan nyanyi ya, stop ya. Sebenarnya ya agak kurang ya apa ya, kurang gimana gitu ya, kurang bagus maksudnya main kelamaan. Ayo tadi sore keluar gesehan ya, atau di tanggal 25 Juli 2026, jumpa kembali bareng aja sih ya, atau gede gue yang asil loli, gue yang asik melitir badan kayak gede loli. Untuk di hari Sabtu, pokoknya setiap hari Sabtu aja sekarang menemani keluarga sehat dari jam 4 sampai setengah 6 sore, oke? Okay? Jadi untuk sayang kecinta gue yang mari guys, boleh di 0 ya, 28 ya, seperti biasanya. Boleh besi ya, ada status baru di ya, ini juga ada keluarga sehat Indonesia. Dan untuk di sore ini tentunya tadi ada Wazia Cinta. Lagu ya ciptaan dari Tri Suaka, tapi ya sore ini dinyanyikan sama Ajeng Febria. Terima kasih untuk di sore ini yang sudah menyatu keluarga saya dia. Thank you untuk yang sudah melihat di live TikTok. Jangan lupa di komen-komen, di share, di tap-tap. Yang belum follow jangan lupa follow. Ada yang nonton di story ini seperti biasa, agar Seldi agar teman-teman keluarga sehat ya, agar Seldi dengan ya pastinya gadungan bahan herbal, ada produk agarilus juga keluarga sehat yang manfaatnya aduh tidak kalah bagus. Silakan yang ingin dapatkan boleh, yang mau cuci pesan antar boleh, yang mau dikirim lewat jasa spedisi juga boleh ya. Agar Seldi dengan kandungan jamur dewa sering ya, ada sarang semut probiotik, ada propolis, ekstrak manggis, kayu manis, dan juga air kelapa yang punya manfaat luar biasa untuk mengatasi penyakit degeneratif seperti diabetes ya, ada kolesterol, asam urat, liver, masih banyak lagi keluarga sehat ya. Atau ibu ayah informasi lebih lanjut atau pesanan dan juga konsultasi bisa hubungi di call center kita ya. Dan untuk di sore ini, di sore-sore yang cerah, cerah luar biasa, agak mendung-mendung tapi best ya. Atau yang mau ikutan gabung masih ditunggu ya, buat telepon juga nanti best. Kita gayung dulu ya satu denang ini, tadi ada Demi Going, tadi sudah direkam sama Mbak Ani ya. Jangan kemana keluar guys ya, di gue yang azal oleh gue yang asing meliter bareng Agarilo Zeldi.

0: sampai mati.
1: Keluarga sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
2: Nama saya Bu Jamila Bumi Setia, Rombong 3, Lampung Tengah. Dulu keluhannya ini di kepala belakang nih kayaknya rasa berat, tangan rasanya kayak semutan. Sekarang setelah minum Agarilus agak lumayan lah. Terus saya sekarang mau ambil lagi, udah konsultasi dengan dokter.
3: Itu sakit di tengkuk ya Bu ya, di leher belakang ya?
2: Kayak berat gitu.
3: Berat banget. Sama tangannya?
2: Tangannya rasanya kayak semutan.
3: Semutan. Itu sudah lama Bu?
2: Udah
3: sakitnya
2: lama.
3: Sakitnya udah dari kapan?
2: Udah ada ya 1 tahun mungkin lah.
3: 1 tahun.
2: Ada 1 tahun udah sakit. Terus sama bapak itu dibeliin, tapi dulu belum ada di sini Mbak. Di Merapi saya beli. Terus setelah di sini ada, bapak beli di sini kemarin. Terus sekarang saya diajak ke sini lagi konsultan dengan dokter, katanya mau beli lagi.
3: Terus Bu, yang diminum produknya apa aja?
2: Agarilus Drop, Selte, Madu Temulawak.
3: Udah habis berapa botol Bu? Dari awal minum sampai ngerasain banyak perubahannya?
2: Baru beli 1 paket, baru, 3 paket itu. Baru 1 paket, 1 paket, 1 paket, 3 paket.
3: Baru beli 3 paket,
2: iya.
3: Itu udah ngerasain enak banget.
2: Iya, udah jauh bedanya lah.
3: Sekarang badannya gimana?
2: Sekarang badannya udah enak, enteng. Kalau bangun tidur, tajat. Kalau bangun tidur itu Mbak, rasanya itu kayak berat. Sekarang udah enak, begitu bangun tidur langsung ke belakang.
3: Yang ditengkuk tadi udah gak pernah?
2: Alhamdulillah enggak.
3: Udah enggak.
2: Nah, makanya aku masih ngambil lagi, sama Pak Dokter suruh ngambil sepaket lagi. Iya, masalah duit gak masalah Dok. Yang penting badan sehat. Ya saudara-saudara, yang keluhan seperti saya, minumlah Agarilus Drop atau Temulawak, oke? Okay?
1: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat. Halo pendengar Radio Gistara, masyarakat Balikbukit, Liwa, Lampung Barat dan sekitarnya, ayo ikuti dan hadiri cek kesehatan gratis hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 di Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balikbukit, Kabupaten Lampung Barat. Acara mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis yang bisa dimanfaatkan untuk mengetahui kondisi kesehatan Anda. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promo dan hadiahnya. Ayo keluarga sehat, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan gratis langsung di Radio Gistara Lampung Barat mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balikbukit, Kabupaten Lampung Barat. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
4: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
5: Gue keluhannya apa?
4: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya ya, kadung kumat ngotongnya kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nano, obat nano niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat. Terus kalo ngopi biosi.
5: Biosi, okay. Pon telas minta botol bu biosi.
4: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nano. Tun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
5: nggih Bu. Wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu?
4: Ginjal bengkak nggih piye sih kula jajal gadahan kula niki soalé waune nek teng niku kan nggih ning kertas ki ambak wong boten damel BPJS nggih kuatah terus pikir-pikir nduk lah iki tulik umat iki saya ini tak kene bosi wae ya wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
5: nggih terus nginum sepisan ngoten pun ngeraosne kepenak
4: nggih pun penak
5: nggih Bu, pesen-pesen kangge masyarakat
4: nggih kula suwun mugi-mugi teman-teman sedaya enten niku nek kadah keluhan kados kula terus butuh kula nggih tumbas biosi lah diminum biosi herbal tetes premium masa kini. Assalamualaikum.
0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Shaga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Tri.

Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Semarak Untung Juli.

0: Berkah talenta.
1: Mbak Silvi.
0: Oleh nangis ora aku.
1: Aja.
0: Aja ya.

Hai guys, untuk Dedang keluarga sehat dari Zilvi Kumalasari, ada Ego Wong Tua. Atau di kesempatan di sore ini juga sudah bawa kita di menit 35 atau di jam 4 waktu Radio Ramadan sekitarnya. Masih ada 1 jam. Atau kan jadi semua dari keluarga sehat di goyang asil loli, goyang asik mulai terbaring Gerul Solding. Atau Dedi si di hari Sabtu. Wah, ini cuma setiap hari Sabtu saja aja teman-teman keluarga sehat di sore ini. Atau yang mau ikut tergabung masih ditunggu di ya, boleh keluarga sehat ya. Untuk yang mau ya, halo. Boleh banget keluarga sehat ya. Kita sapa dulu yuk untuk yang sudah telepon best untuk di sore ini. Atau di sore yang luar biasa berdari ya di selamat sore. Ya, selamat sore guys. Hadir sambil makaryo atau gedendangnya negoro angin. Apa cuacanya agak angin ya, Bu? Selain angin kok rawono kok ini. Nara butuh angin kok ini ya. Oh, cuacanya panas. Panas-panas soalnya mah ya. Terima kasih untuk Bu Daryati yang punya kawasan Pada Tahu yang ada di Persil 19B. Pak Zubri, Pak Zubri selamat sore. Gimana kabarnya Pak Zubri? Semoga kabar baik ya. Dan nanti sore juga selamat sore untuk semuanya. Iya, iya, yang mau ya telepon boleh sayangku ya. Boleh banget keluarga sehat ya Indonesia ya. Boleh banget ya. Ada Bapak Arsai. Mama Arsa juga hadir. Selamat sore. Dan tadi sore juga terima kasih yang tadi sudah cek kesehatan gratis di Inovasi Radio yang ada di Mandala keluarga sehat ya. Selamat sore. Atau di sore ini sudah mendapatkan agar dulu salting. Selamat sore, selamat menikmati serat ya sore bersama keluarga tercinta. Untuk promo 17 Semarak untung Juli keluarga CD untuk pembelian ya Gadot Salty masih bonus ya. Untuk susu Zigo 26 beli 1 drink gratis 1 drink, beli 1 Morinda gratis 1 Morinda, beli 2 baking gratis 1 baking. Ayo untuk diserin keluarga CD selama sore. Jadi terima kasih untuk keluarga sehat yang sudah mendapatkan untuk Kak Gerul Salty. Ada Mbah Dati yang ada di Blurong Keluhan Asam Lambung sudah mendapatkan Kak Gerul Salty. Masih ada promo beli 1 gratis Zigo. Ibu Ella Hayati Okil 1 dengan keluhan asam urat baru pertama kali konsumsi Kak Gerul Salty. Pokoknya terima kasih ya untuk sayangku cinta ke semuanya. Atau ke disebatan atau ke hari ini sudah mendapatkan untuk produk Gerul Salty atau produk Gerul Salty-nya. Dan juga untuk Biosing ya, untuk produk herbal yang keluarga saya dia manfaat yang luar biasa. Balik untuk permasalahan penyakit diri tapi juga kronis. Atau informasi lebih lanjut silakan hubungi call center kita keluarga sehat ya. Oke, tadi sore keluarga sehat ya, ada yang mau telepon boleh besih, boleh. Ada Mas Wahyu Indra selamat sore aja sih ya, dari kawasan Sumuti Raman juga sedap menyatu. Atau di sore yang luar biasa ada Blibis Putih ya, DJ Hoba. Mari guys, lagu apa nih Kang? Kang Blibis yang ada di Punggur. Selamat sore. Sudah menyatu untuk di sore ini yang kita goyang lagi keluarga sehat. Kalau enggak ada yang ya mau telepon, langsung aja keluarga sehat ya. Kita goyang dulu ada Negoro Angin dari Denny Chanan spesial untuk keluarga sehat ya. Selamat sore. Patak Radio Tri Rama Basinya.

0: keluarga sehat agar ilu series. Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Nama lengkap aslinya Hasan Basri, alamat Sekincau, Lampung Barat.
2: Dulu keluhannya apa?
1: Dulu penyakit bapak ini yang emah ini yang berat sama badan ini sakit semua. Kalau tidur itu, bangun tidur itu alah kayak remek gitu loh. Terus kedengerin di radio itu, tak suruh ibu itu tak suruh beli. Dia nelpon dari Sekincau, kan bapak di kebun. Dibeli, begitu sampai dibuka, kok bu asem gini. Cuman ingatkan pengen sembuh terus aja gitu. Udah habis satu botol, ada rasanya enteng beli lagi. Ibu itu belum mau dia minum. Lama-lama dia minum satu, setengah aja katanya, setengah loki. Pas dia minum enak katanya ke badan. Jadi akhirnya setiap beli ya berdua minum. Alhamdulillah sih sehat badan.
2: Sehat. Bapak itu produk agarilusnya yang diminum apa aja?
1: Pertama CLT, terus ditambah drop. Nah ke akhir-akhir ini rupanya yang lebih bagus itu kalau dia CLT walaupun dia drop sama madu hitam ataupun madu temulawak. Cuman ini mau jajal ditambah pakai ini ya Pak, Zigo 26 ini.
2: Susu.
1: Iya susu. Kayak mau muntah gitu terus. Pokoknya gak ada berhentinya itu rasa Pak, pengen apa, pengen muntah tapi gak ada yang dimuntahin itu. Selama itu, setelah minum madu temulawak ini kok enak gitu loh.
2: Enteng.
1: Di situ makan nafsu kuat. Jadi tidurnya nyenyak. Dulunya loh sih tidur tuh susah bener. Pokoknya apapun yang gerak-gerik di luar itu kedengeran loh tidur. Kalau sekarang kayaknya diiris juga itu kaki itu nggak kerasa.
2: Saking nyenyaknya tidur.
1: Jadi alhamdulillah makanya ini ada cek darah ke sini, ada cek kesehatan ini nyempatin loh ini ke sini. Kalau biasa dengan herbal agarilu itu seluruhnya itu kayaknya kalau sama bapak ini hampir cocok semua.
0: Dapatkan produk agarilu series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Mah, main si Titin teman aku cerita.
4: Cerita apa,
3: Dek? Cerita mau cerita berenang. Asik deh, Mah.
4: Di mana?
3: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
4: Oh ya? Terus
3: Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
4: Wah,
3: Mah.
4: Wah, asik ya.
3: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
4: Oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
5: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang. Dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
6: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
7: Iya, bener, Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
6: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
7: Siap, Bude. Monggo, saya antar ke toko Larissa.
8: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak, kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir.
7: juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbonggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.
9: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.

0: satu dari keluarga sehat ya, dari Ajeng Febri ya, dengan Tanpa Hubungan. Ada gede sempat di seri ini juga sudah buat kita di menit 57 atau di jam 4 atau waktu radio Ramadan sekitarnya masih ada setengah jam lagi. Kata gajah semua teman keluarga sehat. Banyak untuk keluarga sehat ya, jangan kemana-mana sayangku. Tetap di 93,1 FM atau ke Dinang Dangdut ya, Jawa Koplonya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia yang mau request juga boleh banget, keluarga sehat Indonesia atau ke Dinal Draban ya. Jadi untuk keluarga sehat ya, untuk yang mau telepon juga boleh banget untuk di sempat ada di sore ini. Selamat sore, ada Budak Giska. Alhamdulillah ada yang si bales chat aku meskipun cuma satu katanya. Nyimak aja katanya ya, kalah weton tak tunggu ya. Teper aku aja sudah serah si Dodadi Ultraman. Wong tumbang no, ya lebih ya kok bisa tumbang gi. Piye terusan ya. Isi balesin Dek Wingi nih terus. Atau kedenya ditunggu ya, Rasido Dadi Ultraman wes pokoknya senikmatin wala ya. Ya makanya agar ilusi aja di ya, jadi pajangan wae Budak Giska mah ya. Atau kedendangnya ditunggu. Kalau waston ya, atau di sore ini juga selamat sore. Atau yang mau telepon juga boleh banget, keluarga sehat ya. Boleh pakai banget ya. Atau di sebutan ya, di sore ini keluarga sehat ya, Indonesia ya. Oke, dan untuk di sore ini juga terima kasih atau keluarga sehat yang sudah hadir tadi untuk di cek kesehatan gratis di Inovasi Radio Mandala. Jangan lupa hadir nanti kan juga untuk cek kesehatan gratis selanjutnya. Jadi untuk keluarga sehat ya, dari bisa hubungi ya di call center kita. Untuk yang mau konsultasi dan juga pemesanan keluarga sehat ya, boleh-boleh saja. Boleh pokoknya keluarga sehat Indonesia ya, walaupun masih ada promo juga, promo setuju semua untung jolinya. Atau mau beli yang CLT juga masih gratis, susu Zigo 26, beli satu drink gratis satu, beli satu Morida gratis satu, beli dua baking gratis satu baking. Promonya bisa dapatkan untuk di radio dari Ramadan juga jaringan keluarga sehat ya. Kita bergoyang lagi. Boleh keluarga sehat ya Indonesia ya, atau yang pastinya di sore ini keluarga sehat yang belum ikut tergabung masih ditunggu ya, sampai jam 5:30 sore aja keluarga sehat ya Indonesia. Jangan kemana-mana, ada di sini keluarga sehat ya. Tak ada beri goyangan seloli, goyang asik meletir bareng agak di lesel deh.
1: Dikasih info mas teh. Sekarang sudah jam 5 sore.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Paijen. Alamat saya Desa Rejomulyo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur. Keluhan saya sebelum minum Agariros Selti, keluhan saya sakit pinggang. Dulu saya kena batu ginjal, setelah itu disarankan operasi. Setelah operasi, 2 tahun kemudian, pinggang saya terasa sakit lagi. Terus saya disarankan oleh saudara saya, disarankan minum Agariros Selti. Setelah saya buktikan, saya minum habis 2 botol, saya rasakan ada perbedaan. Setelah itu, saya tetap konsumsi sampai sekarang habis 6 botol. Dan saya rasakan pinggang saya sekarang sudah tidak merasakan sakit lagi. Agariros yang saya minum, Agariros Selti dicampur dengan kapsul Proren. Ayo saudara-saudara yang mengeluhkan penyakit apa saja yang dikeluhkan, mari minum Agariros Selti supaya penyakit kita bisa sembuh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan produk Agariros Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
2: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
3: Iya Bune, alhamdulillah, ini berkat kerja keras kita selama ini.
2: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
3: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus, rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah, jadi Bu?
2: Yo jadi toh Pak, tapi ya itu, Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
3: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Atmajaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Humdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Lole, goyang asik letre bareng Agari Lusalte. Goyang asik letre bareng Agari Lusalte.

Iya iya iya yo, satu dinding keluarga sehat ya, tamu undangan. Ada di seri ini juga, wah gak kerasa deh sudah di menit terakhir, bes. Iya bes, waktunya aja harus pamit. Dari ruang dengar keluarga sehat ya, ada di sana juga selamat sore. Maksud punya kalaupun ada salah kata atau mungkin ada dedeng yang belum terputar keluarga sehat ya, atau di sore yang luar biasa. Aja sekali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi Dehaga. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi
3: 93,1 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, kewalian. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan semoga

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi ja'alana min ajmali khalqih wa ashkuruhu ala jazili birrihi wa nawalih alladhi asbagha alayna sawabigha ni'amih wa azharal haqqa famaha 'annal batila bitamami 'adlih. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi khalqan wa khuluqa sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi nasharatin ala jami'il khalqi ajaman wa araba muayyadan bil mu'jizati min Allah wa minhal Qur'anu ta'yidan tamma wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh sedaya ingkang kawula hormati. Alhamdulillah wa syukrulillah, terutama dumateng kanca-kanca jamaah pengaosan Kitab Hikam. Alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih wonten ing mriki majelis dalam rangka bareng-bareng rungokno pengajian Kitab Hikam. Mandar muga angsalo barokah ulama kuno, ulama sing nerangaken Kitab Hikam menika. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, ing kala wingi kula kali panjenengan sampun diterangaken bahwa manusia-manusia pilihan itu ada dua bagian. Orang-orang yang khusus itu ada dua, ada istilahnya al-muqarrabin, ada istilahnya al-abror. Saniki monggo kita nerusaken. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fitaraini amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Niki dawuhne Allah Al-Qur'an wonten ing

0: wulan ing saben-saben siji numitu nulungi ingsun haulai ing mengkono-mengkono al-muqarrabin wa haulai lan ing mengkono-mengkono al-abrar min atoi rabbika saking peparingi pangeran sira wa makana lan ora ono apa atoi rabbika peparingi pangeran sira iku mahdzuron kang den cegah ai mamnu andegese kang den cegah apa atoi panjenengan sing kelerasan nyepeng kitabe monggo jenengan buka halaman 59 tiga garis dari atas ai mamnu andegese kang den cegah apa atoi fa idza syahida mongko arikalane nyakseni al-abdu sapa kaula infiradallahi ta'ala ing dewene Allah ta'ala biadil iqamati kelawan ikilah oleh manggonakeni Allah wa taksisilan oleh nentoakan Allah mana mongko nyegahu ing abet apa dhalika mengkono-mengkono syuhud amma saking barang zukiro kang den tutur apa ma minal ihtikari bayani saking ngino dawane Allah wonten di Al-Qur'an dicuplik dening Asy-Syaikh Ibnu Ubad An-Nafazi Ar-Randi menika dipunaturaken kullan numittu haula'i semua orang-orang yang baik sedaya uang-uang sing apik niku nang Allah dipun paringi pertolongan sing niko ya diparingi pertolongan sing niko ya diparingi pertolongan min ato irobika saking peparingi pangeran siro dadi bantuane Gusti Allah nang wongku dewe-dewe opo jare pangkate dewe-dewe lek kaum tani nang Gusti Allah dipun paringi semangat ibadah liwat penggawean nang sawah lek kaum pedagang dipun paringi semangat ibadah liwat coro dagang lek kaum santri dipun paringi semangat liwat ibadah mengaji lek pegawai ya diparingi semangat liwat ibadah mengabdi dateng jeragane utawa dateng negoro semua ini merupakan peparingi Gusti Allah sampean diceket no dadi wong santri ya peparingi Gusti Allah sampean diceketno dadi wong tani ya peparinge Gusti Allah sampean diceketno dadi pegawe ya peparinge Gusti Allah kabeh niku merupakan satu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang mana kadang-kadang kula kali panjenengan niku mboten ngreken kalau itu adalah pemberiannya Allah wa kan wa ma kana atau rabbika mahdzura perlu menjadi peringatan kangge kula panjenengan bahwa pemberiannya Allah Subhanahu wa taala niku mboten dicegah sama sekali. Setiap orang yang hidup itu pasti akan menerima pemberian dari Gusti Allah. Sama-sama merupakan nikmat, sama-sama merupakan keenakan. Tetapi kadang-kadang sing nanggapi siji-siji, sing nanggapi kadang-kadang mboten padha. Lho ketika sing nanggapi mboten padha niki maka jadinya juga lain. Ono sing ngarani nikmat niku diarani azab. Ono sing ngarani nikmat niku diarani coba. Ono sing nikmat niku diarani ndak ono sehingga kurang mawon. Padahal wa ma kana atau rabbika mahdzura. Pemberian dari Gusti Allah niku tidak ada yang terlarang. Semuanya sampai kepada kita. Sampai delok wis sak donya niki. Nek pundi wonten makhluke Gusti Allah yang tidak terkena rahmati Gusti Allah? Dipundi wonten makhluki Gusti Allah yang tidak terkena pemberian pawewe Gusti Allah jenengan tingali kuabeh merasakan pawewe Gusti Allah semua merasakan pemberian Gusti Allah dati fa idha syahidal abdu infiradallahi ta'ala bihadil iqamati wa taksis mana ahu dhalika amma dhukira minal ihtikar kalaulah seorang hamba itu menyadari bahwa yang mengatur dunia mengatur manusia dengan pekerjaannya ngatur menungso sak coro mangane sak coro berobate sak coro turune sak coro nyambut gawe lan dolek rezekine niku lek sadar kalau itu yang mengatur semuanya Allah otomatis manusia itu tidak akan berani menghina siapapun Ojo sampai konco, musuh pun boten akan dihina. Ojo sampai wong podo islami, orang kafir pun tidak akan dihina. Mengapa? Karena mereka syahida infiradal haqqi bihadzihil iqamati wat takhsis. Karena dia betul-betul menyaksikan dan menyadari bahwa yang menjadikan kita begini, yang menentukan pekerjaan ini, yang menjadikan suka makan ini, yang menjadikan senang bekerja seperti ini, niku kabeh Gusti Allah. Lha wis ndadekno Gusti Allah apa perlu niku lambe panjenengan katene ngino? Ana wong panggaweane nyenuk, kepethuk saking pegele, sampean sampe muni ngeten. Tekon di sing nyenye iku. Ngomong ngoten niku Bu, Pak, mboten oleh. Apa kok mboten oleh? Iku ngono lho kekarepane Gusti Allah. Tapi nggih ingat, bukan berarti kula ngaji ngeten iki sampean tak kongkon nyenuk, cak mboten. Artine lek sampean dadi wong apik ndak tau nglakoni kelakuan sing kaya ngoten, ketok wong sing kelakuane elek, panjenengan ojo ngenyek. Iku takdiri dadi wong elek sing naktir Gusti Allah. Yang mentakdirkan panjenengan niku wong niku dadi wong nglakoni barang maksiat, iku Gusti Allah. Murni duduk krana apa-apa. Mila panjenengan ojo ngenyekan. Orang wong ngenyek wong niku banyak permasalahannya. Kadang-kadang krana persaingan. Contohnya wong lanang rabi loro. Bojo sing tuwek pegel ndelok bojo sing enom. Barang kepethuk bojo sing enom teko doan sing bojo tuwek muni nang sing lanang. Mas, kalo senuke. Bayangkan iki. Iko lo senui. Dia mengeluarkan kata-kata sing nemen elee saking pegeli. Sampai lali bahwa orang itu sebetulnya bukan senuk. Siji duduk senuk. Nomor loro dek, ini ku iso dadi bojone bojo sampean. Kula baleni, iso dadi bojone bojo sampean ku tidak akan terjadi kalau tidak ada kehendak ilahi. Wis ku apa ini ku Gusti Allah sing ngatur. Nek sampean sik loro ati mawon. Yo nun sewu suul adab nang Gusti Allah. Utawa wong padha dodolan ese, sing tek koncone laris, sing tak sampean mboten payu. Akhire sampean muni, "Wuh, laris dodolane pancene dukune iku nang rono, medhukun terus doyan kimut-kimut dlon tek ku macet iki." Ojo munian ngono, Pak, ndak oleh. Mboten oleh. Penghinaan sing Anda lakukan lek panjenengan sadar. Sebetulnya Anda itu bukan menghina manusia, tetapi menghina Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dialami oleh wong sing sampean ilokno niku mboten lepas saking kekarepane Gusti Allah. Istihqor ngino itu tidak akan terjadi kepada seseorang kalau dia menyadari bahwa sebetulnya yang menjadikan orang yang sampean enyek seperti itu hanya Allah. Infiradal haq bihadzihil iqamati wat takhsis. Niku mung Gusti Allah. Lek wis sadar sing dadekno Gusti Allah, sing nentokno nasib ngeten Gusti Allah, lah apa katene ngilokno wong. Tak perlu ojo saken pean. Ndak ono untunge malah dosa. Qala Abu Yazid, dawuh sapa Imam Abu Yazid Al-Bustami. Tapi duduk Abu Yazid sing niki nggih. Abu Yazid yang hidup pada tahun abad ketiga Masehi, Hijriah. Duduk Abu Yazid sing sakniki niki, lek Abu Yazid sing sakniki niki hidupnya pada abad ke-14. Kalau Abu Yazid sing teng kula sebut niki hidup pada sekitar tahun 200 sampai tahun 300 Hijriah. Qala dawuh sapa Abu Yazid, Abu Yazid itola'ah nyakseni Allah Subhanahu taala ala kulubi auliyaihi. Monggo makna ala kulubi auliyaihi ing ngatasé pira-pira atine para walini Allah. Faminhum mongko iku setengah saking aulia man utawi wong lam yakun kang ora ono sapa man iku yasluhu pantes sapa man lihamlil ma'rifati kangge nyonggo ma'rifat kangge nyonggo kenal lan Gusti Allah sirfan kelawan babar pisan. Lek wis Allah weruh kalau orang ini tidak mampu untuk menyonggo ma'rifat fasyaghalahum mongko nungkulaken sapa Allah. Enak ini kihine diwaca tasdid. Soale lek syagholan niku lazim. Dadi lek kepengin dadi mutaati kudu wonten tasdite waati bil. Kudu diparingi tasdid, nggih. Kudu diparingi tasdid supaya dados fiil sing mutaati bil hamzi, ngoten nggih. Wat tad'ifi atima lazim. Lek panjenengan kepingin ndadekno fiil lazim iku supaya dadi fiil mutaati, caranya pakai hamzah atau dengan pakai tasdid bil hamzi wa tad'ifi addi malazim fasyaghalahum mongko nungkulaken sapa Allah hum ing man bil ibadati kelawan ibadah. Abu Yazid al-Bustami dawu Allah niku sampun mirsani dateng atine makhluke kabeh siji-siji niku dipirsani nang Gusti Allah. Oh uang iki kuat tak kei derajat kewalian kuat dikekno nang Gusti Allah. Oh uang iki ndak kuat tak kei derajat kewalian ndak dikei. Soale napa? Soale lek tiang niku mboten kuat nyonggo pangkat kewalian terus dikekno mawon nang Gusti Allah, ajur rahasiane dunyo niki. Ing mongko ndek donya niki banyak sekali sesuatu yang tidak boleh kita ketahui. Ada kejadian satu tahun yang akan datang kulo kali panjenengan ndak ngerti. Wali niku wis ngerti lho, Pak. Panjenengan 5 hari akan mengalami kecelakaan. Wali niku pun weruh. Sampean mboten semerap. Lho, keadaan koyok ngeten niki nek sampai pangkat darajatul makrifat dikekno nang uwong sing mboten kuat nyonggo sifat makrifate. Acur dunyo niki para orang.
1: Keluarga Sehat Indonesia, agar Ilustrop punya banyak cerita. Cerita untuk Anda yang menderita berbagai macam penyakit yang belum sembuh juga. Berikut cerita nyata dari Bapak Haji Paimin, asal Desa Lubuk Seberu, Kampung 3, Lempuing Jaya Oki, Sumatera Selatan, Indonesia.
2: Enggak siang, enggak malam, pokoknya sakit terus, untuk jalan enggak bisa. Kalau duduk seharian betah, kalau untuk jalan enggak bisa.
1: Keluhan yang sampai merasakan selama ini?
2: Sakit di paha itu, sakit bener. Pokoknya kapan jalan 2 meter udah mau jatuh.
1: Kalau sekarang setelah mengonsumsi Agarius Drop?
2: Alhamdulillah berubah jauh bener, sudah bisa jalan. Sakitnya sudah merasa hilang gitu. Itu yang jelas. Alhamdulillah rencana itu kan ya pokoknya sampai selesai lah berapa yang dikonsumsi. Yang penting bisa selesai kayak saat pun di semula.
1: Tadinya sebelum mengonsumsi Agarius Drop, jalannya itu gimana, Pak?
2: Paling jauh 3 meter.
3: Paling jauh
2: 3 meter mau langsung jatuh. Kalau nggak langsung duduk, pasti jatuh. Alhamdulillah sampai sekarang udah mulai berjalan, udah sampai 20 meter, udah mulai bisa jalan. Dan lagi sudah, yang sakitnya itu udah agak hilang. Cuman kalau dingin masih mau kambuh. Cuman alhamdulillah ini rencana kan mau ngurang lagi, kan gitu. Nah itu, makanya sekarang mau diobati biar hilang beneran, kan gitu. Alhamdulillah kita konsumsi obat Agarilus ini baru satu botol udah alhamdulillah banyak keluhan itu udah mulai sehat. Ini mau ulang lagi, rencana mau beli lagi. Ini alhamdulillah udah bener-bener berhasil lah, itu yang jelas. Agarilus Drop luar biasa untuk kita.
4: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Ya mungkin bisa jadi panjenengan mantep nang wali niku terlalu sehingga panjenengan iso nemen oleh mantep kadang-kadang sampai menuhankan benda. Dadi ini murtad. Kemantepan nang dukun ini pinter sulapan. Watu diuncal lo iso dadi mas, watu diuncal lo iso dadi perus. Akhirnya sampean nyembah nang dukun emang. Lek wali mboten ngoten, wali tu ilmune mboten obral. Wali itu akan menampakkan ilmunya kalau ada tanda-tanda perintah saking ngarsane Gusti Allah. Lho uang niku lek ndak kuat nyonggo dadi kewalian, ndak dikei dadi kewalian nang Gusti Allah. Dikei nopo? Direpotno karo ibadah. Sembayange cene cakang. Karepe sembayang, ati karep sembayang, ati karep ngaji, ati karep poso, iku kabeh lak saking Gusti Allah. Lek uang niku atine kuat nyonggo dikei nang Gusti Allah. Wis kon tak dadekno wali diangkat, tak sembayang, tak ngaji, tak poso, minum-minuman keras, macam-macam sing dilakoni, yang semua itu hanya merupakan pandangan kita yang tergoda. Atine wis kuat, yo dikei mawon nang Gusti Allah. Zahir yang kita lihat, tapi Allah tidak melihat kepada zahirnya. Yang dilihat oleh Allah hanya batinnya mawon. Dadi kula mek sampean lek wis dak pangkate dadi wali, dak dikei nang Gusti Allah, Bu. Mboten kira dikei temenan. Lek pun pangkate dadi wali, panjenengan mesti diparingi. Mila saking menika, mandan muga kula kali panjenengan sik ana takdire kepilih dadi kekasihne Allah lek Gusti Allah ngarepaken. Tapi ingat nih, bukan jalan satu-satunya menjadi orang yang dikehendaki Gusti Allah kudu dadi wali. Kudu wong sing dikei hakil makrifat nang Gusti Allah. Mboten terserah apa jare Gusti Allah. Nek apike panjene kudu ketungkul karo ibadah, ya mungkin itu tarapnya padha karo wali. Padha karo wong sing makrifat. Nek tarape panjenengan iku dadi wong sing ahli nyambut gawe, tapi temen oleh nyambut gawe, ndak tahu goro. Hasilnya penggawean digawe ibadah. Iso dadi wali niku saking wong sing pedagang-pedagang niku, Pak. Bahkan bisa jadi wali niku diangkat dening Gusti Allah saking pegawai, saking pejabat. Contoh kaya Umar Ibni Abdul Aziz. Wah, niku masih seorang gubernur termasuk wali ni Gusti Allah. Kenapa? Karena dia mampu nyetir atine dhewe supaya mboten coplok karo Allah Subhanahu wa taala. Pilihane Gusti Allah lugur nang dhewe. Dadi wali niku ndak mesti kudu kiai. Wali niku ndak mesti kudu ustad. Wali niku ndak mesti kudu wong pangkat. Kadang-kadang wong ngaritan ya wali. Kadang-kadang wong penggawe nyapu nang tengahe pasar sing bendina kebal-kebul karo amis wali. Mergane lho, Bu, nek hikam niku dianjurkan ojo sekali-kali kula panjenengan ngino menungso, ndak oleh. Bab manusia itu adalah made in Allah Subhanahu wa taala secara murni dan total segala-galanya. Ketok wong ganteng ojo ngenyek, ketok wong elek ojo ngenyek, ketok wong cacat ojo ngenyek. Sampai kula nek panjenengan ngenyek nomor 1 panjenengan ngenyek Gusti Allah. Nomor 2 sampean ngelarani atine wong niku. Lan mboten mesti sampean sing ngenyek niku luwih dukur pangkate ketimbang sing dinyek. Lek dukuran sing dinyek ya apa sampean lak? Kedelik boleh pitik, kebenjol boleh kadal. Lah, ngaten lho yu. Sampean niku mergane ayo ngaji kitab hikam nggih. Sampean istiqomah insyaallah kula kali panjenengan ora bakal ribut ngurusi wong. Dadi wong kok ribut ngurusi wong liya. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubi nafsih. Jarene Gusti Kanjeng Nabi sungguh beruntung orang yang sibuk ngurusi kesalahannya sendiri tanpa harus menghiraukan kesalahan orang lain. Apa ben katene ngurusi kesalahane wong? Ojo diurus kesalahane wong ku cak. Ndak perlu, ndak penting. Urus senae kesalahane sampean dhewe. Insyaallah panjenengan dadi wong slamet dunyo akhirat. Di samping sampean kuatir duwe salah nang menungso, sing jelas panjenengan ya duwe salah nang Gusti Allah. Ono maling nyolongan ojo dinyek. Kuatir maling iku nang Allah dikei dadi maling sediluk mari ngono dadi wong wali. Wong kula mbek sampean lho ndak weru takdiri wong niku sampe kapan katene dadi maling. Ono wong tukuan togel, ono wong golekan duwe haram. Sampean ngenyek, sampean ndak ero, sampai kapan dia itu akan menjadi orang berbuat sesuatu yang haram. Iya oleh ndak mari sampean ngenyek oleh sak jam moro diangkat dadi wali ning Gusti Allah. Hah? Wong barangan donya gitu tuh tek keturunan. Bukan karena keturunan, bukan karena anaknya siapa, bukan nisbinya siapa, lek Allah wis ngersano dadi wali dadi. Contone akeh wali songo niku kabeh bajingan asale to, Pak. Mboten wonten sing ketok api. Miloh saking menika mandar muka kula kali panjenengan betul-betul dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang disukai Allah. Dadi wong disenengi Gusti Allah dengan cara apapun. Sak karepe pangeran sing penting awak iki mandar muka dadi wong sing cocok nang Gusti Allah. Monggo kita terusaken kitabe, kulpene sampean cekel. Mana? Kul

0: barang kang tumeka al ilahiyatu kang bangsa pangeran aikola tegese didi apa khusuluha hasile alwaridat illa baktatan angin hale ngegetaken ai ghaira baktatin tegese sakliane ngegetaken wal muradu taikang den karepaken biha kelawan alwaridat alulumu iku piro-piro ilmu alwah biha tukang bongso peparingi gusti Allah wal asrori lan piro-piro rahasia al irfaniyati kang bongso kemakrifatan kang bongso barang samar tapi diwerui niku jenenge irfaniyah alati yattahifu ittahafa yattahifu ittihafan ngaten mas dare alati kang yattahifu maringi Allah sapa Allah biha kelawan alwaridat ibadahu ing pira-pira kaulane Allah wala takunulan ora ana apa alwaridat fil ghalibi ing dalam kaprai illa baktatan angin hale angin iku ngegetaken aifajatan tegese ngegetaken min ghairi isti'dadin saking tanpa cawis-cawis laha krono alwaridat bi'ibadatin kelawan ibadah min sholatin bayani sholat wasiya min lan poso wa ghairi himalan liyane poso lan sholat li'alla yadda'ya drapun orah ngaku-ngaku aing alwaridat sopo al-ibadu piro-piro kaulo ayarona tegesi nekatakan sopo ibad anahum ing saktuhune ibad ahlun iku wong kang ahli laha maring alwaridat biwujudil isti'dadi kelawan anane cawis-cawis laha krono alwaridat dawone Kiai Musonet sungguh jarang datangnya pemberian atau keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita kecuali dengan ngegetaken sing akeh niku tekone barang ngoten-ngoten niku ngegetaken contone kaya al-ulumul wahbiyah ilmu peparing ono critane wong pinter ndak usah belajar ada banyak akeh tiyang mboten kadek ngaji pinter niku conto sing kula Semerapi Kiai Bahar Sidogiri niku mulai sik cilik singen Kiai Bahar sing singin sanes sing tasik wonten iki sanes Kiai Bahar engkang rumiyin itu menjadi seorang alim semenjak usia 7 tahun padahal dia itu enggak pernah mengaji tapi ngoten niku jarang jarene arek-arek lek sekolah niku wafiladuni laduni kola wafi wong ngangge ilmu laduni ku yo ono tapi jarang ya memang adalah orang pinter mboten kadek ngaji niku wonten tapi jarang sing akeh-akeh niku wonten tiyang ngaya pinter niku syukur ngaji muafikon liqaulihi sallallahu alaihi wasallam nyocokake dateng daune Gusti Kanjeng Nabi innamal ilmu bita'alum orang kalau ingin pinter mengaji kalau orang ingin pinter dia harus mengaji jalan satu-satunya harus sekolah lek ndak sekolah ndak iso niku daune Kanjeng Nabi tapi Allah punya kehendak lain silahkan apa katanya Allah kebanyakan keistimewaan keistimewaan sing dikekno Gusti Allah niku coro tekane niku dadak sing akeh niku ndak katik cecawisan mboten ndak katik kudu poso dhisik kudu salat pirang ewu rakaat poso pirang atus dino terus dadi wong sakti mboten akeh-akeh dadakan ndak siap ndak apa moro-moro dikeki keistimewaan nang Gusti Allah ndak siap ndak apa moro-moro dikeki keistimewaan nang Gusti Allah kejadian yang seperti ini wong sing dikeki keistimewaan nang Gusti Allah tanpa persiapan iki apa tujuane Gusti Allah tujuane li alla yad'iya hal ibadu biwujudil isti'dad supaya ndak diaku gelo sampean kok moro iso dadi koyo ngene apa critane apa wiritane oh aku biyen maca surat waqiah ping 300 suwene 41 dina oh kok metuwek kaya wong suci-suci yo temen niko sampean niku dadi wong pangkat oleh barokah maca surat waqiah langsung iso dadi ngatur pangeran ndak iso yu kok cek tuweke wong barang makhluk kok dadi pangeran Pian ngiro makhluk pangeran iku ndek donya ono telu ta. Tuhan itu hanya satu. Katakan Tuhan itu satu. Ngene monggo. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah hanya satu. Kok dadi sampean dikai keistimewaan nang Gusti Allah jare oleh wiritan? Wiritan sing endi? Wong sembayange ndak gelem khusyuk kok ngaku-ngaku. Terlalu kotorlah diri kita kalau kita mengaku sebuah keistimewaan karena pekerjaan kita. Ngarane ndak matek bersih ae sing dipangan ngarane katene dadi wali mergo kelakuane. Boten. Al-waridatul ilahiyah itu datangnya fajiatan, baghtatan. Moro-moro teko, moro-moro dadi wong pangkat, moro-moro dadi wali, nggih ngoten niku pun. Napa? Supaya ndak diaku-aku. Iki lho olehku, wiritan ngene. Iki olehku aku njaluk syarat merono. Kan mergane aku dadi wong pangkat, iko biyen dukune. Leono dukun iso menjadikan sampean dengan cara total. Sak donya tumplek blek rono, Pak. Iku ngono kabeh pas bareng karo takdire Gusti Allah. Ngoten lho, Bu. Nggih, dak ana barang sing iso nyalip takdire pangeran iku yu. Kabeh iku kudu lewat takdire Gusti Allah. Kok jadi aku mulai sing khusyuk. Ojo ditiru laiku anake iki, wo. Ojo le tiru laiku keluargane iki. Anak keluarga sinten mboten wonten, bolane sapa ndak ana. Ingat nek donya niki ndak ana sing dadi pangeran kecuali Gusti Allah. Ten ojo ngaku-ngakuan. Iya panjeni turunane anu dadi ngene. Iya panjeni turunane anu dadi ngene. Ndak ana turunan-turunan niku teko pangeran. Waben niku turunane nabi. Ngene apa nggih? Nggih. Masih sing ngoceh niki turunane nabi. Masih wong becakan niku turunane nabi. Nabi sapa? Nabi Adam. Minimal Nabi Nuh. Nggih, padha turunane nabi. Ndak kate uku turunane iko dadi wong mulya. Aduh. Kok anti kemen. Mboten mulya ndak mulya niku apa jare Gusti Allah. Dadi wong yok napa niku terserah apa kekarepane Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu mandar muga kula panjenengan dadi wong sing ndak ngaku-ngaku nikmati Gusti Allah hanya karena amal kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Sakmenten ingkang saged dalem aturake kula nyunaken pangapunten hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Weekend.
1: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Kembali keluarga sehat Indonesia, apa kabarnya? Ataukah edisi di malam minggu di hari Sabtu di tanggal 25 Juli 2026. Jumpa lagi barengan Jess di Dangdut Sore Ke Malam, persembahan susu kambing Etawa.

pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

Pagi masih di Pasuruan dari Jalan Gauman, Desa Taman Negeri. Kecamatan Wai Bungar, Lampung Timur, keluarga sehat ya. Masih bersama Jess di Dangdut Sore Kemalam. Kata persembahan susu kambing atau keluarga sehat ya. Lagi untuk di kesempatan di rumah keluarga sehat ya, selamat malam. Selamat menikmati untuk istirahat malam bersama keluarga tercinta. Aduh, yang lagi santap malam, aduh, enak banget kayaknya ya. Bisa kumpul sama keluarga walaupun dengan lauk yang seadanya. Seadanya apa aja Jesu ya? Ada daging ayam, daging sapi. Itu mah bukan seadanya, itu luar biasa ya. Oke, dan untuk Dimen juga terima kasih untuk keluarga sehat ya. Yang sudah mendapatkan untuk susu kambing Etawa dengan varian Etamet, Etabes, Etakolektabas dan juga Z326 keluarga sehat ya. Jadi untuk susu kambing atau keluarga sehat mempunyai mampu luar biasa. Budi untuk keluarga sehat ya, pada rita asam urat, rematik, somorosis, pengapuran kebas, linu, persendian, asam lambung, maget ya, sanapas, asma, batuk. Bisa keluarga sehat ya. Dan selain ini juga masih banyak lagi untuk manfaat ya, untuk susu kambing atau keluarga sehat ya. Konsultasikan terlebih dahulu untuk yang baru pertama kali konsumsi, oke? Okay? Dan untuk susu kambing Etawa juga hanya bisa dapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan saja. Tapi yang mau coba juga bisa ya. Terima kasih untuk hari ini. Tadi juga saya sudah cek kesehatan gratis di Inovasi Radio yang ada di Mandala, keluarga sehat ya. Dan terima kasih juga sudah bergabung untuk di TikTok ya, sudah live-nya atau di Radio Tri Rama FM ya. Selamat teman juga buat Mas Agus Sekuteng. Assalamualaikum aja, waalaikumsalam Sekuteng absen lah ya. Denangnya dong pesta panen, salamnya buat pelanggan Sekuteng dan juga semua pendengar Tri Rama dan juga keluarga besar Proliman dan juga untuk kru Tri Rama, salam sehat selalu dan terima kasih. Amin, terima kasih kembali buat Mas Agus ya Sutopo yang ada di ya Sekutengan Proliman Purbolinggo. Kapan ya kira-kira kesana ya Bes ya. Atau gedenangnya ada pesta panen keluarga sehat Indonesia. Thank you, terima kasih untuk Mas Agus ya, sudah menyatu keluarga sehat ya. Atau ke didang desa di kemana keluarga sehat ya. Mau ikut gabung masih ditunggu sampai jam 7:30 malam. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

asam urat tinggi bisa berakibat fatal. Asam urat tinggi adalah penumpukan kristal asam urat pada sendi. Hal ini disebabkan karena jenis makanan yang tinggi purin dan fungsi ginjal yang bermasalah dalam memfilter asam urat. Apabila dibiarkan tanpa penanganan, dapat menyebabkan cacat permanen dan komplikasi. Yuk cegah sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etamed varian terbaru dari Etabase. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa yang bermanfaat untuk membantu menurunkan kadar asam urat pada tubuh dan ginjal. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi asam urat keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan varian susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi si badak mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Keluarga Sehat Indonesia. Berikut kesaksian Ibu Lulu Widayawati dari Tulung Agung menghadapi berbagai masalah kesehatan, termasuk kesemutan pada kaki, darah tinggi, dan nyeri yang menyiksa saat musim dingin. Setelah mengonsumsi susu Zigo 26 selama 3 bulan, beliau merasakan perubahan yang signifikan. Perubahan kesehatan tersebut dengan rutin minum susu Zigo 26.
1: Nama saya Lulu Widayati, saya berusia 47 tahun dan saya berasal dari Sendang. Selama ini saya menderita kayak sering kaki kesemutan, terus kayak darah tinggi, terus apalagi dulu pernah jatuh dari motor. Kaki saya tuh kalau musim dingin selalu sakit, merasakan nyeri-nyeri pada tulang-tulang itu. Saya mengenal susu Zigo 26 ini dari Radio Berlian. Saya mengkonsumsinya kurang lebih 3 bulan yang lalu. Akhirnya saya merasakan kesemutan di kaki, nyeri-nyeri pada tulang itu berkurang. Monggo yang mau ikut merasakan khasiatnya seperti saya, silakan membeli susu Zigo 26 di Radio Berlian.
2: Dapatkan susu Etawa Zigo 26, susu kambing Etawa Premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net.
3: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.
4: Oke, masih di 103,1 FM Radio Trirama. Ambil mesti ada informasi keluarga sehat ya. Atau kediman keluarga sehat ya. Atau di malam ini juga waktu sudah menjelaskan. Atau di menit 36 atau di jam 6 ya. Atau waktu Radio Trirama dan sekitarnya. Oke, selamat malam untuk kediman keluarga sehat ya. Terima kasih atau yang sudah mendapatkan susu kambing Etawa. Ada di promo 7 Semarak Untung Juli. Masih ada promo ya, wes. Beli 3 susu Zigo 26 itu cuma Rp200.000. Pak Warisman yang ada di Taman Negeri sudah mendapatkan Zigo 26 untuk Mbah Unah ya. Jadi juga sudah mendapatkan untuk produk promonya. Atau yang Zigo 26 keluarga sehat yang beli 3 cuma Rp200.000. Ada Mbak Gabuk ya, ada di Rombong 5. Ini keluhan kaki kejuk ya, sudah mendapatkan Zigo 26 yang original. Terima kasih Bu, sehat selalu. Jangan lupa dikonsumsi rutin ya. Kita sapa dulu satu penemuan keluarga sehat ya. Halo, selamat malam. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
4: Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
5: Dari Bu Kusmiati yang terlebar Tanggamus.
4: Oh, Bu Kusmiati. Gimana kabarnya, Bu?
5: Kemarin sudah masuk kan, Mas?
4: Gimana?
5: Kemarin sore masukkan aku.
4: Oh, kemarin udah masukkan, lupa saya ini ya.
5: Aduh, macet itu radio, aku ngapain.
4: Ini dendangnya sudah disiapin ya, Bu ya?
5: Pak, saya mau milih, Mas.
4: Ada kerinduan sama tulang rusuk, pilih yang mana?
5: Kerinduan.
4: Kerinduan aja, oke. Spesialnya, Bu?
5: Oh, ini enggak
4: salam-salam. Oh, enggak, kan kemarin
5: spesialnya buat Mas Adi S ada.
4: Oke, terima kasih. Ditunggu dedengnya ya, Bu ya. Oke, pantang radio.
5: Apa jawabnya?
4: Panteng Trirama dong.
5: Oh, panteng Trirama dong.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Rusmiati yang ada di mana tadi, keluarga sehat ya? Lupa aja cuma ya, Pesawaran sana keluarga sehat ya pokoknya. Untuk ini juga selamat malam ya. Ini kenapa sih pada bertabrakan demonya? Ada yang telepon biasa, ada di ini. Jadi bingung ini keluarga sehat ya. Terima kasih ya untuk krim juga selamat malam. Sudah menyatu keluarga sehat ya. Bu Suprabdi juga selamat malam. Ada Bunda Lili ya, juga selamat malam Bunda. Sudah bergabung untuk di malam ini ya, teleponnya bertabrak-bertabrak ya Besi ya. Bu Daryati hadir guys sambil lembur ya, lagunya siapa yang punya katanya. Lah kira-kira siapa? Siapa yang punya Bu? Pak Supri, siapa yang gak punya? Yang punya yang bertanya pastinya ya. Thank you, terima kasih buat Bu Daryati sudah menyatu keluarga sehat ya. Dan juga selamat malam ada Basi sedang di sore ke malam. Untuk di malam ini rekes dari Indah Sundari terharu ya untuk AJS-nya, terima kasih. Saya selalu amin. Terima kasih kembali buat dia. Ya. Ada Basi yang ada di 28 denangnya terharu Basi ya. Dari Bunda Sundari. Ini tapi terharunya dari Bang Haji Roma Irama ini. Gimana ini kira-kira? Adanya dari Bang Haji. Oke, terima kasih untuk kedinginan selamat malam ya. Ada Mas Siis yang ada di 28. Sudah menyatu keluarga sehat ya. Ada Mas Wahindra juga selamat malam Majis. Ada di Seputi Keraman juga sudah menyatu. Thank you, terima kasih. Salam sehat selalu ya. Satu denang ya spesial untuk kedinginan keluarga sehat ya. Jangan kemana-mana, tetap di dangdut sore ke malam.

update. 95% laki-laki di Indonesia itu seorang perokok. Tidak bisa dipungkiri, rokok memang sangat nikmat, akan tetapi hal ini bisa menyebabkan peradangan pada tenggorokan dan memicu munculnya lendir. Jika dibiarkan, lendir ini akan masuk ke seluruh pernafasan, bahkan ke paru-paru. Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, segera lakukan pembersihan dengan cara di-detox. Satu cara alami yang bagus untuk detox paru-paru adalah dengan rutin mengonsumsi susu kambing Etamed Premium. Susu kambing Etamed Premium mengandung florin dan beta-kasein yang mampu membersihkan paru-paru secara menyeluruh. Sudah bersertifikat Badan POM dan halal MUI, jadi dijamin aman tanpa efek samping. Dengan harga terjangkau dan konsumsinya pun sangat mudah. Susu kambing Etamed Premium bermanfaat untuk mengatasi batuk kronis, sesak nafas, asma, lendir pada tenggorokan, TBC, dan pneumonia. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: Penyakit kanker bisa berakibat fatal. Kanker merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di Indonesia. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Yuk, cegah penyakit kanker sejak dini. Susu kambing Etawa Etabos dengan kandungan alami seperti daun sirsak. Dalam studi menyebut bahwa khasiat dari tanaman sirsak dapat mengobati kanker payudara, usus besar, prostat, paru-paru, darah, hati, leher rahim, mulut, dan kulit. Dilengkapi dengan jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kekebalan tubuh serta mengobati penyakit kanker. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera cegah penyakit kanker dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Tasty. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Persembahan BOC Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id. Usai dilantik Ketua DPC PKB Kabupaten Lampung Tengah periode 2026-2031, Dr. Uswatun Hasanah berkomitmen menghadirkan wajah baru PKB yang lebih dekat dengan masyarakat melalui pelayanan kesehatan. Berlatar belakang sebagai seorang dokter, Uswatun ingin membuktikan bahwa partai politik tak hanya hadir saat momentum politik semata, tetapi juga menjadi solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya PKB harus benar-benar hadir di tengah masyarakat dengan program yang dirasakan manfaatnya. Menurutnya pelayanan kesehatan masih menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus mendapatkan perhatian serius. Karena itu di bawah kepemimpinannya, PKB Lampung Tengah akan mendorong berbagai program sosial dan kesehatan yang menyentuh langsung masyarakat. Mulai dari edukasi kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis, penyuluhan penyakit tidak menular, hingga pendampingan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan akan menjadi bagian dari agenda kerja PKB ke depan. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Dangdut sore ke malam.

Oke, masih di Pasal Luas Igen dari Jalan Rikawah Desa Taman Negeri Kecamatan Wibungur Lampung Timur. Keluarga sehat ya, masih di Dangdut Sore Kemalam.

Masih juga masih persembahan untuk susu kambing atau keluarga sehat. Dengan varian Etamet, Etabes, Etakolitabes dan juga Zigodonam keluarga sehat ya. Jadi untuk di sebetulnya dan dimun keluarga sehat dia, atau keluarga sehat yang punya permasalahan atau asam lambung, emah ya, atau juga untuk yang punya permasalahan asam urat, rematik, atau menderita juga ya pernapasan batuk ya, kolesterol, diabetes juga bisa keluarga sehat ya. Atau susu kambing atau keluarga sehat punya manfaat luar biasa. Baik untuk dikonsumsi ya setiap hari untuk pencegahan atau pengobatan sehari dua kali atau di pagi dan juga di malam hari. Atau pencegahan cukup sekali saja sayangku cita.

Cukup ya. Ini lebih dari cukup keluarga sehat ya. Thank you. Dan untuk dimana juga keluarga sehat di Indonesia, terima kasih sudah menyatu untuk kedua keluarga sehat di hadakang akhir. Selamat malam kang akhir ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut sudah kemelawan JS ya. Denangnya sudah ya wakuncer. Salamnya buat deh Ninggeli Sedara Malang Jenita Putra Setia. Ada Manda Herlina Vera Maklum. Bunda Muslimah buat AJS-nya hatur nuhun. Oke, sami-sami terima kasih kembali buat dirimu ada Kang Ahyar. Sudah menyatu keluarga saya di Dangdut Sore ke malam ya. Oke, dan untuk kirim keluarga sehat ya. Selamat malam juga untuk semuanya. Sudah menyatu Bu Suryani. Malam Mas Joko, lama gak muncul Mas, radionya rusak katanya. Dedangnya nyanyian rindu, lagunya buat yang siaran Jasun. Terima kasih kembali buat Bu Suryani sudah menyatu ya. Selamat malam juga ada Bu Supriyatini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir aja untuk dedangnya ya, ngikutan aja untuk di malam ini ya. Thank you, terima kasih Bu. Untuk ini juga selamat malam keluarga sehat ya. Selamat menikmati untuk istirahat malam. Selamat malam minggu ya. Dan untuk yang keluarga sehat ya, dari si yang belum ya mendapatkan untuk susu kambing ketawanya silahkan yuk. Yang mau jadi pesanan juga boleh, karena selain untuk di radio Trirama tidak tersedia. Oke, selamat malam dan selamat mendengarkan.

93,1 FM. Prima Radio. Tiba saatnya azan Isya berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

0: Dangdut Sore ke Malam. Dangdut Sore ke Malam.
1: Oke, terima kasih keluarga sehat ya. Saudara-saudara menemani di Dangdut Sore ke Malam. Atau kedisi di malam minggu di tanggal 25 Juli 2026. Atau di menit terakhir, waktunya dia juga harus pamit. Jangan lupa konsumsi susu kambing atau keluarga sehat ya. Aja sakri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: again.
1: Once again. 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
2: Asyik sekali Besti.
3: Assalamualaikum, selamat malam Besti Besti semuanya. Malam hari ini ketemu lagi barengan Fandi ya. Bakal menghibur Besti kayak biasanya sampai jam 10 di program spesial Goyang Malam. Asik sekali Besti.

0: Oke, kasih paham bos. Ini dia program spesial Goyang Malam. Masih temani Besti sampai jam 10 ya. Biar makin paham ini program apa sih. Ini program dari Radio Tri Rama FM ya, yang menemani Besti dari setengah 8 sampai jam 10. Waktunya stay tune yuk. Ikutan gabung jangan lupa ya. Telepon, SMS juga WhatsApp monggo di 0812-1212-9310. Selamat malam para besi-besi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Hari Sabtu, malam Minggu. Malam Minggu. Beneran ini malam Minggu ya. Kalau orang jomblo tuh gak inget ya malam Minggu. Kayaknya bodo amat gitu loh bes ya. Yang punya ayang malam minggunya selalu inget ya. Malam yang sangat spesial untuk para besti-besti semuanya. Karena malam minggu itu menjadi momentum untuk bertemu ya. Bertemu jalan-jalan, cari jajan ya. Terus makan bersama. Enak juga tuh menikmati malam minggu bersama keluarga tercinta. Barangkali ada yang bakar-bakar ya. Bakar ayam, bakar ikan. Yang penting jangan bakar rumah ya bes ya. Jangan dong ya. Selamat menikmati suasana kumpul-kumpul besti yang lagi karaokean malam hari ini atau lagi kecapean. Hari ini full rewang ya. Ya udah deh, semangat untuk rewang-rewang. Baik hari ini yang sudah capek, besok mesti rewang lagi. Mudah-mudahan aktivitas rewangnya berjalan dengan lancar ya. Yang lagi pada jualan malam hari ini, selamat berjualan semuanya, semangat. Jualan itu nggak boleh bosen, harus semangat. Walaupun nggak ada yang beli, ya udah jual aja ya bes ya. Karena yang namanya pembeli itu pasti datang. Walaupun hari ini nggak rame, besok pasti rame ya. Semangat aktivitasnya. Akan pernah ditemani keluarga sehat dengan sajian informasi kesehatan dan informasi seputar produk-produk herbal dari Agarilus series ya. Ada produk Biosi juga dan susu Etawa. Ini produk kesehatan yang banyak manfaatnya untuk menyembuhkan berbagai macam keluhannya para besti. Mulai dari yang punya keluhan diabetes, sesak napas, nyeri sendi, asam urat ya, lambung, yang punya keluhan dengan kanker, semuanya lengkap produknya ada di Radio Tri Rama. Bisa konsultasi monggo ya, nomornya 0831 760 600. Silakan pesan juga, akan kami antarkan produknya sampai ke rumahnya keluarga sehat. Anda juga bisa pesan via TikTok atau via Shopee ya. Selamat malam tuh para pelanggan-pelanggan setia Agarilus series yang hari ini udah datang ke Radio Tri Rama. Atau untuk Anda yang sudah pesan juga matur nuwun. Yang hari ini sudah datang ke Radio Inovasi FM Lampung Tengah. Cek kesehatan gratis beb. Hari ini lumayan rame ya bes ya. Besok hari Minggu jadwalnya di Radio Tri Rama. Ditunggu kehadirannya untuk warga Taman Negeri, Purbolinggo, Tambah Subur, yang di seputaran Tambah Luhur dan sekitarnya. Mudah-mudahan besok bisa langsung datang ke Radio Tri Rama FM untuk ikutan acara cek kesehatan gratis bersama Radio Tri Rama FM dan jaringan. Oh iya, jangan lupa ya, yang mau beli herbal Biosi bawa KTP, karena nanti dapat kupon tuh. Kuponnya diisi ya sesuai data dirinya yang lengkap, karena Besti itu harus ikutan acara gelegar 11 tahun ulang tahun Radio Tri Rama ya, yang makin berkelas, yang akan diundi pengundiannya ini tanggal 15 September nanti. Mudah-mudahan pas pengundian keluarga sehat yang beruntung dan bisa bawa pulang hadiahnya ya. Oke, tetap stay tune barengan Fandi di program spesial Goyang Malam. Asik sekali Besti.
1: Lebayu Gusi.
2: Sudah siap ketua?
1: Siap.
2: Siap.

93,1 Tri Rama FM. Panteng terus, goyang malam, asik sekali besok.

0: dapatlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok, ndak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus gue ngebiosi.
2: Biosi, pun telas pinten botol bu biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mungkin. Uang telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Kantun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak nggih piye sih kula jajal gadahan kula niki soale waune nek teng niku kan lah ning kertas ki Mbak wong boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lha iki tole kumat iki saya ini tak kene biosi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes minum sepisan ngoten pun ngerawasne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesan-pesan kangge masyarakat
1: nggih.

0: Okey, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
3: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
2: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
3: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
2: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
4: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
1: Tonton radio, pemberitama, digoyang-goyang asyik.
2: Assalamualaikum Pak Hasan.
3: Waalaikumsalam.
4: Oh Pak Darto.
2: Nah sekarang kelihatan lebih segar Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak.
4: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
2: Terus sekarang gimana Pak?
5: Iya Pak, Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
2: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
4: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
5: Oh, iya Pak.
2: Iya.
5: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
4: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
2: Wah boleh saya coba ini?
4: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
2: Badan
4: selalu fit dan segar.
0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Biosi Haga.
0: Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Biosi
6: 93,1 Trirama FM. Pantang terus goyang malam. Asyik sekali Besti.
7: Asyik sekali Besti.
8: Gelem bapak
9: ya. Ya, ojo.

0: Mau-mau keluarga sehat Indonesia. Jadi orang jangan suka mau-mau ya, tapi kalau dikasih duit harus mau. Oke, mudah-mudahan bisa menghibur keluarga sehat yang malam hari ini mau melakukan sesuatu. Mau ngapain? Mau makan? Mau minum ya? Mau mandi? Mungkin jam segini baru balik dari kerja, badannya kok keringetan ya, rasanya kayak panas gitu loh. Pengen mandi, rasanya gerah banget. Karena kalau malam itu gak bisa tidur sebelum bersih badannya. Mau mandi dulu silakan ya Bes ya, silakan. Yang mau makan monggo, yang mau istirahat monggo. Terus yang mau rebahan sambil nonton TV, terus sambil dengerin radio juga silakan. Ini dia Radio Tri Rama FM yang lagi Besti pantengin. Program spesial Goyang Malam, asik sekali Besti. Monggo-monggo yang mau ikutan gabung bisa telepon, SMS juga WhatsApp di 0812-1212-9310. Dan kayak biasanya ya, setiap malam malam-malam minggu ya, dan juga malam-malam kayak biasanya programnya sampai jam 10 ya. Selamat beraktivitas untuk para besti yang masih lemburan malam hari ini. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Selamat malam bestiku yang cantik.
1: Malam juga Mas Pandiku yang ganteng. Gimana kabarnya?
0: Kabarnya sehat baik. Ibu lagi apa malam hari ini Bu?
1: Di depan warung teman.
0: Di depan warung lagi nunggu pelanggan ya Bu ya.
1: Iya.
0: Ngomong-ngomong malam hari ini lagi mau apa? Mau apa?
1: Dengeran Mas Pandi ini toh.
0: Barangkali mau makan bakso atau mau minum kopi tapi males gitu, atau mau apa ya? Mau tidur tapi belum ngantuk.
1: Ya minum susu aja
0: toh. Mau minum susu. Oh iya, silakan minum susu ya Bu ya.
1: Okay. Iya. Ya, biar sehat teman.
0: Iya. Oke, okay, silakan Bu.
1: Ya, request ya Mas.
0: Ya.
1: Itu yang disiapkan apa Mas itu Mas?
0: Yang udah disiapin ada Cinta Pertama, ada Mutiara, ada Bulu Bertemu Bulu, ada Siapa Yang Punya, mau yang mana?
1: Siapa Yang Punya aja lah.
0: Oh, yang punya siapa Bu?
1: Entah ini siapa yang punya.
0: Masih sendiri ya. Mau nggak tak jodohin?
1: Tak jodohin. Yang punya, Mas.
0: Tak jodohin mau enggak Ibu? Mau enggak?
1: Enggak
0: mau. Ada tuh juragan tua kalau mau Bu.
1: Enggak Mas, enggak. Udah kada luar sana loh Mas.
0: Oh iya iya iya, siapa tahu ada yang mau Bu.
1: Enggak.
0: Oke, silakan deh, salam-salam
1: ya
0: Bu
1: udah,
0: siapa.
1: Mas, terima kasih waktunya.
0: Oke, sama-sama
1: ayo,
0: Bu.
1: Ayo ketemu aja saja yang masih panteng Tri Rama deng Mas. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Selamat beristirahat ya Bu ya. Jangan lupa makan.
1: Iya.
0: Oke
1: iya.
0: Deh. Panteng radio Bu.
1: Panteng Tri Rama dong, pesiku yang ganteng. Sehat selalu ya Mas.
0: Iya iya. Oke, terima kasih untuk Bu Rumiasi sudah bergabung malam hari ini lagi jaga warung ya. Oke, selamat malam untuk Pak Yusuf sudah bergabung. Halo, Goyang Malam.
2: Asik banget Besti.
0: Asik sekali Besti gitu.
2: Oh, asik sekali Besti.
0: Iya, malam Bapak Emirja sehat kabarnya?
2: Alhamdulillah udah membaik.
0: Udah membaik, udah enakan ya.
2: Ya.
0: Ya, oke. Okay.
2: Pokoknya asal obat nggak putus tuh baik.
0: Berarti harus minum obat terus biar cepat sembuh.
2: Iya.

0: Oke, monggo.
1: Ini aku baru buka radio loh.
0: Iya, ini malam minggu.
1: Oh, malam minggu.
0: Iyalah, dirimu ingetnya kan malam Jumat mulu.
1: Kita sendiri kan, Mas.
0: Iya, oh, malam Jumat kan. Iya, kan melakukan ritual ya.
1: Nama ya. Juga dukun-dukun ini.
0: Dukun sunat ya. Oke. Silakan yuk, mau salam-salam ibu siapa?
1: Salam-salamnya tadi siapa ya?
0: Bu Rumiasih tadi disapa.
1: Bu Rumiasih. Oh, Rumiasih
0: kah? Ya, yang sering nyapa dirimu disapa dong.
1: Oh iya, Rumiasih, makasih ya.
0: Iya. Terus siapa lagi?
1: Gak mantengin tadi terus loh.
0: Iya, kadang ada yang nyapa dirimu gitu, minta disapa balik.
1: Oh iya, ada nanti kalau ya kalau dengerin pasti tak sapa, Mas.
0: Iya. Monggo.
1: Terus buat Kang Rosadi, Pak Tigi, Pak ini kan Pak Tobuto Eko Sunarko, Mbak Abisa juga, Mas, malam.
0: Eh, siapa itu yang di Purwasari itu yang tetangganya Bunda Siti Nuri itu, Pak De siapa?
1: Ya tadi itu Kang Rosaji.
0: Rosaji.
1: Tadi malam kan masukan.
0: Oh iya iya iya, Fandi lupa. Oke.
1: Itu bos.
0: Bos apa?
1: Emprit itu, Mas.
0: Bos Emprit Mano.
1: Tawon loh,
0: Mas. Tawon.
1: Tawon Emprit.
0: Oh, berarti anu madu. Enggak.
1: Dapur yang bulat putih itu loh.
0: Oh, itu dijual apanya?
1: Ya dijual pawonnya itu loh, kan dia bikin.
0: Oh, pawon apa tawon?
1: Pawon, Mas. Dapur.
0: Oh, dapur, tak kira tawon. Oh, makanya tak tanyain, emang ada madunya? Oh, pawon. Oh, alah. Dapur cantik itu ya. Oh, iya.
1: Ya, terus buat Mbak Sri Kurnia, Mbak Bayang, cari Mbak Neri LGG. Selamat malam. Terus buat Bu Muslimah juga, Mbak, malam.
0: Iya, malam.
1: Terus Pak Nasir juga, Mbak, malam.
0: Malam.
1: Kadang tuh aku mau nyapa fan-fan Radio Trimrama tuh gak lupa. Terlalu paham sih, Mas.
0: Ada maklum udah disapa belum?
1: Siapa, Mbak Ning?
0: Maklumin tuh. Maklum.
1: Oh, maklum. Ya juga amat malam lah ya.
0: Sering nyapa dirimu itu.
1: Oh, ya udah, besok tak catat aja lah.
0: Dicatat di kalender ya.
1: Alah, ya udah, pokoknya buat semuanya aja, Mas, ya.
0: Oke.
1: Yang lagi mantengin Trirama.
0: Iya.
1: Ini lagunya tuh apa ya, Mas, ya?
0: Apa mau requestnya?
1: Lah, kalau lagunya Pecah Seribu bisa enggak sih, Mas?
0: Pecah Seribu boleh.
1: Itu aja ya.
0: Oke deh.
1: Buat fan-fan Manu Trirama yang belum saya sapa ya. Mohon maaf, lama juga manusia kadang kan makannya bruto. Jadi agak lupa.
0: Iya, besok nih jangan makan bruto ya.
1: Soalnya bruto enggak ada tulangnya.
0: Enggak apa-apa.
1: Itu aja.
0: Oke deh. Terima kasih.
1: Panteng Trirama. Panteng Trirama.
0: Iya.
1: Namanya.
0: Oke.
1: Selamat ya, selalu ya, Mas.
0: Nggih, matur nuwun. Terima kasih. Ada Pak Emenca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari seputaran Kota Gajah. Halo, goyang malam.
2: Asik goyangnya.
0: Asik sekali, Besti, gitu loh, Pak.
2: Iya. Asik sekali, Besti.
0: Ya, selamat malam Grandpa Maruti yang sangat berwibawa orangnya.
2: Malam juga, Mas. Pandi apa Pandi, Pak?
0: Pandi loh, Grand.
2: Mas Pandi. Ya, malam hari.
0: Alhamdulillah, sehat kabarnya.
2: Syukur kalau begitu.
0: Monggo,
2: tadi
0: Grand.
2: Yang dari Pak Emirza.
0: Pak Emirza.
2: Mirza.
0: Ya.
2: Mirza, salam kenal dari Grand Pak. Itu apa yang kok bibir bikin kacang hijau, bubur kacang hijau pakai laos.
0: Iya, itu emang aneh-aneh kok makanannya.
2: Oke, besok lagi tolong pakai nganu, pakai sambel.
0: Pakai sambel, ya besok dicampur ketumbar bubuk itu ya.
2: Iya.
0: Jangan aneh-aneh.
2: Terus, tak senggol juga tadi yang baru turun enggak nyenggol itu
0: ya.
2: Ibu rumahnya.
0: Malam Bu.
2: Salam kenal dari Grandpa Maruti and you buat Guru Miasi.
0: Ya, terus siapa lagi?
2: Mas Andi.
0: Ya.
2: Itu karo maklumin itu dikasih gelar dukun loh.
0: Dukun apa yang cocok untuk beliau?
2: Bukan dukun itu, ternyata singkatan katanya Grandpa Maruti. Dukun itu Dudo Pikun.
0: Dukun Dudo Pikun. Yalah. Ya kan enggak masih banyak yang diingat ya, apalagi kalau ngingetin gadis-gadis cantik ya. Enggak pernah pikun.
2: Aku enggak ngelihat kalau gadis cantik.
0: Ya kayak Nini Sari itu kan gadis cantik, Bu Muslimah itu kan gadis cantik ya, juga.
2: Itu gadis-gadis semua ya.
0: Iya, cantik semua pada masanya tapi. Gadis cantik pada masanya.
2: Oh gitu ya. Ya,
0: kalau sekarang udah renta. Aduh, ya Allah. Okay, lanjut.
2: Ya Mas Abi.
0: Ya.
2: Adikku yang tercinta Naomi Sehlumin yang diatu gelar dukun. Suami tercinta Dimas Warno. Selamat berhenti. Mudah-mudahan saja kalian berdua senantiasa berbahagia sampai saatnya nanti.
0: Amin. Terus siapa lagi?
2: Tak kirimkan buat Ibu Muslimah, juga Bu Suprapti,
0: dan
2: mudah-mudahan saja malam minggu ini pada mendengarkan.
0: Oke.
2: Tak kirimkan ini Gistara gabungan enggak ya?
0: Gistara enggak, siaran sendiri.
2: Aku mengirimi Bu Ulfa, enggak jadilah.
0: Bu kalau siapa? Batara? Batara enggak tahu. Bu siapa?
2: Bunda, itu loh Bu E Ulfa.
0: Bu E Ulfa, mamanya Ulfa. Oh, enggak dengerin.
2: Oh ya, makanya enggak jadi yang di Gistara, enggak jadi tak kirim.
0: Iya.
2: Tak kirim saja yang mendengarkan.
0: Oke.
2: Gas di Raman Utara. Kemudian ini Jaladara.
0: Iya.
2: Ibu. Juga Mas Julius.
0: Iya.
2: Itu katanya rumahnya dalam lubang 1000. Malam.
0: Siapa lagi keren?
2: Tidak lupa untuk ini keluarga Mbak Marina dengan suami kita yang mungkin sedang bermalam minggu juga.
0: Oke.
2: Selamat minggu.
0: Ya.
2: Tidak lupa salam untuk Nini Sari.
0: Oke.
2: Untuk Den Bagus mungkin juga mendengarkan. Selamat malam. Terus. Kok ngeprank Mas Andi?
0: Udah semuanya aja, kebanyakan.
2: Oh gitu ya?
0: Iya, karena kebanyakan jadi ngeblank. Oke.
2: Iya, untuk semuanya saja yang menyaksikan malam hari ini acaranya Mas Andi.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan tidak bosan dengan suara yang masuk di acaranya Mas Andi. Terima kasih Mas Andi.
0: Oke, sami-sami, keren.
2: Lagunya aku belum minta.
0: Ya.
2: Aku lagu yang melo boleh kan?
0: Apa?
2: Aku ingin memelukmu.
0: Oke, terima kasih.
2: Sedang sendirian.
0: Ya. Oke. Lanteng Radio.
2: Sri Ramadong. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih Grandpa Maruti ya sudah bergabung malam hari ini. Di belakangnya silakan yang mau telepon lagi Bes di 0812-1212-9310. Halo Goyang Malam.
3: Asik sekali Besti.
0: Halo malam Bestiku yang sudah renta.
3: Turung.
0: Turung ya.
3: Seperti lamer turung.
0: Berarti masih mulus ya Mak ya.
3: Pandi sehat ya Pandi?
0: Alhamdulillah sehat Mak, dirimu sehat.
3: Alhamdulillah, puji Tuhan juga sehat Pandi.
0: Iya, Pandi mau kuliah.
3: dirimu.
0: Iya.
3: Mikuli uya berarti.
0: Iya.
3: Aku ikut dong lah mikuli uya.
0: Ayo kuliah yuk, kuliah bareng. Dirimu ayo, pengen kuliah, belajar mikuli, apa?
3: Kuliah aku mikuli uya Pandi.
0: Iya, tapi kalau kuliah beneran dirimu pengen ngambil jurusan apa?
3: Aku nganu lah pokoknya apa jurusan lah cukup lah aku.
0: Jurusan hukum apa jurusan?
3: Jurusan pencurian, jurusan penipuan, cukup kabur.
0: Perdukunan juga ya.
3: Iya.
0: Aduh.
3: Aku rekwese nganu kereta senja.
0: Kereta senja telah membawamu
3: ke sana.
0: Lanjutin salam lagi, Mak. Nyanyi dulu. Kereta senja
3: kereta
0: coba.
3: Kereta senja telah nanti aku mau nanti.
0: Ngomong sama siapa?
3: Lembuk.
0: Ya udah deh, ditunggu deh kereta senjanya ya.
3: Salame buat Kang Mas Maruti ya. Gimana dia enggak berwibawa, Pandi? Dia dulu masih muda penyiar, Pandi.
0: Masa?
3: Iya, di Semarang sana ya berwibawa lah.
0: Pantesan kayaknya MC acara nikahan itu ya.
3: Bukan siaran kayak kamu.
0: Oh, siaran radio. Enggak, tapi kayaknya merangkap sebagai MC nikahan kayaknya.
3: Iya. Enggak berwibawa gimana? Buat Kang Mas Maruti. Jenenge iki dukun. Duduk pekun.
0: Ya Allah, malam juga. Iya.
3: Bu Ribot, Bu Ediana, Meli Susanti, Lek Turino malam.
0: Heeh.
3: Abdul Tenggo, Cak Kancil, Bapak Emirja. Dirimu tak siang goli lo, tulisen.
0: Tulis.
3: Aku kenal dirimu sejak kamu kecelakaan dulu dari semangka-semangka itu lho Bapak Emirja.
0: Tahu dari mana?
3: Ya kan ikut dirimu siaran di dirimu, dia kan bilang kalau kecelakaan.
0: Oh, yang pas awal-awal itu. Pas awal-awal itu. Oh.
3: Iya. Kalau malam ikut begadang dia tak jenggolin juga.
0: Oke, rungokno Pak Emirja, oke.
3: Oh, Pak Emirja rungokno.
0: Masa kemarin makan bubur dicampur laos.
3: Itu kurang tepat, Pandi.
0: Terus yang tepat yang gimana?
3: Putra Wali.
0: Ya Allah. Aduh rasanya ya.
3: Rebusnya kacang hijau sama Putra Wali pas tuh, Pandi.
0: Ya Allah langsung mendem ya. Langsung turun gula darahnya.
3: Ada Bapak Kangpur Kentung, Penjaga Cinta, Mr. EQ Amir Khan, terutama Bapak Epara malam, Mbak Wandira. Terus ada Cak Kancil ya, yang di Simpang Randu malam juga. Julius, ada MM Lia. Sama Penny, Bu Rumiaseh, Bu Watini, Bu Damiaseh malam juga, Bu Ribut, Bu Muslimah, Nelin malam, Bu Suprati
0: malam,
3: Pak Dikatot malam, terus ada Kang Firman, Pak Iruri juga malam, ada Bunda Christine, terus ada Pak Andri, Pak Tugijo, Pak Rustamnya juga malam, Pak Jumiran malam juga
0: malam,
3: terus ada Pak Marjinya juga sama Pak Dimaksum ya, selamat pagi juga, terus ada Pak Sardi Gigi juga di GM itu, ada Pak Mardi, ada Pak Basrino, ada Pak Rianto juga, ada Bunda Ulfa sama Dara Malang, sama Bapak Abdul, Bapak Eni juga malam, terus ada siapa itu namanya Pak Haryono juga malam, Pak Yakin, Pak Epara, terus Pasalan Mebel juga malam.
0: Malam
3: buat semuanya adalah selamat malam.
0: Oke. Udah.
3: Dirimu udah makan belum?
0: Udah dong, sampai kekenyangan ini ya.
3: Teh, ya aku dikeruk karo entong no.
0: Ya Allah. Makasih Mak ya.
3: Sama-sama.
0: Oke deh, pateng radio Mak.
3: Pateng di Rama dong. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih untuk Mak Lumintu sudah bergabung. Salam tuh Pak Warno di rumah ya, Bes ya. Senengnya menikmati malam Minggu. Halo Goyang Malam. Halo, passwordnya asik sekali, Besti.
4: Oh,
0: ya. Yeah.
4: Asik sekali,
0: Besti. Ini Fandi lupa ini nomornya siapa? Belum Fandi simpen, lupa.
4: Pak Rusadi.
0: Oh, Pak Rusadi juragan ini, ya juragan Pawon.
4: Duh, kok ngerti?
0: Oh iya, dikasih tahu sama Pak Emirja tadi.
4: Waduh, Pak Emirja ini dan.
0: Hujan, berarti Mali bisa aku bikin pawon yang sangat cantik ya.
4: Wala bisa, minta model apa?
0: Nah, emang ada model apa aja Pak E?
4: Peta.
0: Terus?
4: Persegi panjang, terus profilan. Terus bulat, kayak roti.
0: Oh, ada yang model bawah tanah enggak?
4: bawah tanah?
0: Iya, bikin dapur cantiknya di bawah tanah gitu bisa enggak?
4: Oh, itu enggak usah. Enggak usah dicetak itu, digerowongin tanah aja tuh bisa.
0: Di dalam kubur ya. Ya Allah. Oke, oke, oke. Mudah-mudahan sukses selalu ya. Amin.
4: Amin, ya Rabbal
0: alamin. Oke, yuk monggo
4: Pak. Gimana kabarnya Mas Andi?
0: Kabarnya alhamdulillah sehat. Jenengan sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Berarti setiap hari itu enggak pernah leren.
4: Ya, gitulah.
0: Pokoknya tiap hari pokoknya ngolah terus ya.
4: Iya, pokoknya utri mawon.
0: Lah terus itu ada karyawannya ndak atau sendiri?
4: Ya, sendiri berdua.
0: Berdua
4: kok enggak sendiri.
0: Oh, iya berarti kan anu ada yang bantuin toh, enggak lelah banget ya.
4: Iya.
0: Oke deh, semangat selalu yuk. Monggo.
4: Aku minta lagunya Mutiara.
0: Oke, buat siapa mutiaranya?
4: Salamnya buat Pak Emerja di RT 6 Putra Buyut. Selamat malam. Kita buat Bu Sri Kurnia.
0: Iya.
4: Bu Mayang Sari. Pak Cung, Kang Maksum. Selamat malam.
0: Malam juga.
4: Juga buat seperti Mas Sekari Capung di Sederaman. Pak Doyo. Selamat malam. Juga buat yang langgeng, yang mentil. Terus yang di Pekalongan, Bakul Jamu itu siapa namanya lupa?
0: Mbak Iyem Pak Rera.
4: Oh iya, itu Mbak Iyem itu katanya saudaranya di Kecamatan Jatimulyo itu ya.
0: Oh, enggak tahu.
4: Iya, dia di situ Bakul Jamu udah lama.
0: Terus siapa lagi?
4: Kita buat Pak Nario, Bu Ella di Pekalongan.
0: Iya.
4: Juga buat yang Asih atau Bunda Asih, Pak Basri di Gatidu.
0: Iya.
4: Selamat malam.
0: Oke, siapa lagi Pak?
4: Juga buat Bunda Hartati. Bu Semplon.
0: Iya.
4: Juga buat Pak Sikatiman di Bantar Lampung.
0: Oke, siapa lagi?
4: Terus Bunda Asih, Pak Teguh di Padang Ratu, kok Padang Ratu? Trijatuh, Lampau Timur, selamat malam.
0: Oke, siapa lagi?
4: Juga buat itu Putra Bonsai.
0: Ya.
4: Dan semuanya ada.
0: Oke, terima kasih.
4: Semoga saudara semua bisa apa itu
0: sehat,
4: dikasih kesehatan,
0: panjang
4: umur,
0: gengge
4: murah rezeki.
0: Oke deh, terima kasih kalau gitu ya Pak E.
4: Ya.
0: Panteng radio,
4: panteng Sri Rama dong.
0: Gengge, terima kasih.
4: Ya, bisa aja Mas Andi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Eros Haji dari Kota Gajah. Bu Muslimah, selamat malam ya Bes ya. Yang mau cari produk Herbal Agarilo series, langsung aja datang ke Radio Tri Rama FM. Besok hari Minggu pas banget ada acara cek kesehatan gratis. Mumpung lagi ada promo Setuju Semarak Untung Juli, setiap pembelian 1 drink gratis 1, CLT beli 1 gratis 1 susu etawa. Jamu tetes baking beli 2 gratis 1, Morinda beli 1 gratis 1, terus ada promo terbaru untuk susu Zigo 26 beli 3 cuma Rp200.000. Yang mau cari BOC jangan lupa bawa KTP ya Bes, karena ada dapat kupon. Kuponnya bisa dikumpulkan, nanti ada pengundian gelegar 11 tahun Radio Tri Rama di bulan September, dan mudah-mudahan Besi yang beruntung ya. Oke, selamat malam, kita kasih dendang koplo berikut ini.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Aduh, Bu Rina, saya benar-benar khawatir.
1: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
0: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
1: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya, Dinda, juga mengalami hal yang sama. Tapi sekarang, Dinda sudah lancar bicara.
2: Lihat, Ma, ada kupu-kupu. Dinda tangkap ya kupu-kupunya.
1: Hati-hati, sayang.
0: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
1: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
0: Jamu tetes baking?
1: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
0: Gimana cara memberikannya?
1: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
0: Terima kasih, Bu Rina.
1: Oh iya, Bu, sama-sama.
0: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
3: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain. Pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
4: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirema FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi herbal tetes premium masa kini.
5: Assalamualaikum, Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Namanya siapa, Pak?
6: Pak Sutimin.
5: Pak Sutimin. Alamatnya?
6: Yosomulyo Rawapitu.
5: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa, Pak?
6: Sakit boyok.
5: Sakit pinggang.
6: Sakit pinggang.
5: Terus?
6: Asam urat. Kolesterol.
5: Sekarang yang diminum herbal apa?
6: Herbal Biosiaga Biosis.
5: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol, Pak, Biosi?
6: Masih satu.
5: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
6: Alhamdulillah ya.
5: Perubahannya gimana, Pak?
6: Ya, alhamdulillah. Sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
5: Sakit gigi
6: itu ya,
5: kita tesin ke gigi.
6: Giginya itu yang kelak atau yang bolong itulah.
5: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
6: Ya, ada, alhamdulillah ada.
5: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana, Pak?
6: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
5: Biosis Siaga.
6: Ya, Siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
5: Terima kasih, Pak, ya.
6: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat, di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM Net. Biosi.
7: Alhamdulillah ya, Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
8: Iya, Bune, alhamdulillah. Ini berkat kerja keras kita selama ini.
7: Satu lagi, Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lan cuantik, Pak.
8: Sabar, Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus, rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi, Bu?
7: Yo, jadi toh, Pak. Tapi ya itu, Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
8: Nggak usah khawatir, Bu. Ayo, ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.

0: Balik lagi Bes, masih di Goyang Malam, asik sekali Besti. Jam 8 lewat 48 menit ya Bes. Malam hari ini Besti yang lagi pada makan, selamat menikmati makan malamnya. Menunya apa ini ya? Menunya berkuah atau yang bersantan atau yang lalapan ya? Besti udah lama gak makan apa, hayo. Kalau Fadisi udah lama gak makan bubur, makan sayur gori kayaknya baru seminggu yang lalu. Apa ya yang belum ya? Pecel-pecel juga semingguan yang lalu. Apa ya, udah lama gak makan apa ya? Iya benar-benar bubur kacang ijo sama nasi kuning. Makanan-makanan tuh kadang-kadang bikin kita nostalgia ya Bes ya. Apalagi makanan yang dimasak oleh orang tercinta, seperti ibu ya, seperti mantan istri. Kalau punya istri yang pinter masak ya, terus pisah dan suatu saat kadang-kadang kita kangen ya, kangen sama masakannya yang bikin nostalgia. Karena memang kebahagiaan itu tuh adalah sederhana ya, bahagia itu sederhana maksudnya. Kita makan walaupun menunya sederhana, kalau rasanya nikmat itu bisa bikin kita teringat ya, teringat sama orang yang dicintai. Apalagi orang yang dicintai udah gak ada Besti, rasanya sedih banget ya. Dan kadang-kadang apa namanya Besti, kita tuh gak bisa mendapatkan rasa masakan yang sama ya. Bener, walaupun banyak orang yang pinter masak ya, tapi soal rasa itu setiap orang punya pakem cara bikin masakan yang rasanya berbeda-beda gitu Besti. Kalau zaman sekarang ya, walaupun orang gak bisa masak tapi tetap aja bisa beli ya, karena banyak orang yang menjual makanan di sekeliling kita Besti ya. Ada yang dagang keliling, ada yang dagangnya di pinggir jalan, ada yang dagangnya di warung makan dan lain-lain ya. Untuk kita yang tinggalnya di tempat-tempat rame, itu biasanya banyak orang yang jualan makanan, jadi kita gak perlu khawatir dan juga pusing untuk cari-cari makanan ya, karena semua tempat tersedia banyak makanan. Kalau Besti pinter masak, nah kita bisa dagang, bisa bisnis makanan-makanan ya. Pokoknya makan-makanan kecil itu pasti banyak dan ada aja orang yang mesen ya. Kayak empek-empek lah, kayak tahu lah, gorengan ya. Alangkah banyak orang yang jualan gorengan Bes di sini, apalagi di kota-kota besar ya. Kayaknya setiap melewatin sepanjang jalan tuh ada aja yang jualan gorengan gitu. Tapi usahakan kita kalau jualan harus benar-benar bersih ya, bersih tempatnya, bersih makanannya, jangan lupa dicuci, cabai, bawangnya semuanya harus bersih sebelum diolah menjadi bumbu gitu Besti. Yang punya usaha tempat makan juga perhatikan kebersihan dari air minum yang dikonsumsi ya. Biasanya tuh teko-tekonya tuh ada sisa-sisa kotoran ya, ada endepan-endepan gitu Besti, jadi harus benar-benar diperhatikan ya. Kadang-kadang nyuci gelasnya juga nggak bersih, masih ada minyak-minyak, terus ada lagi yang kadang-kadang piringnya juga ngelapnya kurang bersih lah dan lain-lain. Jadi benar-benar harus diperhatikan supaya orang yang makan di tempat kita itu nyaman ya. Kadang-kadang memang hal-hal sepele itu bisa merusak usaha bisnis kita, dan salah satunya adalah kebersihan yang paling diutamakan supaya pelanggan itu ngerasa nyaman ya. Walaupun tempatnya kecil, jualannya nggak terlalu lengkap, tapi kalau bersih ya bisa jadi orang pun akan balik lagi makan di tempat kita Besti. Mungkin kita mau bikin usaha yang lebih besar ya, tempat makan yang besar itu karena modalnya belum banyak, jadi bisanya usahanya kecil-kecilan dulu lah. Tapi nggak masalah ya, asalkan kita telaten mau berusaha dan mau memperbaiki tempat usaha kita menjadi usaha yang bersih ya, insya Allah bakalan laris manis. Oke deh, selamat malam untuk para pedagang-pedagang semuanya, pedagang apapun ya, mudah-mudahan laris manis. yang namanya orang jualan kadang-kadang ada rekoso nih. Tenang saja Besti, nggak cuma Anda saja yang mengalami pasang surutnya penjualan ya. Bahkan pengusaha-pengusaha yang sukses pun merasakan naik turunnya penjualan. Bener banget ya. Jadi harus semangat dan mudah-mudahan ada rezeki lain yang masuk ya. Walaupun bisnisnya lagi turun, insya Allah deh yang namanya rezeki itu gak akan ketuker. Dan sudah ada takarannya masing-masing. Kayak rezeki kesehatan Besti ya. Banyak pengusaha-pengusaha yang kaya raya, gak punya hutang, asetnya di mana-mana, tapi sayang mereka punya satu penyakit ya. Penyakit ini yang katanya divonis gak bisa bertahan lama hidupnya. Katanya sih gitu Besti. Jadi bikin kita tuh takut ya. Bikin kita tuh ngerasa, ya Allah, apa gunanya harta ini kalau badannya sakit-sakit gini ya. Ada orang yang mungkin usahanya kecil atau bahkan nganggur. Kadang-kadang pendapatannya juga nggak banyak ya Bes ya, atau yang biasa dibilang dengan pas-pasan, tapi badannya sehat, punya anak-anak yang sehat, istrinya juga sehat ya, pokoknya setiap hari itu bahagia, ceria, nggak pernah marah-marah di rumah ya, punya anak-anak yang soleh. Waduh, itulah yang namanya kebahagiaan, kebahagiaan sederhana. Tapi kadang-kadang manusia tuh banyak kemauannya. Ya termasuk Fandi ya. Kalau Fandi sih pengen sehat dan juga kaya raya. Kalau Anda pun pasti iya, pengen sehat dan kaya raya ya. Tapi itu tadi namanya manusia, kadang-kadang ada ngerasa cukupnya, ada nggak ngerasa cukupnya. Yang paling penting deh kesehatan ya. Kita semuanya harus sehat. Oleh karena itu yuk jaga selalu kesehatan dengan mengkonsumsi makan-makanan yang walaupun sederhana tapi bergizi, ada nutrisi ya. Kurangi makanan yang banyak minyaknya, banyak gulanya, yang banyak tepung-tepungnya, supaya badan kita tuh normal, mulai dari kolesterol, tekanan darah, gula darah ya. Karena hal-hal sepele kayak kita yang sering makan gorengan tiap hari itu tuh bisa bikin naik gula darah ya. Apalagi untuk Anda yang punya masalah dengan diabetes, jadi harus diperhatikan. Kalau pengen normal semuanya, jangan lupa konsumsi produk herbal Agarilus series atau konsumsi produk baru kami namanya produk Biosi. Biosi ini adalah produk yang bagus untuk mengobati berbagai macam keluhan penyakit sekaligus untuk menjaga kekebalan tubuh. Biosi ini bisa diminum untuk Anda yang sehat ya. Jadi nggak masalah orang sehat, orang sakit, semuanya bisa konsumsi Biosi Sihaga. Minumnya berapa tetes? Biosi bisa dikonsumsi 5-7 tetes 2 kali sehari untuk mengobati penyakit ya. Kalau untuk menjaga kesehatan ya bisa diminum 3-5 tetes, minumnya 2 kali sehari aja nggak apa-apa. Terus konsumsi rutin produk Biosi Sihaga dan rasakan khasiatnya setelah minum produk ini. Langsung borong yuk di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Kalau bulan-bulan kemarin masih ada ya bonus Biosi beli 1 gratis 1 susu. Nah untuk bulan ini stoknya sudah habis Besti. Mudah-mudahan nanti bulan depan ada promo Biosi beli 1 gratis susunya ya. Tapi tenang saja, ini setiap pembelian produk Biosi Anda dapat bonus. Bonusnya ada kupon, kupon gelegar 11 tahun Radio Tri Rama. Nanti kuponnya bisa Anda kumpulkan ya. Ada pengundian di tanggal 15 September nanti bagi keluarga set yang beruntung bisa bawa pulang berbagai macam hadiahnya ya. Ada uang tunai, ada rice cooker, ada radio FM, terus ada lagi kulkas. Mudah-mudahan yang dapetin orang deket ya Bes ya. Biar Anda tuh yang sering dengerin radio jadi beruntung gitu loh, dapat hadiah dari Radio Tri Rama, kan bisa buat kenang-kenangan. Jadi kayaknya nggak rugi gitu loh dengerin radio terus beli Biosi. Semuanya lengkap ya Bes ya. Mudah-mudahan dapat rezekinya lah ya. Oke deh kalau gitu, selamat malam untuk para Besti yang sudah konsumsi Biosi Sihaga. Fali doakan lekas sembuh ya, makin sehat dan kekebalan tubuhnya semakin terjaga. Terus yang selalu konsumsi produk-produk herbal agarilus lainnya seperti madu nomurafit ya, atau madu hitam pahit, atau madu lambungku juga harus rutin besti. Minum madunya boleh sehari 2 kali atau 3 kali, sekali minum 1 sampai sendok makan. Campurkan produk madu agarilusnya dengan air putih kurang lebih ya setengah gelasan ya. Air putih hangat tuh, jadi bisa dikonsumsi kayak Anda minum ramuan ya, kayak minum minum teh-teh anget gitu. Walaupun rasa madunya pahit tuh, tapi ini buat jamu keluarga sehat, bisa menyegarkan badan ya. Jadi aman dikonsumsi untuk orang sehat ataupun untuk orang yang sakit. Bagi keluarga sehat yang mau COD produk-produk herbal agarilus series, bisa hubungi nomor call center di 0831 760 600. Yang rumahnya jauh ya, barangkali yang lagi pantengin via aplikasi atau via streaming, ini di luar Lampung Timur, terus pengen beli agarilus, bingung ini nggak bisa ke Radio Tri Rama yang terdekat, terang saja Anda bisa pesan langsung di nomor 0831 760 600. Nanti akan kami kirimkan via jasa ekspedisi ya. Kalau via ekspedisi itu biasanya datangnya ya 2-3 hari sampai 4 hari, tergantung lokasinya yang jauh atau yang deket. Kalau yang di seputaran Purbalingga sini, SB sini yang deket-deket ya, kalau Anda mesen malam ini ya besok pagi datang, atau kalau misalkan besok pagi pesen ya sorenya datang, jadi bisa 1 hari ya kami layani pesanannya keluarga sehat. Ya udah deh kalau gitu, terima kasih untuk para pendengar semuanya, mudah-mudahan nggak bosen ya yang lagi pantengin Radio Tri Rama FM Net dan jaringan. Terus yang lagi pantengin di seputaran Gisting Tanggamus juga selamat malam, ya lagi dengerin di seputaran Bandar Lampung, Lampung Tengah, Lampung Timur dan sekitarnya selamat malam. Mudah-mudahan malam minggunya menjadi malam minggu yang menyenangkan.
1: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi agarilus dulu ya.

0: 93,1 Tri Rama FM.
1: Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

0: Aduh, ya Allah.
1: Hey, Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3-5 tetes, 1-2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosisihaga tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM Net.
3: Biosisihaga, sehatkan negeri.
4: Susu kambing sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Susu kambing Etabes, baik diminum semua keluarga, bisa dikonsumsi untuk anak-anak hingga lansia. Susu kambing Etabes, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, mengobati penyakit paru-paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Susu kambing Etabes dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang. Diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Susu kambing Etabes tersedia berbagai varian. Dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

konsumsi secara rutin madu Numurafit setiap hari. Membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Numurafit

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

0: ya, okay. Yang lagi viral keluarga sehat Indonesia, judulnya Mutiara ya, bukan Tiara tapi Mutiara. Mudah-mudahan bisa menghibur para besi-besi semuanya yang punya mutiara di rumah ya. Ini mutiara apa? Mutiara berlian emas. Emas tuh lagi turun loh harganya keluarga sehat. Turun berapa ya? Masih sekitar 2 jutaan lah ya. Barangkali besi mau beli emas ya. Emas ini bisa buat aset tambah-tambahan, tabung-tabungan. Kalau pas lagi murah dibeli, nanti kalau pas lagi mahal dijual ya. Aduh, kenapa enggak ya, dari dulu tuh orang tuanya Fadi tuh beli emas, terus pas emasnya mahal ya, terus dijual sekarang gitu. Ternyata zaman dulu tuh sama aja susahnya dengan zaman sekarang ya. Walaupun zaman dulu tuh murah-murah, rupiah tuh masih 500 perak aja bisa buat beli semuanya. Tapi orang-orang zaman dulu tuh rata-rata ya susah keluarga sehat ya. 500 perak itu nyarinya susah, nyampe berkeringat ya. Dan rata-rata orang kalau nggak kaya dari lahir ya harus bekerja keras, harus berjuang lebih ekstra ya untuk mengumpulkan cuan-cuan. Kalau yang sekarang perjuangannya dilanjutin sama anak-anak ya. Anak-anak harus semangat kerjanya biar punya tabungan, biar bisa membahagiakan kedua orang tua ya, biar bisa cepet nikah. Iyalah, nikah tuh butuh modal keluarga sehat. Kalau Anda punya anak cewek pasti nggak mau kan punya menantu yang nganggur, yang nggak ada penghasilan. Pasti rata-rata pengen punya menantu yang punya penghasilan, yang mandiri. Oke deh, kalau gitu semangat ya para pekerja dan para pencari cuan. Mudah-mudahan semua cita-citanya bisa tercapai ya. Halo, Goyang Malam.
1: Asik sekali, Pesti.
0: Selamat malam, Bu Muslimah.
1: Malam juga, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mampir ke Inovasi toh, Bu?
1: Bukan cuman mampir, memang kesana toh.
0: Oh, Mas, memang kesana. Oh, kirain mampir.
1: Mampir itu dari mana ya? Langsung dari rumah.
0: Oh, tujuannya ke situ. Berarti ketemu sama Pak Yusuf ya?
1: Nggak ketemu.
0: Ya Allah, nggak foto bersama bareng Pak Yusuf.
1: Ya Allah.
0: Ya Allah.
1: Emang ada apa foto-foto? Nggak
0: ya,
1: mau.
0: Ya nggak apa-apa. Siapa tahu foto semuanya, maksudnya Bu, ya ngapain Bu Muslimah foto berdua sama Pak Yusuf? Maksudnya nah, semuanya.
1: Iya, sama Mas.
0: Iya,
1: foto berdua
0: kalau
1: kemarin.
0: Kalau sama Bu Muslimah kan kita foto berdua gitu. Kalau ada Nini Sari kita fotonya bertiga gitu.
1: Nah, kan sama Nini Sari, sama Mbak Dian, sama siapa?
0: Dari foto-foto ya. Disimpan fotonya buat kenang-kenangan ya, Bu.
1: Iya, Mas Fadi.
0: Oke, yuk, silakan, Bu.
1: Request ya, Mas.
0: Iya.
1: Tinggal di rumah ya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Mama Lumpus Prapti, selamat malam. Ada juga Mbak Mary Susanti, ada Mbak Diana, ada Mbak Neani, malam juga. Ada Mbak Sangkrahnya. Ada Mbak Tari Lek Ributnya, selamat malam. Ada Mbak Katot Mang Ocit, ada Tetehnya, selamat malam. Ada lagi
0: siapa
1: yang tadi yang Mukti yang datang ke sana, ada Nelin juga, ada Bu Sena, selamat malam.
0: Malam
1: juga Uyut. Ada lagi Mama Citra ya, selamat malam. Mbak Marjananya, selamat malam. Ada Mbak Katot, selamat malam. Ada lagi Mbak Jari, selamat malam, suka sehat selalu. Ada Kang Darjo, ada Bu Artatinya, selamat malam. Ada Pak Cukti, selamat malam. Bunda Daryatinya, selamat malam juga. Ada Bapak Faisalnya, selamat malam. Kang Mas Bro, Mas Filio, selamat malam. Ada lagi Bunda Damiasih ya, selamat malam. Bu Prisnya, ada Bunda Watini Wazai, selamat malam. Bunda Lilinya, selamat malam. Ada Bang Rustam, selamat malam. pokoknya dapat semuanya saya tanpa terkecuali ya Mas Pandi.
0: Ini dapat salam dari Grandpa Maruti minta disenggol.
1: Ayo Grandpa Maruti selamat malam lupa Grandpa. Biasanya istri iya. Pokoknya buat semuanya saya tanpa terkecuali. Ada Mas Pur Kentung ya selamat malam.
0: Malam.
1: Semuanya selamat. Oke deh.
0: Amin amin. Gih, terima kasih. Soleha kayak Bu Muslimah gitu, solehanya. Ya mi. Makasih Bu. Enggak. Oke deh, Pateng Radio Bu.
1: Enggak kemana sih? Pateng dari Ramadhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat jodoh yang solehah, yang kayak Bu Muslimah gitu solehahnya. Halo Goyang Malam.
2: Asik sekali
0: ya. Halo Abang Julius yang sangat misterius.
2: Kok misterius?
0: Iya dirimu misterius tidak terlihat ya.
2: Iya saya tidak terlihat. Datangnya cuma malam doang lagi.
0: Ya itu pun dirimu tuh gak punya bayangan ya.
2: Gak punya.
0: Aduh ya Allah. Ya Allah ya. Bayangan kau bercumbu
2: di depan dia
0: dengan dirinya.
2: Oh iya gitu. Salah.
0: Gimana sih dirimu? Oke deh silakan
2: itu
0: abang
2: ya?
0: Itu lagunya Cerah.
2: Oh Cerah iya.
0: Bercinta makanya kalau bercinta tuh biasa aja biar gak cerah ya, dirimu cerah gitu. Terlalu serius kalau bercinta ya. Terlalu serius kalau bercinta
2: ya kalau gak serius gimana nanti dikira mau kodo.
0: Sebagai laki-laki tuh jangan serius kalau sama perempuan.
2: Oh gitu ya.
0: Iya.
2: Oh ini berarti ini ya gurunya ini.
0: Iya. Kalau bisa dimanfaatin.
2: Waduh mau kodo ini. Ini request ya.
0: Iya apa bisa, request bisa, ya apa
2: potret tua.
0: Di potret tua itu. Oke.
2: Kulihat.
0: Oke, buat siapa potret tuanya, Mas?
2: Tadi Bu Muslimah ya, selamat malam ya.
0: Malam.
2: Siapa? Bu Suprapti juga selamat malam ya. Bu Rumiase juga selamat malam ya.
0: Malam.
2: Grandpa Marubi juga selamat malam ya.
0: Iya.
2: Terus buat Mak Alminto selamat malam.
0: Iya.
2: Terus buat Pak Mas Berkentang juga selamat malam ya. Buat siapa lagi? Pak Yani juga selamat malam ya.
0: Iya.
2: Terus coba itu Putra Kelana ya selamat malam. Kamu kenapa ya?
0: Putra Ogan selamat malam.
2: Putra Ogan selamat malam ya. Putra Tadus juga selamat malam. Terus Pak Yanggit juga selamat malam ya. Bunda Sena, terus Mbak Wandira juga selamat malam ya. Terus Maimeda, Mama Lininya selamat malam ya. Terus siapa lagi ya? Mbak Nelinnya selamat malam ya. Bunda Sama juga selamat malam.
0: Iya.
2: Terus siapa lagi dia?
0: Siapa lagi?
2: Saya pusing ini. Siapa lagi selamat malam? Buat Lia juga selamat malam ya.
0: Oke. Okay.
2: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Semuanya saja lah ya. Saya nitip tadi Bu Muslimah ya. Kayaknya banyak ya.
0: Iya.
2: Nitip aja lah ya.
0: Oke okay deh. Terima kasih. Kelamaan
2: nanti gak diputer nanti lagunya
0: malah. Iya. Oke deh. Pateng Radio Abang.
2: Pateng Trilama. Kamu gak live?
0: Enggak. Oke, makasih gak live ya. HP ini digowo. Oke, makasih Abang Julius. Halo Goyang Malam.
1: Baik sekali Besti.
0: Malam Bu Ediana, sehat Bu?
1: Malam Mas, alhamdulillah sehat.
0: Kabarnya sehat juga. Udah makan Bu?
1: Alhamdulillah sudah dong Mas.
0: Kira dirimu belum makan, kan mau tak suapin.
1: Aku takut kurus kalau enggak cepat makan itu.
0: Mohon maaf tadi mau nanya jenengan bobotnya berapa kilogram?
1: 60
0: kilogram atau
1: iya.
0: Beneran 60?
1: Iya.
0: Berarti
1: iya.
0: Kecil ya.
1: 60 kok kecil.
0: 60 itu kecil loh Bu ya. Kalau yeah. 160 itu baru besar.
1: Enggak
0: pas gendong. Ya penting sehat ya Bu ya.
1: Alhamdulillah ya. Yang okay. Penting.
0: Iya. Ya wes monggo silakan.
1: Oke, okay, yang barusan turun ya Mas Julius ya.
0: No.
1: Selamat malam.
0: Malam.
1: Esena. Selamat malam buat Mary Susanti, Bu Riput, Bu Darmiasih, Bu Suprati, Bu Daryati, selamat malam.
0: Malam.
1: Pak Andus, Pak Yusuf, selamat malam.
0: Malam.
1: Pak Rido Pasatka, selamat malam juga. Buat Pak Broto, Pak Udin, Pak Amirhan, selamat malam.
0: Mm-hmm.
1: Ya, tapi ketemu.
0: Apa, Bu?
1: Sama. Tadi lo ke inovasi.
0: Oh, tadi jenengan beli obat ya?
1: Enggak juga.
0: Maksudnya kalau beli obat kan ada fotonya. Ini kok enggak ada fotonya? Pengen tak lihat fotonya dirimu gitu.
1: Oh,
0: gitu. Iya.
1: Ini Fandi.
0: Oh, soalnya ini Fandi punyanya fotonya Pak Yusuf sama Bu Muslimah. Pengen tak gabungin fotonya, pengen tak edit, tak gabungin
1: gitu.
0: Iya,
1: nggak tergabung kejadiannya.
0: Iya, siapa tahu tadi kan anda foto bersama tadi ya, Boan.
1: Iya, sama besar tadi. Besok kalau ke bulan depan apa ya itu, kalau ke Vietnam ikut Mas.
0: Insya Allah ya Bu ya. Kayaknya Fandi mau kuliah soalnya.
1: Oh, masih mau kuliah.
0: Iya. Masih
1: muda sekali.
0: Ya, iya. Dikira Fandi itu udah umur 40-an gitu, masih muda. Fandi itu masih 19 tahun.
1: Ya enggak, kalau ngira 40-an itu ya enggak. Kalau suaranya itu kan masih seger.
0: Masih seger ya, Bu ya, enggak peyot ya. Mm-mm.
1: Iya. Kalau yang kayak gini kan udah nenek-nenek kayak ya kayak apa ya?
0: Enggak apa-apa, nenek-nenek kan tapi masih cantik ya, enggak kendor, masih kenceng.
1: Ya, cantik. Soalnya dari kecil sampai jadi nenek itu masih perempuan, enggak berubah.
0: Oh iya. Kirain udah operasi enggak ya, Bu ya?
1: Oke. Emang masih cakep kok.
0: Iya, iya. Oke deh. Terima kasih kalau gitu ya.
1: Lagunya apa Mas ini?
0: Lagunya ada Tenda Biru, ada Pak Pos, ada Potret Tua.
1: Potret Tua saja.
0: Oke, terima kasih kalau gitu Bu.
1: Sama Mas.
0: Panteng radio.
1: Sama dong tentunya. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Edian dari Veteran. Pengen awet muda besok. Oh, awet muda itu apa rahasianya? Kunci muda itu harus bahagia. Mungkin gitu ya, Bes ya. Halo, goyang malam. Halo, wala. Oh, selamat malam untuk Mas Yudi dari Varia, lagi mendengarkan ya, Mas Yudi. Mas Yudi yang ada di seputaran Varia itu berarti tetangganya Maklum ya. Selamat pantengin Mas Pandi, jangan ngaco. Nanti dikirain beneran. Enggak loh Bu, ini maksudnya tadi kan beli obat ya. Beli obat itu di foto yang beli. Ada fotonya Bu Muslimah, ada fotonya Pak Yusuf, dan ada foto-foto para pembeli-pembeli yang lainnya gitu loh Bu ya. Aduh. Oke deh, terima kasih untuk semuanya para pelanggan-pelanggan setiap produk Herbal Agarilus series. Setelah rutin konsumsi produk Herbal Agarilus, ternyata badannya jadi lebih sehat ya. Terus lebih bugar, jadi mukanya tuh lebih fresh dan kembali muda. Ayo rutin konsumsi produk-produk Herbal Agarilus series ya. Mumpung lagi ada promo setuju, sekalian Besti bisa pesen biar kami antarkan produknya sampai ke rumahnya keluarga sehat. Bulan Agustus nanti akan ada siaran keliling ya Bes ya. Untuk bulan Juli ini masih ada promo setuju. Yuk monggo borong-borong promonya di Radio Tri Rama FM dan jaringan.

0: 22 jam non-stop enak,
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini tinggal
0: Banten Radio, Banten Rirama. Enak-enak dendangnya.

0: aku cerita.
1: Cerita apa, Dek?
0: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: Wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Tekanan darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos. Dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMnet.
4: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain. Madu hitam pahit bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
5: Pak Udin.
6: Pak Budi.
5: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
6: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, Pak, kata dokter.
5: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
6: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
5: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
6: itu,
5: Pak?
6: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
5: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
6: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
5: Oh iya ya?
6: Iya.
5: Ini cara minumnya gimana ya?
6: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
5: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
6: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
7: Biosi Sihaga, tetes alami.
2: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
7: Emosi
3: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
8: Asyik sekali Besti.
9: Menerima kenyataan kehilangan seseorang yang sangat kita cintai mungkin sangatlah berat. Dengan segala kenangan manis, pahit yang tersisa,

Terima kasih keluarga sudah pantengin Goyang Malam di edisi malam minggu ya, tanggal 25 Juli 2026. Tetap jaga kesehatan badan, request lagi. Tetap jaga kesehatan badan dan rutin konsumsi produk-produk herbal Agarilo series, susu etawa, dan produk BOC. Langsung dapetin di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Selamat beristirahat ya Be, sudah mau jam 10 aja. Fadi mau pamit undur diri ya. Kita jumpa di lain waktu ya Bes ya. Erkata wassalamualaikum dan sampai jumpa.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM. Rama 93,1 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Apa kabar untuk di sobat ID di malam ini ya? Atau ada edisi di malam minggu di tanggal 25 Juli 2026. Alhamdulillah untuk di sobat ID malam ini, jumpa kembali bersama Jess ya di album Nostalgia. Untuk persembahan Amadu Agarilus yang akan teman-teman keluarga sehat 2 jam ke depan dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti. Untuk yang mau ikut tergabung boleh banget keluarga sehat di 08 12 12 11 310, atau untuk di Facebook di Radio Tri Rama FM. Satu dedang album Nostalgia. Oleh di percobaan kita keluarga sehat, selamat malam dan selamat menikmati selamat malam bersama keluarga tercinta.

Oke, masih di Pasal Wazigan dari Jalan Kauman, Desa Taman Negeri atau Kecamatan Waibungar, Lampung Timur, keluarga sehat ya. Dan untuk dimana keluarga sehat ya, selamat malam. Untuk yang sudah bergabung atau di TikTok ya, halo Mamin. Terima kasih untuk ini keluarga sehat ya. Ada kakak Zainal Abidin sudah menyatu juga untuk keluarga sehat ya. Untuk di album Nostalgia ada persembahan Madua Garulas keluarga sehat ya. Ada kali ini dari Siri Malam Minggu di tanggal 25 Juli 2026. Untuk dimong keluarga sehat ya, terima kasih untuk yang sudah mendapatkan untuk madu agarilusnya, baik madu pala, nomor fitur lambung, dan juga madu hitam pahit. Untuk di sobat dimong keluarga sehat ya, untuk madu agarilusnya tersedia ya, selain untuk di Radio Trirama dan juga jaringan ada di apotek reseller Togo juga tersedia keluarga sehat. Ada yang mau cari pesan antara juga boleh banget ya. Ada gerimu keluarga sehat ya, seperti biasanya 2 jam ke depan dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti ada persembahan madu agarilusnya di teman bareng aja sekeluarga saya di album Nostalgia. Atau yang mau request boleh keluarga sehat nih. Yang sudah bergabung ada Firman, Kak Firman sudah bergabung di bareng keluarga sehat ya. Ada Kak Wiji, selamat malam. Ada Supri Rama menyatu keluarga sehat ya. Terima kasih yang sudah tap-tap layar untuk di malam ini. Oke, sambil menemani di serap malam bisa ya merequest keluarga sehat ya. Atau kedua keluarga sehat kembali satu dendang album Nostalgia menemani di serap malam ya. Atau di malam minggu yang lagi malam mingguan. Selamat malam minggu keluarga sehat ya. Tetap pantang terus keluarga sehat atau di album Nostalgia persembahan Madu Agarul keluarga sehat Indonesia bersama aja sampai jam 12 malam nanti. Satu dinang dari DNP Sisa spesial untuk menemani di serat malam bersama keluarga tercinta.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi? Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami, tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.

Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Dapatkan

0: Aduh bu, perutku iki lho, primane rasane mual, gak enak tenan.
1: Nah kan dibilangin ngeyel, sampean ki lho pak, sering telat makan, lagi mana mau sehat.
0: Lah terus aku kudu piye to bu, perutku kok rasane panas banget, solusinya apa?
1: Tenang pak, ini lho tak siapin madu lambungku agar rilus. Herbal alami berkualitas, bantu meredakan sakit lambung, asam lambung, mah serta kembung, dan lain-lain.
0: Aman tak bu, asli agar rilus toh?
1: Aman pak, asli. Lawong iki herbal alami, pokoke lambung sehat, urip dadi ayem.
0: Wah, ya wis, tak minum saiki bu, biar cepet sembuh. Sekalian, tak kandani ning konco-konco kae lho.
1: Lah sing liya, ya ben podo tuku dhewe to pak.
2: Apakah Anda terbangun di malam hari karena perut terasa perih? Atau setelah makan, dada terasa panas dan perut Anda tidak nyaman? Jangan biarkan gangguan lambung seperti mah, asam lambung, dan kembung mengganggu aktivitas Anda. Saatnya beralih ke solusi alami. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus dengan formula yang lebih kaya manfaat, membantu meredakan perih di lambung, mengurangi asam lambung berlebih, serta menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Madu Lambungku Agarilus terbuat dari bahan herbal alami berkualitas, telah tersertifikasi BPOM dan MUI, aman dan terpercaya untuk dikonsumsi setiap hari. Jaga kesehatan lambung Anda mulai dari sekarang. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh jaringan Radio Trirama FMnet.
3: Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1.

Oke, masih di 93,1 FM Radio Trirama, biar musik dan informasi keluarga sehat ya. Atau kirimin keluarga sehat ya, terima kasih. Atau keluarga sehat ya, sudah setia menemani untuk di album Nostalgia. Terima kasih juga untuk keluarga sehat ya, sudah mendapatkan untuk Madu Agarilus. Baik untuk madu pala, madu namrofit, madu lambung, dan juga madu hitam pahit ya. Kalau madu agar dulu sekeluarga sehat yang punya manfaat luar biasa. Jadi untuk ya keluarga sehat ya, penderita asam lambung, emah gut, bisa konsumsi madu lambungku. Atau penderita kolesterol, diabetes darah tinggi, stroke ya, jadi bisa konsumsi untuk madu hitam pahit. Atau penderita asam urat, rematik, osteoporosis, pengapuran, kebas, selinu, atau persendian, bisa konsumsi untuk ya madu nomor fit. Dan untuk keluarga sehat ya, ingin mencukupi kebutuhan nutrisi, kecerdasan otak anak, susah tidur, migrain, bisa konsumsi madu palanya. Keluarga sehat ya, selamat malam hadir dari Ibu Turiah yang ada di ya SB9 Paramarta. Atau kemudian juga selamat malam sudah ya menyatu Ibu, ada Ibu Turiah Kos ya SB9 Paramarta, sudah menyatu juga untuk terima keluarga saya di album Nostalgia atau persembahan Madu Agarilasnya. Warga selagunya apa ini? Putra Sunda, selamat malam Mas, salam kenal dari Ringin Sari. Oke, salam kenal kembali buat dirimu ya, sudah menyatu juga untuk di malam ini. Selamat malam juga ada Bu Ediana absen ya di album Nostalgia. Requestnya rindu, rindunya biru. Rindunya biru, keluarga dari Obi Mesa ya. Semoga dinangnya masuk ya untuk di kesempatan di malam ini. Ternyata untuk dendangnya belum masuk ya Bes ya. Terima kasih untuk kirim keluarga sehat ya, sudah menyatu atau di album Nostalgia keluarga sehat Indonesia. Ada Hatin Breu hadir kak dari Raman Utara Persil 24 Rantau Fajar juga selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di malam keluarga sehat ya. Atau Ibu Diana, mungkin dedeng bisa diganti Bu ya. Selamat malam juga atau gerim keluarga sehat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Album Nostalgia. Ada Akang Akhir, request lagunya dong. Untuk sebuah nama. Untuk Dimon dari Pance ya, untuk Dimon juga ya, terima kasih sudah menyatu untuk Dimon keluarga sehat Indonesia di album Nostalgia ya, atau persembahan ya Mandu Aga dan keluarga sehat ya. Dan untuk di malam ini ya, segirim salamnya buat Nenggelis Dara Malang, ada Jenita, Herlina, Amanda, ada Vira, Putra Setia, ada Putra Setia eh, aduh, double ya. Wustri Suprapti, ada Maklum Buddha Muslimah, Penjaga Cinta. Untuk ya, ucapannya buat Nenggelis Dara Malang, selamat mendengarkan kiriman lagu. Untuk ajanya, terima kasih, hatur nuhun. Selamat malam dan selamat beristirahat ya. Selamat malam juga untuk Dimon keluarga sehat ya, ada Pak Edimas hadir requestnya dong, antara hitam dan putih dari Helen Sparinga ya, untuk adjustnya semangat selalu. Amin, terima kasih buat Pak Edimas ya, ada di seperti Rahman, sudah menyatu juga untuk di album Nostalgia persembahan Madu Agarilos.

Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

konsumsi secara rutin madu Nomurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomurafit

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Peda, ini diminum nak.
1: Apa ini bun?
0: Sudah diminum dulu.
1: Iya bun.
0: Baca bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Gimana?
1: Manis rasanya. Veda sangat suka.
0: Ini namanya madu nutrisi otak agarilus.
1: Oh, madu nutrisi otak agarilus.
0: Iya, bentar lagi kan Veda mau semester. Biar tambah konsentrasi belajarnya dan semangat. Makanya harus rutin minum ini.
1: Iya bunda, makasih ya bun. Satu lagi produk hebat dari Agarilus, madu nutrisi otak Agarilus, bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, sangat cocok diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan, meningkatkan daya ingat dan semangat belajar, anak tumbuh sehat dan cerdas.
2: Madu nutrisi otak Agarilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan, madu nutrisi otak Agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal drink Agarilus, Selte ataupun Agarilus Drop sebagai terapi berbagai keluhan penyakit.
1: Madu nutrisi otak Agarilus bikin anak sehat, cerdas, dan semangat.
3: Dapatkan madu nutrisi otak Agarilus di Trirema FM.
4: Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup talah sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup talah

ya. Persembahan madu Tri Rama KJ. Madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan ejakulasi dini, lemah sahabat ibotin, dan meningkatkan durasi ya, meningkatkan daya tahan tubuh, bisa konsumsi madu Tri Rama KJ-nya ya. Madu Tri Rama KJ hanya bisa dapatkan atau di radio Tri Rama dan juga jaringan. Selain itu tidak tersedia. Ada yang mau jadi juga boleh, keluarga sehat ya. Saya hubungi di call center kita keluarga sehat ya. Dan untuk di kesempatan di malam ini, terima kasih juga yang masih setia menemani di 13.1 FM keluarga sehat ya. Terima kasih sudah bergabung. Atau kini menjadi selamat malam, ada Bu Ediana malam aja yang ada di sana. Penyatu atau gedenangnya birunya rindu dari Obi Mesa. Terima kasih. Ada Pak To, selamat malam. Selamat malam AJS ya, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Pak To gabung lagi dedangnya dong. Untuk ya, malam ini dari Dedi Dores, cinta takkan berubah. Terima kasih. Cinta tak terbatas waktu. Cinta tak terbatas waktu. Oke siap, terima kasih. Untuk Pak To yang ada di Tambah Subur, sudah menyatu untuk di mal keluarga sehat ya. Atau di album nostalgia persembahan madu Tri Rama KJ.

0: hele.
1: Toto,
0: baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
3: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
6: Masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Trirama FMnet. Memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya, dan dapatkan juga hadiahnya. Keluarga sehat Indonesia, di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstra buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh dengan kandungan ekstra buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak, dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD, membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun, dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
7: Nikmati istirahat keluarga bersama album Nostalgia, persembahan Radio Trirama 93.

Gue masih di 93,1 FM Radio Trigarama, biar musik dan informasi keluarga sehat ya. Masih bersama Jis keluarga sehat di album Nostalgia ya. Ada persembahan madu Trigarama KJ. Untuk di sempat tadi keluarga sehat 3 waktu sudah banyak yang dimana 24

Untuk di jam 11 keluarga sehat ya, untuk waktu Radio Terirabat. Terima kasih untuk keluarga sehat ya, sudah menyatu menemani di malam ini keluarga sehat. Luar biasa ya, walaupun cuaca dingin. Atau di luar sana keluarga sehat ya, semoga tidak menjadikan rasa semangat untuk aktivitas keluarga sehat yang masih beraktivitas. Atau di malam minggu di tanggal 25 Juli 2026. Terima kasih jika sudah bergabung. Ada Alfian ya, sudah bergabung di malam ini. Terima kasih juga untuk keluarga sehat ya, sedang menemani di album Nostalgia. Atau persembahan madu Tri Rama Kaji keluarga sehat. Selamat malam, ada Bu Muslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saja semalam juga, apa kabar? Sehat dong? Atau kerekasnya senandung rindung. Sampai selalu buat AJS-nya. Salam buat semua pendengar radio dari Ramadan juga jaringan ya. Semoga semua selalu diberikan kesehatan ya, tidak kekurangan suatu apapun ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, terima kasih buat Bu Muslimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyatu keluarga sehat di malam ini. Terima kasih juga untuk keluarga sehat ya, untuk keluarga sehat dimanapun berada yang sudah mendapatkan untuk madu dari Rama KJ-nya, baik untuk di radio dari Rama atau jaringan ya. Dan untuk keluarga sehat ya, atau yang mau COD boleh banget keluarga sehat ya, bisa hubungi di ya call center kita di 08 ya 31766600. Dan untuk keluarga sehat ya, satu dendang ya, senandung rindu spesial untuk keluarga sehat Indonesia.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

0: Heleh, totok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget, aku bingung, harus bagaimana nih?
1: Waduh, Mbak, kau panik banget?
0: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi, aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
1: Tenang, Mbak, jangan panik dulu, demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh, ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak, tinggal diteteskan aja.
0: Baking? Aman kan?
1: Aman banget. Isinya ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
0: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
1: Iya Mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
2: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir, tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera Baking di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

berputar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di album Nostalgia ya, atau persembahan Madu Agarilus keluarga sehat. Ada juga ada Madu Etri Rama KJ, ada untuk mendekatkan stamina pria dewasa. Jadi untuk di sepatu diri keluarga sehat Indonesia, untuk ya pastinya khususnya yang sudah punya pasangan suami istri, jadi bisa banget keluarga saya dia konsumsi Madu Tri Rama KJ. Dan pastinya untuk manfaat ya, atau meningkatkan stamina atau pria dan juga wanita. Selain ini juga keluarga sehat ya, bisa matikan libido dan juga tensi, obat ejakulasi dini, lemas sawat impoten, dan membuat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan. Juga dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Atau juga untuk keluarga saya bisa dirutinin ya selama tiga sampai empat hari keluarga sehat ya, dikonsumsi 1 sendok sebelum tidur. Atau mungkin untuk keluarga saya bisa informasi lebih lanjut bisa hubungi di call center kita ya. Selamat malam, ada Soca sudah menyatu keluarga sehat dari Isya ya. Untuk ini juga selamat malam ya, selamat menikmati serat malam. Bersama keluarga tercinta, keluarga sehat ya, yang ada di Banjarnegara Jawa Tengah, juga untuk Diman juga selamat malam. Terima kasih sudah menyatu di malam ini ya. Dan untuk Diman keluarga sehat ya, selamat malam juga dengan Mbak Iva. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan hadir dari Jawa Tengah, terima kasih. Ada Samsul Hidayah juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tri Rama Absin yang ada di Purwokerto. Ada lagi Kediri Selatan Jawa Timur sudah menyatu juga keluarga sehat ya. Ada Mas Ruma, selamat malam Mas Ruma, sudah menyatu di malam keluarga sehat ya. Atau di malam Minggu. Jadi untuk keluarga sehat ya, dede cemungkin untuk di malam Minggu banyak kesibukan ya, mungkin untuk keluarga sehat Indonesia lakukan untuk di malam ini. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia jangan lupa juga untuk yang punya permasalahan ya untuk stamina, bisa banget keluarga sehat ya, atau Madu Tri Rama KJ menjadi solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia. Dan selain itu juga untuk Madu Tri Rama KJ keluarga sehat meningkatkan daya tahan tubuh, lancarkan peredaran darah juga keluarga sehat ya. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi di call center kita atau di 0831 760 600. Dan untuk kedua keluarga saya, terima kasih sudah setia menemani untuk di album Nostalgia keluarga sehat ya, persembahan untuk ya Madu Tri Rama KJ dan juga Madu Agarilus keluarga sehat ya. Waktunya aja juga harus pamit untuk kedua keluarga sehat ya. Untuk kedua malam juga selamat menikmati serat malam bersama keluarga tercinta. Dan aja sih akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keluarga sehat Indonesia. Selamat malam ya, Jesus ya, atau kemudian juga selamat beristirahat.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Again.
1: Duh, gak bisa tidur nih.
2: Kenapa sih, Mas? Gak bisa tidur. Kita begadang yuk, Mas.
1: Begadang di mana?
2: Ya, di Tri Rama, Mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
3: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Cingkrak. Madu kuat, tahan lama.
4: Hai Bes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya Bes ya. Seperti biasa, dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, ini bakal menemani besti-besti tayang-tayang. Masih di acara Begadang, persembahan spesial Madu Kaja dari Rama FM. Madu kuat, tahan.

0: Kongsi di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrak, madu kuat tahan lama.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
0: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
4: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
4: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan

0: Eh, Pak Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, emang nggak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya, nih, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang, cuma 3 dengan 5 tetes saja. Sehari 1 dengan 2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Masih di acara Begadang.
5: Begadang.
4: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

maunya terus digoyang. Makan nasi padang barengan orang Minang. Tapi digoyangnya barengan diriku ya Bes ya. Karena diriku bakal menemani besti-besti tayang-tayang well-well semuanya. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku bakalan ngasih yang enak-enak. Aku bakalan ngasih yang asik-asik. Aku bakalan ngasih yang mantul-mantul. Biar pada semangat, biar pada hubah semuanya. Biar tidak bisa tidur semuanya ya. Selamat pagi, besti-besti ku, tayang-tayangku, well-well ku, lagi pada ngapain di pagi hari ini, lagi pada pantang diriku, iya, mau begadang barengan diriku di pagi hari ini, boleh ya, pergunakan di 08-12-9310, boleh di SMS, telepon, WhatsApp, ataupun juga yang memang lagi pada Facebookan, jangan lupa di follow fanpage Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya, ataupun juga untuk besti-besti aku, tayang-tayangku, yang memang lagi pada TikTokan, jika jangan lupa di follow TikTok Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok ya. Seperti diriku di pagi hari ini, aku lagi live loh Bes loh. Coba nonton diriku ya. Iya, coba tap-tap share sama diriku. Atau coba mengirimkan mawar-mawarnya ngarep. Hai. Selamat pagi untuk besti-besti ke semuanya di pagi hari ini yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam. Mudah-mudahan aktivitasnya juga pada lancar semuanya, semangat semuanya, cuannya juga pada lancar ya. Ataupun juga yang memang lagi pada beristirahat, juga selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini ya Bes ya. Ataupun untuk besti-besti ke tayang-tayangku, well-wellku, yang memang lagi pada jatah ronda, Bapak Ronda, selamat pagi Bapak Ronda. Apakah dirimu masih semangat di pagi hari ini Bapak Ronda? Walaupun di luaran semakin pagi, cuacanya semakin dingin, gak hot-hot, tetap semangat masih di, apalagi sambil pantengnya dirimu, wadidaw. Ataupun juga yang memang lagi pada jatah satpam, juga selamat pagi Bapak-bapak satpam semuanya. Mudah-mudahan kabar terbaik

ada suatu halangan apapun di jalan ya. Yang lagi pantang diriku di aplikasi Trirema FM Net ataupun juga aplikasi Noise. Juga selamat pagi untuk besi-besi ku, tayang-tayang ku, well-well ku semuanya. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya bes ya. Ataupun juga yang memang lagi pada panteng diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan, juga selamat pagi warga Palembang dan juga sekitarnya. Lagi pada ngapain besti, lagi pada ngapain? Gak mungkin jam segini lagi pada nyadap karet mah, gak mungkin ya. Ataupun juga lagi pada manen sawit katanya maksudnya, gak mungkin ya. Atau lagi di perjalanan, iya lagi pada santai, iya lagi jaga toko, lagi jaga warung. Nah itu baru aku mungkin ya. Selamat pagi besti-bestiku yang memang lagi jaga warung, mudah-mudahan ya gajah laris manis Tanjung Kimpul dagangannya habis semangat. Cuan, cuan, cuan, cuan, cuan. Cuannya pada ngumpul ya. Cuan, di manakah dirimu cuan? Di mana dirimu berada? Aku siap untuk mencari dirimu cuan. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung, juga selamat pagi. Ataupun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Asrian FM Pringsewu Raya, juga selamat pagi warga Pringsewu. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di 101,3 FM Jazz Gisting Nagamus Impres Purwodadi Gisting Nagamus, juga selamat pagi warga Gisting. Ataupun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang lagi pada pantang diriku di 101,3 FM Jazz Kissing Nanggamus Impres Purwodadi Kissing Nanggamus, ataupun di Trirema Radio Sang Juara Waibungur Lampung Timur. Apa kabar? Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya bes ya. Apapun itu aktivitasnya bes, ataupun itu rutinitasnya bes, kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar tadi yang cantik, aduh hai ulala. Berganti dong sama yang ganteng gagah perkasa idaman para wanita, namanya Wahyu Dinata the bestie. Menemani besti-besti ku, tayang-tayangku, well-wellku dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, aku bakalan ngasih yang asik-asik, aku bakalan ngasih yang mantul-mantul. Masih di acara Begadang, masih bersebar spesial daripada Maduka Jetri Rama FM Madukua. Tahan lama, dikasih info masih.

0: 766 ya. Terima kasih untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku yang selalu rutin mengkonsumsi madu kajet dari Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi madu kajet dari Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga ya. Yang belum pada konsumsi jangan bingung, jangan ragu, jangan bimbang besti. Kalau nggak dikonsumsi mah nggak bakalan tahu khasiat dan juga manfaatnya ya. Kecuali belum punya pasangan, jangan ya dek ya. Halo, selamat pagi Begadang Persembahan Madu Kajet Tri Rama FM.
1: Tri Rama Kajet, madu buatan lama.
0: Akang adepa. Waalaikumsalam.

0: Ini barengan Mas Yudi.
1: Kang Depa.
0: Iya Mas.
1: Sehat tapi ya.
0: Alhamdulillah sudah mendingan.
1: Alhamdulillah ya. Kang Depa.
0: Iya Mas.
1: Karena frekuensi lagune apa? Jal lagune ana apa ora kira-kira lagune. Yo ora ana nek ora ana yo ora bakalan tak puter karena gue.
0: Lagune apa ya?
1: Apa?
0: Lagune iki wae apa jenenge?
1: Apa?
0: Tadi lali. Anu wae.
1: Apa?
0: Apa dari miliknya ini ya?
1: Apa?
0: Gula biara ya?
1: Judule apa judule?
0: Orang biasa.
1: Orang biasa seperti diriku, Besti, yang sangat menyimpan mimpi yang sangat tinggi.

0: digoyangnya buat semuanya aja lah ya.
1: Semuanya aja. Spesialnya buat siapa? Spesialnya ada apa enggak kira-kira Kang Depa?
0: Diundangnya spesial buat yang lagi dengerin, yang tersayang aja ya.
1: Yang tersayang. Lho bun, wingi koyone dirimu do sing tersayang lho bun, sing tercinta. Sekarang ganti sing tersayang jarene. Ngono ku. Ya ampun bun, bun. Kang Depa, terima kasih matur sembahun Kang Depa, mudah-mudahan dirimu sehat selalu Kang Depa.
0: Terima kasih sama-sama Mas.
1: Panteng Radio.
0: Berlama bareng Mas Yudi Mas.
1: Cih, matur sembahun Kang Depa, Padang Ratu Lampung Tengah. Semoga-moga jepa warta sehat-sehat sekeluarga, semangat terus, nggih.

0: apa kabar? Sehat?
1: Selalu sehat.
0: Lagi ngapain dirimu? Lagi ngapain?
1: Lagi ngelinting.
0: Ngelinting?
1: Sambil dengerin tikau.
0: Maunya aku arep rono, tapi cek ngelinting aku wegah. Kok ndak mampu ngene kuwi?
1: Lintingan tidak jempol, Mas.
0: Kayak lintingannya sak jempol jarene. Aduh Gusti, Gusti.
1: Pura meneh.
0: Di Sumet jam 5, enteke ya jam 5 meneh lho, Bes, lumangsane.
1: 12 jam.
0: Lah iya, 12 jam. Jan.
1: itu tadi
0: ayo. Oh, Kang Deba.
1: Kok dengaran gitu lemes banget ngapa?
0: Ya kuwi. Urung ketemu karo bundane asli nih.
1: Tiwas konsumsi kuda jingkrak ora ketemu.
0: Ya urung kan konsumsi madu aja nih Kang Deba. Ngono. Dihalalne dhisik Kang Deba baru boleh.
1: Sabar Kang Depa.
0: Sabar Kang Depa. Sabar. Nek gak sabar karo MM wae lu ben langsung halal ngene gue.
1: Mas Yudi. Ini lagu ku ora mbok puter piye?
0: Kapan?
1: Ya kok kapan lah?
0: Kapan? Lho. Lah saiki lagune apa jal tak golek dhisik, kadangan aku ki ngono. Lagune apa iki? Terus kadangan lali judule mau ki apa ya ngene kuwi. Makane saiki lagune apa jal lagune? Tak golek dhisik lagune. Ana apa ora kira-kira? Nek gak nek ana ya tak puter, nek gak ana ya tak gak bakalan tak puter ngene kuwi.
1: Tak plinten tuwake.
0: Ya wes lagune apa? Apa?
1: Aku ingin memelukmu.
0: Yo jereku kan wegah.
1: Aku dhewe yo wegah.
0: Yo aku yo wegah. Mendingan aku dipeluk karo ning gelis darah Malang anak kowe.
1: Terus aku meluk sapa?
0: Dirimu. Tak wae referensi, mending dirimu memeluk bayanganmu.
1: Oh iya.
0: Yo.
1: Oke.
0: Ya digoyang dulu, pas apa goyangnya?
1: Ini kalau tadi Kang Deva sekarang ini agennya Kang Deva. Isinya lilin ya?
0: Enjeh, leres.
1: Hah?
0: Leres.
1: Oh, iki.
0: Kayak gaya jadi nyarios jawi. Leres. Boten jeh leres wis ngono wae.
1: Terus buat milenius.
0: Heeh.
1: Lagi broken ya.
0: Anjeh.
1: Lah ya Julius lagi broken toh.
0: Lah Bang Julius ki wis gawaan lahir memang ngono kuwi lho, Bes.
1: Mangganya. Kang Julius, kok Kang Julius? Kang Julius tak kandani. Kita itu jangan 100%.
0: Kuwi rungokno.
1: Iya, omongane wong tuwa ki rungokno.
0: Rungokno. Omongane wong tuwa ki ilmu, ngono kuwi.
1: 100%
0: iki. Rungokno, omongane wong tuwa ki ngono kuwi. Makmu yah yo cek panggahake wong tuwa rumangsane.
1: Kalau di Baguran 4 kan selawe-selawe.
0: Nah.
1: Sing selawe ilang cek 75.
0: Nah, wi.
1: Itu caranya.
0: Lah makane no Pak Julius, golek iki golek serepe juga. Ngono. Tapi pertanyaanku ki ngene lho.
1: Gimana?
0: Pertanyaanku walaupun golek serep ngene kuwi, ben enek serep ngene kuwi, emang enek meneh sing gelem karo Bang Julio selain Penny?
1: Iya.
0: Nah, kan. Apa aku ngai referensi wae?
1: Boleh.
0: Karo awakmu ngono kuwi karo sampean.
1: Ya ndri.
0: Lho kan lho.
1: Kita tak kirim buat MM.
0: NC.
1: Halo M.
0: M. Kilo M digoleki M.
1: keren pan.
0: Yo em keren keren pan marobi gulo em.
1: Harus gak selulup.
0: Nah em.
1: Nah itu mur.
0: Em kayak ketemuan gono lo em.
1: Ketemuannya em ya.
0: Nah dandan sing ayu gono gulo em kayak ketemuan.
1: Tak lanjut. Nenggelis.
0: Anje.
1: Ya bangun belum ini?
0: Udah WhatsApp diriku ini loh. Mas Yudi, kemarin aku nggak dengar suaramu, sekarang aku kangen katanya gila.
1: Kenapa nggak dengar?
0: Lah kemarin kan malam Sabtu nggak dengar suaraku, sekarang aku dengar Mas Yudi, aku kangen, pengennya pakai bingit katanya.
1: Betul Neng. Oke,
0: mimpi. Neng.
1: Oh, masih ngedangukin. Terus tak lanjut.
0: Anje.
1: Iku wedok sing nyanyi dhewe meh lah. Iki. Halo, diajen Lumintu.
0: Nah, kuwi hampir terlewat kuwi. Bahaya kuwi nek nanti terlewat asli. Lah liyane terlewat ki biasa, tapi nek maklum itu terlewat bahaya, mbah, bahaya.
1: Aku sesuk ora iso.
0: Lah.
1: Salam.
0: Engko sampean digoleki griyane sampean ngene kuwi. Mbok tenan.
1: Selamat pagi ya. Terus tak kirimkan buat ini Bunda Ulfa.
0: Pagi.
1: Lampung Barat ya. Selamat pagi.
0: Pagi. Terus. Halo. Gusti, Gusti, Gusti. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Kemana suara dirimu, kok jadi menghilang? Boleh dicoba lagi. Menghilang, bes. Suaranya orang nana, bes. Sejuk-sejuknya yang menghilang, gana gue. Gusti, Gusti. Terima kasih Matur Sembanuun Grand Brahma Ruby. Halo pagi. Bagi ada yang bersama Bandung Kajian Trigonama FM. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya Allah selagi ini selanjutnya begitu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa akan terwujud. Amin ya rabbal alamin. Iraha sehat em.
1: Sehat terus dong.
0: Sehat terus. Kok kareknya ho?
1: Waduh.
0: Em.
1: Kamari aku kacir lama dek nengan ayu di borang tuh kependak.
0: Milarian abi mah tiberang bener kudu tiberang geraso.
1: Oh di Galioso.
0: Pasti ayah di radio milarian abi tiberang mah geraso kabeh mah pul geraso.
1: Oh cek si Pandi. Nangis ngendong tak siaran.
0: Cek saha ah.
1: Pandi.
0: Cek saha ngendong abi mah mampir kanu eta kanu ngora diomongan teh.
1: Waduh. Oh gitu.
0: Eyang
1: Marupi tadi non lagu dah.
0: Eyang Marupi tadi lagunya ingin memelukmu em. Mana mak itu em mempengayano daik atau em mula sok jual mahal em.
1: Aduh, aku nak kon.
0: Mempengayano daik, cobakan irahadei.
1: Oh cobanya. So, Eyang Marupi, aduh nuhun, cengolamanya.
0: Siap.
1: Terus tadi lemes pisan gue sih kirim
0: enggak
1: opok kirim cenano gue ngakuar mah di radio
0: terus jangan sahadai enggak burukin besing dekat tepel ku abi di dia gerak dekat tepel gerak di dia ku abi magri sintruk di dia ku abi gerak mau dipanggil
1: Agustin
0: Agung. Untuk main tekan dia bes, walaupun deket iway bungur kita deket, cepat lamun deket mandi sambarkan, ku abis mandi sambarkan di talian sukuna, di talian eta lengena, kabeh di talian di jewer, ku abis mah bes.
1: Di jundung konya.
0: Deket kan eta kala eta tah, didinya tah di bendungan di harup.
1: di radio dam.
0: Nuh,
1: langsung dah lumpur bocor.
0: Tapi lebar deng, lebar.
1: Enggak boku, boku lumintu.
0: Itu lebar M, lebar asli.
1: Ya lebar nak kumaha?
0: Lebar China, ke China ke jadi tercemar ku dirimu.
1: Ya Allah.
0: Ya Allah. Lebar.
1: Karunya kekurangan dehnya.
0: Karunya kermaca itu kerkasa wak kekurangan kan. Terinfeksi ku dirimu beki weta dipake cai teh lebar.
1: Buki anaon
0: dieu na? Parena PSKB. Heeh. Lebar bae ahulah didinya ulah. Ulah-ulah dirinya. Ulah-ulah dirawa, rawa mah bersih euy, ulah rawa.
1: Enggak ulah. Abok
0: palsu. Urang talian we di tatangkalan, tatangkalana bere karangge geus kitu we.
1: Bo. Anak mulanang bo jalannya, bo.
0: Kan urang talian we di tangkalan. Gimana, Bes? Setuju apa enggak? Di tali, di pohon, pohonnya dikasih karangge atau semut angkrang.
1: Amun si Mr. X, si Julius karangge do nyaho angkrang nyaho nama.
0: Lamun teh dibere tawon, Bes, dibere tawon setengahna.
1: Waduh. Buat Mbok. Namun di sini Mbok ya amit. Sing tuwek ki kerti.
0: Iya rapopo. Lek Mbok ki selalu ngalah karena kue. Paling kau ujung-ujung kan dirimu ya dipecat jadi anak.
1: Terus
0: gue sama mana?
1: Iya sing tuwek tuwek ki ngalah kayak pasing kayak Mr. Oka
0: Anceh
1: kayak anu Prince Penny, Salasara, Mama Lili, yang nom kyo Bang Panji, yang nomnya Bunda Sabar.
0: Tapi ana lo Bes,
1: yang paling nom.
0: Waduh, ana yang kelewat tuwe.
1: Walah, MM.
0: Waduh lo.
1: Wah,
0: sing nilepun gitu.
1: Oh iya yo. Bat apa Mama Ica, Mama Panonya, yang lain kayak kok. Nelin sayang, sayang pun enggak deh.
0: Nelin, langsung ngomong Mit Amit jebang bayi Nelin.
1: Terus buat.
0: Terus saya lagi.
1: Penjaga hati, penjaga cinta, terus Mister E, terus Julius, sayang liaku.
0: Yahlah pokoknya mame resep apa karunya.
1: Sayang liya.
0: Baiklah kumaha dirinya rek sayang, rek eyang beb. Anu penting mah liana embungeun we ka dirimu.
1: Terus buat adat kulung. Ayo masukan Mamelda. Mama Muklat. Terus NDK-nya Mama Baga. Nyalin udah ya. Mbokku ya udah ya. Ibu Esena. Maaf, bukan aku meninggalkan kamu.
0: Mbok, gila nih mbok.
1: Aku ngomongin ini main munggah loh.
0: Lek, mbok, lek cara enek 10 weh koyongin ini mbok. Enek si jiwai rasanya weh koyongin ini apa mana 10 ya mbok ya.
1: Ini buat sana aku bukan meninggalkan dirimu. Aku buat kembali ke dirimu. Aku mending liya.
0: Ampun Gusti Na Agung. Ya ampun. Bu Esena masuk daftar mantannya M lo Bes lo.
1: Aku ciwatain mbokku, mbok lumintu.
0: Lah iya. Kek ngono kuwi Bu Esenane yo ngono lo.
1: Terus tinggal no wae lo M anu Sena gue
0: jan. Ulang jare aku karo Bu Esena lo gue N kena ngono-ngono. Lah terus jawabnya piye jal? Ndak apa-apa, kan masih ada MM katanya. Ampun Gusti Na Agung.
1: Makanya aku tinggalkan kan dia kan ada rasa-rasa sama Ayu di.
0: Ngono.
1: Rasa ngetepel.
0: Nek aku yo kadang rasa-rasa loh asli nih.
1: Kadang
0: rasa-rasa iya. rasa-rasa arep njewer ngene kuwi. Tapi yo ngono, wis tuwe ngono kuwi.
1: Penyu
0: kok ndak piye ngono.
1: Kok jujur men lho ngono nek munggah nek nyeleni piye.
0: Lah yo ora apa-apa lah aku ki yo piye ya ora wonge ora iso bohong ngene kuwi.
1: Pepepe. Nek berarti nek mbokku ki jere wingi kan bebuan kakang lagi karo Gara Malang. Buat Gara Malangnya ya, kakang lagi kembar
0: gede. Yalah Jan, anugerah bagi mbokmu, musibah bagi Gara
1: Malang. Tapi mbokku kemana gitu loh.
0: Yalah
1: pakai kan pinang di belah kapak ngono.
0: Jangankan mung kakang ngadi, buyut karo buyute yo cek aduh kuwi lho asline.
1: Aja ngomong buyut, engko mbokku nek mlebu kok nyeneni lho.
0: Ya ndak apa-apa, lah buyute lho cek nilpun kan aku emangnya aku buyute sapa? Jalah buyute lho cek nilpun.
1: Terus buat itu ya, nek di
0: penut.
1: Buat Dwi Ranger, Mbak Ulfa, terus Mbak Pero, terus siapa tuh? Kok itu nggak masukan lagi?
0: Siapa lagi?
1: Itu lo siapa?
0: Apinawati si milik Kiti.
1: Oh,
0: lagi patah hati ditolak cintanya sama dirimu.
1: Ayo.
0: Ngaku.
1: Aku ki Allah bilang LA.
0: Terus udah gila nih lo M. Lebih seko gila ni.
1: Jijik punya dong.
0: Jijik.
1: Geli deh.
0: Ampun.
1: Terus. Wah, cara-cara udah lo. Terus itu lo siapa namanya?
0: Ada
1: lo sama Wak Udin. Terus cara-cara udah. Terus cara Malang udah. Ayang Lia tetep kok. Lu
0: gelemen.
1: Oh, enak nih.
0: Siapa?
1: Akan sehat. Terus siapa kayak Pak Kato?
0: Cih.
1: Terus Pak Yanggi, Pak Irati, Pak Michael, Pak
0: Pagi.
1: Terus buat Edi PW.
0: Cih.
1: Terus spesial buat Lia aku sayang.
0: Ayo. Buat Lia.
1: Mimpi.
0: Lewat mimpi ngaku.
1: Aku ayu di urung ngomongnya aku seru aku.
0: Lah iya. Lah ngaku geningan M dirimu tumben M.
1: Sadar.
0: Banteng radio.
1: Banteng diri ramah.
0: Luar biasa. Bye. Terima kasih Matur Semanuan M. Wai Bungur Lombok Timur. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Ada Putra LA juga, selamat pagi Putra LA. Segmen selanjutnya nanti aku buka pihak telepon lagi ya bes ya. Masih banyak kebersamaannya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku bakalan menemani besi-besi aku, tayang-tayang aku, well-well aku semuanya ya. Kemudian apa kabar? Selamat pagi ada Kang Ahyar. Assalamualaikum Radio Trigama FM. Ayo dia Kang Ahyar katanya. Request tendangnya Pita Mala dong yang judulnya Malam ya. Digoyangnya untuk yang gelis dari Malang. Ada Janita juga digoyang. Ada Putra Setia, Putra Alap-Alap juga digoyang. Ada Mas Alapian. Ada Ibu Sri Suprapti juga digoyang di pagi hari ini. Penjaga cinta buat Ayudinya. Terima kasih. Wassalamualaikum ya. Terima kasih kembali ya Bes ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng Enjing. Ayo di anu paling kasep Neng Dara Malang Tia. Request dedangnya alay dong katanya. Alay. Nenai nenai nenai nenai nenai nenai. Nggak ada kue. Haa. Kemudian dari Sabang sampai Merauke digoyang semuanya ya. Buat Ayudi hatur nuhun. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam. Aku lagi nonton live streamingnya Ayudi katanya, tapi pakai topeng terus katanya Ayudinya. Enggak, sekarang mah aku lagi live streaming tapi enggak pakai topeng, enggak pakai caption, enggak pakai juga efek, tenang aja. Silakan ya. Mama Bagas, pagi MBG, sehat selalu ya. Segmen selanjutnya nanti aku buka pihak telepon ya. Kemudian apa kabar, selamat pagi. Ada Maisha dari Teruk, request sedangnya dong. Katanya dari Rana Rani, judulnya Rindu Menanti ya. Digoyangnya untuk semuanya saja tanpa terkecuali. Buat penyiarnya yang paling ganteng. Terima kasih sudah dibacain ya. Terima kasih kembali ya, Mes ya. Kemudian ada Baning Setiawati, selamat pagi. Waalaikumsalam bagi Ayo Dek. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Jumpa lagi dengan saya Mbak Ning katanya. Terima kasih Mbak Ning. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini Mbak Ning ya. Kemudian apa kabar? Ada Mama Muklas, selamat pagi Mama Muklas. Waalaikumsalam, selamat pagi AA hadir katanya, siap, terima kasih ya. Kemudian apa kabar? Ada juga Mamaku. Mamaku, Mamaku. Segmen selanjutnya nanti aku buka pihak telepon lagi. Masih banyak kebersamaannya sampai dengan jam 3 dini hari nanti di Begadang Persembahan Madu Kajetri Rama FM Madu Kuat Tahan Lama.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Tonton radio, tonton drama, digoyang-goyang,
2: asyik. Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah gak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu kang, istriku loh, sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah gak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
4: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet. Masih di acara Begadang.
6: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawang kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
7: Penyakit kanker bisa berakibat fatal. Kanker merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di Indonesia. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Yuk, cegah penyakit kanker sejak dini. Susu kambing Etawa Etabos dengan kandungan alami seperti daun sirsak. Dalam studi menyebut bahwa khasiat dari tanaman sirsak dapat mengobati kanker payudara, usus besar, prostat, paru-paru, darah, hati, leher rahim, mulut, dan kulit. Dilengkapi dengan jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kekebalan tubuh serta mengobati penyakit kanker. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera cegah penyakit kanker dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMnet.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.

asik. Bes, dilanjut lagi ya, kita bergoyang ya. Masih ditemani barengan diriku, Bes, sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, aku bakalan ngasih yang asik-asik, aku bakalan ngasih yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hubah, biar tidak bisa tidur semuanya ya. Kalau hanya untuk asik, asik. Yang belum ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini juga boleh. Pergunakan di 08-12-9310. Boleh di SMS, telepon, WhatsApp, ataupun juga yang memang lagi pada Facebookan. Juga jangan lupa di follow fanpage Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM. Ataupun juga yang memang lagi pada TikTokan, juga jangan lupa di follow TikTok Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok, kecuali diriku ya Bes ya. Dan juga masih di acara Pegadang, masih persembahan spesial daripada Madu Kaja Trirama FM, Madu Kuat Tahan Lama.

hari begitu ya Bes ya. Biar merasakan kasihan dan juga manfaat yang sangat luar biasa dari para baru kaji dari Rama FM ya. Semakin tahan lama lo Bes, tidak loyok koyok apa kenapa jangan lembur kebayan karena gue enggak. Gak loyo lagi. Makanya yo dikonsumsi rutin madu gajah dari Rama FM setiap hari ya. Boleh langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh ya. Informasi pemesanan ataupun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya. Terima

karena banyak ngelem buruk bahin dengan aku. Gak mau kan? Lo ya kaya kapo kena banyak ngelem buruk kebayin. Ya ndak mau toh Mas Yudi. Ya makanya dikonsumsi rutin Madu Gajah Trirama FM setiap hari bes. Setiap hari dikonsumsi. Biar tidak susis lagi. Biar nanti gentian. Istri takut suami. Minta ampun berkali-kali. Au, amazing. Yang sudah miss call diriku. Luar biasa.

0: harus miss call, gak harus miss call karena kue Gusti. Halo, selamat pagi. Begadang persembahan Maduka Jatri Rama FM.
1: Maduka Jatri tahan lama.
0: Apanya yang tahan lama, Bes?
1: Apanya, Bes?
0: Apanya, Bes? Ya? Apanya yang tahan lama? Udah konsumsi belum? Ya belum.
1: Belum. Kalau mau udah nanti.
0: Semuanya boleh konsumsi Maduka Jatri Rama FM, besti aku, kecuali satu.
1: Apa?
0: Belum punya pasangan.
1: Bisa. Waibungur ada itu.
0: Waibungur ada. Pengalaman, Bes. Ternyata dirinya pengalaman, Bes. Tidak menyangka diriku loh, Bes. Lo, ya.
1: Itu loh, yang deket
0: jembatan. Biasa. Ya ampun, Gusti Agung.
1: Ya ampun.
0: Dirinya tahu loh, Bes. Padahal diriku tidak tahu, sering selalu aku ke Waibungur, tapi tidak tahu kalau dirinya udah tahu loh, Bes. Gimana nggak pengalaman, coba, Bes, ya.
1: Waduh.
0: Tak kira cupu, ternyata suhu. Bang Jolios. Diri mana request lagunya apa dirimu?
1: Ini apa? Itu apa?
0: Deng.
1: Jalan anyar ya?
0: Hah?
1: Jalan anyar.
0: Urung jare sinten jalan anyar. Ijak jalan lawas ngana gue.
1: Lah iya.
0: Jare sinten jalan anyar.
1: Apa namanya itu ya?
0: Apa? Berharap menunggu jalan anyar karena
1: iya,
0: gue.
1: Lah makanya itu.
0: Lah iya. Jangan terlalu berharap, Bes.
1: Kalau
0: nanti
1: kalau
0: menyakitkan.
1: Sakit.
0: Lah iya. Berharap mentok, Bes. Bes. Jalan
1: berharap.
0: Lawas wae yo ora apa-apa, sing penting mulus karena gue.
1: Lah
0: iya. Ora kemebul karena gue koyo saiki, lho.
1: Jadi udah dia becek, kan dia kemebul.
0: Bes. Bes, curhat.
1: Ya.
0: Gusti.
1: Wes curhat pula bali we ora diganggu.
0: Ya ampun, Gusti lu aku.
1: Ya.
0: Sakno terima nasib
1: ya. Malah ini malahan ini.
0: Terima nasib ya.
1: Ya oke lah ya.
0: Terima nasib. Nek pengen dalane mulus nggo perahu.
1: Oh iya.
0: Ngarepe kan nenek ledeng.
1: Lah iya malah.
0: Lah iya. Enggak ada sambatan. Paling sambatannya mung siji.
1: Apa?
0: Pas bendungan kae.
1: Lah iya dan
0: dikotok. Lah iya. Engko ndak piye jal. Ayo.
1: Enggak ada kae ini.
0: Enggak ada.
1: Ada.
0: Apa?
1: Itu
0: enggak ada. Siapa yang muterin? Yang muterin siapa? Pandi.
1: Bukan.
0: Pan. Tangi.
1: Yang muterin Tria ya.
0: Tria. Jalan anyar apa dalan anyar?
1: Jalan anyar dek jencak jeni canan lu.
0: Kok jeni canan toh?
1: Ya iya toh.
0: Si.
1: Jalan anyar sing tak le. Itu Jenny.
0: Anak juga pasangan anyar, Kibes.
1: Pasangan anyar siapa ini?

0: ngene.
1: Heeh. Nanti bes.
0: Lah mbok.
1: Teriakin nanti teriak.
0: Lah ya mbok golek ono kok.
1: Ana juga dalan liyane ngene kuwi. Lah
0: dalan liyane ora apa-apa lah.
1: Dalan liyane wae. Lah ya golek sing apik lho liyane lho nek sing apik. Ora mung kono tok wae sing apik. Liyane juga akeh sing apik.
0: Eh mekake gur kene tok.
1: Lah ya. Ngarep omahku lho ya apik. Heeh. Enggak ada di mana-mana, enggak ada, cuma di depan rumahku aja yang bagus.
0: Nah, iya gunaku ya.
1: Iya, iya. Lah jan iso ngingu iwak lele mangsane.
0: Lah iya masak.
1: Iso ngingu iwak lele nang jalan kok bangga men.
0: Yo bangga. Inovasi.
1: Piye ngono kuwi?
0: Inovasi yang cemerlang.
1: Mendingan kuwi Bang Julius nang jalan iso nang ledeng yo jembar ngono kuwi.
0: Lah iya.
1: Jan. Moga goyang dulu.
0: Aku enggak salam-salam lah ya.
1: Enggak. Iya lah.
0: Kayaknya lagi sepi nih.
1: Iya lah jare Shin.
0: Coba aku bisa masuk itu.
1: Jare Shin tan.
0: Oh iya tadi kayaknya.
1: Lah kuwi sing miskal-miskal ya sak emban-emban tapi ya mung miskal tok ngana kuwe
0: Gus.
1: Kok ya tenan nomornya nomor anyar kabeh.
0: Kayaknya pada tidur.
1: Tak simpen ki ene sing jenenge Rani.
0: Oh,
1: terus tak save ki ene sing jenenge sapa Jal.
0: Sapa?
1: Kandhani Jal.
0: Sapa?
1: Ene sing jenenge Yuni ngana kuwe. Wake men to bes.
0: Ya oke okay lah. Ya.
1: Terakhir tak save ki, terakhir tak save ki ana juga sing jenenge Slamet bes.
0: Ben ben. Ya wis lah ya.
1: Yakin dirimu enggak mau?
0: Enggak. Aku
1: iyalah,
0: ke orang, sono aja.
1: Iyalah orang dirimu tetap wae bungur kok.
0: Enggak lah.
1: Batang radio.
0: Batang
1: tirah makan dah. Lelah katanya aku. Terima kasih matur semanuan Bang Julius Purbalingga Lampung Timur. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya. Halo, pagi. Begadang bersama Maduka Jatri Rama FM.
2: Maju kuatan lama.
1: Aku sama dirimu
2: apa?
1: N. Lo gue N.
2: Ik.
1: Ngono ngomongnya. Sak gini ni kita jadinya, sak gini ni kita jadinya macam cuci yang gue itu gila ni dah makan
2: dong. Yang penting kan temennya teko toh.
1: Ya lah lah lah.
2: Ati tip ni Idri lah temennya toh yang penting toh.
1: Orang nana.
2: Alah Idri po.
1: Orang nana.
2: Tak kono Idri.
1: Idri
2: po.
1: Idri.
2: Ini kancaku
1: satu tipnya
2: kowe
1: tambah kesak
2: to
1: ino no satu tipnya kesak ini. Gak enak, ya mas. Ya masaknya lo mbok. Yo Indri ki yo kesasar barang kan aku.
2: Wah,
1: tenan. Mbok yo nek video call karo aku Mas Yudi. Iki aku nang kene, jalan ning ngene iki ya sampean nanti yo kan aku.
2: Iki
1: muat kan aku.
2: Dari mangkat isu to kan bapak makne dhewe sik ngijing kae.
1: Ngono.
2: Wis aku nek kowe wae. Aku lali bapak Pak demo kerja anu lho Pak lupa.
1: Alas.
2: Aku mangkate aman, Mak. Gu bar-bar beduk. Oke.
1: Diriku tidak menerima sebuah alasan. Alasan lawas.
2: Pas aku lagi tutup nengin diri cilik kan.
1: Lawas yang nak gue.
2: Ingin cetakan ini ngono cilik lah kau nyesa.
1: Wes, gue alasan ni alasan lawas.
2: Lue gue mangan ngono ya.
1: Ya, lo gue en podo karo Yu Indri ngan aku.
2: Lue mangan ngono.
1: Lah wingi kan tak ngono ne to mbak. Mbak, lo gue en tak ngono ne. Terus jawab piye jal. Wes, ora apa-apa. Kan saiki aku ene MM jadi ngono kuwi.
2: Oh, bener. MM apa Green Ramaruti?
1: MM ngono kuwi dengan PD-nya coba kan. Wes enggak popo kan aku saiki ene MM jadi ngono kuwi. Iya.
2: Ya kan jane ngono. MM arep digawe ngono. Lemen kan aku
1: ngomong.
2: MM dilemek gosokan dari napene.
1: Tunggu no.
2: Heeh,
1: golemek gosokan.
2: Trela MM

0: Kandi
1: pen
0: ngono. Kandi
1: suku-suku pet sing seneng en kon pena.
0: Wis PPN ngono yu, PPN ngono. Mbak.
1: Non
0: sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Lagi ngapain, Mbak? Lagi ngapain dirimu?
1: Nanti wong ganteng yang wangel Pak
0: ora. Ora aku ki curiga karo dirimu. Curiga aku karo dirimu. Dirimu ki saben dino ya tiap hari tambah jingkrak-jingkrak ngene aku.
1: Yo.
0: Tapi aku berdoa ya terbaik buat dirimu.
1: Ora.
0: Aku berdoa yang terbaik buat dirimu, tenang.
1: Kita wakilin dirimu, ya Tuhan, Kak Yudi punya anak lagi Tuhan. Mau
0: amin. Terus kan ke, ikannya jagoan maning. Terus wadone nggo Rika, ngono
1: kuwi. Kan boleh dicoba lagi.
0: Kan wadone nggo Rika.
1: Kalau kamu dikasih cewek yang kamu nggak coba,
0: kan wadone nggo Rika.

0: piutang kui.
1: Ma, bapak, tulung ono anakmu.
0: Sik, tak goleti.
1: Iki Endro apa Jarwo ngono ya?
0: Sik, tak goleti dhisik ya.
1: Lali aku.
0: Engko judule ya lali.
1: Enggak.
0: Tak goleti nanti ora anak. Bakno judule sing lali.
1: Tresno aku kalah karo bondo.
0: Ora nana to, diomongi. Ora nana lho.
1: Aku
0: nemune
1: nggon ladang kok
0: kuwi. Lho pantesan. Nang bolong ladang digoleki nang Trirama FM. Ya ora bakal ketemu.
1: Iki Endro.
0: Ibu, bapak. Ibu, bapak. Iki anakmu sing ganteng.
1: Ya betul itu.
0: Hah?
1: Iku.
0: Wis ana apa urung? Teriak, wis ana apa urung teriak? Aku yo ndak ngerti mbok, ana apa urung kira-kira.
1: Ya dicoba dulu lah ya,
0: tak goleti sik.

0: Itu. Jan,
1: suaraku happy ya best ya nyanyi. Tapi ini
0: agak nyanyi yuk.
1: Temenan best, kira-kira nih aku nyanyi nang panggung do nyawer ora best. Do nyawer ora.
0: Tapi suara MM kalah. Nyawer.
1: Emma. MM arep dipek Yu Indri ya.
0: Oh iya ding.
1: Iya iya.
0: Arep dipek Gen Pak Marupi.
1: Dipek Gen Pak Marupi apa yo mampu Gen Pak Marupi.
0: Yo.
1: Mendingan ojo. Mending ojo temenan.
0: Ora yo.
1: Ojo. Uabot temenan. Wonge abot, dusone yo abot wis to.
0: Sing mare abot iki dusone nah. Mek rupane yo abot. Tapi jane iki aku ki yo sakno. Tapi aku yo aja diek ecek-ecek lu menteri jenis becek
1: kaya ngono yo arep kaya ngono diangkat dari anak karo mamamu ki lho
0: terpaksa yut
1: yo yo terpaksa melasi kan ngono kuwi
0: M sakarantimu M
1: M Renio M
0: rupamu yo gilani
1: Pak Renio M siap-siap tak pelintenge kok kene M
0: ana ora
1: ora nana
0: ora nana yo ora apa-apa
1: sing ndi
0: jadi ya ada ya
1: orang mana lo mak ini aku sih nyanyi api ya ini aku sih nyanyi api ini aku sih nyanyi
0: goresan luka
1: goresan luka.

0: Pagi.
1: Lihat
0: Pagi.
1: Pak Temani.
2: Sudah tambah Mama Mokla, Mama Bagas, Nelly, Bu Muslimah, Bu Isina, Le Turino, Pak
0: Le, tangi, Le, tangi.
2: Terus, Le, Dara Malang, Pak Gak lupa, Buda Lili, terus, Bapak Ieni, Pak
0: J, Pak
2: terus, ada Kang Kur Kentung, ada Pak Bintang, Mr. Ekyu, Amir Khan, Kang Mas Bro, Kang Ayar, dari Kota Gajah, kita pagi. Terus, Edwi Ranger,

0: pagi.
1: Melayukan ini juga pagi.
0: Pagi.
1: Muslim masuk weh, masuk ono lho buku.
0: Pagi.
1: Nanti nanti buku di mana orang masuk antara apa-apa nelin. Karo pasing.
0: Pagi.
1: Ay anu, tayang langgeng. Selamat pulang ke wapi, pagi. Inces. Pagi. Nama Yarit. Maikan. Bu Supriyatini, Bu Tri,
0: pagi.
1: Bunda Widuri, pagi. Cak Kancil, pagi.
0: Cak, pagi, Cak.
1: Mas Dita, pagi.
0: Pagi.
1: Sama, apa ya?
0: Sampai di sini.
1: Jangan balapa.
0: Dikasih.
1: Nah, apa enak ya, keresan luka ya?
0: Keresan luka. Ada mah, apalagi lukanya kalau di hati.
1: Dan mau laku sing termasuk kalau kalau pondok ya hati
0: sing ganti. Ibu, bapak. Kue judulnya ki ibu bapak lo mah.
1: Bukan.
0: Jongongi.
1: Itu kalau ada diputer ya, dicari ya.
0: Ibu bapak niki anakmu sing ganteng, jeng jeng jeng jeng.
1: Mau wali nih ya guna ya. Apa terus apa lagu nih wali ya?
0: Aduh.
1: Bukan ya.
0: Kue ke jane ciptaane Wahyu Dinata.
1: Oh, ya bener. Tapi saya turun kisah no ya.
0: Lora, aku sing nyanyi ki, aku sing nyanyi nang panggung ki aku.
1: Oh.
0: Nah, pas aku cek nyanyi, tangi.
1: Ya bener. Saya sing rekam cara malam.
0: Nah, iya.
1: Itu ya.
0: Mama.
1: Non.
0: Terima kasih ya, Ma.
1: Sama-sama.
0: Sehat selalu ya, Ma. Jeng, mamakmu ki lo jeng. Panteng radio.
1: Panteng ajeng, panteng ajeng,
0: kok
1: Yudi. Panteng Giri Ramadan.
0: Panteng ajeng jarene ana kuwe. Wajar karo ajeng arek digawe empek-empek. Jan. Halo pagi Begadang Bersemar Madu Kaca Tri Rama FM. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Putri Bawel.
0: Putri Bawel dari mana, Putri Bawel?
2: Dari Sungai Lilin.
0: Dari Sungai Lilin.
2: Iya.
0: Masih di Sungai Lilin, belum pindah?
2: Belum digusur.
0: Belum digusur? Ya ampun. Jang. Alhamdulillah sehat, dirimu sehat.
2: Agak batuk, Mas.
0: Agak batuk. Tenang, kalau batuk pilek aku ada obatnya. Sini aja.
2: Mas itu. Mahal enggak?
0: Enggak, gratis.
2: Udah
0: sini aja.
2: Udah diobat.

0: care tenan.
1: Ke Jambi, Mas.
0: Tenan.
1: Ke Jambi.
0: Eh?
1: Mungkin kena angin dulu kok jadi batuk, Mas.
0: Oh gitu. Lah makanya Reneo tak obati Reneo.
1: Udah mahal.
0: Enggak, dari Shinten. Cukup, cukup bayar 100.000 saja. Itu juga termasuk yang kemarin. Jang.
1: Loh.
0: Dirimu mau request laginya apa?
1: 3 hari 3 malam.
0: Gaya

0: kaya basement yo.
1: Astagfirullahaladzim,
0: gara-gara Ajeng ini, ya Allah, Gusti. Tuh digoyang dulu, Pak, sama goyangnya.
1: Buatnya ayat kalendri ya.
0: Cih, ya tuh, ya tilem ya, tilem ya. Ojo ya, miskal-miskal, gak tilem.
1: Barusan nelpon.
0: Lah iya, lah saya ki ojo, ojo miskal-miskal ya, tilem ya, ganggu ae ngono kuwi lho ya, ya.
1: Memang
0: miss call
1: sudah.
0: Miss call? Ya, ojo miss call, ganggu aja lo lah. Gak tilem kono lo ya. Wes wengi.
1: Wah, kamu kangen, Mak.
0: Alah, uprus deng, Mak. Uprus, Mak. Wingi, le mamamu gak wedi piye lo, Jeng. Tenan, mamamu kon rono, tenan kok digawe empe-empe jarene ngono kuwi. Yo mamamu wedi rono.
1: Napa?
0: Eh?
1: Napa wedi?
0: Lah, lah arep digawe empe-empe. Ora mbok tukok empe-empe arep digawe empe-empe. Yo wedi dek.
1: Kayak
0: anu
1: begini
0: lenggang. Nah, kalau gitu iya dia mau, Jeng. Lah wingi kan awakmu ngomongi rene mah kok tak gawe empe-empe ngono kuwi. Dheke wedi. Nggih engko rasane empe-empe kepriwek jalan. Alot.
1: Ya. Ya Allah tak boleh kayak itu mah.
0: Lho, mamamu dhewe sing ngomong, Jung. Kok tenan takono.

0: Mbak Neri, Mbak Neri
1: kecelakaan not.
0: Wis masuk, wis mas.
1: Belum, dia lagi sakit, Bes. Dia tuh lagi sakit. Dia tuh juga sama, suaranya tuh serak-serak gimana gitu.
0: Gatos.
1: Mbak Neri kecelakaan not.
0: Iya.
1: Lagi sakit, mudah-mudahan cepat sembuh ya Mbak Neri ya.
0: Iya, semoga cepat sembuh.
1: Sini Neri. Obatnya ke Tri Rama FM.
0: Mbak Tia. Bapak Eri juga. Tadi siapa yang nomor 2 masuk, Mas?
1: Tadi yang nomor 2. Asik kok bagi dua.
0: Telegram.
1: Grand Pramarupi.
0: Ayo. Pak Bramarupi.
1: Kan. Kelipet toh.
0: Iya, dilipet. Udah tuh ini
1: siapa?
0: Mas Junius juga. Bang Neri pasting juga buat semuanya aja lah, Mas.
1: Semuanya.
0: Mas. Kirim dananya ke nomor 2804 ya.
1: Kirim apa? Kirain kirim cintaku padamu lah, aku udah ngirim loh jeng rumang sana.
0: Udah bener lah nih. Tadi ada pesanan tadi.
1: Aku loh udah ngirim cintaku padamu loh jeng.
0: Mas, denger mas, tujuk main-main. Menunggu deh. Menunggu deh. Iya mas.
1: Oke, okay, siap.
0: Yang 2804 mas.
1: Siap. Yang kok di belakang layar diperjelas.
0: Iya, oke.
1: Tapi yang bener kon film DC.
0: Tak bisa deh.
1: Kang Depa, ke film kon lo Kang Depa. Pantang radio.
0: Satu sialnya untuk Mas Yudi sama Teteh yo. Aku
1: kecil
0: semoga sehat-sehat.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Ceng. Wes ayahmu ojo ben, ayahmu ojo ben. Pantang radio. Pantang terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Aceng yang ada di Sungai Lilin Sumatera Selatan, mendengar setia daripada Radio Lilin FM Sumatera Selatan ya. Bang Putra Kelana dari Sukadana, selamat pagi Bang Putra. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi Bang Putra ya. Masih banyak kebersamaannya sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku bakalan menemani besti-besti ku, tayang-tayangku, well-wellku semuanya. Begitu ya Bes ya. Kemudian apa kabar, ada Mama Arif. Mama Arif dari Raden Intan Bandar Lampung, selamat pagi. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini. Besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang lagi pada rebahan di pagi hari ini. Jen, kaum rebahan. Mana suaranya kaum rebahan? Kita nyanyi bareng kaum rebahan. Kita bergoyang bareng. Tangannya di bawah, kakinya di atas, pinggulnya bergoyang. Bergoyang barengan diriku di pagi hari ini, Besti.

0: Pantang terus Rirama FM
1: 22 jam non-stop.
0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
2: Pantang Radio, Pantang Rirama, digoyang-goyang asyik.
3: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh, Kak? Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
3: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
4: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
5: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Masih di acara Begadang.
8: Begadang.
7: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan

0: Keluarga sehat, jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi. Bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium. Dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda. Dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor dan gamat yang kaya kolagen. Sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium. Spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.
1: Masih di acara Begadang.
2: Begadang.
1: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama. Hmm.

0: pertanyaan.
1: Dengan siapa di mana ini, Bapak?
0: Putra Setia, Mas, yang ada di Liwa.
1: Putra Setia yang di Liwa.
0: Iya, Bung Barat.
1: Yakin nih Setia, yakin?
0: Yakin banget.
1: Setiap tikungan ada?
0: Tidak dong.
1: Gimana kabar dirimu, sehat? Alhamdulillah, aku juga sehat ya. Sok mangga dirimu teh mau request lagunya apa dirimu?
0: Lagunya dari Nasar aja, Mas. Aku bukan Rahwana.
1: Aku bukan Rahwana. Coba sambil dicek yuk, digoyang dulu buat siapa?
0: Salamnya buat Ning Lida Remang ya. Selamat pagi.
1: Amin.
0: Buat Bang Putra Kelana ya.
1: Amin.
0: Siapa lagi, Mas ya?
1: Siapa lagi?
0: Buat semuanya aja, Mas.
1: Semuanya aja, spesialnya iya. Ada enggak spesialnya kira-kira?
0: Spesialnya buat Nenggelis Darah Malang
1: aja. Nenggelis Darah Malang aja. Au, prikitiu, wadidau. Terima kasih, atau terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu, semangat selalu bersama keluarga tercinta ya. Pantang Radio.
0: Luar
1: biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada putra setia yang ngakunya setia tapi yo ndak tahu ada gue. Dari Liwa ya. Terima kasih matur sembanuwun. Mudah-mudahan kabar terbaik juga. Mbak Dara. Mbak Dara, selamat pagi Mbak Dara dari Pringsewu Raya. Segmen selanjutnya ya, nanti aku buka pihak telepon lagi ya. Ada Bunda Samba dari Trinidad Lampung Timur juga, selamat pagi Bun. Sehat selalu ya Bun. Semangat selalu ya Bun ya. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini ya. Warga Trinidad dan juga sekitarnya juga semangat. Yang pengen ngedapetin produk Agarilus atau juga madu kajian Trirama FM, boleh langsung merapat ke Radio Kansa FM Trinidad Lampung Timur ya. Kemudian apa kabar Mas Juntak? Selamat pagi Mas Juntak. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini, besti-besti ku tayang-tayangku, well-well ku semuanya ya. Kemudian apa kabar, ada Mama Bagas juga, selamat pagi Mama Bagas. Lagi ngapain pagi hari ini Mama Bagas? Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini Mama Bagas ya. Sehat semuanya, semangat semuanya, karena diriku bakalan menemani besti-besti ku tayang-tayangku, well-well ku. Masih di acara Begadang Bersemar Madu Kajatri Rama FM, madu kuat tahan lama, madunya yang sangat

0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu, tok.
2: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
0: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Keluarga Sehat Indonesia, susu kambing Etawa banyak dikonsumsi untuk penyembuhan berbagai macam penyakit. Salah satunya susu kambing Etabes yang mempunyai manfaat luar biasa untuk kesehatan tubuh Anda. Berikut ini keluarga sehat yang sudah mengonsumsi susu kambing Etabes.
1: Nami kula Harto Prasetyo. Alamat kula niku Dusun Setunggal, Banjaragung. Nggih ngriki nang nggih kampung kali niki. Nek wingi-wingi niku padaran kula niku kan sakit. Napa malih nek disukani unjukan napa maem ngoten. Lah niki kok kula nyuwun susu teng mriki niki pun kepenak. Etabes napa-napa ta niku wau.
2: Pun telas minten botol
1: setunggal.
2: Setunggal.
1: Nggih.
2: Saniki sing dirawuhi jenengan.
1: Lah niki nggen cethik kula niku nek dong niku kok tesih sakit ngoten niku mbok menawi susu nenten sing sangkut paute kalih cethik kula niku ajeng nyuwun malih.
2: Oh nggih. Saniki pun mboten ngraos malih.
1: Mboten, pun kepenak.
2: Pun kepenak. Pesen-pesen kangge keluarga monggo, Pak.
1: Nah, katur dumateng para rencang lingkungan agengipun dumateng lingkungan Banjaragung mbok menawi wonten keluhan ingkang nyangkut paut wonten padaran kula suwun mundut susu Etabes wonten rombong 6 ujung perbatasan rombong 7. Matur nuwun.
3: Nah, monggo sedulur keluarga sehat. Ojo lali lo yo, sami ngunjuk susu kambing Etabes. Kualitas the best, penyakit beres. Dapatkan susu kambing Etabes dan varian lainnya di Radio Trirama FMnet.
4: Masih di acara Begadang.
5: Begadang.
4: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
6: Oke, Bes, terima kasih selalu pantang di Begadang. Masih persembahan spesial Madu Kaji Trirama FM, madu kuat tahan lama. Jangan lupa dikonsumsi rutin Madu Kaji Trirama FM setiap hari. Biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu Kaji Trirama FM ya. Aku pamit ya, Bes. Ketemu lagi besok di acara dan juga jam yang sama. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semuanya. Selamat beristirahat. Dan juga akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 91,1 FM. Prima Radio. Tiba saatnya azan subuh berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya.
1: Allahu

الحمد لله الذي أنعم علينا كمال النعمة والإيمان والصلاة والسلام على رسول الله الذي أرسل رحمة للعالمين بالحنان وصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الميعاد من بين أيدي الرحمن وبعد. Dan yang paling spesial, keluarga saya yang hadir saat ini, seluruh lapisan masyarakat, jamaah yang saya cintai, semoga kehadiran Bapak Ibu saat ini tanpa kecuali dimasukkan dalam golongan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum selesai, jangan dulu amin. Hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dimasukkan oleh Imam Besar Ibnu Majah dalam salah satu dalam kitab sunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa inna tullabal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hittan allati fil bihar wa innal ulamaa warathatul anbiya' wa innal anbiya' lam yurithu dinaran wala dirhama fahadduhu bihadin wafir. Paham? Tidak. Man ismun mausulun yadullu ala al-fardiyatil ammiyah, kata sambung konjungsi menunjuk pada setiap personnya, setiap orangnya, tapi maknanya umum. Jadi kalau ada ayat di Quran, ada hadis Nabi dibuka dengan kata man, artinya Nabi ingin mengajak bicara pada setiap kita. Karena itu kata para ulama, posisikanlah sabda Nabi itu untuk kita sebagai pribadi. Apapun jabatannya, apapun statusnya, ini Nabi sedang bicara secara personal dengan kita. Saya mau tanya pada ibu, bapak jangan dulu, karena bupatinya perempuan. Ibu kalau diajak bicara berdua dengan ibu bupati, senang tidak? Oh. Diberikan hadiah oleh ibu bupati secara personal, senang tidak? Ini Nabi ngajak bicara langsung kepada kita secara personal dan memberikan hadiah melebihi hadiah-hadiah dunia. Kata Nabi, man salaka tariqa, siapapun fulan, fulana, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, status apapun, salaka tariqa, yang menempuh perjalanan walau tidak mudah. Bukan syariah tapi tariq. Tariq itu jalan yang tidak mudah, kadang berliku, kadang berlubang, kadang macet, kadang sampai ke tujuan tidak semudah apa yang dibayangkan. Itu tariq. Sifatnya disebut dengan tariqah. Karena itu orang ikut tariqah tidak mudah, ada perjuangannya. Jangan dikira datang ke tempat ini begitu mudah sampai, tidak. Pun demikian dengan kami, terbang dulu naik pesawat, ganti kendaraan, sampai dengan di sini. Anda pun yang datang ke sini belum tentu sampai dengan mudah. Mungkin ada yang menunggu dari sejak ba'da subuh. Ada yang sudah siap-siap ingin dapat sub pertama. Ada yang sudah pengen nyiapkan kamera, dapat spot yang paling bagus buat konten. Banyak hal. Tidak mudah. Nah, setiap perjuangan merangkat tapak kakinya itu dijamin langsung di lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kalau benar niatnya, kata Nabi, kalau benar tujuannya datang betul-betul untuk mendekat kepada Allah, menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dijamin dengan syafaat Rasulullah saat di yaumil hisab, langkahnya akan diringankan langsung menuju surga Allah subhanahu wa taala. Wa innal malaikata, dan sejak orang itu berangkat, kalau niatnya benar, betul-betul untuk mendekati Allah, berhijrah mendekat pada Rasulullah, itu malaikat diperintahkan oleh Allah langsung, bentangkan sayapmu, berikan ridha kepada para penuntut ilmu itu. Bentangan sayap malaikat inilah yang menghasilkan tiga hal. Satu, diperintahkan mengaminkan doa-doa yang dimohonkan oleh para penuntut ilmu. Karena itu jangan sepi dari doa. Sejak berangkat berdoa, di jalan berzikir, datang menunggu momennya berdoa. Itulah sebabnya di akhir ta'lim pun, akhir pengajian pun kita membiasakan berdoa. Karena hadisnya sahih. Kapan lagi doa dinaungi malaikat? Kapan lagi doa langsung diaminkan malaikat? Majlis ilmu itu peluangnya tinggi.
Yang kedua, la tadau ajnihatah ridan li talibil ilmi, makna kedua memohonkan ampunan kepada Allah. Ini yang menyebabkan satu ayat itu viral turun. Seorang pembunuh sudah membunuh puluhan orang, tiba kemudian ada sentuhan hidayah Allah dalam kalbunya. Allah itu begitu rahman dan lembut kepada hambanya, walaupun dosa itu bergumul tapi nyawa belum sampai ke kerongkongan, masih diberikan haknya untuk mendapatkan hidayah. Kenal Firaun? Kenal di mana? Kecil-kecil udah kenal Firaun. Cuma di Bengkalis ada anak kecil kenal Firaun. Alhamdulillah. Artinya ngaji nih anak. Ngaji. Firaun tuh jahatnya luar biasa. Hobinya bunuh orang. Quran surah kedua ayat ke-49. Ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Orang sekarang paling keren ngaku nabi. Mudah-mudahan di Bengkalis tidak ada ya, Bu ya. Jawa Barat itu ada satu kabupaten, AM dulu pemain bulu tangkis, ngaku nabi. Dibawa sama polisi kita tuh, ditanya, "Bagaimana bisa jadi nabi?" Dia bilang, "Saya ke Bogor, Pak, dapat wahyu." Orang ke Bogor dapat talas, dia dapat wahyu. Rekor paling tinggi di Jakarta pernah. Ya, ada LE. Ngaku malaikat dan minta izin kepada gubernur pada masa itu untuk mendaratkan malaikat Jibril di Monas tuh. Pernah kejadian. Ya, tangkap sama polisi kita tuh. Polisi kita luar biasa, jangankan teroris, malaikat tangkap tuh. Alhamdulillah, kita dukung yang demikian. Tapi Firaun ngaku Tuhan. Hobi bunuh orang, ngaku Tuhan, kata-kata kasar. Itu yang menyebabkan Nabi Musa alaihi salam sebelum berangkat mohon kepada Allah supaya dilembutkan hatinya agar tidak tersinggung dengan kata-kata Firaun. Firaun itu kalau sudah berkata dia jengkel, itu taruhannya nyawa. Anda kalau hidup zaman Firaun, Firaun tidak suka rambutnya, itu bukan disuruh cukur, tolong pisahkan kepala dari badannya deh. Firaun. Karena itu Nabi Musa berdoa sebelum berangkat, Rabbi syrahli wa yassirli wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi sebelum doa itu dilakukan, turun perintah Allah di surah Taha ayat 43 sampai 44.

pergilah kepada Fir'aun, dia sudah keluar dari kewenangan jabatannya. Izin bu, itu sebabnya gak disebut namanya, tapi disebut dengan gelarnya. Ada rumus dalam tafsir, kalau di ayat Quran tidak disebutkan namanya secara langsung tapi disebutkan gelar atau sifatnya, ini memberikan kesan bahwa peristiwa itu mungkin terjadi lagi di masa depan oleh orang-orang yang punya gelar-gelar serupa. Karena itulah datang hidayah untuk meluruskan supaya tidak terjadi di masa depan. Fir'aun dari kata Faraoh artinya raja, yang punya kedudukan, yang memimpin. Maka pesan di ayat ini, hati-hati kalau sudah jadi pimpinan, jadi pemimpin, akan ada potensi-potensi godaan untuk keluar dari kewenangan-kewenangan. Kalau menemukan yang seperti itu, bukan dicela, bukan dihinakan, bukan direndahkan. Dahsyatnya Al-Quran mengajarkan, katakan dengan kelembutan. Faqul lahu qawlan layyina. Ingatkan itu raja dengan lembut, dengan halus. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mungkin dengan kelembutan dan kehalusan itu dia sadar ada sesuatu yang dilakukan bukan pada tempatnya. Itulah Islam. Itulah Islam. Tapi yang mau saya katakan, sefir'aun fir'aunnya masih dapat hidayah. Cuma sayang dikasih tidak diambil. Itulah manusia. Nah, si pemuda ini membunuh puluhan orang, menghunjam hidayah dalam kalbunya, lalu dia memutuskan untuk mencari ketenangan, mendekat kepada Allah. Konsultasi pada seorang kiai, tuan guru pada masa itu. Maka disampaikan oleh tuan guru itu, yang bisa membimbing anda bukan saya, tapi syekh di tempat fulan. Maka berangkatlah orang itu, diisi di perjalanan dengan memohon ampunan kepada Allah, menyesali dosa-dosanya. Baru di pertengahan dari jaraknya lebih sejengkal, belum sampai ke tujuan, tiba malaikat maut datang lebih cepat dari apa yang dia bayangkan. Maka wafatlah di perjalanan itu hanya modal istighfar untuk menuntut ilmu, istighfar untuk taubat, berada di pertengahan jarak lebih sejengkal. Maka apa yang kemudian disampaikan oleh Allah, diperintahkan pada malaikat, taubatnya saya terima. Amalan sejengkal itulah amalan pertama yang dia lakukan setelah taubat, yang mengantarkan dia pada ridha dan jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Turunlah Quran surah keempat An-Nisa ayat 100 untuk memberikan motivasi, termasuk penjabaran dari kisah ini. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kathira wa sa'a. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi war rasul. Perhatikan kalimatnya. Thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang berniat mengikuti spirit hijrah. Spirit hijrah bahasa Arab yang disebut hijriyah. Iya-nya untuk ikut, tak-nya untuk sifat. Hijrah itu peristiwanya. Saya ulangi, hijrah peristiwanya. Karakternya, sifatnya, tuntunannya itu tambah tak di ujungnya setelah ya nisbah. Kalau kita ingin ikuti spiritnya, membawa pedomannya, kita terapkan dalam kehidupan, maka rubah kalimatnya dari kata hijrah menjadi hijriyah. Kenapa kalender Islam disebutnya dengan hijriyah? Untuk memberikan kesan kepada kita bahwa setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, dan dievaluasi setiap berganti tahun, usahakan orang-orang Islam itu selalu mengambil, belajar, dan mempraktekkan spirit-spirit hijrah yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu rahasianya kenapa disebut hijriyah. Jadi kalau mau lebih tepat kalimatnya, 1445 Hijriyah. Itu lebih tepatnya. Saya kembalikan terlebih dahulu, siapa yang mau belajar dari spirit hijrah ini dan dia mau menaati Allah dan Rasulnya, maka kata Allah, kalau masih ajal ada untuk berkehidupan, masih belum tiba wafatnya, akan dirubah keadaannya menjadi lebih baik, lebih makmur, dan lebih sejahtera dalam kehidupannya. Nanti saya berikan rahasia kenapa Nabi Muhammad diperintahkan hijrahnya dari Mekah ke Yathrib, bukan ke tempat lain. Dan itu pembuktian dari spirit hijrah. Tapi kalau ada yang berangkat sampai di sini, kemudian pulang ke rumah, belum sempat melihat hari esok, tiba-tiba meninggal dunia. Dengan niatnya saja, kata Allah, saking dahsyatnya kita berkumpul hari ini. Apalagi niat kita meneladani sifat hijrah, saking dahsyatnya. Kalau benar niatnya, betul tujuannya, dia wafat, diterima oleh Allah taubatnya, digugurkan dosanya, dan berpotensi dicatatkan amalannya untuk mengantarkan pada

0: surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat Qur'annya. Nah, sekarang kita masuk pada inti bahasannya. Apa sajakah spirit-spirit hijrah itu? Bagaimana bisa kita terapkan minimal di wilayah Kabupaten Bengkalis ini dengan 11 kecamatan, 200 ribu jiwa kurang lebih, potensi zakat malnya bisa 700 sampai 800 juta per bulan nih. Seperti apa kita kemas itu melalui spirit hijrah? Ini yang akan kita mulai pembahasannya di pagi hari ini insyaallah. Jadi yang tadi mukaddimah. Baik. Saya mau tanya sebentar, Bu. Bu. Nabi hijrah dari Mekah ke mana?
1: Ya, salah.
0: Kompak jawabannya tapi salah. Pak. Pak. Nabi hijrah dari Mekah ke mana?
1: Yatsrib.
0: Ini yang benar. Jadi selama ini kita mendengarnya Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah itu jadi setelah Nabi ada di sana. Sebelumnya bukan Madinah. Sebelumnya Yatsrib. Anak keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam yang mengembara sampai di wilayah itu masih kosong, maka pada masa itu orang pertama yang menemukan tempat dinamai dengan nama orangnya. Sebabnya kita menemukan di Palestina ada wilayah Kanaan. Ya. Kemudian di wilayah yang tadi disebutkan 400 km dari Mekah kita temukan nama Yatsrib, termasuk keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Nanti nasabnya sejajar dengan Nabi Muhammad yang juga keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Dari jalurnya Nabi Ismail ke Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Mura bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Lu'ay bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nagur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim bin Azar atau bin Nagur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam, ketemu di situ. Bin Mihlail bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Thif bin Adam alaihi salam. Ayo coba ulangi. Ayo. Nah, Yatsrib ini kemudian menemukan tempat itu, lalu berkumpullah orang-orang yang datang duluan itu banyak yang datang dari Yaman awal-awal ke situ. Makanya Yaman kata Nabi itu punya karakteristik pada umumnya lembut karena daerah pegunungan dan banyak pertanian. Memberikan pengaruh secara psikologi orangnya lembut, ramah. Terbawalah ke daerah Yatsrib, ramah. Ada viral-viral di era setelah Nabi Musa alaihi salam akan ada nabi terakhir orang hebat, orang ramah, orang lembut, orang toleran yang kelak akan mulai berdagang datang pertamanya ke wilayah Yatsrib juga dan kelak hijrah ke sana. Maka berbondong-bondonglah orang Yahudi pun datang ke wilayah itu. Salinglah kemudian berkumpul dan muncul sifat keyahudiannya. Dimonopoli ekonominya, pasar dikuasai, riba muncul, ketimpangan muncul. Maka yang terjadi apa? Maaf, tidak stabil ekonominya. Dua, konflik muncul, fitnah muncul, pertikaian muncul. Suku besar Aus dan Khazraj diadu domba, 600 tahun tidak selesai konfliknya. Jadi kalau di Aus, kecamatan Aus ini ada yang meninggal, di Khazraj pun harus ada yang wafat. Ekonomi tidak stabil, konflik sosial tinggi, kriminal banyak. Sampai orang Arab menyimpulkan, kalau Anda ingin lihat sejelek-jeleknya pasar setelah pasar yang di Irak itu, maka pasar yang paling jelek di wilayah Arab, wilayahnya Yatsrib. Gak ideal. Tapi yang paling menarik, kenapa Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah hijrahnya ke Yatsrib? Padahal Taif sudah maju. Taif itu maju, buah-buahannya banyak, kotanya bagus. Tapi qadar Allah begitu masuk Taif, kok dilempari, jangan masuk sini. Itu ada hikmahnya. Itulah sebabnya ketika malaikat penjaga dua gunung turun mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudyadaika ila sana'u kama qala, angkat tanganmu ke langit, mohonkan pada Allah supaya aku mengangkat dua bukit ini untuk menghimpit semua orang Taif itu yang telah melemparimu. Kata Nabi, lah, jangan lakukan. Fa innahum qaumun la ya'lamun, karena mereka cuma kaum masyarakat yang belum paham saja, belum tahu. Ini manhaj dari Nabi, kalau ada orang belum tahu jangan dicela, tapi minimal didoakan lantas diberitahu. Mungkin dengan doa itu dia menjadi tahu dan menjadi baik di kemudian hari. Maka kata Nabi, kelak insyaallah aku bermohon pada Allah, akan muncul di bumi Taif laki-lakinya, perempuannya, remajanya, anak kecilnya, yang mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Singkatnya, terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Setahun setelah itu langsung berangkat ke Yatsrib. Ini yang akan kita terangkan, ini yang akan kita bahas. Nabi dalam waktu singkat, kalau sekarang dibawa ke Indonesia dua periode kepemimpinan lah Bu ya. Ya, 5x2 10 tahun, itu cuma 10 tahun yang tadinya terbelakang, tidak punya peradaban, konfliknya tinggi, ekonomi tertinggal, segalanya enggak nampak ideal, tiba-tiba berubah jadi suasana kota yang mencerahkan dan viral di antara Arab. Kalau mereka bertanya, mana pasar yang paling bagus? Itu tuh Madinah. Suasananya sudah berubah jadi kota. Mana orang yang paling jujur? Ada di sana, Madinah. Dari suasana terbelakang jadi suasana kota yang menginspirasi, yang mencerahkan. Dalam bahasa Arab, kota yang menginspirasi, mencerahkan disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Itulah sebabnya diabadikan nama ini sampai dengan saat ini untuk memberikan pesan. Siapa yang ingin belajar menata kota yang tadinya terbelakang, mungkin tidak dikenal, mungkin belum ada pengetahuan yang hebat, mungkin belum stabil ekonominya, maka belajar dari spirit hijrah. Kalau benar dipraktikkan, maka dia bisa menjadi seperti kota-kota yang pernah dijelajahi oleh sahabat. Tidak ada satupun sahabat yang belajar dari kurikulum ini, menginjakkan tapak kakinya di setiap tempat kecuali tempat itu maju. Lihat Andalus, Iberia, Spanyol, Portugal, itu sebelum Ronaldo lahir. Pique muncul, Xavi muncul, Barcelona, Real Madrid, Sevilla muncul semua. Itu gak ada apa-apanya terbelakang. Kapan jadi maju punya peradaban 7 abad? Ketika seorang gubernur namanya Musa bin Nusair memerintahkan Tariq bin Ziyad, pangdam, panglima wilayah provinsi Afrika Utara pada masa itu, berangkat ke Iberia. Rakyat Andalusia meminta untuk membawa nilai-nilai keislaman dipraktikkan di sana. Enggak nunggu waktu lama, selang beberapa waktu langsung jadi kota berperadaban. Peradaban Islam di Andalus. Eropa yang sekarang maju dapat dari mana pedomannya? Dapat dari mana tuntunannya? Yang Anda lihat sekarang Amerika, Eropa, ada Inggris kemudian, ada Belanda kemudian, ada Jerman kemudian, sampai bahkan ke Pasifik, ke Jepang. Dari mana semua tuntunan itu? Kalau jujur mau belajar sejarah, semua turunannya akan mengerucut kepada masa-masa keemasan di Spanyol yang terhubung nasabnya kepada nilai-nilai keislaman dalam hijrah. Cepat. Ada tiga. Ada berapa? Ada tiga. Yang paling pokok, yang bila ini dilakukan dan diterapkan di setiap daerah manapun, akan merubah daerah itu secara otomatis menjadi suasana kota yang mencerahkan. Bengkalis siap? Bengkalis siap? Takbir. Satu. Tidaklah Nabi datang ke Yatsrib sebelumnya beliau telah melakukan mitigasi dan riset, bahkan dibimbing oleh wahyu. Ini Bu, yang paling penting ketika diangkat menjadi bupati, berpartner kemudian juga dengan DPRD-nya, Forkompindanya, diriset mitigasi. Bagaimana karakter wilayahnya 11 kecamatan 200 ribu? Apa kecenderungannya? Bagaimana keadaannya? Bagaimana interaksi sosialnya? Maka ketika Nabi menemukan ada konflik yang dengan konflik itu tidak pernah menyebabkan stabilitas, sulit melakukan pembangunan, yang pertama dilakukan mempersaudarakan semua elemen yang ada di Yatsrib itu sehingga semuanya mendapatkan suasana tenang, bahagia dan cahaya. Maka yang beliau lakukan dan tercatat dalam sejarah, akha bainal muhajirin wal ansar, akha bainal aus wal khazraj. Ternyata di Madinah ada pribumi, ada pendatang. Saya tanya, di Bengkalis ada pribumi tidak?
1: Ada.
0: Ada pendatang tidak? Jangan ada kesenjangan. Karena setelah Nabi datang, enggak ada lagi istilah ini muhajirin, ini ansar. Cuma sifat saja. Yang ada adalah ahlul Madinah. Baik ada pendatang, bagus. Baik ada pribumi, bagus. Ketika kemudian keduanya dipersaudarakan dan sepakat dengan visi yang sama, bangun Bengkalis, makmurkan Bengkalis, sejahterakan Bengkalis, dan niatkan dengan niat yang benar, itu modal dasar untuk membangun suasana kota. Dan hebatnya orang pribumi sampai disebut ansor pada masa itu, ini dahsyatnya. Ansor itu mau menolong sedalam-dalamnya, saking dalamnya, yang dimiliki pun bisa dibagi. Yang dimiliki bisa dibagi. Nih Pak, tidak ada sahabat Nabi dari Mekah datang kehausan kecuali dijemput oleh orang yang bawa minuman. Ada orang lapar dijemputnya oleh orang yang bawa makanan. Yang dahsyat apa? Ini saya mau cerita sedikit saja. Ibu pernah dengar namanya Abdurrahman bin Auf? Kaya tidak? Tuh, sudah salah lagi nih. Saya tanya di antum yang ikhwan, Abdurrahman bin Auf itu kaya tidak? Tidak. Tidak. Kurang lengkap informasi sejarahnya itu. Abdurrahman bin Auf itu seorang sahabat, tapi tidak kaya. Beliau itu sahabat yang kebangetan kayanya. Kaya itu baru level 1, kaya itu biasa. Level 2-nya kaya banget. Level 3-nya kebangetan kayanya. Saya bulan lalu qadarullah dianugerahi honoris causa. Itu honoris causa yang paling serius, makanya saya terima. Beberapa negara banyak menawarkan, saya tidak menerima. Tapi di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini, itu begitu ketat, begitu menantang, sehingga sepanjang perjalanan sejarah kampus cuma dua orang yang dapat honoris causa. Satu Insinyur Soekarno, presiden pertama. Yang kedua Adi Hidayat. Dan itu 2 tahun. 2 tahun. Mesti dilihat kualifikasinya, mesti bikin karya ilmiah. Karya ilmiahnya diuji oleh semua profesor yang ada di situ. Di antara riset yang saya lakukan adalah bagaimana mentransformasikan pendidikan, menjadikan pendidikan itu bisa membangun peradaban dan kemanusiaan. Salah satu inti risetnya meriset tentang perubahan orang Islam sebelum hijrah dengan setelah hijrah. Saking kaya bangetnya Abdurrahman bin Auf, kebangetan kayanya, saya konversi nilai kekayaannya, kalau dulu dikonversi ke sekarang itu jumlahnya sekitar 72 ribu triliun. Elon Musk itu baru turun hartanya dari 3.000 jadi 2.800. Jeff Bezos cuma 1.800. Orang paling kaya sekarang 3.000 triliun. Abdurrahman bin Auf 72 ribu triliun. Kebangetan gak tuh? Uthman bin Affan itu hampir 50 ribu triliun. Bahkan diantara asetnya masih ada sekarang setelah 15 abad. Anda kalau nanti umrah atau haji ke Madinah, saya doakan yang belum berangkat insya Allah berangkat ya. Ya, tidak cukup dengan amin, nabung ya. Nabung. Nanti ke Madinah itu ada hotel. Hotelnya namanya Wakaf Uthman bin Affan. Punya hotel setelah 15 abad, orangnya enggak ada. Investasinya cuma beli sumur plus beberapa kebun, diwakafkan karena dulu dimonopoli Yahudi. Sekarang oleh pemerintah Saudi dialihfungsikan jadi hotel, hasilnya disimpan di tabungan atas nama Uthman bin Affan, disedekahkan untuk umat Islam seluruh dunia. Orangnya enggak ada, punya tabungan di bank Saudi. Ini orangnya ada, belum tentu punya tabungan. Gimana bisa begitu? Kebangetan enggak tuh? Kebangetan. Jadi kalau ada orang kaya, baru kaya, baru kaya. Ya. OKB orang kaya, baru. OBK orang baru kayanya. Kaget jadinya. Ya. Itu belum ada apa-apanya. Jalan-jalan pakai emas 2 kilo misalnya kan. Itu belum apa-apa, Bu. Dicek imitasi.

0: Burina? Burina kenapa, Bu?
1: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
0: Walah. Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
1: Serius, Bu? Kok bisa?
0: Saya rutin minum biosisihaga.
1: Oh, biosisihaga?
0: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
1: Iya.
0: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
1: Masya Allah.
0: Badan jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
0: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3-5 tetes, 1-2 kali sehari sebelum makan.
0: Burina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
0: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosisihaga, tersedia di seluruh

0: Hasanah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
1: Pakai mobil kayak yang bagus, Lamborghini, dicek minjem. Ya, cuman endorse. Itu belum masuk levelnya yang dulu kaya beneran. Tapi kapan itu terjadi? Ternyata setelah hijrah. Setelah hijrah. Nah, yang ingin saya ceritakan, itu beliau itu saat memilih hijrah, enggak mudah. Orang Quraisy mengatakan, lihat kalimatnya. Kalau engkau ingin berangkat hijrah ke tempat yang Muhammad tuju, silakan berangkat. Kami enggak akan ganggu, enggak akan persekusi bahasa sekarang ya. Enggak akan eksekusi, cuma harta yang ada di kamu sekarang, kami rampas, silakan berangkat dengan pakaian yang melekat di badan saya. Orang Quraisy ingin menunjukkan pada masyarakat, kalau hijrah itu jatuh fakir. Hijrah itu terhina. Hijrah itu tidak akan pernah sukses. 400 km kurang lebih harus ditempuh dari Mekah ke Yathrib. Jalan kaki, jangan harap ada kendaraan seperti sekarang. Belum tentu selamat. Saya tanya bapak dah. Bapak kalau disampaikan, pilih mana? Hijrah berangkat dari sini, misal harus jalan ke Bekasi, atau tinggal di sini di Kecamatan Mandau dengan segala fasilitas yang luar biasa, mobil mewah, rumah megah, harta banyak, atau tinggalkan semua itu untuk mendapatkan hidayah Allah, pakai pakaian melekat di badan saja ke Bekasi, pilih tinggal atau berangkat? Jawabnya pelan banget, tinggal. Emang gak mudah. Nanti kita lihat kuncinya apa. Ternyata Abdurrahman bin Auf memutuskan, saya berangkat. Nanti kita akan belajar pada kunci yang ketiga. Kalau ini ada dalam jiwa kita, dunia kecil. Lewat semua. Kuncinya tiga. Nanti yang ketiga itu yang akan kita ambil. Tapi yang dahsyat, istri ditanya, Bu. Karena memang kalau masalah hijrah, suami istri itu kadang-kadang juga belum tentu sama semua. Istrinya ditawari, tenang Bu, maaf ya, saya ke perempuan dulu, ke akhwat. Kata orang Quraisy, kalau kamu ikut suami, pakai pakaian yang melekat di badan saja, silakan berangkat, belum tentu selamat. Tapi kalau kamu memilih tinggal di Mekah, kami berikan semua harta suamimu, kami jamin keamananmu, dan kami berikan kesempatan pilih laki-laki manapun terbaik di Mekah ini untuk dinikahi, kami fasilitasi pernikahannya. Tenang ya Pak, tenang. Bu, anggap suami bapak enggak ikut saat ini. Kalau ibu ditawari seperti itu, silahkan berangkat dengan pakaian yang melekat ikut suami, atau tinggal di Bengkalis ini, semua harta suami diberikan, difasilitasi, boleh nikah manapun pria yang diinginkan difasilitasi oleh pemerintahan setempat. Ibu kalau ditanya demikian, saya tanya, ikut suami atau tinggal? Jujur. Masa? Aduh, kemarin uang bulanan telat aja langsung bikin status. Engkau tidak seperti yang aku kira, nggak nyangka ya, padahal nyangka tuh. Ternyata istrinya memilih untuk tinggal. Ya, ya ini belum selesai kisahnya. Nih Ansor Bu, Pak Ansor, nanti saya turunkan ke program ini maksudnya. Begitu berangkat, sampailah kisah ini viral. Sampai ke Yathrib, dijemputnya oleh orang paling kaya yang ada di Yathrib, yang kebun kurmanya paling banyak, asetnya paling banyak. Dijemput kemudian ditawari, karena beliau menyimpulkan, belum tahu nih, punya sesuatu dalam hatinya, belum tahu. Beliau menyimpulkan kalau orang pernah kaya, tiba-tiba jatuh fakir, maka akan kesulitan mengelola gaya dan karakternya. Karena umumnya apa yang dimiliki seperti itu gayanya. Kalau cuma sepeda, naiknya naik angkot, turunnya kan menunduk tawaduk, setelah itu sedekah. Udah punya mobil bagus, pakai jas, gayanya kan beda. Buka pintu aja udah gak bisa. Udah lain. Nah itu rumusnya dalam fisika bab gaya, F1 sama dengan F2. Apa yang masuk itu yang keluar. Tapi kan belum selesai, ada namanya hukum Pascal. Hukum tekanan, F berbanding lurus dengan P, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Itu yang menyebabkan orang banyak gaya itu banyak tekanannya, padahal kredit mobilnya. Ya, itu yang menyebabkan goncangan di kehidupan public figure. Ya, kalau nggak ada bimbingan yang tadi, disimpulkan jangan-jangan sahabat saya begini. Sahabat, tawarannya sederhana. Akhil Karim, saudaraku yang mulia, wa kamaqala, sami'tu annaka kunta ghaniya. Saya dengar Anda pernah kaya. Kalau pengen kaya lagi, khuznis famali, ambil setengah kekayaan saya. Bukan main-main. Saya dengar Anda ditinggalkan istri dan keluarga. Kalau pengen nikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Yathrib ini. Sekalipun keluargaku, aku fasilitasi pernikahannya. Gantian ya, Bu. Tenang. Ini wajahnya udah nunggu masalahnya. Kalau antum para ikhwan ditawari demikian, ketemu orang mengatakan, kalau pengen kaya, ambil setengah kekayaan saya. Kalau pengen nikah lagi, saya fasilitasi dengan siapapun dan pilih yang paling sesuai menurut Anda. Pertanyaan saya, anggap istri gak ikut. Kalau antum ditawari demikian di posisi Abdurrahman bin Auf, antum memilih diterima atau tidak ditolak sama sekali? Sebab saya percuma tawarin ditolak juga, saya tahu jawabannya. Karena belum mantap nih yang dimiliki Abdurrahman bin Auf itu dalam jiwanya, yang dilatih oleh Nabi, yang nanti kita akan bahas. Begitu ditawari, kata Abdurrahman bin Auf, jazakallahu akhir au kama qala, semoga Allah berikan pahala kepada Anda. Kalau ada yang menawari kebaikan, sekalipun kita tidak bisa mengambilnya, minimal doakan dalam kebaikan lagi. Arini ainal aswaq, cukup tunjukkan kepadaku di mana pusat bisnisnya, di mana pasarnya. Cuman dalam 2 tahun mempraktekkan apa yang Allah kemudian bimbingkan lewat Rasulullah, berubah jadi orang terkaya nomor 3 di Yathrib. Cuma dalam 3 tahun menjadi orang terkaya nomor 1 di Yathrib dan jadi orang paling hebat di masanya dalam hal kekayaan. Apa yang dicontohkan oleh Nabi mempersaudarakannya itu, Bu, Pak. Maka bagaimana cara prakteknya? Saya pernah menyampaikan rumusan ini di beberapa kota, kabupaten dan provinsi di Indonesia. Dan hasilnya cukup signifikan. Bu, Pak, pemangku kepentingan, ada hadis Nabi memberikan isyarat akan tiba satu masa pasar-pasar itu diaksesnya akan sangat cepat sekali. Bahasa kitanya akan muncul era digitalisasi. Pada masa itulah terjadi, kata Nabi, taqarrubul zaman. Masa itu begitu singkat, setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, sehingga semua cepat mudah diakses. Sekarang saya ceramah, sekarang bisa diakses di Amerika, sekarang bisa diakses di Saudi Arabia, cepat sekali. Maka manfaatkanlah teknologi itu buat program, contohnya Amin Ansor Muhajirin. Mitigasikan 11 kecamatan siapa yang sudah matang masuk kualifikasi Ansor. Klasifikasikan kelas menengah ke bawah itu dalam klasifikasi Muhajirin. Bikin aplikasi, masa gak ada yang bisa satupun 200 ribu orang? Hire seorang datang, bikinkan aplikasi. Dari situ buatkan tagline-nya Amin Ansor Muhajirin. Masukkan ke aplikasinya, jadikan kemudian persaudaraan setiap kecamatan itu. Kalau ada satu desa membutuhkan sesuatu, tinggal masukkan aplikasi, di sini butuh pengeboran air, siapa dari kalangan Ansor yang kira-kira ingin terlibat di dalamnya. Itu tanpa harus menggunakan anggaran belanja daerahnya, setiap orang bisa tergerak untuk membantunya. Karena semua manusia punya fitrah. Jadi kalau satu butuh kompor, tidak harus minta bupati. Begitu viral, muncul, akan datang yang lain, saya bagian kompornya. Yang satu mengatakan, saya bagian berasnya. Itu rumahnya akan rubuh. Kita ingin punya gerakan untuk perbaikan rumah. Viralkan, sebengkalis muncul. Jadi, Ansor Muhajirin. Kalau semua ini dipersaudarakan dan dilatih dalam sholat berjamaah, dilatih dalam sholat berjamaah, demi Allah saya katakan, kuat safnya itu. Itulah hijriah. Jadi satu al-muharram itu bukan datang, ngundang penceramah kadang-kadang yang kondang, ceramah, dengar, pulang. Bukan sekedar itu. Begitu banyak yang dikeluarkan, persiapan, kadang anggaran, kadang biaya, kadang fikiran. Kalau kita gak dapat apa-apa, rugi. Pulang dari sini siap bersaudara? Siap. Awas jangan sampai sholat tapi gak kenal siapa yang ada di sampingnya. Itu gak diinginkan. Makanya disebut jamaah. Jamaah. Gak jamaah itu apa? Jamaah itu sifatnya disebut al-jumu'ah. Akar katanya al-jam'u. Al-jam'u itu duduk, kenal antar yang duduk, saling memperhatikan di antara yang duduk. Itulah al-jam'u. Kumpulannya disebut jamaah. Makanya enggak ada di zaman Nabi orang datang ke masjid dengan jamaah, sholat jamaah, mengaji jamaah. Itu kecuali kenal siapa yang datang, tahu kebutuhannya. Enggak ada orang ke masjid kehausan, ketika pulang itu selesai dahaganya. Enggak ada orang lapar masuk masjid, ketika pulang selesai urusan dapurnya. Itulah jamaah. Saya membayangkan kalau ada dalam satu masjid setiap pekan bahkan Jumatan, setiap hari bahkan kemudian merangkat. Di situ ada dokter, di situ ada jamaah yang lain. Ketika ada satu pasien merasakan sakit atau di antara keluarganya enggak sanggup ke rumah sakit, bertemu dengan dokter, konsultasi, diberikan resep saat itu juga. Selesai. Ada orang gak punya pekerjaan, datang kemudian orang yang Allah berikan amanah kepadanya, kelebihan dari usahanya, konsultasi, diberikan jalan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Itulah jemaah. Itulah sebabnya setelah dipersaudarakan, Nabi menerapkan hukum kedua, bangun tempat persatuan yang bernama masjid. Apa namanya? Maka disinilah perannya datang DMI, MUI, Basnas, datang semuanya buat mitigasi. Jangan sekedar jadikan masjid hanya untuk tempat sholat saja. Zaman Nabi, masjid tempat solusi, tempat bersatu, tempat ta'aruf, kenal, jadi tahu siapa yang hadir di sampingnya. Jangan sampai jamaah tapi gak kenal siapa yang di sampingnya, gak tahu siapa yang datang, gak kenal tetangganya. Itu bukan jamaah namanya. Itulah Islam. Itulah Islam. Dan dahsyatnya setelah itu muncul yang ketiga. Ini akan saya percepat. Nabi perhatikan bagaimana caranya supaya masyarakat tidak gelisah urusan dapur. Allazi at'amahum min ju'. Rakyat itu semangat membangun, kompak dengan pemerintahannya kalau urusan dapurnya terpenuhi. Gimana caranya ekonominya stabil? Maka Nabi stabilkan urusan ekonomi dan pasarnya. Disepakati bikin piagam Madinah, harga sekian, diviralkan. Hei, kalau yang butuh gandum, tutup yang itu saja. Kalau yang butuh pakaian, itu orangnya yang itu. Kalau mau kurma, ini pasar kurma seperti ini. Harganya kemudian stabil. Jadi pasarnya hidup. Gak ada orang Madinah belanjanya ke Mekah. Gak ada orang Madinah belanjanya urusan pokok yang di dalam harus ke Syam. Yang gak ada di Madinah baru keluar dari situ. Tapi UMKM-nya diberdayakan di lingkungan Yasrib yang kelak menjadi Madinah itu. Maka yang ketiga, ibu cek bu, berapa banyak UMKM di kecamatan, semua kecamatan wilayah Bengkalis itu. Siapa saja kemudian yang punya profesi-profesi A? Yang jualan beras berapa? Yang bertani berapa orang? Yang berpenak berapa orang? Yang di sayuran mana lokasinya? Maka fasilitasi sekarang eranya era digital. Aplikasi yang tadi, masukkanlah kemudian usaha UMKM di dalamnya. Jadi masyarakat tahu kalau pesan beras, oh ini di kecamatan Mando ada berasnya, belanjanya di situ. Siapa yang ngantarkan? Bikin program namanya Ojek Soleh. Yang pakai Gojek berikan aplikasi lokal, itu yang ngantarkan. Biaya dari mana? ASN tiap bulan belanjanya lewat situ. Konfirmasikan lewat Basnas, masukkan ke dalam masjid, kotak infaknya pakai, modalnya nol, gak pakai APBD. Saya bukan sekedar teori, kami sudah praktekkan di Bekasi. Kita bikin program Ojek Soleh. Di mana absensinya? Di masjid, pakai fingerprint. Ojek Soleh pakai fingerprint, klik bunyi. Kalau bukan bagian dari Ojek Soleh, klik, saya ustadz, saya kiai, saya cek, klik, silahkan coba lagi. Tukang ojek, klik, masuk. Kapan absensinya dimulai? Subuh. Jamaah konsisten sebulan, aman urusan sembako, gak perlu pikirin di rumah. Sudah dikalkulasikan dari ZIS-nya, zakat, infak, sedekah, berapa banyak orangnya, ini bagiannya. Hasil yang didapatkan 70%, ambil 30% tabung, dibantu progresnya, dikumpulkan, support yang lain lagi. Kalau yang lain sudah bagus, jadikan beasiswa, berikan tabungan umrah. Tukang ojek yang tadinya ngojek, kebutuhannya terpenuhi, bisa umrah, bisa beasiswa anaknya. Itu spirit hijrah. Dan itulah perubahan yang kita siapkan saat Muharram ini. Kalau bisa kita siapkan demikian, akur tempatnya, demi Allah saya katakan, apa yang terjadi di tempat lain, kegelisahan-kegelisahan, maaf, coba cek berita tiap hari sekarang. Tiap hari kumpulkan, bandingkan setiap portal berita. Demi Allah saya yakin 85% isinya kriminal semua. Tanya sama teman-teman polisi kita tuh, tentara kita. Saya kalau buka berita, yang terlihat pertama kali korupsi, pencurian, penjamretan, pembegalan, zina, perkosaan, puncaknya pembunuhan. Ini gak pernah terjadi. Yang dahsyat itu, yang tadinya jahiliyah, semua khatam perbuatan tadi, khatam. Zina semua jenisnya, khatam. Mabuk paling amatir 5 kali dalam sehari, paling amatir. Pembunuhan hampir tiap hari. Tapi setelah peristiwa hijrah, semua aman, damai, tentram. Tingkat kriminalitas nyaris 0, sekian persen saja. Selesai. Maka berubahlah kemudian kota Bengkalis ini menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Paham? Baik. Bagian penutup di praktiknya. Saya mau tanya, apakah semua yang di Bengkalis ini Muslim saja? Tidak. Ada non-Muslimnya? Apa semua yang tinggal di Madinah itu hanya semuanya Muslim? Tidak. Ada Yahudinya? Ada. Ada non-Muslimnya? Kok bisa kompak? Kok bisa rukun? Kok bisa maju? Di antara faktornya, Nabi menanamkan nilai-nilai toleransi yang luar biasa yang langsung dicontohkan oleh umat Islamnya. Apa di antara praktiknya? Yuk kita lihat contohnya. Saya berikan dua saja. Ibu ada yang suka masak, Bu? Ada yang suka masak? Alhamdulillah. Lihat, masih ingat hadis Nabi ini? Jika Anda masak makanan, baunya sampai ke tetangga, maka bagilah makanan itu walaupun ibu hafal hanya kuahnya. Jadi ibulah yang masak opor, ibu makan ayamnya, ibu bagi kuahnya ke tetangga, gitu kan? Saat ibu bagi, tetangga, kenapa cuma kuahnya, Bu? Hadis Nabi. Gitu ya? Itu maksudnya, kalaupun ada bumbu-bumbu yang kadang orang salah paham karena mencium bau tak sesuai masakannya. Sekarang ada bumbu rendang yang dimasak tempe, bumbu opor yang dimasak singkong. Supaya tak salah paham, kirimkan keadaannya supaya dia mengerti apa yang dimasak itu. Tapi saat dikirimkan itu, apakah Nabi mengatakan kalau tetangga Anda orang Islam saja? Tidak. Betapa banyak non-Muslim dikirimkan. Allahu Akbar. Dan yang paling indah itu ketika diberikan, bertanya, Anda baik sekali. Perhatikan jawabannya. Bukan, Allah yang memerintahkan saya untuk berbagi. Kenal Allah. Anda masak, tetangganya mungkin bukan yang Muslim saja. Ada yang Kristen, mungkin Hindu, mungkin Buddha. Masak. Datangi. Anda sampaikan begitu keluar, pagi-pagi, Bu, ini kebetulan saya masak rendang satu panci. Ibu baik sekali. Bukan, Allah yang memerintahkan saya berbagi. Maka selama hidup dia kenal kalimat Allah dari lisan ibu. Besoknya dia kembalikan panci, Bu, yakin saya. Dia sudah bisa mengucapkan Assalamualaikum. Tuh. Ibu keluar, Waalaikumsalam. Hey, ibu mau kembalikan panci? Iya. Sekaligus nanya, kira-kira hari ini Allah perintahkan berbagi lagi enggak? Awal. Antum pernah dengar hadis tentang tanaman? Kalau Anda punya tanaman, buahnya kemudian ya merayap ke wilayah tetangga, maka hakun mushtarak, buahnya milik bersama. Pertanyaan saya, dipraktekkan enggak? Hah? Punya mangga, bagian buahnya itu sebagian ke tetangga. Itu hak Anda dan hak tetangga. Kalaupun dia non muslim, datangi. Sampaikan, ketuk pintunya. Saya mau ngasih tahu, apa Pak? Itu ada buah mangga. Oh iya, punya Bapak kan? Betul, saya yang punya pohonnya. Tapi buahnya itu kebagian wilayah pekarangan Anda. Daunnya jatuh ke tempat Anda, Anda yang melihat matangnya. Jangan sampai Anda membersihkan daunnya, kami yang matan buahnya. Itu adalah hak kita bersama. Kalau ingin ambil, ambil. Jangan pernah bertanya pada saya, karena itu hak Bapak dan Ibu juga. Dia tanya, dari mana ketentuan itu? Allah yang memerintahkan kami berbagi. Kenal Allah. Nikmat. Tapi kadang dia gak tahu kalau tumbuhan beda dengan hewan. Besoknya ayam Bapak main ke pekarangan dia. Dia datang siang-siang ketemu Bapak. Masya Allah Pak, Tuhan Bapak itu luar biasa katanya. Kemarin kami dikirim mangga, sekarang dikirim ayam.
0: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamiyah Pagi.
2: Assalamualaikum Pak Hasan.
3: Waalaikumsalam.
4: Oh Pak Darto.
2: Nah, sekarang kelihatan lebih segar Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak?
4: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal, cairan di tubuh menumpuk katanya.
2: Terus sekarang gimana Pak?
3: Iya Pak, Alhamdulillah sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
2: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
4: Jamu tetes Pak, tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
3: Oh, iya Pak.
2: Iya.
3: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
4: Oh. Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
2: Wah, boleh saya coba ini?
4: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
2: Oh, iya,
4: badan
2: iya.
4: Selalu fit dan segar. Wow.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Shaga, dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

0: Itulah kainan.
1: Baik, saya kira tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang penting poin-poin hijrahnya yang kita siapkan. Jadi sekarang saya ingin membawa resolusi, kesepakatan bersama demi Bengkalis yang kita cintai ini. Satu, siap bersaudara? Saya tidak ingin mendengar lagi ada orang bertikai di Bengkalis ini. Ada orang yang mengambil hak orang lain. Ada pembegalan di Bengkalis ini. Kalau kita sudah kompak menyiapkan persaudaraan, tunjukkan, berikan inspirasi lewat kegiatan di pagi hari ini ke seluruh wilayah Indonesia bahwa Bengkalis akan memancarkan cahaya-cahaya kemuliaan sehingga menjadi suasana kota yang menginspirasi dan mendapatkan satu predikat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dua, pemerintah dan masyarakat kompak. Hadis Muslim nomor hadis 1855. Perawinya namanya Auf bin Malik al-Ashja'i. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, dicantumkan dalam salah satu kitab sahihnya. Kalau ingin kompak, maka kata Nabi rumusnya sederhana, hadisnya sahih. Khiyaru a'immatikum man tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna 'alaihim wa yusalluna 'alaikum. Kalau Anda ingin menemukan pemimpin-pemimpin yang baik, bupatinya baik, wakilnya baik, DPRD-nya baik, ya, kemudian apalagi Kapolresnya kemudian baik, Polseknya baik, kemudian di TNI-nya, Kodimnya, kemudian dan Ramilnya, baik sampai ke bawahnya, kuncinya satu. Kata Nabi, berusahalah untuk saling mendoakan sehingga tertanam rasa cinta di dalamnya. Doakan beliau-beliau ini. Karena hisabnya tidak mudah. Tidak ringan, Bu. Ada orang kepleset di salah satu kecamatan yang dihisab Pak Camat laporannya Bu Bupati. Tidak mudah. Didoakan. Dan ketika doa disampaikan oleh jamaah, sampaikan jamaah, hidayah Allah diturunkan. Datang ulama-ulama yang baik dari MUI-nya, DMI-nya, Basnas-nya, duduk sama-sama bagaimana caranya memberikan kemaslahatan pada masyarakat. Ibu pun mendoakan, bapak mendoakan. Kalau sudah saling mencintai, maka dilanjutkan. Itulah yang akan menjadikan semua dikumpulkan dalam kebaikan yang bahkan doa pemimpinnya sulit untuk ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda kembali, ada masjid, ini sebelum saya tutup. Ada masjid tapi enggak ada jamaahnya, tolong data. Siapa saja tetangga-tetangga muslim yang muslim? Siapa-siapa saja tetangga masjid yang muslim? Tidak usah diceramahi, tidak usah dimarahi. Sabtu habis subuhan, sebelumnya beli buah, jangan banyak-banyak, 5 aja. Masukin kresek plastik. Habis subuh, jamaahnya tengok ke rumahnya, datangi. Assalamualaikum, Pak. Salam, sehat Bapak, sehat. Kami kira sakit Pak, tadi gak kelihatan di masjid. Ini kami bawakan buah. Itu insya Allah duhur dia ke masjid duluan sebelum Anda datang. Penuh. Setelah itu kerjasama, kuatkan ukhuwah, seimbangkan pasar, kompak kita praktikan. Semoga menjadikan Bengkalis ini insya Allah sebagai kabupaten menuju kota yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya kira itu yang bisa disampaikan yang menjadikan kita menutup dengan doa di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan semua yang datang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai, disehatkan, dikuatkan dan diberkahi kota ini dalam kebaikan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim. Nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim wa antal muakhir, biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana nusalli wa nusalli السلام على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. يا الله, kalau ada pendosa hadir di sekitaran masjid ini, di dalam majlis ini, jangan biarkan ia pulang sebelum kau ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada di antara kami yang tengah hadir dengan kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asiran illa yassartah, ya Allah, engkau maha mengetahui, boleh jadi ada satu di antara kami yang datang membawa kesulitan di pekerjaannya, di rumah tangganya, mohon jangan biarkan ia pulang kecuali engkau telah angkat dan hilangkan seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada di antara kami yang kau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma barik ya Allah hadhil muhafadha baldatan tayyibatan wa tardaha, hadhil baladiyah ya arhamar rahimin kama tuhibbu wa tardah. Ya Allah, mohon berkahi kota Bengkalis ini, kabupaten ini ya Allah, dengan seluruh penduduknya, para pemimpinnya. Berikan keberkahan yang sempurna yang mendekatkan masyarakat ini kepadamu dengan kedekatan terbaik ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbal alamin ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha alif baina qulubina wa janibna minat tafraqah. Ya Allah, lembutkan hati kami untuk bersatu dalam kebaikan, jauhkan kami dari perpecahan. Mohon jaga negara kami Indonesia ya Allah dalam keadaan bersatu, baik, tercerahkan, makmur seperti yang kau ridai. Jauhkan kami dari perpecahan ya Allah yang menuju pada keterpurukan. Ihfad ya Allah ulama ana waj'alhum mukhlishina lakad din. Ya Allah, mohon jaga dan berikan hidayah pada para ulama kami. Tuan guru kami adalah ikhlas dalam berdakwah, mencerahkan, menyatukan umat, mengajarkan kebaikan-kebaikan yang mendekatkan kepadamu dan Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamiyah Pagi, program spesial persembahan Trirema FM.

Tenaga Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

Selamat pagi keluarga Sehat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi paginya barengan Vina ya, di program Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biasis Siaga Herbal Tetes Premium masa kini untuk menjaga kesehatan tubuh kita.

alasan mulu kamunya ya Besti ya. Alasan kalau gak pantengin aku mah. Padahal pagi-pagi gini juga belum memulai segala rutinitasnya. Tiba-tiba udah ada 1000 alasannya aja ya kan. Yang alasan inilah itulah. Semuanya dikasih alasan ya. Kayak satu lidangnya dari Zaskia Gotik yang baru saja kita dengarkan ya Besti tayang di pagi hari ini barengan Vina di program Sedap Semangat Dangdut Pagi. Biar makin semangat lagi sama dendang-dendangnya yang bakal dihadirkan juga ya. Tak lupa untuk Besti yang ingin bergabung boleh banget, silakan bisa di WhatsApp-nya ya. Untuk yang sudah ada persediaan biosnya si Haga juga, nanti bakalan Vina absen satu persatu deh. Biar makin semangat lagi menjalankan rutinitas aktivitas bayinya ya. Apalagi buat Besti yang sibuknya tuh dari pagi tadi ya, jam 5 udah sibuk banget nih. Apalagi ibu-ibu, aduh, jam 4 aja kayaknya udah bangun, udah siap-siap buat masak gitu kan. Kalau jam-jam segini sih ibu-ibu semuanya yang bangun di jam 4 pagi udah beresan ya. Tinggal OTW, ciao gitu kan. Mau kemana sih? Mau liburan? Atau mau apa ya? Ya apa aja deh dikerjain ya untuk ibu-ibu mah. Oke deh, sambil menemani segala rutinitas aktivitas pagi ini Besti, jangan lupa juga selalu Vina ingatkan paginya selalu minum Biosis Siaga Herbal Tetes Premium masa kini untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam ya. Karena Biosis Siaga ini mampu untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari segala macam penyakit baik degeneratif atau juga penyakit kronis. Jadi gak perlu khawatir lagi deh untuk keluarga sehat yang sering banget ya aktivitasnya tuh di luar, pasti sering banget juga terkena virus ataupun bakteri ya kan yang berusaha masuk ke dalam tubuh kita. Tapi tenang, kalau kita sudah ada persediaan Biosis Siaga, pasti semuanya akan aman, terkendali, dan pastinya kita juga akan siap untuk menjalankan setiap hari kegiatan yang benar-benar membuat kita tuh kadang lelah, letih, dan lain sebagainya. Tapi Biosis Siaga ini hadir untuk keluarga sehat yang memang mengeluhkan berbagai keluhan penyakit ya, baik itu yang sering ngerasain lemah, lesu, letih, atau bahkan juga yang sering ngerasain pencernaannya kurang lancar, atau juga yang ngerasa pegal gitu ya. Bahkan ada yang merasa ada permasalahan di ginjalnya, bahkan ada masalah kesehatan hati ya kan. Hati itu bukan karena sakit hati ya, beda lagi itu mah. Tenang aja, Biosis bisa membantu untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam, membantu penyembuhan dari berbagai keluhan penyakit, dan pastinya memperbaiki permasalahan dari dalam, membantu penyembuhan dari berbagai keluhan penyakit, dan pastinya memperbaiki permasalahan penyakit di organ dalam kita ya. Jadi untuk Besti yang sudah ada persediaan

166.600 ya. Kali ini Vina udah siapin satu dendang spesial buat besi-besi semuanya untuk menemani suasana paginya biar makin asik. Pantengin terus Tri Ramadan Jaringan di Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosi Siaga Herbal Tetes Premium Masa Kini.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim.

0: Kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. BOC.
1: Semangat dangdut pagi.
2: Semangat dangdut pagi.
1: Sedap. Semangat dangdut pagi.

terima kasih ya yang sudah menyatu di WhatsAppnya. Terima kasih yang sudah pada order biasi siaganya juga. Terima kasih besi-besi tayang. Ya ampun, ada siapa sih yang sudah pada order ini di pagi-pagi hari buta loh. Pagi-pagi hari buta enggak tuh. Di pagi-pagi udah pada order ya herbal biasi siaganya. Ini ada Ibu Suyanti dari seputaran Bandar Lampung ya. Terus kemudian ada Bu Wakini. Terima kasih, saya selalu ya bersama biasi siaganya. Pak Budi Motor dari Toto Harjo juga terima kasih. Gak ketinggalan ada Pak Suruti Toto Harjo juga sudah hadir. Gak ketinggalan ada Ibu Musringah Catur Suwarko ya. Terima kasih sudah ngeborong herbal agar lusnya dan juga biasi siaganya. Pak Budi dari SB7 juga terima kasih ya. Gak ketinggalan ada Bapak Miswanto dari Sido Dadi Kota Besi Lampung Barat ya. Terus abis itu juga ini ada Ibu Selastri loh dari Kota Baru Lampung Barat. Wow, sudah dapetin biasi siaganya. Terima kasih Ibu, sehat selalu ya bersama biasi siaga herbal tetes premium masa kini. Diraguin lagi besi kalau soal biasi sihaga ya, karena ini salah satu jamu atau herbal premium masa kini yang benar-benar luar biasa sekali. Dari kandungan yang terdalam di herbal biasinya sendiri luar biasa loh, ada buah mengkudunya, terus kemudian juga ada buah bit, ada rumput teki, kayu manis, terus juga gak ketinggalan ada mineral laut dalam juga ya, batu sauda juga ada loh di dalam suplemen kesehatan ini, atau bisa kita sebutnya adalah biasi siaga herbal tetes premium masa kini ya. Jadi memang gak diragukan lagi dari komposisinya aja itu banyak banget manfaatnya besti. Dari buah mengkudunya aja bisa mengatasi asam urat, kolesterol, terus kemudian juga hipertensi ya, bahkan masalah diabetes bisa diatasi. Kemudian kayu manis bagi penderita diabetes itu malah direkomendasikan loh. Kayu manis bukan berarti namanya manis tapi terus habis itu membuat kita jadi diabetes ya, enggak dong, karena kayu manis itu ternyata salah satu bahan untuk herbal, obat herbal pilihan gitu ya, yang pastinya bagus sekali untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Rumput teki yang biasanya kita kenal adalah ini salah satu rumput liar begitu, tapi ternyata manfaatnya juga sangat luar biasa sekali untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam ya. Bahkan ada juga buah bit yang biasanya kita jumpai di supermarket atau juga minimarket atau mungkin di pasar juga ada kali ya besti ya. Iya, buah bit yang warnanya apa ya, kalau ini tuh merah, marun, apa-apa ya, itu pokoknya biasanya digunakan juga untuk obat herbal ya, pilihan untuk menjaga kesehatan tubuh kita juga ya. Hingga mineral laut dalam, tahu gak sih besti, ternyata mineral laut dalam itu bagus, sebagus itu untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Bahkan untuk masalah sendi dan tulang itu bisa dan bagus banget loh mineral laut dalam ini. Jadi emang gak diraguin lagi deh komposisi atau juga produk biasi siaga ini ya, untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam. Yang menariknya lagi nih besti, ini di dalam biasi itu karena sudah melalui proses fermentasi matang banget ya, dengan kandungan di dalamnya itu menjadi aktif dan pastinya juga lebih mudah dimanfaatkan oleh tubuh kita ya. Wow, emang the best itu sih biasi siaga ya kan. Jadi buat besti yang belum dapetin biasinya, langsung aja datang ke radio kesayangan kamu ini ya, buat dapetin biasi siaga. Kalau misalkan sibuk gimana sih, bisa COD gak? Jelas tentu bisa banget. Bisa, tenang aja ya besti tayang. Kita bisa COD-an. Kamu mau di mana COD-annya boleh, atau kamu mau standby aja di rumah bisa banget, boleh banget, nanti bakal dianterin dengan abang-abang kurir kita yang paling apa? Yang paling gercep deh buat nganterin produk biasi siaga atau produk herbal agar lus yang lain di rumah besti semuanya ya. Pokoknya ke alamat tujuan deh, jangan sampai kamu tapi memberi alamat palsu ya. Yang ada nanti abang-abang kita nanti pada kesasar gimana coba? Emang kamunya mau tanggung jawab?
jawab. Kalau kesasar di jalan yang penuh penduduk ke pemukiman mah nggak apa-apa. Lah kalau misalkan kesasar sampai ke kuburan gimana coba? Ngeri amat ya kan. Jadi kalau bisa BSI memberikan informasi alamat yang benar-benar sesuai ya dengan titik kamu sekarang ini. Kalau misalkan BSI sekarang ada di wilayah misal di wilayah Tridatu. Nah, Tridatunya di mana? Kan banyak tuh Tridatu. Nah, kamu benar-benar bisa harus menjelaskan nih. Ini loh titiknya atau enggak Sherlock aja sih lebih enaknya gitu kan. Kalau misalkan BSI atau keluarga sehat enggak bisa Sherlock karena memang tidak ada handphone atau mungkin enggak mainan handphone, anaknya yang suruh hubungi ya biar bisa di Sherlock dan kita bisa ke titik tujuan BSI semuanya. Aman banget deh pokoknya BSI, tenang aja ya. Silakan bisa nanti order dari sekarang karena mumpung masih pagi, jadi nanti siangan dikit bisa langsung dianterin sama abang-abang kurir kita ya. Bisa hubungi call center di 0831 760 600, atau juga BSI bisa langsung datang aja ke studio radio kesayangan kamu ini di seluruh jaringan Tri Rama FM Net ya. BSI Sihaga Herbal Tetes Premium masa kini untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam, dan pastinya juga sebagai penyembuhan dari berbagai keluhan penyakit yang keluarga sehat keluhkan ya.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lasane nyate kulo tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki kadang kulo padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
4: Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap.
5: Semangat dangdut pagi.

kasih setia selalu barengan Vina begini. Terima kasih juga yang masih standby pantengnya melalui streaming di www.radiotriramafm.net atau juga pantengnya melalui radio FM-nya. Yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Yang sudah memulai dengan rutinitas di pagi ini juga semangat selalu. Jangan kasih kendor, pokoknya semangat gaspol. Asik. Diko yang ngasih-ngasih paginya emang enak banget ya Besti ya. Sama sedap semangat dangdut pagi persembah dari Biasi Sihaga Herbal Tetes Premium masa kini. Eh by the way, Vina juga lagi minum Biasinya loh Bes. Masa kamu gak minum sih? Gimana? Vina aja minum, kamunya gimana sih Besti? Lupa kayaknya Maya Besti ya. Iya lupa banget ini, soalnya gak diingetin. Hey, aku kan mengingatkan selalu, masa iya Bestinya lupa? Gimana coba ya kan? Harusnya kan Bestinya juga tetap semangat gitu kan, semangat harusnya mah tetap ingat dan semangat gitu loh. Ah, enggak ngerti lagi deh Vina kenapa ini kayaknya belum sarapan ya Besti ya jadinya begini. Aduh, ya ampun. Atau jangan-jangan belum olahraga kali ya. Apa hubungannya dengan olahraga? Karena menurut Vina kalau olahraga di pagi hari itu juga mempengaruhi dengan mood kita, terus kemudian pikiran kita juga gak sih Besti? Bisa jadi sih, cuman kalau misalkan olahraga kan kayaknya berat banget dong. Hey, olahraga pagi hari itu tuh ada yang ringan-ringan aja loh. Contohnya kayak kita jalan kaki. Jalan kaki kita mondar-mandir ya, naik turun tangga. Kalau ada tangga ya, adanya tetangga sih kayaknya. Tetangganya yang julid adanya ya Besti ya. Ya udah gak apa-apa sih. Emang sih kalau misalkan kita disuruh olahraga tuh ya taunya kita mah olahraga yang berat-berat gitu kan. Tapi sebenarnya bukan begitu maksudnya ya Besti ya. Karena sebenarnya ada beberapa cara yang biasanya kita ketahui itu kayak yoga gitu kan. Terus kemudian juga ada jogging, berjalan kaki, atau juga bisa zumba. Zumba bukan berarti yang kayak gimana ya, bukan yang penting mah gerak aja gitu kan Besti. Zumba, zumba itu salah satu gerakan yang melibatkan semua anggota tubuh gitu loh Besti. Jadi olahraga yang lagi digandrungi banyak wanita juga sih menurut Vina, terutama emak-emak. Mama suka banget deh kalau misalkan disuruh zumba ya kan. Dan ini dipopulerkan pertama kali itu oleh Alberto Perez ya, seorang pemandu senam aerobik asal Kolombia. Nah, olahraga ini tuh menggunakan irama musik menghentak maksudnya, dengan tempo cepat dan juga membuat tubuh kita tuh menjadi bersemangat ya untuk bergerak. Jadi kalau misalkan Besti yang sukanya energik, zumba aja nih cocoknya ya. Tapi kalau misalkan sukanya yang yang benar-benar kayak rileks gitu ya, itu lebih ke yoga sih. Karena memang gak hanya zumba aja, yoga juga kini menjadi ya, jenis olahraga yang digemari semua kalangan ya. Dan ini tuh ringan banget untuk kita lakukan Besti. Ada sejak kurang lebih ya 5.000 tahun yang lalu sih. Beneran 5.000 tahun yang lalu. Iya Besti, yoga itu gak hanya membantu untuk membuat tubuh kita menjadi lebih sehat dan bugar ya. Karena olahraga satu ini tuh juga membantu kita untuk bisa lebih rileks. Karena seperti namanya juga ya yoga, jadi ini tuh gerakannya lebih ke apa ya, santai, gak terlalu yang cepet-cepet. Beda dengan zumba, kalau zumba harus dar-dar-dor gitu ya, harus semangat, makanya namanya zumba. Zumba, zumba, zumba. Bukan gitu juga sih. Itu mah buatan Vina doang ya kan. Kalau Vina sih lebih sukanya yang ke energik ya. Kalau ke yoga sih kayaknya bukan Vina, tahu sendiri kan Besti, Vina kan gemoy. Kalau disuruh yoga kayaknya bukan yoga, yang ada rebahan. Ya begitulah ya Besti ya. Ya itu salah satu olahraga yang sebenarnya enak buat kita lakukan. Dan pastinya juga simple banget sih. Simple banget agar tubuh kita itu tetap bugar dan juga sehat ya Besti ya. Apalagi di pagi hari itu kan biasanya kita jogging gitu kan. Jogging kayak jalan kaki atau gimana gitu. Kalau jogging sih masih lari kalau jogging ya Besti ya. Kita lebih ke jalan kaki aja deh. Sederhana.
enak, tetapi gak banyak orang yang menyadari bahwasanya berjalan kaki itu memiliki manfaat yang begitu banyak untuk menunjang kesehatan tubuh kita ya. Karena studi mengatakan bahwasanya rutin berjalan kaki itu bisa membuat jantung lebih sehat, karena organ ini melakukan tugasnya dalam memompa darah dan juga dengan lebih optimal. Jadi berjalan kaki setiap hari, tubuh kita itu bisa membakar kalori cukup banyak loh. Jadi biasakan ya buat berjalan kaki besti, walaupun nggak di pagi hari, di sore hari juga boleh banget. Yang penting kita usahakan untuk berjalan kaki walaupun kita sibuk banget, sibuk. Kalau bisa sih kita berangkat dari rumah ke kantor jalan kaki aja sih. Hey, emangnya dikira cuman sekilo doang kali ya? Sekilo aja udah ngos-ngosan, 500 meter aja kadang biasanya besi udah ngos-ngosan ya. Bukan 500 meter, 50 meter aja. 50 meter, iya 50 meter aja, 100 meter itu udah kayak ngos-ngosan banget kan dirimu besi. Iya kan, udah gak sanggup lagi. Ya begitulah ya kalau kita jarang berolahraga. Makanya besi, usahakan minimal 30 menit atau kalau enggak 15-30 menit lah ya, setiap harinya kita melakukan gerakan-gerakan untuk olahraga supaya tubuh kita tetap sehat dan bugar, dan pastinya juga biar kita itu bisa bebas beraktivitas sepanjang hari tanpa mengeluhkan penyakit-penyakit yang dirasakan banyak orang sekarang ini ya. Penyakit bisa datang di sebagian, di siapa aja dan di mana aja, terutama anak-anak, terus kemudian remaja, dewasa, bahkan lansia sekalipun bisa terkena permasalahan penyakit kalau misalkan tidak menjaga kesehatan dari sekarang. Mulai dari hidup yang sehat, makan makanan yang sehat, kemudian juga minum air putih yang cukup ya, minimal 1-2 liter atau bahkan 3 liter juga boleh banget. Terus kemudian juga kita harus bisa untuk berolahraga walaupun cuma jalan kaki aja, dan kita harus bisa tidur lebih awal atau kita cukupi kebutuhan tidur kita ya. Jangan sampai besti gak tidur, apalagi sampai begadang ya. Buat apa sih begadang? Padahal begadang itu tiada gunanya dan tiada artinya. Kenapa sih belibet amat? Ya udahlah, pokoknya besti buat kamu jangan lupa olahraga ya hari ini walaupun cuma jalan kaki aja. Kan Vina udah ingetin tuh, olahraga yuk bareng sama Vina, boleh gak sih? Boleh dong, sinilah ajakin Vina olahraga biar Vinanya juga gak terlalu gemoy amat gitu kan. Takut banget kalau misalkan makin gemoy ini gimana besti? Tolong dong, tolong, tolong. Aku gak mau terlalu gemoy.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum Biosisihaga.
0: Oh, Biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat Biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio

di pagi hari di barengan Vina ya, di sedap semangat yang dat pagi bersama dari Biasil Siaga. Aduh, ternyata waktunya udah habis, padahal kita mah belum sapa-sapa semuanya nih besi kita yang sudah pada hadir ya. Tapi tenang aja, besok masih terus bakal dilanjutin barengan Vina ya. Sampai jumpa dan see you next time. Bye.

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangkena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat. Terus kalo ngombe biosi.
2: Biosi, pon telas pinten botol bu biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu kan. Tun apa persendiane lho tesik sekedhik ta nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak
2: nggih
1: nggih yo sih kula jajal gadahan kula niki soalnya waune nek teng niku kan lah ning kertas ki ambak wong boten damel BPJS nggih kuwatah terus pikir-pikir nduk lha iki tolek kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono kesukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat
1: nggih kula suwun mugi-mugi teman-teman sedoyan ten niku nek gadah keluhan kados kula terus butuh kula nggih tumbas biosi lah diminum biosi herbal tes premium masa kini. Assalamualaikum.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trira.

0: Sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
3: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Via Yunda, Radio Asrena Pring Sewu. Dikutip dari Tribun Lampung, warga Depokan Dadi Mulyo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, diduga mengalami keracunan makanan usai mengkonsumsi bubur sumsum yang dijual seorang pedagang keliling. Sedikitnya 52 warga mengalami gejala pusing, mual, muntah, diare hingga demam sehingga sebagian harus menjalani perawatan di fasilitas kesehatan. Kepala Depokan Dadi Mulyo Sukandi membenarkan peristiwa tersebut. Berdasarkan pendataan sementara, sebanyak 49 warga Depokan Dadi Mulyo dan 3 warga Depokan Banyu Urip mengalami keluhan serupa setelah menyantap bubur sumsum. Pedagang bubur sumsum berinisial J diketahui telah berjualan di wilayah tersebut selama lebih dari 10 tahun. Warga yang membeli bubur pada siang hari mulai merasakan gejala beberapa jam setelah mengkonsumsinya. Menindaklanjuti kejadian tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus bergerak cepat dengan menurunkan tim medis ke lokasi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, Dr. Hernov, mengatakan seluruh korban dipastikan mendapatkan penanganan medis secara cepat. Selain memberikan pelayanan kesehatan, petugas juga mengambil